0: Kita ketahui tentu Lewis Ferguson sangat bekerja ekstra keras sejak babak yang pertama tadi. Dan kali ini bagaimana eksekusi tendangan bebasnya kembali akan dilayangkan di sektor pertahanan Brazil. Tampaknya seluruh pemain dari Skotlandia hampir berada di jantung pertahanan. Sudah dilakukan, berbahaya. Kita masih menantikan satu sapuan sundulan tadi oleh pemain dari Brazil, tampaknya Bruno. Dan sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Skotlandia dari sisi kanan pertahanan Brazil. Kembali Lewis Ferguson sudah meminta temannya untuk mendekat. Sudah meletakkan si kulit bundar di area sudut kanan dari pertahanan Brazil. Sudah bersiap-siap dia. Sudah dilakukan mengarah ke mulut gawang. Di sana Alisson keluar dari gawang untuk memetik bola ke udara. Dan tapi ya ada lagi serangan dari Skotlandia. Masih dalam pelukan dari Alisson Becker. Bagaimana tadi umpan tarik yang dilakukan oleh nomor punggung 24 tadi, namun masih bisa diamankan. Dan kini justru Vinicius dari sektor kiri serang dari Brazil mencoba mendribble dia bola dari sektor kanan pertahanan Skotlandia. Mampu melewati dua pemain, tidak jadi bila mengoper kepada Neymar. Neymar dikorak ke tengah penalti, mampu mulai sempurna kepada lagi Vinicius. Lewis kuatkan kaki kiri, masih membentur badan ataupun kaki dari pemain Skotlandia. Tapi masih belum berakhir maksudnya. Serangan dari Brazil, kini Vinicius dari sektor kanan pertahanan Skotlandia umpan 1-2 di kepada Bruno. Umpan lagi pada Vinicius, mau masuk ke kanan penalti. Vinicius melihat dia melawan satu pemain dari Skotlandia. Oh, gagal. Oh, Bruno kembali. Oh, apa yang terjadi? Justru tampaknya Vinicius tadi mencoba melakukan akselerasi di area kotak penalti dari Skotlandia, namun wasit tampaknya menunjukkan fluid tanda adanya pelanggaran justru dilakukan oleh Vinicius ataupun offside. Kita masih menantikan, namun kini tendangan bebas dilakukan saja. Dan wasit dari Meksiko telah meniupkan peluit panjang Cesar Arturo Ramos sebagai tanda sekaligus berakhirnya pertandingan babak yang kedua ini antara Brazil menghadapi Skotlandia. Dan hingga akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Brazil dengan skor akhir 3-0. Baik, Bung Henry Wibowo, kita sudah sama-sama menyaksikan 2x45 waktu normal dan juga babak tambahan tadi. Memang akhirnya Skotlandia ya belum berhasil seperti itu untuk membobol, minimal mencetak gol lah ke gawang Skotlandia gitu, Bung Henry. Nah, tapi kalau melihat upaya yang dilakukan oleh Skotlandia ini juga sebetulnya cukup baik ya, seperti itu. Beberapa kali ada tendangan juru, tendangan bebas, namun juga belum berhasil. Tapi kalau Bung Henry menilai seperti apa?
1: Ya, performa yang sebenarnya Skotlandia cukup bikin deg-degan lah ya. Setidaknya bisa mencoreng rapor clean sheet dari Brazil. Jadi Scott McTominay sempat memiliki heading, juga ada shooting yang berhasil diamankan oleh Alisson Becker. Dan dengan kekalahan ini tentunya Skotlandia langkahnya ke fase knockout masih harus menunggu bagaimana perebutan posisi 3 terbaik. Sementara Brazil sudah dipastikan dengan kemenangan ini menjadi pemuncak grup C dengan torehan 7 poin. Dan sementara di posisi runner up ada Maroko ya, yang di laga lain berhasil mengalahkan Haiti dengan skor 4-2. Dan rapor positif untuk Brazil karena di dua laga beruntun, di laga melawan Haiti kemudian di laga melawan Skotlandia, Brazil total mencetak 6 gol dan mencatat 2 clean sheet ya. Dan ini terjadi perbaikan luar biasa mengingat Brazil lolos ke Piala Dunia dengan cukup tertatih-tatih ya, di kualifikasi di mana saat itu Brazil ada di posisi kelima dan kebobolan 17 gol dan mencetak 24 gol yang memang berarti sentuhan magis seorang Carlo Ancelotti sudah mulai terlihat ya di Piala Dunia ini.
0: Ya, baik, terima kasih atas waktunya Bung Henry Wibowo untuk pertandingan yang menarik pada pagi hari ini. Dan dengan demikian berakhirlah sudah siaran pandangan mata kami terkait dengan pertandingan antara Brazil menghadapi Skotlandia. Saya kembalikan ke Risti.
2: Baik, terima kasih rekan saya Tomo dan juga Joko. Dan bagaimana serunya pertandingan, langsung saja mungkin ke Bung Henry. Akhirnya Neymar turun juga ya, ini udah ditanya-tanya nih ya.
1: Dan tadi peran Neymar meskipun tidak mencetak gol, tadi sempat melakukan satu shot on target yang berhasil di save dengan sempurna oleh kiper Skotlandia Angus Gunn. Dan mungkin yang hal terpenting adalah ini penampilan Neymar pertama sejak Oktober 2023, yang artinya memang comeback seorang Neymar ke timnas ini sudah sangat dinanti-nantikan. Yeah. Dan mungkin yang lebih penting lagi adalah Brazil lolos dengan rapor cukup meyakinkan dari 3 pertandingan, 2 kali menang, sekali imbang atas Maroko dan mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 1 gol. di dua laga terakhir Brazil selalu menjaga clean sheet dan artinya tidak kebobolan. Itu membuat memang Brazil asuhan Ancelotti seperti memberikan sinyal, seperti memberikan ancaman kepada para rival bahwa mereka sudah siap menjadi salah satu favorit untuk menjadi juara di Piala Dunia edisi kali ini.
2: Baik, kalau begitu. Dan terima kasih banyak sebelumnya untuk Bung Henry yang sudah memberikan ulasan-ulasan. Kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan selanjutnya nih ya, Bung Henry ya.
1: Oke, Mbak Risti.
2: Pendengar dan pemirsa, kita akhiri untuk saat ini dengan pertandingan terakhir antara Brazil Skotlandia di skor 3-0 dan juga kita masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia bagaimana Australia melawan Korea Selatan pada pukul 8 dan kini kita jelang warta berita.

0: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita suasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita suasembada pangan. Kalau nggak salah, 84.
1: Kami secara Patraniaga insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi P50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74% tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
2: Ya baik, pendengar Pijay RRI, dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksudnya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan, sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk bawa fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius, karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
3: Panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di

0: daerah masing-masing, dan silakan.
1: Dari Debarkasi Banjarmasin kita ke Debarkasi Cirebon, Jamaah Haji Kloter KJT 32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana dua jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
2: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari. Dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan karena satu jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan satu jemaah lainnya bernama Kasini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
3: Tanggal KJT 32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya. Karena ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah keberangkat tetap 5 ya, dengan petugas. Ada yang tanazul 1 atas nama panitia sendiri itu karena sakit ya. Terus yang satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya, kurang 2 dari 4, 3. Di kota 19 ya.
2: Dan menurut Ahmad Hotif, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat dan hanya satu hingga dua orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026. Sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BJB Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
2: Laporan khusus.
3: Berapa hari lagi kita akan launching B50.
4: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
3: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari

0: duit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
1: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan, implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
2: 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala, diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen, sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
1: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatori B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
3: Secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalite, insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut dilakukan.
1: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
5: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar, bisa berkurang dong. Negara bisa hemat anggaran jadinya. Dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
6: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
7: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter. Sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data, serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprograma3.

0: aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia, menemani Anda di kesempatan pagi jelang siang. Saya Dea masih terus bersama pendengar, dan musik informasi kami hadirkan untuk Anda di saat ini hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Menemani pendengar semuanya di tengah menjalankan tugas dan aktivitas Anda di hari Kamis 25 Juni 2020.

0: Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Pendengar, berbagai informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, untuk diketahui bahwa Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Ditreskrim Suspolda Maluku telah terus mengusut dugaan penyimpangan dalam proyek revitalisasi pembangunan unit sekolah baru USB SMA Negeri 29 Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2025. Kasus tersebut kini memasuki tahap penyidikan dengan fokus pada pengelolaan anggaran pembangunan yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Penyidik saat ini telah memeriksa sedikitnya 27 orang saksi dan jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah hingga mencapai sekitar 50 saksi. Pemeriksaan dilakukan terhadap berbagai pihak yang dianggap mengetahui proses pengelolaan anggaran maupun pelaksanaan proyek pembangunan sekolah yang berlokasi di Dusun Air Papaya, Desa Iha, Kecamatan Huamual. Kepala Bidang Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi mengatakan, proses penyidikan masih terus berjalan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan yang terjadi. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Kombes Pol Peter Yanotama memastikan perkara tersebut telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Menurutnya, penyidik kini tengah mengumpulkan alat bukti dan memperdalam keterangan dari berbagai pihak yang terkait dengan proyek tersebut. Penyidikan yang dilakukan Polda Maluku tidak hanya berfokus pada aspek administrasi proyek, tetapi juga menelusuri pengelolaan dana pembangunan yang bersumber dari pemerintah pusat dan dikelola oleh pihak sekolah. Dalam proses penyidikan, beredar informasi mengenai dugaan pemindahan sebagian dana proyek ke rekening pribadi kepala sekolah. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, selamat siang untuk Anda semuanya, terutama untuk Anda yang saat ini tengah menjalankan tugas dan aktivitas.
1: RRI dengan esensi buku. Buku Bagaimana Menghadapi Orang Sulit karya Charles J. Keating mengajak membaca memahami dinamika di dunia kerja. Bertemu banyak orang termasuk orang sulit. Banyak hubungan berjalan baik atau tidak baik dalam bekerja. Hubungan tidak baik itu pastinya akan membawa permasalahan. Siapa yang menyebabkan dan apakah pihak lain yang merupakan orang sulit atau Anda sendiri? Buku yang terinspirasi dari Dealing with Difficult People karya Charles ini meminta kita kapan harus mengubah perilaku dan membaca perilaku lawan bicara, yang kiranya bisa mengubah lawan bicara bersikap dan bertindak. Bila kita ingin mengubah perilaku kita sendiri, ingatlah bahwa perilaku yang paling efektif dalam hubungan antar pribadi adalah terkendali dan responsif. Hubungan seperti ini lebih baik karena memberikan nilai kepemimpinan. Sewaktu memutuskan untuk mencoba meminta orang lain untuk berubah, rencanakan terlebih dahulu dengan cermat dan gunakan kebijaksanaan kita. Mintalah sesi umpan balik yang terstruktur dengan baik untuk memecahkan masalah, dan gunakan keterampilan kita dalam mendengarkan atau menerima umpan balik. Dari semua permasalahan mengenai bagaimana menghadapi orang sulit, yakni bahwa kita juga harus mengetahui karakter seseorang, baik dari segi pemikiran, ucapan, maupun tingkah lakunya, sehingga kita juga akan paham secara langsung apakah orang lain itu yang bermasalah atau kita sendiri. Kegiatan untuk melakukan evaluasi merupakan hal penting karena dapat memperbaiki komunikasi di masa depan. Buku 304 halaman ini berbicara tentang tantangan yang kita hadapi di tempat kerja. Saat berhadapan dengan orang lain, tentu akan ada konflik, tekanan, rekan kerja yang berperilaku pasif, agresif, atau rekan kerja yang stres dan selalu menuntut. Charles mengajak pembaca untuk memperhatikan bagaimana menangani orang lain yang melibatkan emosi, belajar tentang tenang dalam situasi tak baik, agar tidak memperburuk keadaan, Kemudian hindari serangan pribadi dan fokuslah pada tujuan pembicaraan atau akhirnya pelajari kapan harus bertahan dan kapan harus pergi. Buku Bagaimana Menghadapi Orang Sulit ini hanya untuk memperkaya kita bahwa hubungan antar sesama penuh dinamika dan tidak selalu berlangsung baik-baik saja. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan siang ini. Dan sampai di sini juga saya Dia menemani pendengar semua. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami dari pukul 5 hingga di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Acara-acara selanjutnya saudara Anda akan bersama Susan hingga tuntas di pukul 17. Saya Dia pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas program kerja yang tidak pernah dikesampingkan. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat saat membuka agenda Open Clinic Day UPTD Klinik Utama Lawamena Bakti di kantor Gubernur Maluku. Menurut Wagub, pemerintah daerah saat ini memang sedang dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan yang tidak mudah, salah satunya adalah keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Kendati demikian, ia memastikan pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan yang bermutu akan tetap dikawal dengan ketat. Sebagai pilar utama pelayanan, Wagub memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tenaga kesehatan di Maluku yang terus mengabdi tanpa lelah. Ia berpesan agar dedikasi tersebut terus dirawat dengan mengedepankan semangat kemanusiaan serta profesionalisme yang tinggi saat melayani masyarakat.
1: Sekian Cek Fakta.

105,1 FM Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. Saya Nurda Marpati kembali menjumpai Anda di Maluku siang ini untuk edisi Kamis 25 Juni 2026 ya. Apa kabar Anda di saat ini? Semoga kabarnya baik ya. Dan di siang ini cuaca juga terpantau cerah berawan ya. Namun tentunya masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan ringan juga yang dapat terjadi ya di beberapa daerah. Dan untuk yang sedang beraktivitas di laut, ya selalu perhatikan informasi cuaca dan kondisi gelombang demi keselamatan pelayaran ya. Tentu pendengar, kami akan bersama Anda dengan memberikan beragam informasi begitu. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Ambon.

Tahukah Anda, di tengah kesibukan hidup, seringkali kita lupa bahwa kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang terjaga. Hangatnya silaturahmi terasa dalam hal sederhana. Sebuah pesan singkat, sapaan tulus, atau kunjungan kecil yang membawa senyum. Silaturahmi bukan hanya tradisi, tapi kebutuhan hati. Ia mempererat persaudaraan, menghapus kesalahpahaman, dan membuka pintu kebaikan. Tak perlu menunggu hari besar. Setiap hari adalah kesempatan untuk kembali terhubung. Karena sejauh apapun jarak memisahkan, silaturahmi selalu menemukan jalannya. Mari, jaga hubungan, saling peduli, dan saling menguatkan. Karena hidup akan terasa lebih hangat saat kita tidak berjalan sendiri.

105,1 FM Rusa Tunggal, informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat untuk Anda semua. Dan ya, selamat siang. Semoga aktivitas lancar begitu ya. Untuk yang lagi di kantor tetap semangat, yang lagi di kebun juga hati-hati begitu dengan kondisi cuaca yang tidak menentu ya. Ya, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Dan yang lagi di laut juga semoga hasil tangkapannya melimpah. Saya juga mau bertanya begitu kepada Anda semua pendengar, kalau batas halaman rumah basudara itu tiba-tiba hilang, kira-kira siapa yang punya pohon mangga di tengah-tengah itu? Tetangga atau kita sendiri? Ternyata urusan batas wilayah itu bukan cuma penting di rumah ya, tapi juga penting untuk desa-desa di Maluku. Siang ini ada kabar baik dari Seram Bagian Barat. Bupati Seram Bagian Barat Asri Arman menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung percepatan penetapan dan penegasan batas desa. Komitmen ini pendengar disampaikan ya saat bertemu Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI. Pertemuan tersebut membahas dukungan pelaksanaan program ILSSPP ya di Kabupaten Seram Bagian Barat. Jadi program ini bertujuan untuk menghadirkan kepastian batas wilayah desa, juga memperkuat tata kelola pemerintahan desa sekaligus menyelaraskan data spesial desa agar pembangunan itu lebih terarah. Nah, menurut Bupati Asri Arman, SBB itu memiliki karakteristik yang unik karena masih kuatnya keberadaan desa adat, hak ulayat dan juga petuanan negeri yang menjadi bagian penting kehidupan masyarakat. Nah, karena itu pendengar, kehadiran program ILESPP ini diharapkan bukan hanya memberikan kepastian batas wilayah, tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat adat yang selama ini itu dijaga secara turun temurun begitu. Selain itu, program ini juga dapat membantu mengurangi potensi konflik batas wilayah, mendukung kebijakan Satu Peta Indonesia, juga membuka peluang pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, pariwisata, hingga investasi daerah. Pendengar, menariknya lagi ya, hasil pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat pemetaan batas desa, pemetaan wilayah adat secara partisipatif, meningkatkan kapasitas aparatur desa hingga integrasi data geospasial ya dalam perencanaan pembangunan. Ya, emang sih, karena ya kalau batas wilayah jelas, pembangunan juga bisa berjalan lebih pasti ya. Dan memang kalau pembangunan berjalan pasti, tentu manfaatnya juga bisa dirasakan oleh seluruh

Tahukah Anda, teknologi digital memudahkan banyak hal, mulai dari komunikasi, belajar, hingga bekerja. Dengan digital, informasi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, gunakan dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk berkembang, bukan sekedar hiburan. Karena masa depan ada di genggaman Anda.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Salam untuk Anda semua. Pada akhir kita beralih ke informasi olahraga Piala Dunia 2026 ya. Jadi ini Portugal pada akhir tampil ganas dan sukses ya membantai debutan Uzbekistan dengan skor telak 5-0 dalam laga grup K yang berlangsung di Houston, Amerika Serikat. Yang paling mencuri perhatian tentu saja sang kapten Cristiano Ronaldo. Di usia 41 tahun, Cristiano Ronaldo ini masih menunjukkan kelasnya dengan mencetak 2 gol dan membawa Portugal memuncaki klasemen sementara grup. Kalau ada yang bilang umur cuma angka, mungkin Ronaldo itu adalah buktinya ya pendengar. Umur 41 tahun tapi masih bikin bek lawan itu pusing dan juga gawang lawan bergetar. Selain Ronaldo, gol Portugal juga dicetak Nuno Mendes, gol bunuh diri kiper Uzbekistan dan ditutup manis oleh Rafael. Lebih spesial lagi, ini 2 gol Ronaldo membuatnya mencatat sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeda. Portugal kini bersiap dengan menghadapi Kolombia pada laga penentuan juara grup. Sementara Uzbekistan harus berjuang keras menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Pastikan Anda tetap bersama kami karena masih ada informasi menarik lainnya setelah ini.
1: Pendengar, hidup itu soal kejujuran, bukan sekadar pencitraan. Apa yang kita ucapkan seharusnya sejalan dengan apa yang kita lakukan. Karena dari sanalah karakter dan nilai diri seseorang benar-benar terlihat. Kepercayaan itu mahal dan tidak mudah didapat. Sekali rusak, butuh waktu panjang untuk memperbaikinya. Jadi, dimanapun kamu berada dan apapun peranmu hari ini, tetaplah jadi pribadi yang konsisten, jujur, dan jangan pernah bermuka dua.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saat ini, bicara soal kesetaraan bukan lagi sebuah isu elit. Ini adalah kebutuhan masyarakat. Kita dengarkan dan diskusikan lebih luas soal pengaruh utama gender, upaya menjadikan keadilan gender sebagai prinsip utama dalam pembangunan, dan kisah nyata, solusi, dan inspirasi dari mereka yang memperjuangkan ruang yang setara bagi semua. Karena perubahan dimulai dari kesadaran bersama.

105,1 FM, Prosatu Kendal Informasi dan Inspirasi, Tua Satu Lagu dari Salon 7. Seberapa pantas ya. Dan saat ini kita sudah ada di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Pendengar, tentunya kami ajak Anda untuk ikuti figur inspirasi di siang ini begitu ya, yang mana untuk Anda yang pengen banget untuk bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri, nah ini adalah momen yang pas untuk Anda bisa bertanya langsung ya dengan narasumber yang nantinya kami hadirkan ke ruang.

105,1 FM, Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua. Apa kabar hari ini? Ya, sambil menunggu narasumber kita bergabung begitu, saya juga mau ajak Anda untuk ngobrol santai dulu. Anda pernah tidak sih pendengar membayangkan kuliah di luar negeri, belajar di kampus yang selama ini cuman kita lihat di internet, bertemu teman-teman dari berbagai negara, merasakan budaya baru, dan juga pulang membawa pengalaman yang luar biasa. Tapi biasanya sebelum mimpi itu terwujud, pendengar, ada satu kalimat yang sering muncul di kepala begitu. Ah, itu kayaknya buat orang lain saja, bukan buat saya. Padahal faktanya banyak anak muda Indonesia itu berhasil kuliah ke luar negeri lewat jalur beasiswa. Bahkan banyak orang, banyak juga ya yang berasal dari daerah, dari kota-kota yang jauh dari pusat pendidikan. Tapi mereka punya mimpi yang besar dan mau berjuang untuk mewujudkannya. Nah, salah satu program yang cukup dikenal itu adalah LPDP, beasiswa yang sudah mengantarkan banyak anak bangsa menempuh pendidikan di berbagai negara. Tentu prosesnya juga tidak instan dong ya. Kalau mikir, kalau dengerin LPDP, apa sih yang Anda pikirkan begitu? Pasti ribet ya, karena harus ada TOEFL dan sebagainya, ya kan? Ya, seperti yang saya katakan tadi, tentunya proses tidak mudah. Ada yang harus belajar bahasa Inggris ekstra, berkali-kali memperbaiki berkas, bahkan ada yang sempat gagal sebelum akhirnya lolos. Ya, jadi kalau hari ini ada pendengar yang sedang kuliah, baru lulus sekolah atau bahkan sudah bekerja tapi masih punya mimpi melanjutkan pendidikan, ya jangan buru-buru mengubur mimpi itu ya. Karena kadang yang membedakan orang berhasil dengan belum berhasil bukan soal siapa yang paling pintar ya, tetapi siapa yang tetap mencari.

Pemro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar. Selamat datang di Figur Inspirasi, ruang di mana kita belajar bahwa mimpi itu tidak mengenal batas wilayah, mau lahir di kota besar atau pulau yang jauh dari pusat pemerintahan, ya tentunya kesempatan tetap bisa diraih oleh siapa saja begitu ya yang mau berusaha begitu. Dan hari ini juga saya akan berbincang dengan Valentino Diantra Soplantila, SH LLM, yang mana beliau

0: Anda bisa langsung bertanya kepada narasumber kita begitu ya. Saya langsung menyapa selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Gimana kabarnya nih Kak?
1: Kabar baik.
0: Cuma kabar. Waduh, kejebak macet tadi Kak ya?
1: Enggak sih Kak, cuma macet hujan doang.
0: Hujan aja gitu, tapi tidak macet.
1: Iya.
0: Oke, okay. Tadi pikirnya macet karena ada yang pawai-pawai.
1: Oh, iya.
0: Oke, okay. Kakak sampai ada di Pro 1 RRI Ambon begitu, tentunya banyak orang itu hanya melihat pencapaian hari ini begitu ya. Tetapi tidak, mereka juga sering lupa begitu perjalanan besar yang dimulai dari langkah kecil begitu ya. Melihat viti-viti kakak di sosial media juga saya, waduh, ini keren banget ya bisa ada di Inggris begitu, di Birmingham. Ya kakak boleh bercerita kepada kita begitu dari ruang kelas di Ambon, lalu menempuh pendidikan hukum hingga akhirnya belajar di Inggris begitu. Tentunya yang sudah saya katakan tadi, orang hanya melihat bahwa ya ada di titik puncak saat ini begitu. Seperti apa masa kecil dan juga kehidupan di Ambon yang akhirnya itu membentuk karakter Kavalen begitu, yang keren lah bisa dibilang. Silakan Kak.
1: Oke Kak, thank you. Jadi ini kebetulan ini kehadiran saya kedua di RRI. Pernah 2019, saat itu pas kegiatan kepemudaan, saya lupa RRI Pro 1 apa 2.
0: Oh.
1: Bukan sama kepemudaan.
0: 2019 ya?
1: Iya, pas.
0: Ya lumayan lama sih.
1: PM di
0: LH. Oke,
1: Nah, jadi kalau kita lihat filosofi gunung es itu ya, kan kalau yang terlihat itu cuma kecil, tapi sebenarnya itu dia bongkahannya masih banyak tapi di bawah laut. Jadi kalau kita dengan kapal atau pesawat, kita pasti melihatnya cuma yang di atas, yang kita pikir itu besar padahal masih ada yang lebih besar di bawah. Nah, kira-kira perjalanan saya itu kayak gitu, Kak. ini tuh bermula dari ketika bersekolah di Siwa 5, terus ada kakak-kakak tingkat saya yang saat itu kebanyakan anak Siwa 5 kuliah S1 langsung ke Rusia gitu ya, karena ada biasa pemerintah Rusia. Saat itu saya ngerasa, aduh, bahasa Inggris saya masih di sini, apalagi harus belajar bahasa Rusia dengan pengantar bahasa Inggris, bisa nggak ya? Jadi kayaknya belum, dia harus mempersiapkan diri dulu kayak gitu. Jadi pasca Siwa 5 di asrama berteman dengan kakak tingkat, adik tingkat, teman-teman seangkatan yang keren-keren. Menurut saya, lihat saya, sudut pandang saya melihat mereka keren-keren banget. Terus saya pelan-pelan mulai punya satu niatan ya, punya satu niatan motivasi, saya juga harus nanti satu saat ke luar negeri, tapi belum bilang untuk studi, cuman bilang pokoknya perjalanan ke luar negeri saya yang pertama kali itu harus gratis, itu nggak boleh saya keluarin uang dari saya kayak gitu. Motivasi saya, niat saya hari itu kayak gitu.
0: Itu muncul keyakinan begitu ya. Itu pada saat masih ada di Siwa 5 dan melihat teman-teman itu ke Rusia.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya saya harus ke luar negeri tanpa uang yang saya keluarkan pribadi, dari yang pihak yang lain kayak saya.
0: Iya.
1: Niatnya kayak gitu. Lulus dari Siwa 5 ke FH. Di FH saya berusaha untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada seperti lomba debat nasional, saya berusaha untuk ikut kegiatan-kegiatan seperti itu, terus organisasi. Nah, pasca di S1 itu saya mulai itu kan COVID, kan kita lulus
0: 2020
1: kan banyak webinar yang jalan, terus ada informasi terkait dengan ELTA namanya, English Language Training Assistant Program, dari Australian Awards, itu dari beasiswa pemerintah Australia untuk teman-teman di Indonesia Timur yang jadi fokus daripada beasiswa AS. Nah, saat itu ada bantuan untuk belajar bahasa Inggris, kan? Jadi dia harusnya tuh offline dan di asramakan di sebelah, di depan, di balai diklat provinsi, di depan Poltek. Lalu pada saat kami karena COVID, pasca COVID, masih awal pasca COVID, jadi kita itu pelaksanaannya itu online. Dari trainersnya itu ada satu dari Bali dan empatnya dari dosen Unpati yang dari bahasa Inggris, tapi beliau-beliau ini kuliah S2 di Australia dan Amerika. Jadi setelah mengikuti program itu, saya begitu dapat IELTS-nya 6, itu mencukupi untuk mendaftar beasiswa LPDP saat itu dengan untuk afirmasi, Kak. Jadi kita diminta untuk kalau mau ambil luar negeri itu 6,0, sementara kalau teman-teman jalur reguler itu harus 6,5. Jadi buat teman-teman pendengar semua yang dari Maluku atau Indonesia Timur yang lain, ini adalah hal yang harusnya kita manfaatkan. Kalau kita ngerasa kita ada di 7 dan pemerintah itu memberikan menurunkan standar kita ada di 6 dan 5, harusnya kita bisa manfaatkan gap itu kan ya. Jadi saat mengikuti IELTS saya lolos. Sebelum mendaftar LPDP, saya ikut banyak sekali sosialisasi soal LPDP. Istilahnya kayak kita mau PDKT ke cewek kan, kita harus udah banyak cari tahu soal itu sebenarnya kan, nggak bisa tiba-tiba langsung datang Iya, tembak masuk pas

dia kaget gitu kan. Nah, sama aja kayak LPDP. Jadi kita harus kepo. Jadi pakailah Instagram, Facebook itu dipakai untuk hal-hal kayak gitu, Kak. Cari informasi, dapat informasi, simpan. Sosialisasi itu jangan diikut sekali. Kalau bisa ikut berulang kali. Kenapa? Bisa aja pembicara di sosialisasi LPDP yang A itu memberikan 2 poin yang kita dapat, yang di B mungkin kita dapat poin yang lain. Jadi memperkaya insight kita sebelum kita menulis esai atau melakukan aplikasi LPDP kayak gitu. Jadi banyak sih, panjang sih prosesnya kayak gitu. Terus saya sebelum mau ambil S2 keluar, saya pikir lagi kira-kira kemarin IELTS saya yang dapat 6 ini sudah bisa saya gunakan belumnya kemampuannya. Terus ada dari Kemenpora melalui Dispora Provinsi itu ada kegiatan yang namanya Pertukaran Pemuda Antar Negara PPAN. Nah, itu saya coba ikut ternyata coba-coba jadinya jadi kandidat utama dari Maluku dan dikirim untuk Singapore Indonesia Youth Leaders Exchange Program, ya, Pertukaran Pemuda Indonesia Singapura di tahun 2021-2022. Nah, di situ digunakan karena kita harus ada di forum dengan teman-teman dari Singapura dan mau enggak mau harus menggunakan bahasa Inggris di forum yang formal. Setelah saya semakin yakin saya bisa menggunakan itu, dan ketika materi disampaikan dengan bahasa Inggris, di luar materi bahasa Inggris, maksudnya kayak misalnya bahasa lingkungan, saya ngerti, oh berarti saya punya kemampuan, udah bisa nih untuk tes beasiswa luar negeri. Dan puji Tuhannya di 2022 itu batch 2 dimulai pendaftaran di bulan Juli, itu saya ingat itu saya mendaftar sekali, dan kalau kata teman-teman LPDP itu istilahnya one shot ya. Tapi orang-orang kadang bilang, wah kamu hebat, kamu iya hebat, tapi itu perjalanannya udah dari tahun 2019 dan keinginannya udah dari tahun 2011 ketika saya di SUA 5. Itu sudah dipupuk panjang kayak gitu. Iya betul lah, jadi udah jauh banget. Terus ketika sampai di tahap itu orang bilang hebat one shot, tapi saya ngeliatnya saya enggak itu karena proses saya panjang. Dan ketika orang lain main game online atau kemana, tapi saya itu ngikut webinar, cari informasi, memperkaya diri supaya menyesuaikan.

0: diterimalah istilahnya. Iya. Iya, iya.
1: Kayaknya ya kita melihat kita dari timur begitu ya, untuk bersaing hingga ada di luar negeri di universitas-universitas ternama itu sepertinya sesuatu yang luar biasa begitu. Dan kadang kalau orang bilang oh dari timur ya, itu kita udah mulai minder duluan. Nah kalau kakak gimana, apa dari perjalanan panjang ini sepertinya tidak ada minder-mindernya sama sekali deh.
0: Kan kalau misalnya jadi sebelum kita berangkat studi itu ya ada yang namanya PK, persiapan keberangkatan. Nah, atau kalau di Australia Awards itu namanya PDT, pre-departure training. Nah itu tuh diselenggarakan 5 hari di Jakarta. Ada juga yang online sih. Pada saat itu teman-teman dari berbagai macam. Nah kebetulan PK kami itu PK 240, namanya itu Sandiaga Utama, yang artinya sinergi sinergi keberagaman. Nah, pada saat PK itu tuh kebanyakan yang studinya ke Inggris ya, ada juga ke Amerika, Belanda, Swedia, Itali. Nah, tapi kita kan dibiarkan bertanya di setiap sesi. Pada saat itu sesinya sudah agak larut, dan saya lupa dari guru besar mantan rektor UIN Jakarta itu, beliau memberikan materi, saya bertanya, saya memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Valentino Kebangkitan, dari kelompok Nusawana. Asal saya dari Ambon, Maluku, saya akan melanjutkan studi di Universitas Birmingham, Inggris. Tangannya real gitu kan, tapi pada saat sebelum-sebelumnya ada teman-teman dari Jawa Barat, dari Jakarta, mereka ketika memberanakan diri dan kuliahnya di Amerika, di mana
1: biasa aja gitu ya,
0: maksudnya berarti dalam hati saya kayak kenapa gitu kan, padahal semuanya juga keren-keren di sini sama. Kenapa ketika bilang dari Ambon terus kuliahnya di Inggris tuh kayak berita gitu, berita besar gitu. Maksud saya pikirnya kok kayak gitu mereka, jadi saya analisa, saya duduk, saya pikir kenapa kayak tadi ya, padahal saya merasa kita di Maluku itu makan ikan, harusnya kita proteinnya lebih
1: banyak,
0: kita lebih pintar. Dan kalau misalnya kakak bilang yang tadi, saya menanamkan bahwasanya di SILPDP juga, saya tulis di Maluku ini kita hanya keterbatasan yang perpustakaan sama akses internet pada zaman dulu ya, 2015 ke bawah gitu, 90 sampai 2015 kita hanya kalah di situ. Tapi kalau kita ditempa dengan baik dan kemampuan ngomong, kita nggak kalah sama teman-teman dari Jawa atau dari Sumatera
1: gitu. Ya karena memang mereka punya kesempatannya lebih awal aja gitu kan. Kita masih ya baru aja kebuka gitu. Ya persiapan kakak luar biasa dan semangat kakak ya. Ya saya juga bisa sama seperti mereka begitu. Dan juga pertanyaan tadi kenapa riuh sekali begitu ya. Ya kak, saya juga mikir ya karena mungkin mereka udah biasa begitu ya untuk ke luar negeri itu udah jadi makanan di bagian barat begitu. Nah kita kan sesuatu yang baru banget gitu. Nah melihat perjalanan kakak, saya tuh juga punya beberapa kali pertanyaan ya kepada mereka yang baru aja lulus S1 begitu. Saya mengatakan kenapa kalian tidak mengambil beasiswa, kan banyak tuh beasiswa dalam negeri dan luar negeri. Tapi mereka juga mengatakan bahwa ya beasiswa tuh hanya untuk mereka yang sempurna begitu. Nah, kalau kita mah gimana, karena nilai akademik kita juga biasa aja begitu, standar. Tapi sebenarnya kalau bisa dibilang PDP atau beasiswa itu kan tidak hanya melihat nilai akademik begitu ya, tapi bagaimana ketekunan kita begitu. Ya kakak bisa kasih gambaran sedikit lah buat calon-calon penerima beasiswa di luar sana.
0: Jadi selain motivasi tadi saya di awal saya pengen kuliah luar negeri, ada satu lagi yang ketika motivasi itu sudah mulai istilahnya redup, ya ada tapi udah tidak semangat lagi, itu di tahun saya lupa spesifiknya kalau misal 2019 akhir. Jadi ada teman angkatan saya di Siwa 5, beliau ini dari Kabupaten Maluku Barat Daya. Ketika masuk di Siwa 5, guru, kekurangan guru di sekolahnya sangat tinggi kayak gitu. Pokoknya mereka sangat jauh tertinggal daripada kita yang sekolah SMP di Kota Ambon saat itu ketika masuk ke Siwa 5. Jadi ada pandangan superioritas sama inferior gitu kan, teman-teman yang dari kabupaten. Padahal dia termasuk salah satu orang yang sangat tekun. Dia berkuliah di salah satu perguruan tinggi terbaik di Jawa. Dan di tahun 2019 itu yang bersangkutan ini tiba-tiba posting untuk persiapan keberangkatan ke Amerika. Wow. Jadi ke Amerika, anak Maluku dari Hisar. Ke Amerika. Di situ itu kebetulan teman kelas saya, jadi saya langsung mulai kasih ucapan selamat, terus tanya dia persiapannya gimana, gini. Terus dia juga kayak kasih motivasi kan, langsung apa yang dulu saya niatkan itu hidup lagi kayak gitu. Nah, saya pengen juga bisa, karena kita sama-sama dalam Maluku. Kalau misalnya si A bisa, saya B juga bisa gitu. Dan ini yang selalu saya bilang ke teman-teman Maluku yang lain, teman-teman dekat saya, atau ketika ada diminta untuk sharing beasiswa dimanapun gitu, saya bilang kalau saya bisa, harusnya kalian juga bisa, karena kita ada di wadah yang sama, Maluku gitu. Kita dapat pendidikan yang tidak beda jauh, kualitas pendidikannya sama kayak gitu. Dan yang paling penting dari perjuangan yang saya lihat di teman saya dan di saya dan beberapa teman saya yang lain adalah itu yang tadi kakak bilang, kehimpunan. Ada teman-teman saya yang daftar LPDP 4, 5, 6, 7 kali dan mereka lulus di entahlah, ada yang 4, ada yang 7. Jadi kita nggak tahu kan, kalau misalnya ada ilustrasi kita menggali terus ternyata tinggal 3 kali di scope lagi udah dapat berlian gitu. Kita menyerah, akhirnya orang lain datang, orang lain yang dapat.
1: Kesempatan itu diambil orang lain gitu ya.
0: Motivasi dari teman saya ini, dan sekarang dia lagi LPDP lagi S3 di Inggris.
1: Wow, kemarin luar biasa.
0: Dia datang studi kayak gitu. Jadi emang teman saya ini juga salah satu yang memotivasi perjalanannya dia, juga memotivasi saya untuk menghidupkan kembali niat saya.
1: Yang... Jadi kalau udah tahu alurnya seperti apa, itu akan semakin mudah begitu ya, mengangkat semangat kita lagi begitu. Ya, jadi Birmingham, Inggris begitu. Banyak beasiswa di Eropa kan. Di luar negeri itu banyak sekali, bukan hanya di Inggris, tapi kenapa kakak langsung aja di Birmingham gitu?
0: Jadi gini kak, ini juga, jadi kan ketika kita daftar LPDP itu, kita wajib memilih 3, maksimal 3 perguruan tinggi. Saya itu pilihan pertamanya di Leiden, Belanda, keduanya di Melbourne, Australia, sama yang ketiga Queensland di Australia, 1, 2. Jadi nggak ada Inggris, cuma 3 pilihan ini.
1: Inggrisnya tidak masuk?
0: Nggak ada, Inggris nggak ada. Terus ketentuan LPDP itu kita boleh mengusulkan perguruan tinggi lain di luar ini, tapi kita harus lulus dulu perguruan tinggi itu, kita harus punya LOE, surat keterangan diterima. Nah tapi jauh sebelum sampai di situ, saya itu daftar ke Belanda. Jadi saya ketika proses dari 2022 hingga 2024, saya akhirnya berpikir saya kayaknya nggak kepengen lagi untuk studi di Australia kayak gitu. Pada saat itu saya pengen di Eropa. Saya daftar di Belanda. Pada saat itu daftar di Belanda, menunggu hasil 2 bulan. Sampai menunggu hasil itu, ketika hasilnya keluar, ada satu email yang salah dikirimkan. Jadi ada email dikirimkan, selamat datang bergabung dengan komunitas kami di Universiteit Leiden gitu kan. Tapi tidak ada dokumen kelulusannya itu. Saya bertanya ke profesor ini, saya bertanya, dipindahkan ke admisi, admisi dipindahkan ke bagian internasional, dan akhirnya mendapat jawaban setelah 1 minggu itu kalau ternyata itu nyasar, dan nanti tunggu besok hasilnya akan keluar di website, dicek di website. Besok ketika dicek di website, saya nggak lulus gitu kan, kuliah sini saya nggak lulus. Aduh, saya gimana, itu bulan akhir Mei gitu istilahnya, akhir Mei. Saya akhirnya mencoba untuk mencari kampus lain di Inggris, dan ketemu kampus yang nggak pernah ada di dalam list saya untuk masuk gitu. Jadi dari sini saya belajar bahwasannya apa yang kita mau nggak selamanya gitu, kalau misalnya ada hal yang lebih baik gitu di tempat yang lain kayak gitu kan. Dan di Birmingham ini setelah mendaftar lulus, itu kelulusannya itu di Birmingham ini 2 hari sebelum ulang tahun saya kak. Jadi 19 Juni saat itu di pengumuman untuk kelulusan ke kampus. Terus saya mensyukuri aja apa keberadaan untuk sampai ke Inggris gitu kan, walaupun awalnya agak kagok karena saya udah mempersiapkan segala macam hal untuk kota Den Haag itu kayak gimana, kehidupan orang di Belanda kayak gimana, terus banyak keluarga di Belanda, jadi
1: di luar ekspektasi gitu ya,
0: Belanda akan lebih mudah gitu kan. Ketika harus ke Inggris dan nol tentang
1: di Inggris,
0: aduh kagok di awalnya kayak gimana.
1: Tapi akhirnya emang lolos di Inggris, dan akhirnya kakak mengajukan Inggris itu untuk ya, LPDP ya?
0: Ya itu diterima karena Leiden ini kan saat itu kampusnya itu peringkat 126. Nah kalau salah satu syaratnya LPDP itu kalau mau pindah kampus, kampus yang kita usulkan pindah ini peringkatnya harus lebih tinggi. Itu pada saat itu 864.
1: Kalau ketiga yang kakak pilih itu?
0: Yang kedua ketiga saya nggak tes. Jadi dia harus lebih tinggi daripada
1: pilihan ketiga. Wow, luar biasa ya. Emang dikasih kayak universitas yang lebih bagus aja gitu kan. Rezeki di hari ulang tahun kakak yang keberapa itu?
0: 28 ya, 2 tahun lalu ya.
1: 2 tahun lalu ya. Kalau dari proses pengajuan beasiswa LPDP ini, apa titik yang paling, aduh capek banget gitu loh, yang paling titik terberatnya gitu?
0: Sebelum atau sampai selesai tahap?
1: Dari awal hingga selesai itu.
0: Kayaknya kalau yang buat sampai frustasi nggak ada, karena saya udah persiapan dari 2019
1: okay.
0: Untuk tes di November 2022.
1: Berarti kalau bisa
0: hebat sebenarnya itu karena saya udah betul-betul yakin
1: sekarang. Udah memang sudah matang ya, untuk pilih beasiswa itu gitu ya.
0: Karena kadang-kadang ada teman-teman yang DM tanya atau ada gitu, "Kak, saya mau daftar LPDP, oh iya oke, mau tanya apa?" Dia tanya sesuatu yang sudah ada di guidebook. Itu langsung saya udah nggak akan respon. Saya akan bilang buka linknya, silakan dibaca. Karena kan kalau kita mau studi ini, at least tuh harus punya keinginan untuk belajar. Kalau misalnya untuk bertanya sesuatu yang sudah ada di website, itu ngapain? Berarti dari situ kan ada niatnya tuh nggak ada sebenarnya untuk belajar lagi kayak gitu. Dan jadi saya langsung dibaca dulu, nanti ada yang tidak dipahami dari situ silakan ditanyakan kayak gitu. Saya biasanya kayak gitu. Terus kalau dalam proses seleksi yang paling buat stres itu ketika wawancara, atau di LPDP biasanya dibilang seleksi substansi. Itu kan kita lewat laptop online. Hari itu jadwal saya jam 12 sampai jam 1 siang. Saya posisinya di rumah 3, terus ada rumah oma saya di Wainiti gitu kan. Nah saat itu di rumah 3 itu lampunya mati jam 10 pagi, terus nyala lagi jam 11.20, terus mati lagi. Jadi matinya udah dekat jam 12, saya harus tergesa-gesa mempersiapkan diri untuk menuju ke Wine itu dengan Gojek gitu ya. Ojol lah, dengan ojol, dan ojolnya itu kebetulan dapat minta maaf, dapat bapak-bapak yang memang lemot banget bawanya. Saya udah sampai depan Sandika, "Pak, mohon dipercepat, saya ada urusan," gitu kan. Tapi tetap lama. Jadi pas sampai di Wine itu, rumah nenek saya itu harus naik tangga sekitar 50 anak tangga
1: gitu. Wow.
0: Jadi naik sampai atas, terus laptop saya belum pernah connect dengan wifi di rumah.
1: Dan jadi proses dari awal lagi.
0: Iya, dia nggak ada di rumah, harus ditunggu. Terus akhirnya saya berinisiatif untuk isi paket dan bersiap-siap di kamar gitu kan. Dan saya kan tergesa-gesa gitu kan. Jadi berkeringat sekali, sangat tidak nyaman. Padahal saya udah prepare setiap kali saya isi pekerjaan atau kayak beasiswa, saya udah prepare karena saya dari afirmasi kan. Saya sampai mempersiapkan saya harus pakai kameja dengan motif tenun tanimbar. Saya ingin memperlihatkan keafarmasian saya sebagai putra timur kayak gitu. Jadi saya percaya kalau misalnya penampilan kita itu juga bisa mempengaruhi pewawancara ketika melihat kita juga.
1: Itu salah satu poin juga ya.
0: Iya, kalau menurut saya sih kak. Sampai ditanya, "Halo Mas Vano, gimana, apa perasaannya?" "Saya nervous pak," saya gituin. Karena
1: jujur banget ya?
0: Iya, saya nervous. Mending jujur, jadi kita lebih lepas kan. Jujur lepas, saya walaupun nervous tapi saya ketawa-ketawa sepanjang itu, senyum, ketawa. Karena memang ini saya sudah persiapan lama dan memang saya nervous kayak gitu. Dan puji Tuhannya itu berjalan sampai selesai itu 1 jam pas itu ditanya ada 3 pewawancara. Satunya psikolog, satunya orang LPDP, dia akan bertanya soal LPDP. Kebanyakan tentang regulasi yang LPDP tetapkan. Terus satu lagi itu adalah akademisi yang dari latar belakang ilmu yang kita mempelajari.
1: Oh luar biasa. Ini berarti sekali kakak tes LPDP aja langsung lolos gitu ya?
0: Iya.
1: 2022. Ada kan yang tes sekali, dua kali, tiga kali tidak lolos malah, dan akhirnya mereka putus asa begitu. Sebenarnya tidak boleh seperti itu juga ya, walaupun memang sekali dua kali tidak lolos, tapi harus dicoba terus gitu kan ya. Oke baik, luar biasa. Dan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung dengan kami bisa langsung di line telepon kami, WhatsApp atau juga di live chat RRI Digital begitu. Melihat perjalanan Kak Valen ini sangat luar biasa begitu. Satu kebiasaan sederhana begitu yang menurut Kak Valen itu sangat membantu pencapaian Kak Valen hingga saat ini.
0: Kalau dari kebetulan kan almarhum opa oma saya itu dosen. Tinggalnya ketika pasca konflik Ambon, kita tinggalnya di Batu Gajah.
1: Opa oma dosen, papa mama?
0: Papa almarhum papa pegawai di Batu Gajah. Tapi opa oma dosen. Terus dari keluarga saya banyak yang jadi guru. Jadi memang dari kecil karena tinggal sama almarhum opa oma, mereka kan terbiasa menerima mahasiswa, konsultasi, dan opa saya itu selalu dia berlangganan koran, salah satu koran di Maluku gitu kan. Jadi ya hampir selalu apa yang saya lihat tiap hari itu ya majalah Tempo, tentang berita-berita nasional. Saya lihat ketika dia baca koran, saya juga di belakangnya walaupun masih SD, opa demokrasi itu apa, dijelasin gitu kan. Dan kebetulan almarhum berdua ini dosen PPKN, jadi memang make sense kenapa saya sekarang ambil hukum gitu, karena saya udah jatuh cinta sama ilmu ini dari kecil diperbiasakan kayak gitu sih. Sama dulu saya ingat kalau misalnya mau gunting rambut itu, saya tuh orangnya suka peta.
1: Suka peta.
0: Kelas dari kecil. Jadi setiap kali mau gunting rambut, dulu ada barber depan sini. Itu saya acaranya cuma dua, beli VCD Power Rangers di bawah sini. ada dulu rental ini sini kalau enggak beli, dibeliin atlas. Nah, atlas tuh dulu di rumah bisa sampai 10 15 atlas. Jadi saya hafal tuh. Nah, berawal banget dari situ pengen keliling
1: dunia.
0: Okay. Dari suka baca atlas kayak gitu-gitu sih, kan.
1: Jadi lingkungan itu emang mempengaruhi banget ya.
0: Mempengaruhi, iya, iya. Basic di esai kita itu, Kak, kan teman-teman tanya kita harus buat esai yang kayak gimana. Kebanyakan teman-teman tuh itu berpikir esai kontribusi LPDP ini dia harus seperti jurnal yang kita buat yang fasih tentang ilmu kita. Padahal yang contoh saja esai saya itu saya menceritakan lebih banyak diri saya juga, Kak. Jadi saya menceritakan soal keberadaan opa oma sampai memotivasi sampai SMA. Terus kita di SMA pada saat itu pentas terakhir kita angkatan 6 itu tagline-nya itu Balai for Bangun Maluku. Jadi semangat di angkatan juga pada saat itu kayak gitu. Itu yang saya bawa visi itu bawa hingga akhirnya ada di situasi sekarang kayak gitu. Jadi emang udah pupuk, dan itu esai yang saya punya itu adalah apa yang terjadi di diri saya sebenarnya. Dia sangat orisinil apa yang terjadi di diri saya yang saya ceritakan di dalam esai itu.
1: Jadi buat-buat hanya untuk mendapatkan LPDP itu ya. Wow. Ya, jadi pelajaran dari Inggris itu tentunya juga mengubah cara pandang belajar ya di luar negeri. Dan ini juga bukan hanya soal ya ruang kuliah begitu ya, tetapi juga cara berpikir kita, disiplin, dan juga menghargai perbedaan. Karena kalau kita lihat orang-orang di luar negeri sama kita tuh kayak beda banget ya. Mereka tuh disiplinnya sangat luar biasa gitu. Jadi apa pengalaman yang paling berkesan begitu selama Kak Valen tinggal di Inggris?
0: Oke, jadi kalau di Inggris tuh orang British itu mereka akan selalu meminta maaf sekalipun mereka yang sekalipun misalnya kakak yang salah, tapi saya minta maaf gitu. Kayak misalnya kakak bawa misalnya jalan terus nabrak saya duluan, tapi saya yang bilang sorry, saya yang duluan bilang sorry kayak gitu. Okay. Itu kebiasaan. Jadi orang Inggris itu akan selalu meminta maaf apapun situasinya. Terus mereka itu juga selalu akan melakukan antrian. Jadi mereka nggak akan serobot. Kalau misalnya paling sering kita ketemu di Ambon tuh di ATM, kadang-kadang mohon maaf ada orang yang serobot, udah tahu ada antrian tapi pura-pura nggak tahu langsung plok masuk.
1: Ada kan orang kayak ya, gitu.
0: Di sana tuh mereka sangat menghargai antrian. Terus baik itu mau naik ke bus atau mau ya ke bus yang paling sering atau antrian makanan itu, walaupun busnya sudah sangat penuh mereka nggak akan nyosor masuk. Dan kalau misalnya ada ibu-ibu dengan kereta bayi itu biasanya akan dipersilakan duluan kayak gitu. Itu yang paling banyak saya belajar dari sana sih. Terus mereka kebiasaannya juga kalau misalnya kita berjalan di mall atau di kampus atau di rumah, terus misalnya saya duluan, saya mau buka pintu, terus kakak di belakang, saya lihat ada orang di belakang, saya akan tahan pintunya untuk orang belakangnya masuk melewati pintu, baru orang itu yang akan menahan pintu untuk apabila ada orang lagi di belakang. Budaya-budaya kayak gitu di lingkungan sehari-hari yang saya rasa sangat signifikan untuk diri saya pribadi setelah kembali ke Indonesia.
1: Kalau dilihat itu simple banget ya.
0: Iya simple, tapi itu penghargaan ke manusia yang lain sebenarnya.
1: Iya. Yeah.
0: Kayak orang yang lain kayak gitu.
1: Luar biasa, dan ternyata orang-orang di sana tuh tertib ya. Kita di sini masih wah masih acak-acakan gitu kan. Antrian aja suka nerobos gitu. Suka tidak sabaran di lampu merah. Ya kan? Gimana? Perbedaannya luar biasa kan kayak?
0: Jadi di sana itu yang saya perhatikan dari orang pengendara bermotor, di sana kan lebih banyak mobil kan, karena kan mungkin karena dingin dan pendapatan di sana juga rasionya lebih baik dengan harga barang, jadi mereka punya kemampuan beli mobil lebih ada kayak gitu. Jadi jarak antara satu mobil dan belakang mobil depan dan bagian depan mobil di belakang itu mungkin sama kayak satu sepeda motor. Jarak yang mereka berikan
1: berarti 1 meter gitu ya.
0: Mereka nggak akan sampai kayak di Ambon di Indonesia kita memaksimalkan 1 meter banget kayak gitu. Jadi dikasih jarak. Begitupun kalau misalnya di jalan tol dan itu macet, tetap mereka akan kasih jarak yang seperti itu, yang sama. Jadi dia rapi sekali, jaraknya sama rapi.
1: Ya, apa karena volume kendaraan di sana dan di Indonesia itu lebih banyak di Indonesia atau gimana?
0: Kalau Inggris itu kan dia pulau kecil dan penduduknya itu 670 juta sekarang penduduk Inggris. Jadi kalau bicara soal kepadatan sebenarnya sama, padat. Terus Inggris itu karena negaranya kecil, dia tidak punya akses jalan yang lebar-lebar seperti Amerika. Jalannya itu sempit-sempit. Jadi memang dia jadi padat dan situasinya sama, cuma mereka lebih tertib. Bahkan di jam 12 malam pun kalau lampu merah ya mereka berhenti. Itu saya temui di Indonesia cuma di Bali. Saat itu 2019 ke Bali, travel kami stop karena lampu merah. Padahal itu di bagian kampung dan gak ada apa-apa di pertigaan. Tapi berhenti juga.
1: Iya, iya syukur aja masih ada di Bali gitu kan. Kalau tidak ada lagi, waduh minus banget ini. Nah kalau kita bicara soal budaya akademik begitu Kak Valen, apa yang Kak Valen terima di sana dan Kak Valen lihat itu yang mana itu bisa diterapkan di Indonesia begitu?
0: Kalau budaya akademik, mereka di sana itu kita harus tetap mengisi absen. Tapi absen tuh bukan menjadi alasan untuk kita bisa ikut ujian apa enggak. Bisa kalau di Indonesia kan absen harus 70%, ya. 80%, karena di sana mereka berpikir kamu bayar kuliah, berarti kamu pegang kuliah satu. Kamu udah bayar kuliah, jadi kalau kamu nggak datang kuliah, kamu yang rugi gitu kan. Di akhir saya sebagai dosen akan tetap memberikan tugas, tugas akhir gitu untuk dikerjakan. Ya. Dan di sana itu Kak, budaya akademik satu lagi adalah di tugas yang kita kumpulkan, bahkan di tesis saya yang saya kumpul itu nggak ada nama saya, hanya nomor induk mahasiswa dan judul tesis.
1: Kenapa tidak ada nama begitu Kak?
0: Jadi misalnya saya tiap hari, kakak misalnya dosen saya tiap hari kelas, kakak misalnya orang Indonesia atau orang Filipina lah, saya orang Indonesia, di kelas hanya saya sendiri orang Asia Tenggara misalnya. Itu kan bisa ada unsur subjektivitas yang muncul misalnya, jadi oh sama-sama orang Asia Tenggara misalnya. Jadi itu tuh tidak bisa karena betul-betul tidak tahu. Terus di sana itu tidak hanya dosen yang mengajar yang memberikan, memeriksa dan memberikan nilai. Dosen yang tidak mengajar kita pun di sebagai pembanding. Jadi misalnya takutnya nanti karena kakak kenal saya, kakak saya 90 nilai, kayak seakan-akan kualitas tugas saya itu 90, padahal dosen yang lain mungkin hanya 68. Itu kan jauh.
1: Jadi kita harus ada pembanding gitu ya.
0: Kayak misalnya cuma 68 sama 70, berarti memang orang ini kualitasnya di situ tulisannya. Jadi fungsi saling ceknya itu sangat tinggi kalau di budaya akademik Inggris kayak gitu kan.
1: Okay, pengawasannya tuh luar biasa ya. Dan akhirnya nilai yang keluar tuh adalah kualitas kita yang sebenarnya gitu. Wow, yang di sini kita mah santai-santai aja, ada orang dalam gitu, harus merubah itu semua ya ketika harus ke luar negeri gitu. Sebagai orang Maluku begitu ya, dengan budaya yang ya sangat berbeda dengan orang Eropa begitu, Kak Valen menjaga identitas sebagai orang Ambon tuh gimana Kak?
0: Menjaga identitas, jadi jujur saya beberapa kali saya jalan di Inggris tuh langsung ketika di toko-toko gitu di ada saya tanya barang sih, tapi langsung orangnya langsung bertanya juga, dia orang dari seluruh dari mana, ada yang orang Inggris, ada yang bukan orang Inggris karena mereka tinggal kerja di sana gitu Kak. Nah, dia tanya are you Mexican gitu kan, kamu orang Meksiko, saya bilang enggak. Oh kamu orang apa, orang Venezuela, saya bilang bukan. Kamu orang mana? Saya orang Indonesia. Hah? Orang Indonesia kok? Karena dia bilang, menurut dia ya, tampang saya itu kayak orang Amerika Latin. Maksudnya kayak orang Peru kayak gitu. Jadi saya bilang, enggak, saya, karena kan rambut saya juga
1: saya kriwil gitu ya.
0: Terus ketemu yang berikut lagi, ditanya lagi, ada teman saya, itu teman saya, dia orang Rote. Kamu orang India di gereja gitu kan? Enggak, saya orang Indonesia. Orang Indonesia. Kayak gitu, jadi kalau itu salah satu yang itu pandangan orang ke kita ketika lihat fisik gitu kan. Tapi kalau yang soal menjaga identitas sih, saya ke Inggris saya bawa baju adat Maluku. Terus kalau kegiatan-kegiatan di KBRI, biasanya ada festival Indonesia di KBRI London itu, kita yang peserta diminta datang untuk atau misalnya ada yang tari-tarian ya, yang dan diperkenalkan ke orang-orang Inggris yang ada di sana. Terus ketika 17 Agustus juga kayak gitu, kita ada upacara bendera di rumah dinas, rumah jabatannya duta besar. Dan biasanya ada beberapa kota di Inggris seperti London, Birmingham, Manchester yang komunitas orang Indonesianya, diaspora yang sudah menikah dengan orang Inggris maupun yang sudah menjadi warga negara Inggris itu lumayan besar Kak. Di Birmingham itu namanya ICC, kalau Indonesia ini Indonesia Christian Community, jadi ada komunitas Kristen orang Indonesianya di sana, tapi ada komunitas Indonesianya lagi, itu lebih besar lagi Kak. Nah biasanya tuh tiap tahun tuh kayak tahun ini di Manchester, tahun depannya di Birmingham, tahun depannya di London.
1: So ada festival. Pertemuan seperti itu ya?
0: Iya, untuk festival untuk memperkenalkan budaya sama makanan Indonesia.
1: Luar biasa sih, jadi Kak Valen juga tidak lupa dengan identitas sebagai orang Maluku gitu ya, ada bawa baju-baju adatnya juga gitu ya. Jadi kalau festival-festival itu juga menggunakan baju adat atau seperti apa?
0: Kalau festivalnya, kalau kita peserta tuh dikasih kebebasan, cuman kalau misalnya kita yang bagian langsung dari festivalnya itu kan wajib pakai. Kan?
1: Wajib ya.
0: Biasanya ada teman-teman yang dari daerah-daerah lain, mereka bawa, atau ibu-ibu diaspora yang ini mereka punya misalnya kayak baju-baju border dari Sulawesi Selatan mereka punya kayak gitu-gitu kan. Dan di Inggris itu kita memang nggak, komunitas Indonesia nggak sebesar Belanda, karena di Inggris itu kan dia bekas menjajah India
1: Pakistan,
0: sama Bangladesh. Jadi biasanya tiga komunitas ini paling besar di Inggris. Nah, Indonesia komunitas kecil, bahkan kita lebih kecil daripada Filipina. Cuman adalah gitu. Dan ternyata ketika saya awal berangkat ke sana itu, saya dihubungkan dengan Om Jeff, saya lupa marganya apa. Om Jeff ini yang bahasa Basudara. Om Jeff itu dia punya, kita ternyata punya komunitas Maluku, namanya Basudara Maluku UK. Itu cuma di UPA, dan tapi ada biasanya ada pertemuan-pertemuan tiap tahun, ada agenda-agenda misalnya Lebaran, Natal, itu ada kumpul-kumpul orang Maluku di Inggris.
1: Jadi tidak selalu merasa sendiri ada di Inggris begitu ya. Luar biasa kalau disimak dari awal perjalanan Kak Valen hingga ada di Inggris begitu. Artinya Kak Valen tuh bisa melihat dong kekuatan anak muda Maluku begitu, yang mana mereka tuh tidak sadari begitu. Akhirnya mereka tuh bisa ada di luar negeri untuk meraih beasiswa itu.
0: Ya Kak, jadi saya kan kebetulan kemarin sama adik-adik junior di FH, mereka mempersiapkan untuk lomba debat di Samratulangi kan. Jadi pas berdiskusi sama mereka, terus lihat beberapa orang, ini orangnya kritis kayak gitu kan. Tapi saya mulai panjing, kamu dari 0 sampai 10 menurutmu bahasa Inggrismu ada di berapa? Kayaknya masih 4 kan, masih 3. Dan saya bilang, kalau kamu punya harapan untuk studi nanti, satu saat kamu punya bayangan nanti kamu satu saat pengen studi di luar negeri dimanapun, dari sekarang kan kamu masih semester 4, masih semester 6, kamu masih punya 2-1 tahun untuk lulus kan. Bisa lah 2 tahun kamu kerja, sambil kerja kamu les bahasa Inggris gitu kan. Karena semua orang tuh mulai dari nol kayak gitu. Kayak teman saya yang saya termotivasi dari dia juga, awalnya dari bahasa Inggrisnya yang dia sangat lemah, tapi sampai bisa S2 di Amerika dan sekarang S3 di Inggris gitu kan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau belajar kayak gitu. Nggak bisa cuma beta dulu bahasa Inggris dapat berapa. Karena beta dulu bahasa Inggris ketika SD itu bahasa Inggris pernah dirapot 4,5. Di SD kelas 3 apa kelas 4 itu 4,5. Perlahan-lahan dia mulai naik sampai sekarang beta tuh bisa kuliah di Inggris. Jadi ketika keterima kampus di Inggris tuh, beta buat satu postingan yang postingan itu menjelaskan beta yang tidak bisa bahasa Inggris ketika masih SD, tapi memang butuh waktu bertahun-tahun, tapi akhirnya sekarang pada saat itu posisinya tuh di Juni 2024 beta akan menginjakan kaki di negara yang pusat dari sumber bahasa yang dulu beta sih bisa kayak gitu. Jadi ada suatu pencapaian pribadi yang kayak beta merasa itu untuk beta gitu, kayak beta merasa
1: luar biasa.
0: Jadi beta akhirnya ada di titik.
1: Iya. Jadi kadang itu kita tuh terlalu sibuk melihat yang tidak ada pada diri kita begitu ya, tapi tidak menyibukkan diri untuk belajar lagi, menambah sesuatu yang baru lagi begitu. Kak Valen begitu pulang untuk mengabdi dan pesan bagi generasi muda kita begitu, karena Kak Valen juga sudah menjadi dosen begitu ya, dan membagikan ilmu kepada generasi berikutnya. Mengapa Kak Valen tuh memilih dunia pendidikan sebagai jalan pengabdian?
0: Sebenarnya tuh cita-cita saya dulu masih kecil sampai SMA tuh pengen jadi pilot.
1: Pengen jadi pilot. Dan
0: setelah tahu fisika susah nggak jadi deh. Terus kenapa pengen jadi dosen itu kembali lagi ke zaman masa kecil Kak. Ketika saya melihat
1: opa oma,
0: saya
1: beberapa
0: kali juga diajak sama opa saya ke PGSD ngajar di program studi PPKN. Jadi beliau mengajar saya di depan. Main-main. Terus pernah beliau itu tanya ke mahasiswanya, saya masih ingat karena dia sering cerita pengalaman ini, ditanya ibu kota Kanada apa, mahasiswanya nggak tahu langsung dia, cucu saya tahu, saya masih kelas 4 SD, cucu saya tahu masih kelas 4 SD, dipanggil saya ibu kota Kanada apa, saya jawab Ottawa. Itu Ottawa ibu kota, karena itu saya udah suka
1: lihat peta itu kan
0: dari kecil. Jadi tiap hari tuh lihat peta, terus ada buku kayak RPWL, buku pintar. Jadi hafal bendera, hafal nama ibu kota negara kan, jadi hafal kayak gitu karena tiap hari. Jadi dari situ ketika saya sekarang, saya berkaca apa yang kita lakukan secara berulang kali dan meniatkan itu, biasanya tuh nanti kita bisa menuntaskan suatu tantangan yang ada lah di fase-fase yang lain kayak gitu. Jadi berkaca dari situ dan opa oma, terus punya motivasi untuk jadi dosen, karena saya tuh merasa kalau sharing sesuatu ke orang tuh ada perasaan yang tidak dapat dikatakan kayak gitu. Jadi saya memang basicnya suka ngomong dan ketika bisa
1: suka berbagi juga ya, gitu
0: jadi
1: kan.
0: Kalau misalnya ada teman-teman yang lulus LPDP, dia minta terima kasih, saya enggak usah terima kasih ke saya karena itu kan saya cuma menyediakan informasi. Ya. Dan terus kalau kamu bisa ya kamu berterima kasih sama Tuhan sama dirimu karena kamu yang berjuang kayak gitu kan. Walaupun dilihat sisi ada perasaan aduh senang gitu ada yang lolos dan
1: iya.
0: Misalnya 5 orang satu aja lolos tuh paling senang gitu. Pokoknya ada orang yang senang dan saya selalu bilang sama mereka sebelum mereka dengar hasil ya saya cuma bilang satu, kalau kamu lolos kamu juga harus mengabdikan dirimu untuk mencari orang lain untuk di kamu bimbing untuk bisa lulus
1: LPDP. Iya. Saat ini udah jadi dosen sudah bisa berbagi dengan begitu banyak orang Kak Valen. Tentunya ada mimpi yang setiap orang tuh pengen capai begitu ya. Nah, mimpi Kak Valen itu apa sih dari profesi dosen ini?
0: Dari profesi dosen sih saya pengen buat beberapa hal yang saya nggak dapat di ketika saya satu. Yang pertama saya pengen mengajak mahasiswa untuk kolaborasi karena kebanyakan itu mahasiswa-mahasiswa dari program studi sains teknologi yang diajak dosennya untuk kolaborasi baik jurnal ataupun penelitian. Nah kalau dari jurusan sosial humaniora ini kurang kayak gitu. Itu juga salah satu yang saya tuliskan di esai saya ketika saya selesai studi saya pengen jadi dosen apa yang pengen saya lakukan. Saya pengen melakukan pengabdian masyarakat bersama karena sebelum LPDP pun saya dengan dua teman itu kita punya komunitas namanya Baleo Cerdas yang basicnya itu kita pengen melakukan pengembangan sumber daya pemuda di Maluku sama fokusnya ke pendidikan misalnya memperluas informasi beasiswa karena di 5 tahun terakhir itu penerima beasiswa terbanyak di luar Pulau Jawa itu Nusa Tenggara Timur.
1: Luar biasa.
0: Dan setelah tanya-tanya ke teman-teman NTT, apa yang mereka lakukan adalah semua komunitas pemuda di NTT itu secara masif dan bekerja sama memperluas sosialisasi beasiswa LPDP yang mana tidak terjadi di Maluku.
1: Jadi itu yang mau Kak Valen wujudkan ya, gitu ya.
0: Saya pengen wujudkan itu dan saya pengen pelan. Kayak kemarin tugas yang saya berikan ke mahasiswa itu saya kasih mereka tugas tidak boleh menulis nama. Saya pengen menerapkan beberapa budaya akademik positif di Inggris yang kira-kira untuk tahapan awal tuh bisa diterapkan di kampus di Indonesia yeah. Gitu, dengan kondisi kita di sini.
1: Baik, luar biasa nih. Aduh, sebagai mahasiswa pasti senang dong karena tidak ada lagi orang-orang dalam yang bisa menyusup gitu kan ya. Kak Valen ini sebagai closing begitu apa yang mau Kak Valen sampaikan terkait dengan ya definisi sukses kalau bisa dibilang seperti itu.
0: Ada pertanyaannya filosofis banget ya. Definisi sukses bagi saya. Definisi sukses bagi saya itu ketika kalau dari sudut pandang saya sih lebih ke orang lain berhasil sih Kak.
1: Orang lain berhasil.
0: Iya, itu udah dari dulu. Kayak misalnya lihat kita bisa terus kita juga bukan kita membuat orang lain jadi sukses bukan, tapi kita berhasil mengarahkan dan bersama-sama dengan orang tersebut untuk bisa mencapai kesuksesan yang sama bahkan lebih. Apalagi kalau misalnya jadi dosen terus kayak sekarang saya jadi senior di UKM Debat FH ketika misalnya ada kami dulu misalnya cuma juara harapan tapi mereka bisa juara satu. Saya melihatnya bukan seperti mereka sebagai ancaman atau ancaman bagi saya karena mereka prestasinya lebih baik daripada saya berarti mereka akan lebih pintar. Justru itu adalah suatu menurut saya ada suatu upgrade karena dulu kami ada di sini tapi junior-junior kami bisa lebih baik dan itu menurut saya adalah definisi sukses suatu bangsa secara umum ya karena kalau misalnya kita istilahnya orang Ambon bilang kita punya kelakuan katang ya saya mau lihat orang sukses itu kadang buat katong secara sebagai suku Maluku nih dan sebagai bangsa Indonesia nih katong bakal sulit untuk bisa melampaui bangsa lain karena katong susah melihat tidak ingin melihat orang lain itu lebih daripada katong punya diri kayak gitu sih kan.
1: Ya kita tetap ada di tempat begitu ya. Luar biasa sekali perjalanan kita mendengar cerita dari Kak Valen hari ini dari Siwalima menuju ke Birmingham dan akhirnya kembali ke Salatiga sebagai dosen begitu dan juga banyak kegiatan di luar sana. Ya tentunya kisah Kak Valen ini mengingatkan kita bahwa asal usul tuh bukan penentu akhir begitu Kak Valen ya. Bukan penentu akhir perjalanan. Dan tentunya ya ini semoga saja menjadi inspirasi buat kita semua. Semoga menjadi penyemangat juga untuk Anda yang saat ini lagi mencari beasiswa gitu. Kalau mau konsultasi sama Kak Valen juga boleh dong. Karena Kak Valen juga memberikan ruang itu. Terima kasih Kak Valen untuk kesempatan hari ini. Kita akan jumpa lagi tentunya dengan obrolan-obrolan menarik berikutnya gitu Kak Valen. Selamat siang untuk Anda semua pendengar dan selepas ini kami ajak Anda pukul 13 untuk ikuti berita olahraga dari Pro3 Jakarta.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Dewa Kenarung. Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Means he earns his 149.
3: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses mengamankan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kripiu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas memecah kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Manzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promis David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jason Moss mengaku kecewa atas kekalahan ini.
4: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
3: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
4: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan, taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini, yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
3: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, berhasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiappe, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Beth Hamburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues.
2: Turnamen tenis Beth Hamburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set pembuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
2: kind of flying. Pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Beth Hamburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Every time I play her, I'm always gonna.
2: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
3: Great match for me.
2: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Beth Hamburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Prastawa jumper!
2: Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan penting pada game ketiga final IBL GoPay 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di Gor Laga Tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
3: Bogor Hornbills datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respect pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada

0: yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
1: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105.1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. Baru saja satu lagu dari Voodoo hadir menemani Anda di Request Sharing Informasi siang ini. Salam untuk dia gitu, semoga saja salamnya tersampaikan. Dan untuk yang mau berbagi salam, berkirim informasi, bertukar informasi dengan kami juga, silahkan saja lewat telepon kami, WhatsApp dan live chat RRI Digital, tentunya kami buka untuk Anda. Request dan sharing informasi pada kan hadir untuk Anda yang nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan jangan lupa juga nanti di pukul 14 kami ajak Anda untuk ikuti siaran berjaringan Lintas Seribu Pulau. Lagu apa yang biasanya Anda dengar di siang hari ini pendengar untuk menemani waktu istirahat atau juga menemani Anda dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk di kantor? Anda bisa kirim lagu requestan Anda, akan kami putarin di sini. Berikut ini kami hadirkan lagunya Rosa, Nada-Nada.

Pendengar, tahukah Anda, lebih dari setengah tubuh manusia terdiri dari air? Air berperan penting dalam hampir semua fungsi tubuh, mulai dari mengatur suhu, membantu pencernaan, hingga mengedarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Kekurangan cairan tidak selalu merasa sebagai haus. Kadang muncul dalam bentuk lelah, sulit konsentrasi, atau sakit kepala. Minum air yang cukup adalah kebiasaan sederhana dengan dampak besar bagi kesehatan.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget.
1: Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
2: Lo, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau pulang.
0: Yang?
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pendengar, tahukah Anda, lebih dari setengah tubuh manusia terdiri dari air? Air berperan penting dalam hampir semua fungsi tubuh, mulai dari mengatur suhu, membantu pencernaan, hingga mengedarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Kekurangan cairan tidak selalu merasa sebagai haus. Kadang muncul dalam bentuk lelah, sulit konsentrasi, atau sakit kepala. Minum air yang cukup adalah kebiasaan sederhana dengan dampak besar bagi kesehatan.

0: 105,1 FM Pro 1 Kendal, informasi dan inspirasi pendengar, kami ajak Anda untuk kita ikuti siaran berjaringan lintas 1000 pulau langsung dari RRI Tual
1: Maluku Utara.
2: Ikutilah lintas 1000 pulau, rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulaki.
1: Selamat siang, saudara pendengar Sekorwil Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara, di mana saja Anda berada. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di Lintas 1000 Pulau edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Dan dari studio Pro saya pada ritual, saya Tobi bersama Anda di Lintas 1000 Pulau siang ini. Kita awali Lintas 1000 Pulau kali ini dengan informasi dari RRI Ternate. Distribusi guru hingga PPDB jadi agenda utama rapat kerja pemerintah Kota Ternate bersama Dewan Pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Novianti Marasabesi.
3: Pemerintah Kota Ternate akan membahas persoalan distribusi tenaga pendidik, sistem penerimaan murid baru SPMB, hingga keberadaan aparatur sipil negara yang bertugas di sekolah swasta dalam agenda pelantikan, pengukuhan, dan rapat kerja Dewan Pendidikan Kota Ternate. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleiman kepada RRI mengatakan sejumlah isu strategis tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam upaya membenahi sektor pendidikan di Kota Ternate.
4: Persiapan untuk pengukuhan, persiapan untuk pelantikan, kemudian persiapan untuk rapat kerja dengan dinas pendidikan. Poinnya juga termasuk mungkin dibicarakan terkait dengan relokasi guru, terutama di kecamatan yang berada di luar Kota Ternate.
3: Selain itu, kata Wali Kota, rapat kerja Dewan Pendidikan juga akan membahas pelaksanaan sistem penerimaan murid baru agar berjalan lebih baik dan sesuai kebutuhan pendidikan daerah.
4: Terus bicara juga tentang sistem penerimaan murid baru, kemudian juga bicara tentang kepala sekolah yang atau ASN yang ditugaskan di sekolah swasta.
3: Tauhid juga menegaskan, pemerintah Kota Ternate terus mendorong pembenahan sektor pendidikan baik dari aspek distribusi guru, sistem penerimaan murid baru, hingga penanganan berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak di sekolah. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
1: Dari RRI Ternate kita ke RRI Ambon. Dukung sensus ekonomi 2026, Forkopimda Provinsi Maluku menjadi responden pertama yang didatangi petugas. Selengkapnya dilaporkan Lina Tehopuring.
5: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku mengapresiasi dukungan pemerintah provinsi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Maluku terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memastikan pendataan berjalan lancar guna menghasilkan data yang berkualitas. Kepala BPS Provinsi Maluku Marice Patiwalapia mengatakan, bentuk dukungan pemerintah ditunjukkan melalui kesediaan para pimpinan daerah menjadi responden dalam pendataan perdana. Keterlibatan langsung gubernur, wakil gubernur, dan juga sejumlah pimpinan daerah memberikan contoh positif kepada masyarakat. Ia menegaskan, data hasil sensus akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan dan perencanaan ekonomi. Karena itu, kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan sensus.
6: Kita berharap ini sebetulnya pemerintah daerah, Pak Gubernur, Pak Wagub, semua pihak pejabat semua sudah support, sudah berikan dukungan ya, bahkan kita sudah lakukan pendataan perdana di sebagian besar Forkopimda. Itu artinya petinggi saja mereka mau berikan data. Mereka welcome dengan petugas, bagaimana masyarakat lain. Jadi
5: Patiwalapia berharap dukungan yang telah diberikan pemerintah daerah dapat terus berlanjut hingga seluruh tahapan sensus ekonomi selesai. Dengan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, potensi ekonomi Maluku diharapkan dapat dipetakan secara lebih komprehensif dan akurat. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
2: Anda sementara mengikuti Lintas 1000 Pulau Sekorwil 3.
1: Selanjutnya informasi dari Ritual, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memperkuat langkah mitigasi keselamatan di destinasi wisata setelah tragedi di Pantai Nirun yang mengakibatkan gugurnya 1 personil TNI Angkatan Udara dan 1 personil Polri saat menyelamatkan seorang pelajar. Selengkapnya dilaporkan Irini Hari Cahyani.
7: Peristiwa gugurnya 1 personel TNI Angkatan Udara dan 1 personel Polri saat berupaya menyelamatkan seorang pelajar yang tenggelam di kawasan Pantai Nirun Kabupaten Maluku Tenggara menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah mitigasi keselamatan di seluruh destinasi wisata. Tragedi tersebut memunculkan keprihatinan mendalam sekaligus pengingat bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas wisata. Menanggapi kejadian itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Maluku Tenggara, Victor E. Buditovi menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya 2 aparat yang telah menunjukkan pengabdian dan keberanian dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Ia menegaskan pemerintah daerah segera mengambil langkah preventif untuk meminimalkan resiko kecelakaan di kawasan wisata, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrim yang melanda Kepulauan K. Dinas Pariwisata juga meminta seluruh pengelola destinasi wisata lebih aktif mengingatkan pengunjung agar tidak melakukan aktivitas beresiko, termasuk mengambil swafoto atau dokumentasi di lokasi yang berpotensi membahayakan keselamatan. Selain itu, wisatawan diminta melengkapi diri dengan peralatan keselamatan yang diperlukan saat berkunjung ke kawasan wisata bahari.
8: Langkah-langkah preventif atau mitigasi risiko yang diambil oleh pemerintah daerah Maluku Tenggara adalah yang pertama, kami menghimbau kepada seluruh wisatawan atau pengunjung ke daya tarik wisata untuk memperhatikan situasi kondisi cuaca yang saat ini yang cukup ekstrim yang terjadi di Kepulauan Kei. Dan yang kedua juga himbauan bagi para pengelola wisata untuk turut aktif dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan, menghimbau para pengunjung untuk tidak mengambil. Saat ini kita pada euforia untuk mengambil dokumentasi yang sifatnya selfie dan sebagainya yang tentunya juga pada saat tertentu kalau tidak diperhatikan sisi keselamatannya akan mengganggu keselamatan kita sendiri.
7: Dalam waktu dekat, Dinas Pariwisata akan melakukan kunjungan ke sejumlah objek wisata untuk memperkuat edukasi keselamatan kepada pengelola dan masyarakat. Sementara itu, koordinasi antara Dinas Pariwisata dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG selama ini berjalan sangat baik dengan informasi cuaca yang diperbarui setiap hari dan akan terus disebarluaskan melalui kanal media sosial resmi sebagai panduan bagi wisatawan, masyarakat maupun pengelola destinasi wisata. Tofi menambahkan, Maluku Tenggara tidak hanya memiliki daya tarik wisata pantai dan bahari, tetapi juga wisata budaya dan berbagai destinasi alternatif yang dapat dikunjungi masyarakat saat kondisi cuaca kurang mendukung. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap peristiwa di Pantai Nirun tidak kembali terulang dan menjadi pelajaran bersama bagi seluruh pihak. Kesadaran terhadap keselamatan, kewaspadaan terhadap kondisi alam, serta kepatuhan terhadap imbauan petugas menjadi kunci untuk menjaga keamanan bagi para wisatawan. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Saudara pendengar, informasi dari RRI Tual tadi mengakhiri kebersamaan kita di Lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini. Kami yang bertugas, Tobi Rangkuratat bersama kru teknik Muhammad Iqbal mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau edisi berikutnya.
2: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumlagi. Sampai

0: Demikian Lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini, saudara. Selanjutnya saya Tommy pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini Anda akan ditemani rekan Ellen Leitera. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Lo, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau mood. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan

0: menyaksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 105,1 FM, Persatuan Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar, semoga aktivitasnya lancar, rezekinya juga dipermudah, dan yang lagi di jalan semoga sampai tujuan dengan selamat ya. Tentu kita juga masih ada di rekonsensering informasi di Maluku siang ini. Untuk Anda yang mau berkirim salam buat keluarga, teman kerja, atau seseorang yang spesial, tentunya silahkan aja. Mau request lagu favorit juga boleh ya. Atau ada yang punya informasi seputar kondisi lalu lintas, cuaca di daerah Anda, kegiatan apalagi sih? Ya, kejadian yang terjadi di sekitar Anda bisa Anda sampaikan kepada kami begitu ya. Karena kadang informasi sederhana seperti di depan pasar lagi macet, atau ada bazar murah di kampung Anda, ini bisa sangat membantu orang gitu ya. Saya juga penasaran kalau hari ini ada diberi waktu libur mendadak pendengar. Kira-kira Anda mau kemana nih? Ada yang pilih rebahan di rumah sambil nonton film, ada yang ngopi di pinggir pantai, ada juga yang langsung ajak teman berburu kuliner. Apapun pilihannya, ceritakan ke kami ya lewat pesan atau juga telepon. Dan jangan lupa sertakan request lagu favorit Anda ya, siapa tahu setelah ini langsung kita puterin ya, menemani siang yang santai ini.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Selamat siang, Bapak Pasar FM, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pada kan sesaat lagi di pukul 15 waktu Indonesia Timur, kita ikuti

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rekan Anda bersama dengan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Segera kami hadirkan program informasi Dinamika Maluku hari ini.

0: kita berharap ini sebetulnya pemerintah daerah, Pak Gubernur, Pak Wagub, semua pihak pejabat semua sudah support, sudah berikan dukungan ya.
1: Ambon, kalau bahasa Ambon bilang kasih for Ambon, artinya bahwa sudah saatnya status kedudukan kita peduli kepada Ambon, memberikan sesuatu kepada kota ini.
2: Kami hadir kembali mengantarkan berbagai informasi yang sudah kami siapkan dalam Dinamika Maluku sore ini, edisi Kamis 25 Juni 2026. Tadi cuplikan topik berita utama kami. Kami rangkaikan pula dengan informasi-informasi lainnya nanti yang kami sudah siapkan untuk Anda. Dan selengkapnya bersama saya, Taze the Cock.

Selamat sore saudara dan salam sehat untuk kita semua. Berikut selengkapnya informasi dinamika Maluku sore ini kami hadirkan. Kita mulai dari informasi yang pertama.

0: Wali Kota Ambon, Baden Watimena, mengancam akan mencopot kepala sekolah yang terbukti terlibat pungutan liar maupun penyimpangan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Ketegasan ini disampaikan ketika melantik 59 kepala sekolah baru di Balai Kota Ambon. Selain melarang keras pengelolaan dana BOS yang tidak benar, Wali Kota juga menyoroti dan melarang keras penjualan lembar kerja siswa atau LKS yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam arahannya, Baden Watimena menegaskan bahwa para kepala sekolah yang dilantik telah melalui proses seleksi dan pelatihan ketat berdasarkan merit system. Hal ini diterapkan untuk memastikan setiap sekolah dipimpin oleh figur yang memiliki kapasitas dan integritas tinggi. Ia juga mengingatkan para kepala sekolah agar tidak menerima apapun dari siapapun, karena jabatan tersebut diraih murni atas kerja keras sendiri tanpa praktik suap. Pelantikan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kota Ambon dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Akhirnya sambutannya, ia mengajak seluruh jajaran pendidikan untuk bersinergi dan berkomitmen penuh dalam membangun serta meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Ambon Manise. Dukung Sensus Ekonomi 2026, Forkopimda Provinsi Maluku menjadi responden pertama yang mendatangi petugas. Berikut laporan selengkapnya bersama Lina Tehupuring.
1: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku mengapresiasi dukungan pemerintah provinsi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Maluku terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memastikan pendataan berjalan lancar guna menghasilkan data yang berkualitas. Kepala BPS Provinsi Maluku Marice Patiwalapia mengatakan, bentuk dukungan pemerintah ditunjukkan melalui kesediaan para pimpinan daerah menjadi responden dalam pendataan perdana. Keterlibatan langsung gubernur, wakil gubernur, dan juga sejumlah pimpinan daerah memberikan contoh positif kepada masyarakat. Ia menegaskan, data hasil sensus akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan dan perencanaan ekonomi. Karena itu, kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan sensus.
2: Kita berharap ini sebetulnya pemerintah daerah, Pak Gubernur, Pak Wagub, semua pihak pejabat semua sudah support, sudah berikan dukungan ya, bahkan kita sudah lakukan pendataan perdana di sebagian besar Forkopimda. Itu artinya petinggi saja mereka mau berikan data. Mereka welcome dengan petugas, bagaimana masyarakat lain. Jadi
1: Patiwalapia berharap dukungan yang telah diberikan pemerintah daerah dapat terus berlanjut hingga seluruh tahapan sensus ekonomi selesai. Dengan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, potensi ekonomi Maluku diharapkan dapat dipetakan secara lebih komprehensif dan akurat. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
0: Jelang peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masela, personel Babinsa bersama Satgas Teritorial TNI mulai membersihkan akses menuju ke lokasi proyek di Ler Matang, Kepulauan Tanimbar. Pembersihan secara intensif difokuskan pada jalan utama serta area posko Satgas terpadu. Langkah cepat ini diambil untuk memastikan seluruh rangkaian tahapan penting pembangunan proyek yang menjadi harapan baru warga Maluku bisa berjalan dengan lancar dan teratur. Kapendal 15 Patimura, Letkol Infantri Adi Swastika mengapresiasi sinergi jajaran di lapangan dalam mempersiapkan kebutuhan teknis maupun non-teknis. Menurut Swastika, aksi bersih-bersih ini bukan sekedar rutinitas, melainkan simbol kesiapan daerah dan negara dalam menyongsong proyek bernilai strategis tersebut. Selain persiapan fisik, personil TNI di lapangan juga terus melakukan pendekatan humanis dengan masyarakat guna memberikan pemahaman mengenai manfaat besar dari kehadiran Blok Masela tersebut. Sementara itu, warga Ler Matang menyambut positif dan antusias berbagai persiapan yang sementara dilakukan jelang groundbreaking itu. Sambil berharap proyek ini dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga, sekaligus menjadi motor penggerak utama bagi kemajuan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kita ke Maluku Tenggara. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengingatkan mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Pemberdayaan Pembelajaran Masyarakat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Unpati Ambon untuk mengutamakan keselamatan selama menjalankan pengabdiannya di tengah kondisi cuaca dan perairan yang kurang bersahabat. Berikut laporan Irine Hari Cahyani dari Tual.
1: Keselamatan mahasiswa menjadi pesan utama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara saat menerima tim kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM Universitas Gadjah Mada dan Universitas Patimura tahun 2026. Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialirahan Toknam saat membacakan arahan Bupati Maluku Tenggara dalam acara penerimaan mahasiswa KKN di Aula Kantor Bupati Selasa pagi. Pemerintah daerah meminta seluruh peserta KKN mengutamakan keselamatan diri selama menjalankan program pengabdian di tengah kondisi cuaca dan perairan yang sedang kurang bersahabat. Mahasiswa diingatkan untuk tidak melakukan aktivitas berisiko tinggi, terutama di wilayah laut tanpa pertimbangan keamanan yang memadai dan pendampingan pihak berwenang.
3: Alam di Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya perairan laut, saat ini sedang dalam kondisi yang kurang bersahabat. Cuaca ekstrim, gelombang tinggi, dan arus yang kuat dapat mengancam keselamatan. Oleh karena itu, kami minta dengan tegas agar hindari segala bentuk aktivitas di laut atau kegiatan yang mengandung risiko tinggi, kecuali dalam kondisi yang benar-benar aman dan dengan pendampingan penuh dari pihak yang berwenang. Keselamatan kalian jauh lebih berharga dari program apapun.
1: Selain aspek keselamatan, pemerintah daerah menyambut baik kehadiran mahasiswa UGM dan Unpati yang memilih Kabupaten Maluku Tenggara sebagai lokasi pengabdian masyarakat. Kehadiran mahasiswa menjadi wujud nyata sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di wilayah kepulauan. Viali berpesan agar mahasiswa selalu membangun komunikasi yang baik selama pelaksanaan KKN, koordinasi aktif dengan pemerintah desa atau OHOI, pemerintah daerah serta masyarakat sebagai mitra utama akan menyukseskan berbagai program yang dilaksanakan. Pemerintah daerah berharap keberadaan mahasiswa KKN dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi pengalaman berharga bagi peserta dalam memahami kondisi real pembangunan di daerah. Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Saudara, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mulai membenahi tata kelola kawasan pertambangan Gunung Botak yang ada di Pulau Buru, Maluku. Langkah ini diambil dengan menggandeng akademisi dari Universitas Patimura Ambon guna memperkuat fondasi kebijakan. Komitmen ini diwujudkan melalui forum audiensi bersama Rektor Unpati di Ambon untuk menghimpun gagasan ilmiah demi mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan. Dirjen Penegakan Hukum SDM Jeffrey Huai menyatakan keterlibatan perguruan tinggi penting untuk menghadirkan perspektif dan objektif serta komprehensif. Hasil kajian akademisi ini nantinya akan menjadi landasan ilmiah bagi pemerintah Provinsi Maluku dalam merumuskan kebijakan. Kolaborasi ini juga diharapkan mampu memetakan seluruh potensi dampak baik dari sisi hukum, teknis operasional, ekonomi, hingga sosial budaya dengan menerapkan prinsip good mining practice. Saat ini pengelolaan pertambangan di Gunung Botak masih menghadapi tantangan berat, mulai dari keterbatasan modal dan teknologi pada aktivitas pertambangan rakyat, hingga risiko keselamatan kerja dan pencemaran lingkungan terjadi. Oleh karena itu, masukan dari Unpati akan disusun ke dalam dokumen kajian efektivitas pengelolaan usaha pertambangan Gunung Botak. Pemerintah berharap bisa melahirkan formulasi kebijakan yang mampu menjawab persoalan lingkungan sekaligus mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat lokal di Buru khususnya.

Anda sementara mendengarkan penyampaian Dinamika Maluku dari Radio Republik Indonesia Ambon. Kita ke informasi selanjutnya. Masih di Pulau Buru, pembangunan bendungan Uai Apu di Kabupaten Buru diproyeksikan menjadi penopang utama sektor pertanian guna memperkuat ketahanan pangan di Maluku. Juru bicara pemerintah Provinsi Maluku

0: Di lapangan tengah difokuskan pada penyelesaian tahap akhir menuju operasional dan pemanfaatan penuh bagi masyarakat. Selain fokus pada komoditas beras, Pemprov juga terus mendorong pengembangan pangan lokal seperti jagung, sagu, ubi, dan singkong sebagai sumber bahan baku pangan alternatif bagi masyarakat. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan bendungan ini merupakan infrastruktur krusial dalam mendukung agenda swasembada pangan nasional. Bendungan bukan sekedar bangunan fisik yang menampung air saja, melainkan bagian dari sistem terintegrasi yang memastikan ketersediaan air yang handal bagi lahan pertanian melalui jaringan irigasi yang baik. Dengan sistem yang teratur, produktivitas pertanian di daerah tetap akan meningkat secara signifikan. Saudara Wali Kota Ambon mengajak warga untuk beralih ke identitas kependudukan digital. Berikut laporan reporter Sahira Sanghaji.
1: Wali Kota Ambon Bedowin Latimena mengajak seluruh masyarakat Kota Ambon untuk mulai menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD sebagai bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan yang lebih modern, cepat, dan efisien. Menurut Latimena, IKD memberikan kemudahan bagi masyarakat karena data kependudukan dapat diakses melalui telepon pintar tanpa harus selalu membawa dokumen fisik seperti kartu tanda penduduk atau KTP. Ia menjelaskan IKD merupakan inovasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan administrasi dan pelayanan publik. Dengan adanya identitas digital, masyarakat tidak perlu khawatir jika lupa membawa KTP fisik karena data kependudukan dapat diakses melalui aplikasi resmi yang disediakan pemerintah.
2: Ambon, kalau bahasa Ambon bilang kasih for Ambon, artinya bahwa sudah saatnya status kedudukan kita peduli kepada Ambon, memberikan sesuatu kepada kota ini. Kota yang telah kita huni, kota yang memberikan banyak hal bagi kita. Nah, karena itu tidak bisa kita mengajak masyarakat kalau tidak dimulai dari kami selaku aparatur pemerintah kota.
1: Watimena menambahkan pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil terus melakukan sosialisasi mengenai manfaat dan tata cara aktivasi IKD kepada masyarakat. Selain memberikan kemudahan, penggunaan identitas digital juga mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mempercepat digitalisasi administrasi pemerintahan. Ia menegaskan keberhasilan penerapan IKD membutuhkan dukungan seluruh masyarakat Kota Ambon. Karena itu warga diimbau segera melakukan aktivasi identitas digital melalui Dukcapil Kota Ambon maupun jalur layanan lain yang telah disediakan pemerintah. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan IKD, maka pelayanan publik akan semakin efektif dan masyarakat dapat merasakan kemudahan mengakses dokumen kependudukan di mana saja dan kapan saja. Sahira Sanghaji melaporkan.
0: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku menggelar rapat koordinasi Majelis Pengawas Notaris secara hybrid di Aula Patimura dan melalui Zoom Meeting, di mana forum ini mempertemukan Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah guna menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi pengawasan notaris di Maluku. Kekanwil Kemenkumham Maluku, Saiful Sahri, menegaskan pengawasan yang konsisten dan berintegritas sangat krusial untuk menjaga profesionalisme jabatan, kualitas pelayanan hukum, serta kepercayaan publik. Dalam rapat itu, anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nasaruddin Umar bersama anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris Ismiati Dwi Rahayu menekankan, peran Majelis Pengawas tidak hanya berfokus pada penegakan aturan, tetapi juga sebagai pembina. Hal ini penting agar setiap akta yang dibuat oleh notaris tetap berada dalam koridor kode etik dan memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Diskusi pun berlangsung interaktif dengan membahas berbagai tantangan lapangan serta praktek terbaik dari berbagai daerah. Menutup kegiatan itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Elistia Dewi mengapresiasi sinergi seluruh peserta dan berharap forum ini menjadi ruang penguatan kolaborasi yang nyata. Melalui koordinasi itu, Kanwil Kemenkumham Maluku kembali menegaskan komitmen untuk tetap memperkuat sistem pengawasan notaris yang adaptif dan responsif. Langkah ini diambil demi menghadirkan kepastian hukum serta mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas bagi masyarakat Maluku khususnya. Kita ke Maluku Utara. Dalam rangka mengembangkan konsep planning by research, Kota Ternate menggelar sosialisasi dan diseminasi hasil penelitian di Auditorium Bapelitbangda Kota Ternate. Selengkapnya bersama Sofyan Togubu.
3: Kami

0: dari Bapelitbangda Kota Ternate menyelenggarakan diseminasi hasil-hasil penelitian.
1: Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bapelitbangda Kota Ternate menggelar sosialisasi dan diseminasi hasil penelitian. Kegiatan yang berlangsung pada 23 hingga 24 Juni 2026 tersebut melibatkan peneliti dari Universitas Khairun Ternate, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Institut Agama Islam Negeri Ternate, dan Poltekkes Ternate, serta turut dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Kepala Bapelitbangda Kota Ternate Tamrin Masoli mengatakan, kegiatan diseminasi ini bertujuan memberikan ruang bagi para peneliti dari 4 perguruan tinggi yang telah melakukan riset di Kota Ternate untuk mempresentasikan hasil penelitiannya.
0: Ini memberi ruang dan kesempatan kepada para peneliti supaya mempresentasikan hasil penelitian ini untuk kepentingan pemerintah Kota Ternate dan masyarakat Kota Ternate. Jadi saya mengambil contoh seperti ada satu riset yang dilakukan oleh salah satu universitas yang berkaitan dengan kebencanaan. Kami mengundang teman-teman dari Badan Penanggulangan Bencana untuk dapat mendengarkan sehingga hasil ini kemudian itu menjadi bahan atau rujukan pemerintah Kota Ternate dalam mengelola pemerintahannya khusus di bidang kebencanaan.
1: Tamrin menjelaskan pada hari pertama sebanyak 10 judul penelitian dipresentasikan, kemudian dilanjutkan dengan 10 judul penelitian lainnya pada hari kedua. Selain isu kebencanaan, penelitian juga dipaparkan mencakup ekonomi kerakyatan, tata ruang, pemanfaatan sumber daya, sektor perikanan, hingga pengembangan ekonomi hilir.
0: Hari ini akan ada 10 judul, kemudian besok juga 10 judul. Hari ini kita beri kesempatan pertama kepada Universitas Khairun Ternate dan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara untuk melakukan riset, dan judulnya 10 riset itu beragam, baik yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, berkaitan dengan kebencanaan dan mitigasi, kemudian pola ruang dan pemanfaatan sumber daya, dan perikanan serta pengembangan ekonomi hilir. Kami memberi ruang kepada peneliti muda, siswa SMA Negeri 8 Kota Ternate untuk mempresentasikan riset yang telah mereka lakukan.
1: Ia berharap hasil penelitian dari berbagai perguruan tinggi tersebut dapat menjadi referensi dari pemerintah Kota Ternate dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Karena itu, OPD terkait diharapkan serius menindaklanjuti hasil-hasil penelitian yang telah dipresentasikan. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
2: Yang terakhir, saudara, demam perhelatan Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada kini turut mengguncang kota Ambon. Kemeriahan ajang 4 tahunan ini tidak hanya diwarnai dengan aksi nonton bareng dan konvoi kemenangan, tetapi juga memicu lonjakan tajam pada penjualan jersey tim nasional peserta. Kondisi ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pedagang pakaian di Kota Ambon untuk meraup keuntungan yang cukup signifikan sejak 1 bulan terakhir ini. Di Maluku City Mall Ambon, misalnya, para pedagang mengaku omset penjualan mereka naik drastis, antara 60 hingga lebih dari 100% dibanding hari biasa. Salah satu pedagang, namanya Andi, mengungkapkan penjualan jersey melonjak dari biasanya 15 potong menjadi 40 hingga 60 potong per hari. Jersey dari tim-tim favorit seperti Belanda, Brasil, Argentina, Prancis, Jerman, dan juga Spanyol menjadi yang paling diburu oleh warga dengan kisaran harga antara 200 hingga 350 ribu rupiah. Meski permintaan pasar sedang tinggi, para pedagang mengingatkan pembeli untuk tetap teliti dalam memperhatikan kualitas jahitan, bahkan kain, agar tidak kecewa. Puncak penjualan baju bola ini diperkirakan akan terus bertahan dan semakin meningkat hingga ke babak final nanti. Para pedagang pun berharap tren positif ini bisa terus terjaga demi memutar roda usaha mereka dengan lebih lancar.

Dan saudara berdanya informasi tadi, maka kami pun menutup jumpa kita dalam Dinamika Maluku untuk hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan lagi topik berita utama. Dukung Sensus Ekonomi 2026, Forkopimda Maluku menjadi responden pertama yang didatangi petugas. Oleh Kota Ambon ajak warga untuk beralih ke identitas kependudukan digital. Mewakili kerabat terjadi saat ini, saya Teis Teguh mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, tetap semangat, dengarkan terus Pro Satu dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI dengan esensi buku. Buku berjudul Saman, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang menggugah dan memperdebatkan banyak isu penting dalam masyarakat Indonesia, seperti agama, politik, seksualitas, dan kebebasan individu. Esensi dari buku ini melibatkan perjuangan tokoh-tokoh utamanya dalam mencari identitas dan kebebasan dalam tengah-tengah tekanan sosial dan budaya yang kuat. Pertama-tama, Saman menghadirkan narasi tentang perjalanan seorang aktivis bernama Yasmin yang terlibat dalam gerakan mahasiswa dan perjuangan perempuan di Indonesia. Kisah ini menjadi katalis untuk menjelajahi berbagai persoalan yang dihadapi oleh perempuan dalam masyarakat yang penuh dengan ketidaksetaraan gender dan penindasan. Selain itu, memiliki karakter-karakternya, Saman mengeksplorasi dinamika hubungan antara agama dan kebebasan individu. Tokoh-tokoh dalam cerita seringkali berhadapan dengan konflik antara keyakinan agama dan keinginan untuk mengejar kebebasan pribadi. Buku ini juga menghadirkan sebuah kritik terhadap kekuasaan politik dan hierarki sosial yang ada di Indonesia, serta menyoroti kompleksitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Saman bukan hanya sekedar sebuah kisah, tetapi juga sebuah refleksi mendalam tentang berbagai isu sosial, politik, budaya yang relevan dalam konteks Indonesia. Esensinya adalah tentang perjuangan, kebebasan, dan pencarian identitas dalam masyarakat yang kompleks dan penuh tekanan. Demikian esensi buku Saman dari RRI untuk Indonesia.

0: Masih bersama saya Nur Gamarmati di Pro 1 RRI Ambon. Semoga saja sore ini berjalan santai tapi penuh semangat pendengar. Ya, gitulah ya. Kadang hidup ini tuh lucu loh. Setiap hari bangun pagi, berangkat kerja, pulang kerja, rebahan, scroll media sosial, tahu-tahu besok udah Senin lagi. Rasanya tuh seperti terjebak di rutinitas yang sama. Nah, mungkin itulah kenapa lagu yang baru saja kita dengar ini tuh begitu dekat ya dengan banyak orang. Ya bukan cuma enak didengar aja sih, tapi memang mengajak kita tuh merenung apakah kita sedang tumbuh atau justru tuh terlalu nyaman di tempat yang sama. Tapi tenang ya, keluar dari zona nyamannya tuh bukan harus langsung resign besok pagi atau jual motor buat keliling dunia. Kadang cukup berani ya mencoba hal baru, belajar keterampilan baru, dan sekadar ya memulai percakapan yang selama ini ditunda. Buat yang lagi di jalan, di kantor, di mana lagi di rumah, atau yang lagi menikmati secangkir kopi, semoga lagu ini tuh bisa jadi teman yang pas menemani aktivitas Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101.1 FM Rosato, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sempat bicara soal zona nyaman ya. Sekarang kita bergeser ke sesuatu yang tidak kalah dekat dengan kehidupan sehari-hari, ya, perasaan yang tulus. Di zaman sekarang ketika semuanya serba cepat, chat dibalas singkat, meeting datang silih berganti, dan notifikasi tidak pernah berhenti. Kadang yang paling berharga itu justru perhatian kecil. Menanyakan sudah makan belum, mengingatkan untuk pulang hati-hati, atau ya sekadar meluangkan waktu mendengarkan cerita seseorang. Itulah pendengar yang membuat lagu ini tuh banyak disukai, to the bone, menggambarkan rasa sayang yang mendalam. Jadi ya bukan hanya di permukaan aja begitu, tetapi benar-benar dari hati. Dan tidak harus selalu tentang pasangan, bisa juga untuk keluarga, sahabat, atau siapapun yang selalu hadir saat kita tuh membutuhkan. Nah kalau dipikir-pikir sih, hidup memang lebih indah ya ketika kita tuh punya orang-orang yang menerima apa adanya dan tetap bertahan di saat senang maupun susah. Nah pendengar, sambil menikmati sore Anda, coba ingat satu orang yang menurut Anda pantas mendapatkan ucapan terima kasih hari ini. Siapa tahu setelah siaran ini selesai, Anda tuh bisa langsung menghubunginya begitu. Oke pendengar, informasi dari Anda juga kami tunggu. Kami buka ruang aspirasi di line telepon, WhatsApp, dan juga live chat dari digital. Silakan informasi cuaca, lalu lintas, harga pasar, atau kejadian terkini yang terjadi di sekitar Anda, Anda bisa update di line telepon, WhatsApp, dan juga live chat dari digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia, peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

Pengentasan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Di baliknya, ada keluarga yang ingin hidup lebih layak. Anak-anak yang bercita-cita dan orang tua yang berharap penghasilan tetap. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan keterampilan, hingga penguatan usaha kecil masyarakat. Namun, hasil terbaik lahir dari kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen saling mendukung. Kemiskinan bisa ditekan, dan kesejahteraan perlahan menjadi nyata.

Pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Upaya ini tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga pada penciptaan kesempatan bagi masyarakat untuk mandiri secara ekonomi, melalui pelatihan keterampilan, pemberdayaan usaha mikro, serta dukungan akses permodalan. Kita dapat membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan dan membangun kehidupan yang lebih sejahtera.

105,1 FM bersatukan dalam informasi dan inspirasi pendengar menjelang puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Polda Maluku kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kepedulian sosial dan mendukung kesejahteraan masyarakat ya, melalui penyaluran bantuan sosial kepada kalangan pekerja sektor informal. Ada sebanyak 750 paket sembako disalurkan kepada para buruh yang tersebar di Kota Ambon dan sekitarnya dalam kegiatan Bakti Sosial Hari Bayangkara ke-80 di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku. Jadi penyerahan bantuan tersebut merupakan ya bagian dari rangkaian Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial Polri yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, dan terhubung juga melalui video conference yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kita beralih ke informasi lain, yang mana kantor wilayah Kemenkum Maluku menggelar rapat pembukaan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap 3 rancangan peraturan daerah. Jadi ranperda sekaligus pada Rabu kemarin ya. Kegiatan ini juga berlangsung di ruang rapat pimpinan kantor wilayah Kemenkum Maluku yang mana berfokus pada regulasi penyelenggaraan perlindungan kekayaan intelektual. Nah, 3 wilayah yang menggodok aturan ini adalah Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan juga Kota Tual. Jadi langkah ini diambil untuk memastikan produk hukum daerah memiliki payung hukum yang kuat dan tidak berbenturan dengan aturan yang lebih tinggi. Informasi dari Anda yang mau disampaikan langsung saja di 383-4921 atau live chat RRI digital dan WhatsApp.

RRI dengan esensi buku. Atomic Habits karya James Clear menjadi salah satu buku motivasi yang mencetak rekor penjualan terbaik versi New York Times. Kala terbit pada 2018, buku Atomic Habits telah terjual lebih dari 5 juta eksemplar di seluruh dunia. Bertema motivasi, buku Atomic Habits menawarkan cara mengubah hidup dengan memulai kebiasaan-kebiasaan kecil. Buku setebal 352 halaman ini memuat teori-teori ilmiah serta kumpulan kisah inspiratif dari tokoh-tokoh sukses di dunia. Buku Atomic Habits rilis pertama kali dalam bahasa Inggris. Namun, saat ini buku tersebut telah diterjemahkan ke 50 bahasa berbeda termasuk Indonesia. Melalui Atomic Habits, James Clear memberikan sketsa teori bahwa kebiasaan remeh yang dilakukan setiap hari dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kegiatan-kegiatan seperti bangun lebih cepat 5 menit atau berolahraga ringan setiap hari dapat membentuk kebiasaan baik dan menghentikan kebiasaan buruk. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan remeh tersebut dikenal sebagai Atomic Habits atau kebiasaan atom. Clear memotret bahwa kebiasaan buruk yang terus berulang terjadi bukan karena seseorang tidak ingin berubah, melainkan karena sistem perubahan yang salah. Ketika sistem perubahan dilakukan secara benar, maka individu dapat memperoleh ketingkat produktivitas yang baru. Deskripsi motivasi dalam Atomic Habits tidak hanya didasari dari rangkaian kata penyemangat, melainkan lewat teori-teori ilmiah. Sang penulis dikenal maestro penyaring topik kompleks, menjadi perilaku sederhana yang mudah diterapkan. Clear juga jago memanfaatkan ide-ide dari biologi, psikologi, hingga saraf untuk membuat pedoman yang mudah dipahami dan dipraktikkan menjadi kebiasaan baik. Selain itu, buku Atomic Habits juga dilengkapi dengan kisah inspiratif dan menghibur dari para peraih medali emas Olimpiade, CEO perusahaan besar, seniman, ilmuwan, hingga komedian. Karya Clear ini telah mempengaruhi banyak orang dengan pendekatan yang kuat terhadap perubahan hidup melalui mengkonstruksi kebiasaan kecil menjadi langkah-langkah yang kuat dalam mengubah kehidupan yang lebih baik. Demikian esensi buku Atomic Habits karya James Clear dari RRI untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas program kerja yang tidak pernah dikesampingkan. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat saat membuka agenda Open Clinic Day UPTD Klinik Utama Lawamena Bakti di kantor Gubernur Maluku. Menurut Wagub, pemerintah daerah saat ini memang sedang dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan yang tidak mudah, salah satunya adalah keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Kendati demikian, ia memastikan pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan yang bermutu akan tetap dikawal dengan ketat. Sebagai pilar utama pelayanan, Wagub memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tenaga kesehatan di Maluku yang terus mengabdi tanpa lelah. Ia berpesan agar dedikasi tersebut terus dirawat dengan mengedepankan semangat kemanusiaan serta profesionalisme yang tinggi saat melayani masyarakat.
0: Sekian cek fakta.

105,1 FM, satu kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kami ajak Anda untuk kita ikuti Beranda Hasta Cita dari Pro 1 Jakarta.

0: Asta Cita Nasional. Diawali nanti dari RRI Jakarta dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal berikut ini.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
3: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacangan ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus bisa rasanya mirip seperti tempe kedelai.
4: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
3: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti koro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari Pak. Agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
4: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
3: Iya, betul. Karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Itu Pak.
2: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwi Nita Permatasari.
3: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmuannya kurang. Jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang gak gampang. Selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu gak jadi Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya. Itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti gak jadi, gak dikasih ragi, gak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
4: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
3: Kami satu tim bertujuh Pak.
4: Bertujuh ya?
3: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, ternyata order yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian. Selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki, kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih apa ya, khusus lagi gitu.
4: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
3: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang kita masih dengan apa yang ada sih Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah masing-masing gitu Pak.
4: Gak ada tempat khusus ya?
3: Belum ada
4: ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacangan lokal ini?
3: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya Pak. gitu Pak.
4: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
3: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih Pak untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
2: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
3: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
4: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
3: Iya, itu tujuan besarnya ya Pak. Kita mesti berproses ya, semoga ya Pak.
4: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
1: Beranda Astacita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia. Beranda Astacita.
0: Beranda Astacita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Mulabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Astacita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama Bu.
5: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Astacita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
6: Iya, Pak.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya dimanapun Anda berada untuk program Beranda Astacita ini. Nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
6: Iya, Bu, tadinya.
5: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih Bu Mudarma ya.
5: Iya Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi-visi dari presiden kita adalah memantapkan tentang suara pada pangan.
5: Iya. Ya.
6: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada Aceh Tasawa. Ya, dalam penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada di dicanakan di manajemen dan juga kontori dan informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah itu dari kementerian, untuk harapan presiden itu sekarang harga pupuk subsidi sudah turun, sekitar 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam untuk penyelamatan pekan ini memang persoalan kita irigasi.

0: Saya jagung dengan Polres sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI yang kena darat kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Ah itu dia.
1: Iya padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah, iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya, seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya.
0: Tentunya dia jadi
1: Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
0: Ya betul.
1: Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih. Nah, di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya ini apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
0: Kalau lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
1: Masih ya Pak ya?
0: Belum maksimal di kita di apa? Pemantauan oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan artinya oleh pemerintah.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
1: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
0: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
1: Betul.
0: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program di kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
1: Iya.
0: Brigade Pangan, kemudian juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
1: Nah, iya.
0: Nah, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya. Sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka juga dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
1: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para orang tua. Ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, betul, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini? Mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat. Mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
0: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi dari olah tanahnya, alat tanah, hang traktornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
1: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
0: Ya pakai itu. Jadi emang mungkin di sinilah kelebihannya.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
1: Iya benar.
0: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan

0: petani petani milenial gitu loh.
1: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini, tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada? Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
0: Iya, mungkin pesan Pak terakhir ya, sebelum kita
1: kiri, di closing kita ya.
0: Mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional, Bu.
1: Amin. Ya. Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya, sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Melobo, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan berdengar. Berenda Asta Cita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik.
0: Oke, langsung saja ya, Bapak. Bapak tadi bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita itu ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen, kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang. Itu juga bisa kita kembangkan, tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana-prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
0: Jadi untuk cadangan juga ya, Pak?
1: Betul.
0: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
0: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani Bapak?
1: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membaja lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
0: Tidak cocok ya, Pak.
1: Ya.
0: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian, para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
0: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerajaan Manap itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
0: Lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
2: Oke, baik. Mari mewujudkan suasana bangan ya, Pak. Iya. Dan mendengar siaran beranda Astra Cita dimanapun Anda berada, suasana pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Persatu RRI Jakarta. Selamat sore.
3: Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui. Kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang Dukung Asta Cita Nasional berikut ini.
5: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
6: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur, kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
7: Waktu itu kita berdiri secara swadaya, niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi, karena warga kita termasuk heterogen.

0: dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
1: Dari awalnya 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?
0: Iya, waktu itu kita berawal dari 20 terus dilirik karena kurang lebih di perumahan kita itu ada sekitar 650 warga, kakak maksudnya, kakak. Jadi dari situ setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut, nah terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang, kebetulan CHF juara 1 se-Kota Malang. Nah itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya.

0: di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
1: Oke, gitu. Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa, Bu Wahyu?
0: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
1: Memang ada sertifikasinya ya untuk produk-produk pertanian organik ya. Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar, hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya, ya. Itu prosesnya gimana Bu Wahyu?
0: Ya itu tadi, kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, ya waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, tapi anggota itu tetap harus, istilahnya tuh benefit, harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan untuk oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
1: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya Bu?
2: Iya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali, masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan. Kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya.
1: Yeah.
2: Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan. Ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budik gambar-budik gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
1: Okay. Gitu. Nah, baik di kota, baik di desa,
3: yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
2: Betul sekali.
3: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana Bu?
2: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya. Sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya. Jadi enak sekali, jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya. Serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, itu tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
3: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
2: Mudah.
3: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan ya, kita tuh udah seneng ya Bu.
2: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita cara kita gunakan aja metode sederhana.
1: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Asta Cita menuju Indonesia yang maju.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran best seller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus, kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
3: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
2: Waduh, berbahaya ya, Dok?
3: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
2: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
3: Oh, jangan-jangan. Itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, tetap harus patuh sampai tuntas.
2: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
3: Di dalam pengendalian inflasi ini yang juga merupakan suatu hal penting, itu adalah bagaimana kita menjaga supply, menjaga pasokan, terutama pasokan pangan.
1: Dari Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting. Pemprov DKI Jakarta mendukung penuh penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028 di NTT dan NTB. Program Urban Farming dinilai berperan besar dalam membantu menjaga pasokan pangan dan kendalikan inflasi di Jakarta. Berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan Jakarta siap memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028 di NTT dan NTB. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan kesiapan pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 di Nusa Tenggara Timur atau NTT dan Nusa Tenggara Barat atau NTB. Adapun dukungan tersebut berupa penyediaan venue, transportasi, hingga akomodasi. Ia menegaskan, Jakarta siap menjadi support system tanpa mencampuri kewenangan pemerintah pusat dan daerah penyelenggara, termasuk dalam penentuan cabang olahraga hingga lokasi pertandingan. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono di Jakarta.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur.
4: Lebih lanjut, Gubernur Pramono menjelaskan bahwa saat ini terdapat 36 venue milik pemerintah pusat di Jakarta yang sebagian besar berada di kawasan Gelora Bung Karno atau GBK. Sementara itu sekitar 220 venue dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, terkait dengan transportasi, Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat layanan transportasi publik seperti LRT Jakarta rute Velodrome Manggarai yang ditargetkan beroperasi pada Agustus 2026 ini. Sedangkan untuk pembangunan MRT Jakarta terus berlanjut hingga kawasan Monas dan Duta Merlin. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Panitia khusus atau pansus tata kelola perparkiran DPRD DKI Jakarta mendorong para pelaku usaha yang memiliki satuan ruang parkir dengan luas lebih dari 125 meter persegi atau dapat menampung 5 mobil agar segera mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketua pansus tata kelola perparkiran Jupiter menyatakan kepatuhan terhadap perizinan parkir menjadi bentuk dukungan menata dan mendata fasilitas parkir secara menyeluruh di ibu kota. Demikian disampaikan Jupiter kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
5: Jika melebihi dari 125 meter persegi, maka diwajibkan di dalam perda maupun pergub harus mengurus izin. Itu tadi juga kami meminta kepada Kepala UP Parkir untuk meninjau langsung ke lapangan, ke lokasi tersebut. Apakah betul di sana selama ini tidak dipungut biaya, kemudian segera untuk dibantu dilakukan proses perizinan untuk perizinan parkir.
1: Lebih lanjut, politisi Partai Nasdem itu menyatakan temuan di lapangan menunjukkan adanya pembiaran terhadap sejumlah titik parkir komersial baik yang dikelola oleh korporasi mandiri maupun pihak ketiga di kawasan perbelanjaan dan perkantoran. Selain tidak berkontribusi pada retribusi daerah, ketidakadaan izin juga menyulitkan pengawasan standar keamanan. Urban Farming dinilai berperan

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, dan senang sekali saya Rivaldi menyapa Anda di hari ini ya. Bagaimana kabar Anda pendengar di Kamis 25 Juni ini? Saya doakan yang baik-baik saja untuk Anda semua. Ya, dan telah kita dengarkan tadi Beranda Asta Cita Mozaik Indonesia Berjaringan ya. Kita sudah mulai dengan Pro 1 Jakarta untuk Anda. Ya, untuk Anda yang lagi menunggu kumandang azan maghrib ya di hari ini, lagi prepare persiapan menuju ke masjid, selamat menunggu kumandang azan maghrib pastinya. Ya, musik dan informasi bakal nemenin Anda semua di sore hari ini pendengar.

Anda, mengapa kudanil sering berendam di air? Selain untuk melindungi kulit, alasan utamanya adalah karena tubuhnya yang berat. Dengan memanfaatkan daya apung air, gerakannya di air akan lebih gesit daripada di darat. Menariknya lagi, keringat yang baru dikeluarkan kudanil awalnya bening, tapi setelah beberapa menit kemudian berubah menjadi merah. Nah, pigmen dalam keringat ini bisa membantu kudanil menahan sinar ultraviolet. Dengan kata lain, merupakan minyak pelindung matahari alamiah.

0: Story.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

kehidupan yang sibuk ini, mari kita luangkan sejenak waktu untuk merenung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Mari kita hiasi hari-hari kita dengan perbuatan baik, senyuman yang tulus, dan hati yang penuh rasa syukur. Ingatlah, Allah selalu bersama kita. Setiap langkah kebaikan yang kita ambil, setiap doa yang kita panjatkan, akan membawa kita lebih dekat kepada-Nya.

tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesetiaannya, ia selalu berada di samping Rasulullah, baik di masa suka maupun duka. Abu Bakar adalah contoh keteguhan iman dan ketulusan hati. Ketika hijrah ke Madinah, ia tak ragu mengorbankan hartanya demi mendukung perjuangan Islam. Mari kita teladani semangat pengorbanan dan keikhlasannya dalam kehidupan sehari-hari.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Ya baik pendengar, informasi menarik untuk Anda di jam ini ya. Dan pendengar, ini keberhasilan pembangunan nasional disebut sangat bergantung pada peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan juga kebijakan. Bahkan perguruan tinggi disebut merupakan harapan pertama sekaligus terakhir dalam mengawal pembangunan nasional Indonesia. Ini demikian disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahmat Pambudi, dalam agenda SGDS Center Conference 2026 di Jakarta. Dan pendengar, menurut dia kampus harus berfungsi sebagai kompas yang mampu mengarahkan dan mengawal berbagai agenda pembangunan nasional. Karena itu, peran rektor dan pimpinan perguruan tinggi dinilai sangat penting dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi Indonesia agar mampu menembus jajaran 50 universitas terbaik dunia. Rahmat juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di lingkungan kampus, mulai dari pimpinan, dosen, hingga mahasiswa, untuk berkontribusi dalam mengembangkan kekayaan sumber daya alam Indonesia. Ia juga menilai keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia perlu diubah menjadi keunggulan kompetitif melalui inovasi dan riset.

0: Selamat malam saja untuk Anda pendengar. Saya ajak Anda untuk kita mengikuti siniar Keker Forum Anak di hari ini ya, 25 Juni 2026.
1: Jangan takut untuk menyuarakan apa yang menjadi permasalahan dari anak-anak. Dan jangan takut ketika nanti teman-teman sudah menyuarakan hal tersebut, teman-teman berpikir bahwa sudah disuarakan nih, tapi tidak didengar dan tidak dijalankan. Coba teman-teman berusaha, teman-teman menyuarakan hal tersebut, dan teman-teman buat aksi yang nyata, buat aksi kecil yang nyata, walaupun kecil, tetapi hasil yang diberikan bagi anak-anak di Maluku itu adalah hasil yang nyata dan berkesan bagi teman-teman di Maluku. Kita semua anak-anak yang punya hak untuk tumbuh, tidak harus bagaimana kita, oh mereka harus diprioritaskan, saya karena tidak merupakan bagian dari mereka, saya tidak perlu diprioritaskan. No, kita berikan mereka ruang yang sama untuk bagaimana kita bisa berkembang. Itu sebenarnya arti dari kita menolak stigma dan diskriminasi itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan orang-orang tua di desa itu mereka memikirkan bahwa ada beberapa anak-anak yang memang ketika mereka sudah selesai SMP atau sudah selesai SMA, mereka akan dilanjutkan ke pernikahan. Nah, banyak sekali kejadian-kejadian atau kasus-kasus seperti itu di desa-desa daerah 3T yang memang mereka menormalisasikan hal tersebut.
2: Halo kawan Kekers, ketemu lagi di Siniar Keker barengan aku Tia Nugroho. Dan seperti biasa kawan Kekers, Siniar Keker akan selalu menghadirkan konten edukatif dan juga kreatif yang pastinya juga inspiratif banget buat kamu semua dimanapun kalian berada. Dan kawan Kekers, anak-anak ini memiliki hak untuk didengar dan juga berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Nah, di Maluku sendiri, ruang itu hadir melalui Forum Anak Maluku Manise yang berperan sebagai pelopor dan pelapor. Nah, mereka ini menjadi contoh positif sekaligus juga menyuarakan berbagai isu yang dihadapi oleh anak-anak yang ada di Maluku. Nah, hari ini kita bakal mengenal lebih dekat gitu peran dan juga kontribusi mereka buat masa depan Maluku, khususnya buat anak-anak Maluku gitu. Dan bersama Tio di sini sudah hadir ada Aurel Eunike Sopulato dan juga Gabriela Jessica Seleki. Ini sebagai ketua dan juga wakil ketua Forum Anak Maluku Manise. Halo.
3: Halo Kak Tio.
2: Oke, Aurel yang mana?
3: Ini.
2: Aurel, Jessica. Oke, siap. Jadi kalian berdua ini dari Forum Anak Maluku Manise. Oke. Mungkin bisa dijelasin dulu sedikit gitu ya supaya kawan Kekers yang ada di rumah juga tahu sebenarnya apa sih itu Forum Anak Maluku Manise? Gimana latar belakangnya? Terus mungkin dijelasin secara singkat gitu kali ya, dulu terbentuknya itu seperti apa gitu. Silakan. Siapa dulu?
3: Aura dulu mungkin.
2: Oke, Aura dulu.
3: Jadi sebenarnya Kak, Forum Anak Maluku Manise ini juga merupakan apa ya, salah satu dari forum anak yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kita punya sebuah wadah partisipasi, karena ini kan kalau dari dua kata depannya forum anak. Ini merupakan wadah partisipasi yang menjembatani antara pemerintah dan anak-anak dalam menyuarakan apa sih sebenarnya aspirasi anak-anak, suara anak-anak yang apa ya, harus didengar oleh pemerintah. Organisasi ini sendiri kita berada di bawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga pasti di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masing-masing di setiap provinsinya. Untuk di Maluku sendiri, kami terbentuk pertama kali itu di tahun 2010, tepatnya 28 September 2010. Kalau kita buka dan baca-baca apa tulisan-tulisan dari kakak-kakak demisioner kami yang sebelumnya, itu mereka bermula dari gerakan apa ya, mereka mencetuskan Forum Anak Maluku Manise ini sebagai agent of peace. Karena di tahun itu, kita sendiri tahu apa yang terjadi di tahun itu, dan mereka menjadi apa ya, perkumpulan anak-anak yang mempelopori agar kita sebagai anak-anak bukan saling untuk apa ya, menjatuhkan, bukan saling untuk saling apa, memusuhi satu sama lain, tapi menjadi saudara karena kita sama-sama anak-anak Maluku. Itu sih sebenarnya latar belakang dari Forum Anak Maluku Manise, dan juga sebagai apa ya, ibu kota provinsi, kita juga ada di banyak kabupaten kota, di 11 kabupaten kota, meskipun untuk sekarang belum seluruh kabupaten kota sudah memiliki forum anak, namun dalam kepriodean yang terus berlanjut kami mengupayakan agar terbentuknya dan terrealisasikan seluruh kabupaten kota memiliki forum anaknya.
2: Oke, berarti untuk anggotanya sendiri tidak hanya berpusat di kota Ambon aja, tapi di kabupaten lainnya juga ada ya?
3: Iya, betul sekali.
2: Oke, udah hampir 16 tahun ya berarti terbentuknya?
3: Iya.
2: Wow, luar biasa sekali. Terus kalian berdua nih kan sebagai ketua dan juga wakil ketua kan ya. Nah, peran kalian itu sebenarnya seperti apa di dalam organisasi Forum Anak Maluku Manis ini?
3: Oke, mungkin Aura mau menjelaskan karena tidak langsung masuk jadi ketua kali ya, Kak. Ketika Aura masuk itu kebetulan di tahun 2021, masih SMP kelas 1 dan kelas 2, itu Aura masuknya sebagai ketua divisi humas. Jadi kalau menjelaskan mengenai apa saja yang dilakukan di awal masuk forum anak, pastinya menjembatani itu komunikasi antara dengan dinas, dengan juga teman-teman di kabupaten kota, dengan para organisasi-organisasi yang mau melakukan kegiatan bersama-sama dengan kami, mendorong adanya hak anak itu terjadi dan terwujud di Provinsi Maluku, hingga pada akhirnya diberikan kesempatan di 2025-2027 ini sebagai ketua anak Maluku Manise. Kalau Jessica sendiri punya experience yang berbeda.
2: Oke, silakan Jessica.
1: Terima kasih banyak sebelumnya, Kakak. Mungkin kalau menurut Jessica sendiri, peran Jessica sebagai, di sini kita berbicara bukan sebagai ketua dan wakil ketua, tapi berbicara sebagai pelopor dan pelapor.
2: Oke.
1: Nah, perlu kita ketahui bersama-sama, pelopor adalah kita menjadi agen perubahan yang ikut berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di forum anak ini. Kemudian kalau untuk pelapor sendiri, bagaimana ketika kita melihat atau kita mendapatkan sebuah kasus-kasus terkait dengan anak, misalkan eksploitasi anak dan beberapa kasus-kasus lainnya, kita bisa ikut serta untuk melaporkan hal-hal tersebut. Dan dari dua kata itu, pelapor dan pelapor, kita menjadi agen perubahan yang berkontribusi besar untuk Forum Anak Maluku. Itu sih kalau untuk peran dari kami berdua di Forum Anak Maluku.
2: Oke, jadi sebagai agen perubahan gitu ya.
1: Betul.
2: Ngomong-ngomong, kalian ini berarti baru aja lulus SMA ya?
1: Iya, baru lulus.
2: Wow. Berarti memang untuk keanggotaannya sendiri gimana di FAMM ini?
3: Jadi untuk di FAMM sendiri pastinya syaratnya kita merupakan anak. Anak dalam hal ini kategori usianya dari 12 sampai umur 18 tahun. Kemudian juga tergantung nih kita masuknya di apa, komunitas forum anak gimana. Kalau misalnya kita di Kota Ambon berarti domisilinya di Kota Ambon. Kalau misalnya kita di Kabupaten Buru berarti domisilinya juga di Kabupaten Buru. Iya, kurang lebih seperti itu saja.
2: Tapi total untuk seluruhnya sampai hari ini, mungkin yang sedang bertugas hari ini, yang memiliki apa ya, masa bakti tahun ini ya, itu ada berapa jumlahnya?
3: Kalau kita di provinsi ada 33, Kak, itu sudah bersama juga dengan fasilitator dan koordinator dari 4 kabupaten kota.
2: Oke, 33 ya?
3: Iya, 33.
2: Iya. Berarti lumayan banyak ya?
3: Lumayan banyak, iya.
2: Terus kegiatannya apa selama dilakukan FAMM ini untuk menjalankan peran tadi? Kayak menjadi pelopor, sekaligus juga pelapor gitu. Apa saja kegiatannya yang selama ini sudah dilakukan?
3: Oke, mungkin Aura akan menjelaskan beberapa kegiatan yang sudah pernah Aura lakukan dengan teman-teman periode awal. Izin Kak, untuk Forum Anak Maluku Manise sendiri, sebenarnya ketika kita berbicara mengenai anak, itu merupakan isu yang apa ya, hadir di segala jenis keadaan gitu. Bukan hanya kita berbicara anak berarti hanya soal apa, pendidikan, kesehatan, tetapi seluruh aspek kehidupan sebenarnya itu berbicara soal anak. Kalau yang sudah dilakukan oleh Forum Anak Maluku Manise dalam menjalankan peran-peran tersebut, kita kembali lagi melihat dan mengacu pada Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak ini merupakan konvensi yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan juga disetujui salah satu anggotanya adalah negara kita Republik Indonesia, melalui peraturan yang sudah diatur. Dan di dalam konvensi hak anak itu terbagi menjadi 5 klaster hak anak.
2: Apa tuh? Apa aja tuh?
3: Di 5 klaster hak anak kita berbicara mengenai hak sipil dan kebebasan, kemudian kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, ada mengenai pendidikan, kemudian lingkungan keluarga dan alternatif, dan juga perlindungan khusus. Jadi di dalam 5 klaster hak anak ini kita berbicara mengenai banyak sekali aspek-aspek untuk mendorong bagaimana pemenuhan hak anak itu terjadi. Yang sudah dilakukan oleh Forum Anak Maluku Manusia, kalau kita bahas dari tiap-tiap klasternya aja nih, kalau yang pertama mengenai hak sipil dan kebebasan, kita berbicara mengenai akte kelahiran dan kartu identitas anak. Mungkin bagi sebagian orang merasa tidak terlalu penting lah kalau kita punya hal kayak gitu, anak lahir ya udah tinggal lahir aja nih. Padahal sebenarnya dengan ada dokumen itu berarti menjadi sebuah bukti, dokumen yang sah bahwa ketika anak itu lahir dia sudah punya hak yang sepenuhnya harus dia miliki pastinya. Dan ketika hak itu dimiliki, semua orang yang mengetahui akan hal itu, para pemangku kebijakan, orang tua, pendamping, itu seharusnya mendorong bagaimana hak-haknya terpenuhi. Tapi kalau kita lihat sekarang, apakah sudah banyak anak-anak memiliki kartu identitas anak? Apalagi kalau kita berbicara akte kelahiran di bagian daerah 3T di Maluku, apakah benar-benar semuanya sudah memilikinya? Itu yang menjadi salah satu peran kita untuk mendorong bagaimana bersama dengan Dinas Pencatatan Sipil mendorong adanya kegiatan untuk teman-teman bisa membuat kartu identitas anak dan juga akte kelahiran. Kemudian ketika kita berbicara mengenai kesehatan dasar dan kesejahteraan, kalau dari awal kita bahasnya mengenai ini, kita lihat aja soal gizi, benar soal gizi. Kemudian juga kita harus terbuka, di Maluku sekarang anak-anak di usia sekolah sudah pada ngerokok ya kakak. Itu merupakan sebuah realita dan bagaimana kita sebagai forum anak kita bisa mendorong mereka untuk mengetahui sebenarnya dampaknya ini apa, kita mencegah mereka. Tetapi ketika mereka sudah ada di dalam ranah seperti itu, bagaimana kehadiran kita bisa merangkul mereka agar mereka bisa untuk mengembangkan bakat dan potensi yang mereka miliki dan tidak hanya stuck di tempat yang seharusnya itu bukan menjadi jangkauan di usia mereka. Kemudian juga kalau kita bahas mengenai pendidikan, mungkin Kak Jessica bisa bantu.
2: Jessica.
1: Kalau berbicara soal pendidikan, seperti yang kita ketahui tadi yang Aurel sudah katakan, selain dari KIA, banyak di daerah-daerah 3T yang mungkin mereka belum mendapatkan pendidikan yang layak. Dan kebanyakan di desa-desa, kebetulan Jess juga pernah pergi ke sebuah desa di Taniwel, Riring. Dan di desa Riring, ketika misalkan Jess baru selesai SMP, dan ketika Jess ingin melanjutkan SMA, Jess tidak hanya harus stuck di satu desa itu, tetapi bagaimana Jess butuh akses untuk melewati desa-desa yang dimana SMA-nya itu tidak berdekatan dengan SMP yang ada. Jadi tidak di satu desa ada SMA dan SMP. Jadi anak-anak itu mereka butuh akses untuk mungkin mereka melewati jalan-jalan yang memang cukup jauh untuk mereka mendapatkan akses SMA atau mereka ingin bersekolah lebih lanjut. Dan kemudian seperti yang kita ketahui, kebanyakan orang-orang tua di desa itu mereka memikirkan bahwa ada beberapa anak-anak yang memang ketika mereka sudah selesai SMP atau sudah selesai SMA, mereka akan dilanjutkan ke pernikahan. Nah, banyak sekali kejadian-kejadian atau kasus-kasus seperti itu di desa-desa daerah 3T yang memang mereka menormalisasikan hal tersebut. Jadi ketika anak sudah selesai sekolah, mereka tidak langsung menyekolahkan anak ke jenjang berikutnya. Jenjang perguruan yang lebih tinggi, tetapi mereka ingin supaya anak mereka menikah. Mereka berpikirnya mungkin, oh sudah cukup dewasa nih umur ini untuk mereka menikah, berkeluarga. Namun ternyata anak itu butuh pendidikan yang benar-benar dapat mampu untuk menunjang mental mereka, diri mereka untuk kedepannya lagi. Mungkin itu sih kalau dari Jessica.
2: Oke, jadi kalau bisa Tio simpulkan sedikit gitu ya. Jadi kegiatannya itu tuh kayak memberikan edukasi, kemudian juga mendampingi, mengkampanyekan gitu supaya hak-hak anak itu tadi dapat didapatkan, bisa diterima oleh anak-anak gitu ya.
3: Iya. Sedikit tambahan juga karena tadi Aurel sempat bilang kita berbicara soal anak, berarti bukan hanya beberapa aspek. Forum Anak Maluku Manisnya juga hadir untuk kegiatan-kegiatan lingkungan, kakak. Apalagi sekarang kita tahu isu lingkungan itu menjadi isu global.
2: Setuju
3: yang
2: banget.
3: Sangat apa ya, disuarakan oleh banyak sekali organisasi. Kita pernah melakukan kegiatan pendekar, itu kita melakukan penanaman pohon mangrove dan juga pembersihan pantai. Dari kegiatan itu kita dapat banyak sekali respon positif, bahkan volunteer-volunteer yang mau untuk bergabung bersama dengan Forum Anak dalam usaha kampanye mengenai isu lingkungan. Kalau untuk kegiatan-kegiatan lainnya sedikit spill, Forum Anak Maluku Manisnya juga bekerja sama dengan UNICEF.
2: UNICEF, oke.
3: Ya, kemarin pada saat kita pelantikan, pengukuhan, UNICEF turut hadir untuk memberikan materi mengenai konvensi hak anak, mendorong bagaimana memastikan juga nih seluruh pengurus tahu mengenai apa itu hak mereka. Sehingga ketika kita tahu apa hak kita, kita bisa mensosialisasikan kepada teman-teman kita.
2: Luar biasa ya, berarti ya. Terus kalau misalkan, kan tadi dirimu sudah gabung sejak tahun 2021. Just dari tahun
1: 2023.
2: Pasti banyak banget dong ya pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui selama ikut FAMM ini. Boleh diceritain sedikit dong, mungkin pengalaman apa yang sampai hari ini tuh paling menarik gitu, atau mungkin masih membekas gitu terkait dengan kampanye dan juga edukasi selama kalian berdua ikutan FAMM ini.
3: Kalau buat Aurel sendiri sih yang paling kegiatan yang paling membekas dalam diri Aurel itu pada saat kegiatan pendekar, itu yang penjaga lingkungan daerah sekitar, kita melakukan kegiatan di Tawiri. Karena dari kegiatan itu, jujur ya, untuk Aurel sendiri tidak sangka kita punya volunteer itu lebih dari 100 kakak yang ikut kegiatan kita pada hari itu. Semua datang dari kalangan anak-anak, bahkan juga orang tua di Desa Tawiri itu turut hadir dan membantu kami. Jadi memang sangat berkesan untuk Aurel karena respon teman-teman berarti sangat positif untuk menanggapi isu lingkungan ini sendiri.
2: Sorry, anak-anak ini berarti range usianya berapa yang ikutan tadi volunteer?
3: Kalau yang volunteer ini bahkan kalau kita mau bilang anak-anak dari usia 7 tahun sudah pada ikut kan?
2: 7 tahun sudah pada ikut.
3: Iya, karena mereka juga kebetulan tinggal di daerah setempat. Dan juga memang kita kan open di media sosial. Kita tanya siapa nih yang mau ikut, kita bikin list agar mereka juga bisa berpartisipasi. Itu salah satu kegiatan yang paling apa ya, menarik dan juga berkesan. Tetapi untuk kegiatan yang lainnya, ada suatu kegiatan yang kita lakukan itu dalam rangka pra Hari Anak Nasional. Jadi biasanya sebelum Hari Anak Nasional kita buat kegiatan penunjang. Kita mengunjungi suatu yayasan yang memang di dalam yayasan itu mereka menjadi yayasan yang mendorong bagaimana teman-teman usia anak yang positif HIV dapat terus berkembang, dapat didorong. Kita datang ke sana, kita bermain bersama dengan mereka, kita memberikan dukungan, karena kita percaya bahwa setiap anak itu punya hak ya untuk merasakan pendidikan, karena ketika kita sudah berbicara mengenai ranah seperti itu, akan muncul nih bahasa stigma dan diskriminasi.
2: Betul.
3: Sebenarnya kalau kita mau bilang, sesederhana kita mengelompokkan mereka saja, itu sudah menjadi stigma dan diskriminasi. Dan oleh sebab itu, Forum Anak itu hadir untuk bagaimana kita bisa mensosialisasikan bahwa kita semua ini sama. Kita semua anak-anak yang punya hak untuk tumbuh. Tidak harus bagaimana kita, oh mereka harus diprioritaskan, saya karena tidak merupakan bagian dari mereka, saya tidak perlu diprioritaskan. No, kita berikan mereka ruang yang sama untuk bagaimana kita bisa berkembang. Itu sebenarnya arti dari kita menolak stigma dan diskriminasi itu sendiri.
2: Okay,
3: dan respon okay. teman-teman di sana positif sekali. Mereka senang, mereka bahagia, kita bikin games. Dan akhirnya mereka juga ada merasakan hari anak itu sendiri.

0: adalah pada saat kita pergi memberikan bantuan ke korban bencana alam di Hatalai. Nah, mungkin banyak orang berpikir bahwa cuma sekedar memberikan bantuan, berkunjung ke mereka, kemudian ngobrol sama mereka, berbicara, setelah itu selesai pulang. Tapi bagaimana kita memberikan ruang bagi mereka, mereka merasa bahwa, oh mereka nyaman nih, mereka rasa aman nih dekat dengan kita. Dan bagaimana kita bisa mendengarkan cerita-cerita dari mereka. Dan perlu kita ketahui semua bahwa tidak semua anak itu mereka mendapatkan hak-haknya mereka. Jadi bagaimana ketika kita merasa diri kita, oh bisa nih memberikan bantuan untuk mereka. Bukan sekedar bantuan yang kita berikan, tapi bagaimana ruang dan rasa aman yang kita berikan kepada mereka. Jadi mereka tuh tidak takut untuk ketika pada saat kita berkunjung, mereka rasa, oh kakak-kakak ini nih bisa menjadi teman buat kita, bisa menjadi ruang cerita, bisa mendengarkan apapun keluh kesah yang mereka rasakan. Mungkin itu sih kalau dari Jess.
1: Oke. Aku jadi ingat ada sebuah quote ya, bilang katanya kebahagiaan itu akan terjadi ketika kita membagikan hal itu.
2: Ya,
1: betul ya? Setuju ya?
2: Setuju.
1: Oke. Terus menurut kalian berdua nih ya, apakah suara anak saat ini itu sudah cukup didengar dalam pembangunan daerah?
2: Oke, Kak. Kalau kita berbicara, izin jawab ya, Kakak. Kalau kita berbicara mengenai suara anak sudah cukup didengar dalam pembangunan daerah, sampai sekarang ini Forum Anak Maluku Manise hadir dalam bagaimana kita membuat suara anak. Suara anak itu berarti dari setiap kabupaten kota mengirimkan aspirasi mereka dari isu-isu yang terjadi di setiap kabupaten kota masing-masing. Karena kita nggak bisa bilang, oh di kota Ambon sama dengan di mana? Di Maluku Tenggara sama dengan di kota Tua. No, mereka punya isu mereka masing-masing. Jadi dari isu mereka masing-masing, mereka berikan kepada kita dalam suara anak kabupaten kota. Kemudian kita susun dalam forum anak Maluku Manise melalui focus group discussion. Kita uraikan, kelompokkan dalam 5 klaster hak anak. Dan juga kita susun dalam suara anak daerah atau suara anak Maluku. Kemudian pertanyaan lanjutannya, apakah sudah cukup didengar dalam pembangunan daerah? Bagi Aurel sendiri, ini mengenai bagaimana ketika pemerintah memberikan akses yang cukup dan memadai bagi anak-anak Maluku bisa berkembang, itu sebenarnya menjadi suatu hal yang penting untuk mendorong terjadinya pembangunan di daerah. Kita bisa membahas mengenai bagaimana isu pendidikan ketika tadi yang Jessica sudah jelaskan, kalau misalnya kita mau melanjutkan sekolah, kita harus pergi ke suatu tempat tertentu, berarti di situ peran dari pemerintah untuk pembangunan daerah bagaimana mereka bisa menjalankan program-program untuk anak-anak di daerah 3T dapat terus melanjutkan pendidikan mereka. Kemudian kalau kita membahas mengenai isu kesehatan, peran untuk bagaimana seluruh anak-anak bisa mendapatkan akses imunisasi yang cukup, gizi yang cukup, apalagi sekarang kita juga sudah punya program MBG ya, Kakak, berarti itu bisa menjamin bagaimana anak-anak punya akses akan gizi yang baik untuk bagaimana kita melawan isu mengenai stunting yang juga ada dalam bagian suara anak kami. Kemudian juga ketika pemerintah daerah memberikan kami fasilitas akses untuk bagaimana anak-anak Maluku melalui forum anak Maluku Manise bisa menyebarkan apa sih hak-hak anak, itu juga bisa mendorong bagaimana suara kami didengar. Dan mungkin yang menjadi kerinduan kami selama ini bagaimana juga forum anak Maluku Manise atau anak-anak Maluku bisa hadir dalam musrembang tematik agar anak-anak juga bisa bersuara. Kami tidak harus bagaimana ya, bahasanya tidak harus untuk mengatur mengenai anggarannya seperti apa kok. Kita sebenarnya ingin berbicaranya mengenai kebutuhan anak-anak Maluku itu apa. Kita melihat langsung datanya, kita hidup berdampingan dengan anak. Ini yang ingin mereka sampaikan kepada Bapak Ibu pejabat, Bapak Ibu pemangku kebijakan.
1: Oke. Jadi harapannya ya semoga hal-hal itu tadi juga bisa mendapatkan respon yang baik juga dari para pemangku kebijakan.

0: gitu. Karena memang biar bagaimanapun anak-anak ini kan juga kedepannya akan menjadi penerus dari estafet kepemimpinan, ya, dari peradaban di yang ada di Maluku ini sendiri gitu kan ya.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa sih. Jadi memang perlu untuk didengar dan juga difasilitasi ya, ya. Agar supaya Forum Anak Maluku Manise ini tuh data-data yang mereka punya bisa sampai dan mungkin bisa dieksekusi dengan baik gitu oleh pemerintah dan juga mungkin para pejabat yang ada di sana. Nah, kalau misalkan gimana cara anak-anak itu menghadapi atau melaporkan kasus perundungan? Kalau misalnya kita lihat kan memang sekarang ini banyak sekali kasus-kasus bullying ya. Bukan cuman ada di level apa ya? Di level mungkin di kota aja, tapi sampai di desa-desa pasti juga hal itu ada gitu. Dan kadang itu juga bikin si anak ini tuh jadi trauma. Trauma dan bahkan ada yang sampai mungkin frustasi, depresi dan lain sebagainya gitu. Nah, gimana nih caranya anak-anak ini ya mungkin dia itu merasa menjadi korban atau mungkin orang terdekatnya melihat peristiwa itu gitu, bisa melapor ke siapa atau bagaimana cara melaporkannya?
1: Oke, guys, mungkin bisa bantu. Kalau untuk melapor, sebenarnya teman-teman kita punya call center-nya.
0: Oke.
1: Dan kalau misalkan teman-teman ingin bercerita atau menyampaikan permasalahan yang teman-teman hadapi, boleh teman-teman DM di Instagram Forum Anak Maluku Manise.
0: Okay.
1: Atau boleh juga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
0: Okay.
1: Mungkin itu sih, Kak.
0: Okay. Jadi nanti bisa di DM aja atau tadi ada call center-nya. Nanti akan ditampilkan di sini ya, di bawah ini. Okay. Gitu. Jadi jangan ragu-ragu ya ketika kalian menemukan adanya sebuah kasus atau mungkin peristiwa perundungan gitu, kita harus membantu dia karena biar bagaimanapun dia itu juga perlu bantuan dari kita, ya nggak sih?
1: Iya, pastinya. Dan tadi seperti yang kita sudah sempat mention di awal, Kak, Forum Anak Maluku Manise itu kan hadir sebagai pelopor dan juga pelapor. Kita agen perubahan, kita yang akan menginisiasikan perubahan itu terjadi. Tapi kalau misalnya sudah ditemukan kasus dan kita diam, berarti kita tidak menjadi agen pelapor dong.
0: Ya,
1: ketika kita teman-teman sendiri kan yang apa ya, lebih mengenal sahabatnya, lebih mengetahui kondisinya. Ketika teman-teman sudah dengar mengenai masalah itu, sebenarnya kita punya akses loh untuk langsung diberitahukan kepada lembaga-lembaga khusus yang menaungi permasalahan seperti itu. Karena kita juga mendapatkan, Kak, permasalahan-permasalahan yang langsung dilaporkan kepada pihak Forum Anak Maluku Manise dan kita tidak lanjuti. Kita langsung informasikan kembali kepada Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak.
0: Oke, okay. Supaya nanti diproses ya di sananya ya. Oke, okay. Terus menurut kalian nih seperti apa Maluku yang ideal bagi anak-anak?
1: Dari Kak Jessica mungkin dulu. Mungkin kalau menurut Jessica pribadi, seperti apa Maluku yang ideal bagi anak-anak? Maluku yang ideal bagi anak-anak, ada sebuah kata yang menurut Jess adalah sebuah kalimat yang memang Maluku ini mampu untuk mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak. Bukan cuma sekedar kita mendengarkan, tapi bagaimana aksi nyata yang diberikan untuk anak-anak. Mungkin itu sih kalau pengertian singkat dari Jessica.
0: Oke. Kalau dari Aurel?
2: Kalau dari Aurel, Maluku yang ideal bagi anak-anak adalah Maluku yang memastikan bahwa seluruh anak-anak, seluruh orang tua, seluruh pendamping, seluruh pemangku kebijakan mengetahui dan memahami apa itu hak anak yang perlu untuk mereka dorong dan upayakan itu terrealisasikan, karena itu menjadi sebuah hal yang apa ya, itu proudnya kita, itu sesuatu hal yang memang anak Maluku itu harus punya. Ketika Maluku sudah mencapai titik di mana seluruh komponen masyarakatnya memahami mengenai kepentingan anak, itu merupakan Maluku yang ideal. Karena secara tidak langsung, ketika mereka mengerti dan memahami, mereka bisa mendorong adanya kebijakan-kebijakan terbentuk untuk terdorongnya dan terrealisasikan Maluku yang layak anak.
0: Oke. Jadi kita berharapnya Maluku yang ideal bagi anak kita tuh adalah Maluku yang ideal. Ekosistem untuk anak itu tuh memang benar-benar terbentuk. Betul. Dari mulai hulu sampai ke hilirnya. Yeah. Gitu kali ya. Oke. Terus bagaimana cara anak-anak Maluku ini misalkan ingin bergabung atau pengen berkolaborasi sama FAMM?
2: Oke. Kalau dari Kak Jessica berkolaborasi,
0: gimana tuh?
2: Dari Jessica, bagaimana anak-anak Maluku ingin berkolaborasi atau bergabung dengan FAMM? Sebenarnya kalau dari Jessica punya banyak cara ya. Punya banyak cara untuk anak-anak berkolaborasi atau bergabung dengan FAMM. Mungkin Jessica akan di sini sedikit highlight tentang tata berkolaborasi. Nah, berkolaborasi itu bukan berarti kita, misalkan Jessica dan Aurel ingin melakukan sebuah kegiatan yang ingin bersama-sama dengan FAMM. Itu bukan artinya berkolaborasi berarti kita menjadi media partner, tapi bagaimana lewat kegiatan-kegiatan yang kita buat itu menunjukkan bahwa hasil dari kegiatan yang kita buat itu adalah hasil yang nyata. Jadi setelah teman-teman ingin berkolaborasi dengan FAMM, bukan sekedar kalimat berkolaborasi atau menjadi media partner, tapi bagaimana hasil nyata yang teman-teman tunjukkan kepada anak-anak di Maluku. Mungkin itu dari Jessica.
0: Oke,
1: Kak. Kemudian kalau mengenai bagaimana cara bergabung, untuk periode di Aurel dan Jessica kan kita sudah selesai pelantikan nih Kak, dari 2025 sampai 2027. Teman-teman bisa mendaftar di tahun 2027 untuk kepengurusan Forum Anak Maluku Manise. Tetapi untuk teman-teman yang ingin bergabung di waktu dekat, sekarang-sekarang ini, for your information, teman-teman Forum Anak Kota Ambon juga sedang membuka open recruitment mereka.
0: Okay.
1: Jadi untuk teman-teman di Kota Ambon yang ingin bergabung dalam upaya untuk memperjuangkan hak-hak anak sebagai pelopor dan pelopor, bisa juga cek di akun Forum Anak Kota Ambon, karena itu juga bagian dari kita, dan juga teman-teman di kabupaten kota, karena kalau sekarang di kota tua juga sekarang sedang pembukaan kepengurusan nih Kak, untuk teman-teman di tual yang mau bergabung bersama dengan Forum Anak. Intinya cek aja Instagram kita, pasti seluruh informasinya akan diberikan.
0: Ya, yes, betul banget. Langsung aja kepoin Instagramnya ya, di Kota Ambon sama di Provinsi Maluku tadi, dan juga Tual, Kota Tual. Oke. Nah, mungkin ada dong kasih pesan singkat buat generasi muda Maluku biar lebih berani untuk berkarya dan juga mungkin lebih berani untuk menyuarakan hal-hal positif gitu. Silakan, siapa dulu?
2: Kak Jessica dulu. kalau dari Jessica, sedikit pesan singkat dari Jessica adalah jangan takut untuk menyuarakan apa yang menjadi permasalahan dari anak-anak. Dan jangan takut ketika nanti teman-teman sudah menyuarakan hal tersebut, teman-teman berpikir bahwa sudah disuarakan nih, tapi tidak didengar dan tidak dijalankan. Coba teman-teman berusaha, teman-teman menyuarakan hal tersebut, dan teman-teman buat aksi yang nyata, buat aksi kecil yang nyata, walaupun kecil, tetapi hasil yang diberikan bagi anak-anak di Maluku itu adalah hasil yang nyata dan berkesan bagi teman-teman di Maluku.
0: Oke, luar biasa. Kalau dari Aurel?
1: Kalau dari Aurel, pesan singkat untuk generasi muda Maluku agar berani berkarya dan menyuarakan hal-hal positif adalah teman-teman sendiri harus memahami bahwa teman-teman itu adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang berdaya, anak-anak yang mampu untuk bersaing secara global. Ketika teman-teman sudah mampu untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh diri teman-teman, rasa berani itu harus ada. Orang Maluku ini punya darah yang berani banget, Kak. Kita dalam forum-forum nasional, forum-forum global, kita anak-anak Maluku itu hadir untuk bagaimana kita bisa menyuarakan bahwa kita punya kemampuan, dan itu menjadi pesan yang seharusnya teman-teman di Maluku harus tetap pegang, bahwa anak Maluku itu berdaya. Dan kalau kita mau membuat dan merealisasikan Maluku yang ideal buat kita sendiri dalam pemahaman kita, berarti kita sendiri yang harus bergerak untuk mencapai Maluku yang ideal, Maluku yang layak anak.
0: Oke, luar biasa sekali ya. Wow, gak kerasa kita udah di penghujung acara. Aku mau ngucapin terima kasih banget buat Aurel sama Jessica yang sudah meluangkan waktu buat Join ke RRI Ambon ya. Semoga kedepannya Forum Anak Maluku Manise ini semakin membawa perubahan yang nyata. Terus juga hak-hak anak di seluruh Maluku ini semuanya terpenuhi ya. Dari 5 konvensi tadi semoga semuanya terpenuhi. Dan kita juga berharap semoga pemerintah juga segera bersikap dan juga segera mengambil tindakan yang nyata untuk memenuhi hak-hak anak yang ada di Maluku ini. Oke. Aku juga mau ngucapin terima kasih juga buat kawan Kekers dimanapun kalian berada yang sudah setia nonton Sinar Keker. Dan jangan lupa buat terus saksikan Sinar Keker di channel YouTube kita di RRI Ambon ya. Jangan lupa buat like dan juga subscribe karena nanti kita akan selalu update konten-konten terbaru berikutnya. Aku Tio pamit dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.

Coba bayangkan ini, Anda sedang jalan-jalan di taman yang hijau, udara segar, burung-burung berkicau, tiba-tiba ada sampah plastik mengambang di sungai, atau tumpukan sampah berserakan di pinggir jalan, rusakkan suasana. Sampah yang dibuang sembarangan bisa mencemari air sungai, merusak tanah, dan mengancam kehidupan hewan-hewan di sekitarnya. Belum lagi, saat musim hujan tiba, sampah-sampah itu bisa menyumbat saluran air, dan boom, banjir pun datang. Rumah-rumah terendam, aktivitas terganggu, dan yang paling parah, sampah itu jadi sarang kuman dan penyakit. Tapi, ada kabar baiknya, kita bisa mengubah ini semua. Caranya simple banget, buang sampah pada tempatnya. Dengan satu tindakan kecil itu, kita sudah membantu menjaga kebersihan lingkungan, mencegah banjir, dan melindungi bumi kita. Yuk mulai dari sekarang, jadilah pahlawan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena bumi yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

mendukung teman-teman disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan peluang yang setara. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan penuh semangat

Ya, baik pendengar, informasi menarik untuk Anda. Ya, ini mengenai Komisi 7 DPR meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM untuk memastikan keamanan galon guna ulang ya di masyarakat. Dan Ketua Komisi 8 DPR, Saleh Daulai, menekankan bahwa masyarakat perlu mendapatkan perlindungan atas produk galon ulang. Nah, Saleh mendorong identifikasi berbagai bentuk kecurangan yang menurutnya perlu mendapat penjelasan konkret pendengar. Di antaranya kecurangan dilakukan oleh produsen, kecurangan dengan memakai merek produk tertentu, dan praktik penggunaan ulang galon tidak layak. Nah, sementara itu Kepala BPOM Taruna Ikrar memastikan bahwa semua galon ulang berizin yang beredar di pasaran aman dipakai. Galon tersebut berbahan polikarbonat dan polietilen yang saat ini beredar di masyarakat dan juga layak dipakai. Dan pendengar, Taruna juga tetap mengingatkan masyarakat untuk teliti setiap menggunakan kemasan air minum jenis apapun. Ia meminta konsumen untuk memastikan kondisi kemasan, label, izin edar, hingga tanggal kadaluarsa. Ya, pendengar, jangan sampai Anda lewatkan, nanti ada Sandiwara Radio tepat di jam 8 dan diikuti oleh Ngobras ya, ngobrol bareng komunitas. Rekan saya Dede bakal nemenin Anda di jam itu sampai nanti di jam 12 malam.

0: Akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan. Bagi sebagian orang, kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.
1: Dit, kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian penentu kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
2: Aku udah selesai sih, Ren. Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng. Bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
1: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
3: Anak-anak, waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.
1: Dit. Nomor 15 sampai 20 dong. Geser dikit kertasnya.
2: Ren, jangan sekarang. Uma yang ngeliat kesini.
1: Cepat. Kalau aku gak naik kelas, aku bisa dihukum habis-habisan di rumah nanti. Kamu teman aku bukan sih?

0: Reno, Citra, ibu memanggil kalian karena ada yang aneh dengan lembar jawaban kalian. Kenapa jawaban kalian di nomor 18 bisa persis sama, bahkan sampai ke titik koma rumusnya?
1: Bu, mungkin karena kami belajar bareng, jadi pola pikirnya sama, Bu.
2: Citra, ibu tahu kamu anak yang jujur. Apakah benar begitu?
3: Maaf, Bu, saya yang salah. Saya membiarkan Reno melihat jawaban saya karena saya merasa kasihan. Saya pikir saya menolongnya agar kami bisa naik kelas bersama, Bu.
2: Citra, menolong teman dalam kebaikan itu mulia. Tapi membantu seseorang berbuat curang itu artinya kamu sedang menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Dan kamu, Reno, kenaikan kelas itu tentang kenaikan kualitas diri, bukan sekedar pindah ruangan kelas. Apa gunanya kenaikan kelas kalau mentalmu masih di bawah?
1: Dit, maafkan aku ya. Gara-gara aku, nilai kamu jadi dikurangin sama Bu Maya. Aku terlalu takut gagal sampai lupa cara jadi orang jujur.
3: Aku juga salah sih, Ren. Seharusnya aku tegas. Kita memang naik kelas, tapi rasanya kayak nggak bangga sama sekali ya kalau begini caranya.
1: Ya, Dit, Bu Maya benar. Kenaikan kelas itu bukan cuma soal pindah dari kelas 8 ke kelas 9, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab kita bertambah. Tahun depan, aku janji deh, gak akan begini lagi. Kita belajar jujur dari awal ya, Dit.
3: Janji ya? Mulai besok, gak ada lagi titip jawaban.
4: Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Sementara, hasil dari kecurangan hanya akan menyisakan kegelisahan. Kenaikan kelas yang sesungguhnya

0: komunitas ini keturang bisa sama-sama mulai mengangkat lagu-lagu yang apa bau dan suasananya itu bahkan mengingat betul tadi yang Bung bilang bahwa mengingatkan kita beberapa tahun lalu. Yeah. Tapi harapannya dengan lagu-lagu karya-karya kita, kita bisa menggugah. Keturang bisa menggugah rasa itu menjadi satu spirit yang membantu keturang semua, bahkan anak-anak muda tidak hanya semangat tetapi punya sesuatu yang bisa kita lakukan sama-sama buat Maluku.
1: Baik, Bung Erik, berkaitan apa musik tradisional di zaman modern ini seperti apa yang Bung Erik nilai?
2: Kalau beta lihat itu sekarang musik tradisional kayak biola, kemudian musik tradisional yang tadi sempat Bung sampaikan pada tahun 1970-an di sekarang ini sudah mulai tidak ada lagi. Kita lihat.
1: Iya. Nah, sudah jarang-jarang
2: ya, sekali. Ketong ini grup Maluku Misimena ini akan mencoba mempertahankan itu di era modern ini. Mungkin dengan alat-alat musik seperti biola, kemudian ada suling bambu dan tahuri, tifa dan sebagainya, kita akan mempertahankan itu supaya tetap menjadi satu identitas. Musik yang menjadi identitas kita, baik itulah musik kita orang Maluku. Di era sekarang ini.
1: Iya, pendengar, Maluku Misimena merupakan salah satu komunitas musik yang bagaimana mereka berupaya berkiprah untuk tetap menjaga dan melestarikan keberadaan dari musik-musik etnis, musik-musik tradisional milik Maluku, agar jangan sampai ketinggalan zaman, bahkan dilupakan oleh orang Maluku sendiri. Katakanlah gitu ya, Bung Erik ya, Bung Ben ya. Oke, mungkin sebagai anggota atau personil dari Maluku Misimena ini, mungkin bisa menceritakan sedikit sebenarnya adanya atau lahirnya Maluku Misimena ini terinspirasi dari apa atau dilatar belakangi oleh apa? Ya mungkin salah satu Bung Erik atau Bung Beno, silakan.
0: Beta sebagai orang yang baru bergabung di sini, beta melihat ada satu visi ya. Beta sendiri punya latar belakang jauh dari musik-musik tradisional. Beberapa tahun lalu waktu ada di Tanah Rantau, kita kebetulan sama teman-teman itu punya band, tetapi memang lebih modern, jazz dan sebagainya. Nah, setelah bergabung dengan komunitas Maluku Misimena ini, perlahan tapi kayak ada sesuatu yang tumbuh di dalam hati ya, bahwa ini hal yang harus beta ikut serta untuk melihat kita terlibat di sini, kita membangun keaslian karya-karya Maluku. Beta bangga ya, maksudnya sebagai orang yang baru bergabung di sini, itu kita bisa membicarakan banyak hal, bahkan lewat karya-karya yang ketong ciptakan sama-sama. Dan itu bisa menjadi bagian daripada bahkan satu saat nanti anak-anak atau generasi yang di depan bisa melihat ini sebagai satu spirit untuk kita membangun Maluku sama-sama. Dan beta pribadi merasa ini hal yang penting ketika terlibat di dalam komunitas ini.
1: Ya, selama bergabung di Misimena ini, kira-kira Bung Beno ini ditugaskan atau dijadikan peran apa? Anda punya peran dalam Misimena ini seperti
0: kebetulan,
1: apa?
0: Kebetulan dikasih tanggung jawab untuk pegang mic, vokal.
1: Oh, sebagai vokal.
0: Iya. Kemampuan bermusik terbatas. Jadi bisa bernyanyi sedikit, sama Bung Niko dipaksa untuk nyanyi, ya dengan senang hati juga akhirnya kita bisa bernyanyi karya-karya anak Maluku.
1: Dipaksa ya?
0: Ya, dipaksa tapi senang jadinya ya.
1: Dipaksa tapi senang.
0: Senang.
1: Oke, baik. Saya kembali lagi ke Bung Erik. Ya, baik. Ya, sementara kalau Bung Erik di personil Misimena ini juga seperti apa nih, bagaimana ini kira-kira?
2: Beta di grup Misimena ini ya biasa main biola saja, main biola. Karena ketemu ada beberapa orang, jadi bagi-bagi. Ada yang main ukulele, ada yang main tifa, ada yang nyanyi, ada yang main bass, gitar. Nah, beta berperan cuma

0: main biola saja.
1: Oke. Okay.
0: Sama arranger dari grup ini, arranger musiknya.
1: Oke. Okay. Ya. Nah, kalau di awal sebelum gabung di Mesemena ini, Bu, apa sebenarnya aktivitasnya?
0: Beta dulu sebelum gabung di Mesemena ini, apa ya? Beta pernah bikin orkestra yang ada di Ambon.
1: Hmm.
0: Salah satu orkestra namanya itu Siwalima String Orchestra.
1: Siwalima String Orchestra.
0: Iya. Ya. Itu kita mulai bentuk dari tahun 2012.
1: Hmm. Kalau Siwalima itu sendiri masih ada sampai sekarang atau seperti apa?
0: Masih ada. Jadi masih orang-orangnya ada. Semua masih bertumbuh dengan baik. Mereka sudah punya kegiatan masing-masing karena dibina dari mulai tahun itu sampai sekarang sudah hampir 10 tahun lebih kalau saya salah. Mereka sudah beraktivitas di kehidupan mereka masing-masing. Jadi musik ini ke depan itu bisa menghidupi orang lain.
1: Lalu apa yang membuat Bung Erik bergabung? Apa yang membuat Bung Erik tertarik untuk bergabung dengan Mesemena?
0: Kalau di orkestra itu kan kita berbicara tentang musik barat ya, karena instrumen instrumennya itu semua diadopsi dari luar negeri. Misalnya ada biola, cello, kemudian ada trompet, horon, timpani, marimba dan sebagainya. Nah, kalau di grup ini Beta melihat itu Ketong akan mempertahankan jati diri Ketong yang pernah ada itu, karena musik tradisional itu musik yang hidup di daerah tertentu. Di tahun 1970-an itu ada band-band tradisional yang mereka membawakan alat musik seperti yang Ketong hadirkan hari ini. Jadi ada biola, gitar, dan tifa, suling bambu, kulibia. Nah, betulnya sekarang jarang. Jarang untuk ada grup yang seperti itu. Nah, kemudian ketemu dengan Boniko, Ketong berdiskusi dan Ketong akan membuat itu menjadi tetap dilestarikan. Ya, supaya generasi muda akan tetap mengetahui bahwa itulah Ketong punya ciri khas musik yang harus dilestarikan. Walaupun di dunia yang sudah modern ini, tapi kita masih mempertahankan itu.
1: Iya betul. Nah, sementara Bung Erik sendiri punya, tadi saya ketika di live performance saya melihat spesialisasinya untuk main biola. Apakah cuma biola atau mungkin ada alat musik tradisional lain yang bisa dimainkan juga?
2: Iya. Sebenarnya multi talent ini.
1: Multi talent, wah good.
0: Kalau Bu Niko bilang main itu ya sudah, kita main saja. Jadi semua arahan dari Bu Niko tuh.
1: Oke. Okay.
0: Kalau Bu Niko bilang Erik ya sudah kamu main ini ya sudah, kita pasti akan menjawab. Karena Ketong sebagai arranger itu harus mempertanggungjawabkan apa yang dimintakan oleh orang yang memberikan tanggung jawab bagi kita. Sehingga musik yang dibuat itu menjadi pesan yang bisa tersampaikan. Ya, bukan mau Ketong pribadi, tapi Ketong secara grup Mesemena ini, Ketong rembuk bagaimana Ketong bikin musik ini seperti apa.
1: Baik.
0: Sehingga memang itulah ciri Ketong di Maluku Mesemena.
1: Oke, baik. Tidak seru kalau tidak terdengar adanya suara dari Nona Manis yang satu malam ini ya. Kalau tadi ada cowok-cowok ganteng sudah bersuara soal Mesemena, ya tidak boleh ketinggalan juga salah satu anggota Mesemena. Ava, Ava sebenarnya tadi hanya menyimak saja apa yang disampaikan Erik dan juga Bung Beno. Nah, saya mau tanya sama Ava ini, karena Ava juga sudah bergabung di Mesemena ini, Maluku Mesemena. Bagaimana rasanya ya ketika Ava bergabung dengan Maluku Mesemena ini? Apa kira-kira apa yang mau disampaikan?
3: Saya merasa sangat senang.
1: Senang.
3: Karena memang budaya Maluku dan budaya Ambon, saya belum tahu.
1: Belum
3: tahu yang jelas.
1: Iya.
3: Jadi kalau saya bisa ikut dengan grup ini Maluku Mesemena, saya bisa ada lebih jelas perspektif dengan budaya Ambon dan budaya Molukas. Karena waktu kecil oma opa saya dari Ambon sudah meninggal, jadi nggak bisa konversasi dan nggak bisa berbicara tentang budaya dan apa yang saya tertarik dengan. Jadi saya merasa sangat senang.
1: Senang sekali. Iya, selama berada dan bergabung di Maluku Mesemena ini, apa peran yang dimainkan dalam Mesemena ini? Ikut nyanyi atau bisa main juga musik? Soalnya tadi live performance, waduh, nyanyinya suaranya bagus. Malah suaranya suara tiga lagi.
3: Untuk satu lagu saya baru belajar main tifa. Tapi itu yang lebih gampang daripada instrumen yang lain. Karena waktu kecil iya saya sudah belajar main ukulele karena saya berasal dari Hawaii. Jadi semuanya anak-anak di sana sudah belajar gimana cara ukulele, tapi saya kurang bagus kalau sambil nyanyi, saya nggak bisa main. Kalau sambil nyanyi karena iya sih sulit nggak bisa. Jadi saya lebih suka kalau nyanyi saja, tapi kalau main tifa
1: bisa.
3: Siap.
1: Oke, tifa. Ukulele masih agak sedikit ya, masih ada sedikit terkendala gitu ya, masih ada sedikit kesulitan.
3: Iya, kesulitan.
1: Oke, okay, don't worry. Master Nico standing there. Oke, okay, jadi enggak usah khawatir ya, ada Pak Nico siap untuk ini. Dan baik, dengar-dengar sih Maluku Mesemene ini sudah mengeluarkan satu album ya. Single atau album nih, Bung Erik?
0: Single
1: ya. Oke. Okay. Apa perlu kita sedikit perdengarkan dulu single yang sudah dihasilkan ini sebelum kita lanjut? Boleh?
0: Tadi yang ketung.
1: Oh, yang sudah dimainkan tadi, yang sudah di ini. Oke. Okay, jadi tidak usah saya putarkan di sini lagi ya. Oke, okay, baik. Nah, kita break aja bareng 3 menit dulu. Kita dengar dulu yang sudah di ini.
0: Okay.
1: Biking by Maluku.
0: Ya.
1: Biking by Maluku bersama Maluku Mesemene.
3: Maluku, negeri beta yang indah. Kicau burung di hutan Maluku. Deruan ombak di pantai. Pantai timur, pantai utara, dan pantai selatan. Tempat terbitnya, oh sang matahari. Oh Maluku betae.

0: Anda tengah mendengarkan Pro 1 RRI Ambon 105,1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, serasa perfect ya, lengkap sempurna. Kalau tadi di awal sudah dapat live performance dan saya ini, nah kebetulan lagi hasil apa yang sudah dihasilkan oleh Maluku Mesemena, merupakan lagu ini buah karya dari Bung Niko sendiri. Dan ketika saya dengar olah vokal di awal tadi, saya langsung terpikir suaranya Ava hebat juga nih. Suaranya Ava merdu sekali. Ya benar kan tadi kalau tidak salah ya Ava ya suaranya di awal tadi ya. Iya.
2: Berbicara.
1: Oke, ketika ada itu. Tapi sempat nyanyi kan dalam ini juga kan? Mm. Baik. Nah ini karena merupakan sebuah karya dari Bung Niko, saya mau tanya sama Ava ini yang sudah ikut nyanyi lewat lagunya Bung Niko ini. Bagaimana Ava bisa terinspirasi untuk belajar main tifa, juga ikut menyanyi atau belajar lagu-lagu tradisional yang khusus mana tadi dibikin lagu Biking by Maluku ya, Biking by Maluku karya Bung Niko ini. Kira-kira apa yang menjadi inspirasi begitu?
2: Sebenarnya waktu masuk kurikulum saya di PIPA di Unpati. Ada kelas dengan Bu Niko untuk belajar main tifa dan musik tradisional di Ambon. Iya, itu termasuk di jadwalan kurikulum saya. Tapi waktu Bu Niko memberi oportunitas untuk main dengan grup ini,
1: iya,
2: saya gembira dan bahagia karena
1: suka sekali.
2: Iya, itu keren kalau ikut dengan kakak-kakak dan untuk iya belajar tentang budaya lagi, tapi memang bisa ada satu hal yang saya termasuk selama saya di Ambon.
1: Oke. Jadi ketika ini dipanggil atau datang nawarkan diri sendiri gitu gabung sama Mene Maluku Mesemena ini atas kemauan sendiri untuk bergabung atau
2: maaf bahasa Indonesianya kurang paham.
1: Oke. Okay. Apakah ketika bergabung dengan Maluku Mesemena ini atas kemauan sendiri atau diajak?
2: Berdua,
1: oh, iya,
2: diajak, tapi saya memang mau.
1: Mau, ada keinginan gitu, ada keinginan untuk bergabung. Udah belajar main tifa, terus juga belajar lagu-lagu. Oke, sekedar tambahan saja ini, untuk lagu-lagu Maluku, untuk Ava sendiri sudah menghafal atau ada lagu-lagu Maluku yang familiar di Ava sampai dengan saat ini tidak?
2: Iya, ada banyak.
1: Banyak.
2: Karena mami saya orang Ambon.
1: Oke. Okay.
2: Dari waktu kecil dia sudah mengajak itu mengajar lagu Ambon. Yang paling apa katanya
1: ingat.
2: Penting? Ingat yang paling
1: yang
2: ingat.
1: Yang paling ini di hati gitu.
2: Iya, yang paling ingat di hati saya paling baik.
1: Yang paling baik.
2: Iya, setiap kali kalau ada acara mami saya
1: nyanyi.
2: Iya, nyanyi.
1: Nyanyi lagu itu, saya paling baik.
2: Juga ada Janji Putih. Janji Putih ada lagu itu. Ada Sio Mama.
1: Sio Mama.
2: Ada beberapa yang lain.
1: Oke, okay. Sambil Mama bakar sagu. Itu tahu juga.
2: Iya, tahu.
1: Oke. Okay. Baik. Nah, pendengar, Ava ini merupakan seorang warga negara Hawaii yang sementara mendapatkan kesempatan untuk mengambil kuliah di Universitas Patimura ya. Jadi dari cara menyampaikan atau berkomentar tadi, ya so pasti Anda juga sudah bisa tebak ya. Jadi ya baik-baik saja gitu, aman-aman saja. Tidak menjadi masalah juga. Baik, saya tinggalkan Ava, saya balik lagi dulu ke Bung Beno. Iya, Bung Beno, bagaimana Bung Beno bisa memberikan sebuah perbandingan atau penilaian ya ketika membawakan lagu-lagu tradisional dengan lagu-lagu modern? Apakah ada perbedaannya atau seperti apa?
3: Iya, baik Bung. Jujur sih kalau lagu-lagu Ambon pop, BTS yang terlalu banyak tahu. Karena memang waktu masa kecil itu sudah dengar lagu-lagu populer dari luar, bahkan
1: sudah terbiasa
3: spesifik yang jazz.
1: Iya, iya.
3: Cuman waktu ketemu kawan-kawan dengan Bung Niko juga, dengan teman-teman yang lain, memang ini proses transformasi yang terjadi hitungan hari.
1: Yeah.
3: Beta melihat karya-karya ciptaan Bung Niko dan teman-teman ini ada satu apa ya, ada satu spirit, ada pesan. Jadi dari setiap kata-kata, dari setiap lirik, menurut beta itu kuat. Nah, jadi kalau bilang membandingkan lagu Maluku yang populer, ya mungkin keturang bisa bilang yang ya lagu-lagu cinta, romance, it's okay. Tetapi mungkin juga karena faktor umur kali ya. Tetapi bukan soal itu sih. Cuman sangat bersyukur kalau dari dengan Maluku Mesemena ini, ketum bisa menghadirkan sesuatu yang pesan itu bahkan bisa menjadi legacy gitu, Bung. Pesan yang long live. Jadi satu saat ketum sing ada pun, spirit itu tetap ada, bahkan bisa menggugah generasi muda untuk apa yang ketum bisa lakukan. Itu yang membuat beta tertarik dengan Maluku Mesemena.
1: Gitu, Bung. Baik. Bung Erik, apa sih ada mungkin bisa dikasih gambaran apa yang menjadi visi dan misi dari dibentuknya Maluku Mesemena ini, Bung Erik?
4: Ya, misi ke depan itu ya kita tetap melestarikan apa budaya kita, musik tradisional sendiri, kemudian pesan-pesan yang disampaikan dari lagu itu juga bisa mengajak atau bisa memberi pesan bagi anak-anak muda atau siapa saja untuk tetap menjaga ketum punya kebudayaan.
1: Iya. Ya. Baik. Nah, kalau yang tadi yang saya sempat tanyakan ke Bung Beno itu kira-kira perbandingan atau katakanlah keberadaan musik tradisional dan musik modern saat ini khususnya di Maluku ini seperti apa kalau menurut penilaian Bung Erik sendiri?
4: Kalau menurut penilaian beta ya karena memang sudah berganti zaman, lalu seakan itu ketom punya yang musik yang lalu itu suseng mau parpi Korea akang lain, misalnya kalau orang Ambon bilang begitu. Iya benar, jadi karena mau kita mau berkembang sesuai zaman, jadi kalau lama-kelamaan nanti ketom punya musik ini akan seng muncul lagi. Lalu ketom pun generasi berikutnya seng tahu kata ketom punya keaslian musik tradisional itu seperti apa. Kalau ketom seng melestarikan itu, jadi anak-anak sudah tahu kata ini ketom pun musika bukan. Ya, kalau misalnya ini tetap ada walaupun di dunia modern ini, ya anak-anak pasti akan tahu lewat ketum punya guru bahwa oh itu ketum punya musik keaslian zaman ya musik tradisional Maluku yang ada ukulele, ada suling bambu, ada violin, ada tifa, lalu dimainkan secara bersamaan. Karena sekarang kita lihat itu yang ada grup yang yang bikin itu. Kalau sekarang nih banyak yang karena sudah modern. Ya. Tapi untuk melestarikan yang seperti Maluku Mesemena bikin ini susah ada lagi apa?
1: Iya.
4: Kalau menurut yang kita lihat, jadi kalau menurut penilaian itu ya kita juga bisa memberikan nilai sih, karena ketong itu akan tetap melestarikan ketong punya budayanya itu.
1: Baik.
4: Ya, walaupun sudah di dunia, well, sudah ada di era yang modern ini.
1: Ya. Inti utamanya bagaimana regenerasi.
4: Iya.
1: Ya. Nah, berbicara tentang generasi nih, saya ke Bung Beno kembali. Bung Beno, ketika Maluku Mesemena melihat generasi muda, khususnya di Maluku atau Ambon ini saat ini, apakah mereka masih pedulikah sama dengan musik, masih pedulikah dengan musik-musik tradisional yang ada di Maluku saat ini? Kalau kita kaitkan dengan perkembangan musik yang digambarkan Bung Erik tadi yang dengan sekarang sudah begitu mudahnya dengan kemajuan-kemajuan teknologi dan peralatan musik yang ada.
3: Baik, Bung. Apa yang thank you, Bung. Itu menurut kita suatu pertanyaan penting karena keturunan sih bisa lepas dari gerakan modernisasi ini. bahwa anak-anak muda lebih tertarik dengan gaya-gaya musik barat yang lebih elektronik digital itu sah-sah saja.
1: Sah-sah saja.
3: Tetapi sebagai orang Maluku yang mestinya punya identitas, bahkan mungkin ini satu hal yang buat anak-anak sekarang mungkin tidak populer. Wih, lagu ini udah ketinggalan zaman, susah yang pake lah ya. Tetapi justru dengan adanya Maluku Mesemena ini, harapannya ada Maluku Mesemena yang lain yang juga mau terlibat untuk kita sama-sama mengangkat identitas orang Maluku lewat karya-karya kita. Sebenarnya ini bukan soal karya lagu syair saja, tapi yang buat beta pribadi ada spirit, ada kekuatan yang bisa terus menggugah orang Maluku, bahkan di waktu-waktu yang akan datang tidak kehilangan identitas, bahwa kita harus sama-sama nih bangun Maluku. Jadi buat beta ini satu yang powerful. Kita bisa berkarya, kita bisa menginspirasi anak muda dengan keaslian dalam bermusik, dalam melantunkan kata-kata, membuat karya-karya gitu. Karena memang setuju apa yang Bung Erick bilang, hampir yang ada lagi. So ini tugas ketorang. Harapannya ada Maluku Mesemena yang lain juga yang mau sama-sama, yuk ketorang maju, menggugah generasi kita dengan apapun yang kita bisa buat lewat musik, lewat kata-kata, lewat lagu, syair dan sebagainya.
1: Baik. Oke, sekarang giliran Alfa. Alfa, ketika berada di kota Ambon atau katakanlah ketika sudah berada di Unpati selama ini, ya otomatis sudah bisa melihat bagaimana situasi dan perkembangan-perkembangan yang terjadi. Nah, dari sisi musik, apakah Alfa melihat ya generasi-generasi muda di kota Ambon ini masih ada berkecimpung dengan tetap untuk melestarikan musik tradisional ini, ataukah bagaimana?
2: Berkecimpung
1: atau bergabung?
2: Bergabung.
1: Oh. Ada punya kegiatan-kegiatan bermusik untuk melestarikan musik tradisional.
2: Memang sudah 10 tahun dari waktu saya balik ke Ambon. Jadi sekarang perspektif saya lebih sedikit karena saya belajar di Unpati, jadi saya nggak punya banyak waktu untuk lihat situasi yang biasa. Tapi menurut saya, aku pikir anak muda masih gabung dengan tradisi dan musik tradisi di Ambon. Tapi sekarang sudah peduli
1: harus dikenalkan lagi.
2: Di cara yang lebih modernisasi, seperti kalau posting di TikTok atau posting di sosmed tentang tradisi dan musik yang tradisional, itu bisa termasuk cara yang masih gabung, masih peduli tentang ini tradisi.
1: Nah, pertanyaan ini spesial untuk Alfa. Ya, Alfa, kalau di Hawaii sana, ya, di Hawaii di sana itu, apakah di sana juga ada punya cara yang sama untuk bagaimana melestarikan musik tradisional di sana?
2: Hawaii ada banyak sejarah tentang budaya yang waktu kolonisasi, budayanya termasuk musik dilarang oleh orang pemerintah
1: di sana
2: karena mau menjadi asimilasi. Jadi sekarang saya pikir ada cara yang similar kesamaan dengan cara yang ada di Maluku, seperti ada grup yang lebih modernisasi tapi masih pegang di tradisi-tradisi dan alat yang lain. Juga ada cara kalau mengorganisasi acara atau apa katanya festival
1: seperti konser.
2: Iya, konser seperti seperti kalau di Hawaii ada tradisi namanya Merry Monarch. Itu kompetisi hula tapi juga di belakang hula ada musik. Jadi ada orang yang main musik alat yang tradisional dan juga ada orang yang menari hula.
1: Tarian hula-hula merupakan tarian ikoniknya Hawaii. Apakah sampai dengan saat ini masih tetap terjaga dengan baik, masih tetap dilestarikan, atau bagaimana? Hula-hula. How about hula-hula in Hawaii?
2: Masih kuat.
1: Sampai hari ini?
2: Sampai hari ini saya punya beberapa teman-teman yang
1: masih tetap menari hula-hula. Oke. Baik ya. Jadi ternyata memang di sana juga tetap sama dengan di sini ya, masih tetap mempertahankan bagaimana caranya untuk menjaga, melestarikan apa yang menjadi ciri khas kearifan lokal, tradisi-tradisi penting di Hawaii. Oke, saya ke Bung Erik lagi, Bung Erik. Ya. Nah, kita waktunya tinggal 5 menit dan saya akan bagi saja. Nah, ini mungkin Oke, Bung Erik, bagaimana Bung Erik melihat perkembangan musik Maluku? Ya, kalau dibilang original musik mulai terkikis ya, tadi sempat dikatakan ya, musik-musik original ini sudah mulai terkikis atau mengalami pergeseran karena perkembangan zaman. Nah, mungkin bagaimana caranya musik Maluku ini bisa bertahan ke depan dibarengi dengan atau mungkin ada sedikit berkolaborasi ya dengan musik-musik modern begitu, agar jangan sampai mengalami ketertinggalan atau ditinggalkan, hilang begitu, Bung Erik.
4: Memang kita juga harus beradaptasi dengan musik modern, tapi tidak meninggalkan ketumpunya, keasliannya. Misalnya kalau misalnya kayak tadi tira melodi yang kita main di biola itu tira ririram taririram sararara ririra, itu pasti kalau orang di luar Ambon sana dulu dengar itu di Belanda atau dimanapun mereka mereka pasti akan tahu itu tuh ya ketumpunya melodi itu sebenarnya. Ya melodi itu sudah ketumpunya tuh. Jadi bisa saja dikolaborasi dengan musik modern, tetapi jangan ketum melupakan ketum punya keasliannya. Misalnya kayak tadi itu memang secara melodi beta main biola tuh pakai apa musik tradisional. Bisa saya beta bikin pakai kalau modern itu berarti nanti mau kumisnya nafung apa kumisnya jadi. Nah, seperti itu. Jadi kan ada satu karya yang memang ada sementara dikerjakan. Seperti itu. Jadi kalau untuk komposisi musik modern ya seperti yang tadi beta main. Tapi itu dia menggambar, dia tidak ada melodi tapi dia menggambarkan sesuatu di situ. Jadi supaya mungkin di kemudian hari ketumpung karya-karya ini bisa dikaji secara akademis, bukan cuman putarlah orang dengar saja, tapi kalau

0: 9.020 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
1: Keluarga udah kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di
0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara MRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
3: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan kloter JKG28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
4: Untuk hari ini adalah JKG28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
3: Salah seorang jemaah kloter JKG28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
5: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani. Ya.
3: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun Revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
7: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
8: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
9: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang.

0: Dan serta memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
1: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
3: Matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir, di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter, menempatkan tim Samurai Biru sebagai lawan yang patut dihormati.
4: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
3: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir.
5: Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya, jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan sekarang Swedia kembali. Selamat datang di Berat Tim Sepak Mula Pro 3 RRI bersama saya Tom Hakim dan Indra Firgiantara.
3: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
2: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
3: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
2: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
3: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
2: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
3: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Salah lempar.
5: Pernahkah Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
6: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.
7: Kita akan update ya perkembangan terkini gempa di Venezuela, di mana seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa korban jiwa akibat gempa kembar di Venezuela magnitudonya 7,2 dan 7,5. Jumlah korbannya masih berubah-ubah dan terakhir yang sempat kami himpun informasinya bertambah menjadi 164 orang. Gempa terbesar di Venezuela dalam lebih dari seabad itu juga telah menghancurkan beberapa bangunan di dekat Caracas, ibu kota Venezuela. Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, melaporkan setidaknya 164 orang meninggal dan lebih dari 970 orang terluka. Dan mencatat juga bahwa negara bagian La Guaira di utara Caracas terkena dampak yang paling parah. Nah, kabarnya ada 3 warga negara Indonesia di Caracas. Seperti apa juga perkembangan terkininya? Bagaimana kabar mereka juga yang ada di sana? Kita masih coba untuk hubungi Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, PWNI, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kemlu RI, Heni Hamida. Kita juga masih coba untuk hubungi warga negara Indonesia di Venezuela, Elvianti Nur ya, untuk meminta informasi lebih jauh seperti apa perkembangan langsung dari Venezuela. Sementara itu warga Venezuela diminta meningkatkan kewaspadaan ekstra usai ada guncangan gempa tersebut. Pakar geologi memperingatkan potensi gempa susulan dengan kekuatan yang cukup besar masih mengintai dalam beberapa hari mendatang. Ketua Perhimpunan Geologi Venezuela, Feliciano De Santis, menegaskan bahwa potensi gempa susulan dengan magnitudo sekitar 5 masih sangat mungkin terjadi, mengutip laporan dari Sputnik News. Serangkaian gempa susulan dengan intensitas lebih rendah juga diprediksi masih akan terus tercatat menyusul guncangan hebat yang sempat melanda Venezuela dari gempa kembar tersebut dengan magnitudo 7,2 dan 7,5. Baik, bagaimana perkembangan terkini untuk informasi warga negara kita juga di sana dan kondisi KBRI ataupun Kedutaan Besar Republik Indonesia di Caracas? Kami saat ini sudah bersama dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia PWNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Heni Hamidah.
8: Wawancara
7: Bu Heni, selamat malam.
9: Selamat malam.
7: Malam, Bu Heni. Jadi kabar warga negara kita bagaimana sampai malam ini, Bu, di Venezuela?
9: Sampai malam ini kabar warga negara kita di Venezuela dalam keadaan baik dan aman,
7: yeah.
9: Monitor oleh teman-teman di KBRI.
7: Totalnya ada berapa orang, Bu, warga negara kita di sana yang tercatat?
9: Ini terkait warga negara. Jadi kami baru mendapat update juga,
7: yeah.
9: per maghrib tadi bahkan.
7: Oh, okay.
9: Karena tadi,
7: yeah.
9: Kami tadi siang kan dari KBRI menyampaikan ada 3 orang,
7: yeah,
9: KBRI,
7: yeah.
9: yang di luar keluarga, staff dan keluarga besar KBRI, ya. Tapi kemudian ternyata dicek ada 4 orang WNI juga yang tinggal di Valencia. Ini memang yang baru kembali dari Indonesia dan sekarang baru mereka tinggal di Valencia.
7: Yeah.
9: Jadi total WNI kita di Venezuela ini per tadi, ya,
7: yeah.
9: Tadi ini 40 orang. 40 orang ini 37 orang merupakan staf dan keluarga besar KBRI.
7: Yeah.
9: Kemudian 3 orang WNI tinggal di Caracas dan 4 orang WNI tinggal di Valencia.
7: Kondisi mereka bagaimana kabarnya, Bu Heni?
9: Semua termonitor aman, tidak terdampak secara langsung, semuanya dalam keadaan aman dan sehat.
7: Iya. Nah, apakah mereka masih tinggal di tempat tinggal mereka sementara ini atau pindah ke tempat yang lebih aman dulu begitu, Bu Heni, kabarnya? Terutama untuk warga KBRI kita, ya, di sana begitu, ya.
9: Warga KBRI semuanya kebetulan semuanya kan tinggal di Caracas, ya.
7: Iya.
9: Kalau staf dan keluarga besar KBRI semuanya aman. Ada beberapa yang memang kemarin tinggal pindah tuh, ada satu keluarga atau dua keluarga home staff,
7: yeah.
9: Yang pindah ke KBRI hanya karena padam listrik dan tidak ada air. Itu pun bukan karena gempa kemarin sebetulnya,
7: yeah.
9: Dan mungkin besok juga sudah kembali ke tempat tinggal mereka. Dan yang terkait WNI juga terpantau mereka masih tinggal di kediamannya masing-masing.
7: Iya, yeah. Nah, ini kan kalau dari informasi kami terima, kondisi di sana seperti listrik, air, dan kebutuhan pokok lainnya kan juga kemungkinan ada ancaman agak terhambat untuk distribusinya. Apakah ada langkah-langkah persiapan khusus untuk itu dari KBRI di sana, Bu Eni, untuk membantu warga negara kita?
9: Jadi, ya, betul. KBRI terus menjalin komunikasi intensif dengan para WNI untuk mengetahui keadaan mereka.
7: Yeah.
9: Dan so far mereka masih belum terkendala untuk mendapatkan kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok. Namun demikian, KBRI akan terus memantau apabila memang kemudian para WNI terkendala atau terdampak untuk akses kepada kebutuhan pokok mereka, tentunya KBRI akan menyediakan, sudah bersiap-siap.
7: Jadi, yeah.
9: KBRI terus mengupdate contingency plan-nya KBRI, karena kan sebetulnya KBRI Caracas nih masih belum dicabut, ya,
7: yeah.
9: Status siaga 3-nya. Jadi memang setiap perwakilan itu kita punya contingency plan, dan contingency plan ini pasti akan diupdate sesuai perkembangan yang terjadi di lapangan.
7: Ya, nah, warga negara kita yang sekarang ini di luar lingkup warga KBRI bisa dikontak semua, tidak ada masalah untuk kontaknya begitu, Bu, komunikasinya?
9: Bisa. Jadi bahkan mereka membuat ini, ya, saluran komunikasi khusus.
7: Ya.
9: Jadi yang 3 orang WNI yang tinggal di kota Caracas semuanya sudah terpantau baik, dan juga yang 4 orang WNI yang tinggal di Valencia,
7: yeah.
9: Ini juga terpantau baik, ya, karena memang kan sebetulnya gempa ini kan terjadi di daerah San Felipe, ya,
7: yeah.
9: Itu 165 km dari Caracas.
7: Dari Caracas, ya.
9: Betul. hanya karena memang gempa ini apa ya, kedalamannya itu dangkal ya, 10-13 meter, sehingga getarannya itu bisa meluas sampai terasa di Caracas. Bahkan di Caracas tadi saya sempat, baru aja sebelum wawancara, saya teleponan dengan Pak Dubes kita di sana. Memang yang runtuh itu bangunan-bangunan lama yang di Caracasnya. Jadi kan banyak bangunan-bangunan lama ya.
7: Sementara kalau gedung KBRI amankah begitu, Bu Heni, kondisinya?
9: Gedung KBRI dan gedung kantor KBRI maupun Wisma Duta semuanya aman.
7: Ya, jadi masih bisa beroperasional seperti biasalah begitu ya, Bu Heni ya?
9: Masih.
7: Ya. Rata-rata warga negara kita yang 4 orang itu bekerja sebagai apa di sana, Bu Heni? Ada informasinya, Bu, soal itu?
9: Bekerja sebagai ekspat ya di sana. Saya masih belum cek di mana bekerja di. Ada juga WNI yang menikah dengan sesama warga.
7: Mungkin
9: detail saya cek lagi.
7: Nah, ini karena masih ada peringatan juga ya, Bu, dari Badan Geologi di Caracas bahwa gempa susulan masih mungkin terjadi, bahkan kekuatannya masih 5 begitu ya. Nah, ini apakah ada strategi khusus atau imbauan khusus kepada warga negara kita di sana begitu, Bu Heni?
9: Jadi kepada warga negara kita di sana, KBRI telah menghimbau untuk senantiasa waspada dan tetap memantau situasi dan kondisi berdasarkan informasi resmi. Jadi memang ini ancakan beberapa gempa susulan terusan nih, bahkan
7: masih terjadi
9: dari gempa yang ini kan. Jadi memang ini perlu dipantau terus dan KBRI juga terus memantau tentunya.
7: Dan mungkin keluarga warga negara kita yang ada di Indonesia mungkin sementara ini tidak perlu khawatir dulu begitu ya, Bu Heni ya.
9: Betul, untuk sementara ini kepada keluarga yang di tanah air harap tenang dan mungkin kalau ada hal-hal yang ingin diketahui tentang perkembangan terkini di Venezuela bisa menghubungi kami, hotline kami di Direktorat Pelindungan ataupun bisa juga menghubungi hotline KBRI Caracas. Dan kita juga kepada WNI kita di Caracas juga kita senantiasa menghimbau untuk terus berkomunikasi secara intensif ke KBRI, apalagi apabila mereka terdampak langsung ya, jadi bisa langsung kontak KBRI.
7: Artinya beroperasi 24 jam kontak senternya di KBRI itu bagaimana ini, Bu? Ini
9: betul, 24
7: jam. Kalau
9: hotline semuanya 24 jam, betul.
7: Jadi sudah disiapkan semuanya lah untuk mengantisipasi keadaan darurat begitu ya, Bu Heni ya?
9: Sudah. Allah ya.
7: Baik. Ya, kami nantikan perkembangannya kalau begitu, Bu Heni. Terima kasih banyak, Ibu, untuk waktunya malam hari ini.
9: Terima kasih.
7: Selamat malam, Bu Heni. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia PWNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Heni Hamidah ya. Nanti kita terus update karena jumlah korban masih simpang siur. Terakhir informasi yang kami terima dari Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, korban meninggal tercatat 164 orang, sementara yang luka-luka tercatat 970 orang. Nah, ini masih terus berubah datanya berdasarkan keterangan dari otoritas di sana. Sementara itu ada 40 warga negara Indonesia, 37 diantaranya adalah warga dari Kedutaan Besar Republik Indonesia yang bekerja di sana. Nah, sisanya sekarang ini tinggal di beberapa lokasi di Venezuela. Nanti kami terus update ya. Yang penting dari informasi Kemenlu bahwa kondisi warga negara kita seluruhnya di Venezuela dalam kondisi yang aman dan sekarang ini terus dalam pemantauan terutama yang di luar dari warga KBRI.
6: Wawancara Pro 3.
5: Pernahkah Anda mendengar kata Jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena Jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama Fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
8: Aku gak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
10: Aku sih lebih asik mengambang.
11: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
12: Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar sama bu guru, karena aku gak tahan dengar suara teman-teman yang ribut.
13: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
8: Bu Guru, aku nggak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
11: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
14: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.
15: Kilas Berita.
7: Organisasi Maritim Internasional PBB mulai mengevakuasi lebih dari 11.000 pelaut yang terjebak di Selat Hormuz. Operasi tersebut dilakukan setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman, dilansir dari Al Jazeera, Kamis 25 Juni 2026. Sebelumnya, Iran secara efektif menutup Selat Hormuz, menyebabkan banyak kapal tertahan di salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Dominguez, mengatakan operasi evakuasi dilakukan melalui kerjasama dengan beberapa pihak. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
15: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
7: Jepang akan menghadapi Swedia pada laga terakhir Grup F Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium Arlington, Texas pada Jumat 26 Juni pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Nanti kami siarkan ya pertandingan ini. Pertandingan ini menjadi penentu perjalanan kedua tim menuju ke babak gugur. Samurai Biru dan Swedia sama-sama masih memiliki peluang besar lolos ke fase berikutnya. Jepang berada di posisi kedua dengan 4 poin, sementara Swedia menguntit di urutan ketiga dengan koleksi 3 poin. Nanti kita bahas ini soal bagaimana peluang dari Jepang dan Swedia untuk lanjut ke babak berikutnya. Jepang datang dengan kepercayaan diri yang tinggi setelah tampil impresif pada pertandingan sebelumnya, di mana tim asuhan Hajime Moriyasu berhasil mencatat kemenangan besar 4-0 atas Tunisia. Jepang menunjukkan perkembangan pesat sepanjang Piala Dunia 2026, setelah bermain imbang pada laga pembuka, Samurai Biru akhirnya meraih kemenangan perdana saat menghancurkan Tunisia. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, seperti apa peluang dari Jepang dan juga Swedia dalam pertandingan kali ini. Karena pertandingan ini sangat menentukan perjalanan kedua tim menuju ke babak gugur. Anda juga bisa berkomentar mengenai perbincangan kita tadi ya, gempa di Venezuela. Kemudian juga nanti ada perbincangan mengenai peluang Jepang dan Swedia dalam laga terakhir Grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada Jumat pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Ada Pak Tong di Pekanbaru. Pak Tong, selamat malam.
16: Selamat malam.
7: Malam Pak Tong.
16: Pak Tong, Bung Zaini. Malam ya.
7: Bagaimana kabarnya Pekanbaru malam ini Pak Tong?
16: Panas.
7: Oh panas? Belum turun hujan lagi begitu di Pekanbaru?
16: Belum ya. Hujan. Hari kemarin turun hujan hampir satu hari.
7: Iya. Yeah. Baik, yang penting masih aman lah Pak Tong ya, cuaca di sana ya.
16: Masih ya. kalau yang namanya Riau itu aman, terkendali, enggak ada masalah, makmur lah.
7: Baik, silakan Pak Tong.
16: Pertama kita ya turut berduka cita kepada Venezuela ya tadi ya, dibahas ibu dari Kementerian Luar Negeri gitu. Terus bahas Jepang Swedia itu besok pagi kan?
7: Ya yeah, jam 6.
16: Itu nanti Jepang dengan Swedia itu dia yang pertandingan paling seru itu. Yeah. Pertandingan pemain depan sama gilanya Jepang ada Ayashi Ueda,
7: Ichi
16: Kamada, si Amio Ito, lawan Victor Gyokeres, Anthony Elanga sama Alexander Isa. Itu siapapun yang menang itu. Tapi jalannya teramat terjal gitu. Kalau dia jadi runner up, kalau yang juara grupnya ya pasti Belanda.
7: Ya betul. Tapi sejauh mana Pak Tong yakin bahwa Jepang bisa mengalahkan Swedia, Pak?
16: Yakin ya. Jepang itu tangguh, tapi jalannya teramat terjal nanti. Yeah. Dia ketemu di 32 besar dengan Brazil. Yeah. Kalau dia bisa melewati, ketemunya di antara Prancis dengan Norwegia.
7: Memang berat ini ya. Pak Tong ya.
16: Jalannya teramat berat.
7: Ya, baik kalau begitu ya. Pak Tong. Terima kasih banyak ya Pak Tong. Malam Pak.
16: Yo, selamat malam.
7: Pak Tong di Pekanbaru, Pak Junaidi di Makassar, Pak Jun. Malam Pak.
17: Selamat Pak.
7: Malam Pak Jun. Bagaimana kabarnya Makassar malam ini Pak Jun?
17: Alhamdulillah agak panas
7: sedikit. Panas cuaca ya di Makassar ya. Baik, mau komentar yang mana? Ada gempa, ada nanti kita bahas juga bola Jepang dengan Swedia. Mau komentar yang mana?
17: Saya turut berduka cita
7: atas ya.
17: Gempa di mana itu?
7: Gempa di Venezuela, Pak. Ya.
17: Ya, di sana mudah-mudahan tidak ada korban di sana.
7: Ya.
17: Dan tolong kalau pemerintah di sana mohon perhatikan masyarakat
7: ya. Warga negara kita juga di sana begitu ya. Kita pantau terus Pak ya. Junaidi. Ya. Ya, terima kasih ya. Banyak ya Pak Jun ya. Apa? Mau komentar ya. Yang bola juga silakan.
17: Ya bola begini.
7: Ya.
17: Sebentar di Jepang bisa bersama kalau jadi enggak salah.
7: Ya.
17: Mudah-mudahan Jepang
7: menang begitu.
17: Satu lah.
7: Ya. Oke. Baik, terima kasih banyak ya Pak Junaidi. Malam Pak. Pak Junaidi di Makassar, Pak Alan di Bukit Tinggi, Pak Alan. Malam, Pak Alan.
18: Selamat malam.
7: Malam, Pak Alan. Bukit Tinggi bagaimana kabarnya malam ini, Pak?
18: Baik, Pak.
7: Baik ya, Bukit Tinggi ya. Cuaca bagaimana, hujan atau seperti apa, Bukit Tinggi?
18: Cuacanya enggak hujan, Pak.
7: Oh, iya. Pak Alan mau komentar yang mana?
18: Ini terus berduka cita lah.
7: Iya.
18: Di Venezuela, Pak.
7: Iya.
18: Semoga warga negara kita di sana ini ya, apa namanya?
7: Aman begitu ya, Pak, ya. Amin. Ya. Ada lagi yang disampaikan, silakan.
18: Bola. Ya. Kayaknya hasil maksimal yang bisa didapat Swedia draw itu.
7: Oh, draw begitu ya. Baik kalau begitu.
18: Iya. Iya, bisa-bisa kalah satu lah paling kan.
7: Oh, iya. Oke.
18: 1-0 bisa 2-1. Pokoknya hasil maksimal yang bisa didapat Swedia apalah
7: lah. Iya. Baik kalau begitu Pak Alan. Terima kasih banyak Pak Alan ya.
18: Terima kasih banyak.
7: Ya, Pak. Selamat malam, Pak Alan. Ada satu lagi Pak Roni di Jakarta ya, Pak Roni. Malam.
19: Selamat malam.
7: Malam, Pak Roni. Ya. Jakartanya di mana ini, Pak Roni?
19: Jakarta Barat.
7: Oh, begitu. Bagaimana kabarnya wilayah Barat, Pak, malam ini, Pak?
19: Baik. Mau komentar soal sepak bola.
7: Silakan. Ya, silakan.
19: Kalau Belanda Tunisia, kalau menurut saya sih Indonesia nanti akan jadi bulan-bulanan dari timnas Belanda kali
7: ya, yeah, Pak Luk. Yeah.
19: Sedangkan Jepang versus Swedia ini nanti kalau menurut saya Swedia 3, Jepang 1.
7: Oh, begitu. Menang Swedia ya. Oke.
19: Okay. Karena Swedia ada Erling Haaland.
7: Iya.
19: Yeah. Dia subur sekali di klubnya gitu, Pak.
7: Iya. Yeah. Baik kalau begitu, Jepang. Pak. Iya, terima kasih banyak ya, Pak ya. Malam, Pak. Iya, terima kasih. Ya. Nah, mari kita kembali update ya mengenai gempa yang terjadi di Venezuela. Gempa kembar magnitudo 7,2 dan 7,5. Bagaimana situasi terkini di sana? Kami sudah bersama dengan Koordinator Fungsi Politik KBRI Caracas, Basana Sidabutar. Pak Basana, selamat malam, Pak. Selamat pagi buat Bapak di sana, Pak.
20: Ya, selamat malam, Pak.
7: Ya.
20: Pagi, Pak.
7: Ya. Bagaimana pagi, kabar Pak. Di sana, Pak? Kondisi seperti apa sekarang ini?
20: Dari pemerintah sudah mengeluarkan state emergency ya, situasi yeah. State emergency. Dari Presiden Ad Interim Delcy Rodriguez sudah mengumumkan state emergency. Kalau mengenai jumlah korban dan bangunan yang runtuh, secara resmi belum ada Pak dari statement pemerintah.
7: Yeah.
20: Tapi kalau berdasarkan pantauan kami, cukup banyak bangunan-bangunan yang runtuh di Caracas dan sekitarnya. Dan kalau korban yang meninggal maupun yang terluka cukup banyak,
7: yeah.
20: Tapi sekali lagi dari pemerintah belum ada statement resmi, hanya yeah. Statement resmi bahwa pemerintah sudah mengumumkan state of emergency, Pak. Itu yeah. Pak.
7: Nah, kalau daerah yang paling parah sekarang ini di mana itu Pak? Posisinya Pak?
20: Di daerah Laguera itu di dekat bandara, kurang lebih sekitar 40 kilo dari Caracas. 40
7: kilo dari Caracas ya. Sementara kalau di Caracas ya, banyak itu, gedung-gedung yang rubuh, kabarnya gedung-gedung lapak begitu ya, Mbak Sana?
20: Ada yang kita pantauan sih ada beberapa apartemen, Pak.
7: Oh,
20: yang,
7: begitu.
20: Yang runtuh, yeah. Pak.
7: Iya.
20: Yeah. Iya, apartemen yang runtuh. Jadi itu kalau yang paling rusak parah dari pantauan kita di daerah Laguera itu bandara. Jadi sekitar 40 km dari Caracas.
7: Iya, yeah. Jadi pencarian korban masih berlangsung begitu ya, Pak, sekarang ini ya, di beberapa lokasi begitu ya.
20: Masih berlangsung, Pak.
7: Iya. Yeah. Tapi Pak, kalau dari pantauan Pak Basanan di sana, proses pencarian para korban itu seperti apa Pak jalannya Pak? Apakah memang ada kesulitan tersendiri juga begitu bagi tim pencari di sana Pak?
20: Kalau kita lihat sih sejauh ini lancar Pak. Pencarian masih dalam pencarian korban ya Pak.
7: Yeah.
20: Masih. Tidak ada halangan sih.
7: Tidak ada hambatan begitu ya mereka begitu ya.
20: Iya.
7: Sementara kalau warga KBRI bagaimana Pak? Sekarang berkumpul di mana begitu? Di satu titik kah atau di tempat tinggal masing-masing?
20: Jadi warga negara Indonesia yang tercatat di KBRI Caracas di Venezuela ya Pak. Yeah. Itu totalnya 40 orang Pak.
7: Iya.
20: Yeah. 40 orang. Jadi kebetulan yang WNI yang apa namanya? Yang bukan staf KBRI dan keluarga KBRI itu hanya 6 orang Pak.
7: 6 orang ya, yang di luar itu begitu ya Pak, di luar ya. KBRI ya.
20: Itu tetap 3 tambah 3, ya 6 Pak,
7: 6 orang. Ya.
20: Jadi yeah. 34 KBRI. Dan kami sudah berkoordinasi dengan mereka, sejauh ini mereka keadaannya aman Pak. Jadi seluruh yeah. WNI aman. Kemudian juga bisa saya update ke Wisma atau tempat kediaman Pak Dubes sama kantor tidak ada kerusakan Pak.
7: Iya, yeah. Tapi gempa susulan Pak?
20: Beberapa gempa ya, jadi setelah ya. Gempa yang dua gempa utama itu ada sekitar 4-5 kali ya. Jadi tadi malam pun ada beberapa, bahkan ini baru setengah jam yang lalu ada gempa kecil juga. Jadi
7: terasa begitu ya Pak, getarannya terasa juga. Begitu ya, gempa kecilnya?
20: Terasa. Ya. Tapi yang dua yang utama itu lebih dari setengah menit. Jadi benar-benar orang itu, kebetulan saya juga di apartemen itu yeah. kemarin pada teriak-teriak histeris lari ke jalan. Tapi setelah itu ada 4-5 bahkan sekitar setengah jam lalu ada kecil juga terasa ini di kantor Pak.
7: Iya. Yeah. Nah ini karena gempa susulan masih terus terjadi, persiapan dari KBRI bagaimana Pak untuk ini Pak? Terutama untuk perlindungan warga negara kita di sana.
20: Iya yeah, maka itu kami terus berkoordinasi dengan WNI. Kalau memang butuh bantuan silakan di KBRI. Jadi beberapa kami ini ada yang tetap tinggal di rumah masing-masing, tapi ada beberapa dari kemarin sudah tinggal di kantor Pak. Karena ada di beberapa daerah yang ada di beberapa wilayah yang listrik padam Pak.
7: Ya, sementara jadi, kalau warga negara kita yang di luar itu yang tinggal di luar warga KBRI, kondisinya listriknya kemudian juga pasokan makanan bagaimana Pak?
20: Ya, lokasinya? Aman.
7: Aman ya.
20: Jadi kita udah koordinasi mereka bilang aman, jadi kita bilang pokoknya kalau ada sesuatu yang perlu bantuan, hubungi kita akan jemput Pak.
7: Iya. Nah mereka tinggalnya, jaraknya berapa itu Pak dari KBRI Pak, lokasinya Pak?
20: Kalau yang ada dua keluarga itu nggak jauh Pak, tapi ada satu keluarga yang agak jauh ya, di Valencia itu berapa kilo? Sekitar 133, ada satu, jadi
7: ya.
20: ada satu keluarga yang orang Indonesia, istrinya punya anak dua, tapi suaminya orang Kolombia kalau nggak salah ya.
7: Iya.
20: Orang Peru.
7: Oke.
20: Okay. Tapi orang Peru Pak, bukan Kolombia, Peru. Yeah. Itu agak jauh dia 133 kilo itu.
7: Ya, yeah, tapi apabila memang harus dijemput untuk menuju ke sana ada hambatan di perjalanan kah yang mungkin ada kerusakan di sepanjang jalan begitu Pak? Pantauan terakhir.
20: Jadi kalau informasi dari teman-teman ini yang juga baru muter, kalau jalanan sih sebagian besar bagus Pak, enggak normal ya. Masih keadaan normal lah, jalanan secara umum masih normal.
7: Iya. Yeah.
20: Cuman memang ada beberapa bangunan yang runtuh, itu betul itu Pak.
7: Ya.
20: Info yang dari media itu Pak.
7: Ya, tapi termasuk untuk menjaga situasi kemungkinan makin buruk karena ada gempa susulan, persiapan lainnya di KBRI seperti mungkin stok makanan dan sebagainya, apakah disiapkan juga begitu Pak Basana?
20: Iya, kami sudah siapkan Pak.
7: Oh, siapkan sudah, jadi siapkan ya. Iya.
20: Dan sekali lagi kepada para WNI kami sudah bilang pokoknya setiap saat kalau ada sesuatu kontak ke kita.
7: Ya.
20: Sejauh ini sampai tadi malam pun mereka mengatakan masih aman sih.
7: Masih aman kondisinya. Yang jelas ya, kalau memang ya. Butuh dijemput akan dijemput begitu ya Pak Basana ya.
20: Iya Pak, iya kami sudah sampaikan itu. Jadi memang sekarang state emergency, jadi beberapa kantor semua tutup dari arahan pemerintah ya, kecuali supermarket yang kebutuhan ya. Bahan pokok, apotek buka. Tapi beberapa yang jelas sudah state emergency, pemerintah sudah mengumumkan state emergency Pak.
7: Ya, baik kalau begitu. Kami nantikan perkembangannya kalau begitu Pak Basana. Terima kasih banyak Pak untuk informasinya ya, Pak Basana. Ya. Hati-hati di sana ya Pak Basana ya.
20: Terima kasih Pak. Ya,
7: selamat pagi ya. Buat Pak Basana di sana Pak.
20: Ya, selamat malam Pak. Terima kasih Pak.
7: Nanti kita coba update ya bagaimana perkembangan terkini dari Venezuela.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Keuangan Purwaya Yudi Sadewa menyatakan komitmennya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku usaha. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mahdalena. Lena?
1: Ya. Menteri Keuangan Purwaya Yudi Sadewa mengatakan dirinya akan memastikan seluruh pelaku usaha menjalankan bisnisnya sesuai aturan yang berlaku, sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku industri serta tidak menimbulkan kerugian bagi negara. Menkyu Purbaya menyampaikan hal tersebut usai melakukan sidak ke perusahaan baja asal Tiongkok yang beroperasi di kawasan Pulau Gadung, Jakarta hari ini. Menurutnya, perusahaan yang bersangkutan terindikasi melakukan pelanggaran perpajakan karena ketidaksesuaian skala kegiatan usaha perusahaan dengan kewajiban perpajakan yang dilaporkan. Itulah sebabnya Menkyu mendatangi langsung pelaku usaha sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengawasan kepatuhan perpajakan. Menurutnya, ia akan melakukan hal serupa pada perusahaan lainnya yang berdasarkan data pemerintah terindikasi melakukan pelanggaran. Tujuannya, kata Menkyu Purbaya, bukan untuk menghambat dunia usaha, tapi untuk menciptakan iklim usaha yang adil.
2: Jadi kita pastikan ke depan tidak terjadi.
0: Lena? Halo, Lena?
1: Iya, iya.
0: Lanjut laporan saja, Lena. Ya, baik, laporan dari Mandalena akan kita hadirkan nanti ya, pada kesempatan berikutnya. Jadi kita beralih ke informasi lainnya. Kami hadirkan juga mengenai informasi harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Rogel Konrad.
3: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 25 Juni 2026. Beras medium harga terendah Rp13.000 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp26.500 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga terendah Rp14.600 per kilogram di Lampung, harga tertinggi Rp31.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir, harga terendah Rp15.900 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp32.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah, harga terendah Rp15.300 per liter di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah Rp20.900 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp40.800 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi, harga terendah Rp118.100 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp28.600 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras, harga terendah Rp24.000 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp67.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah, harga terendah Rp33.000 per kilogram di Jambi, harga tertinggi Rp95.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai, harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu, harga terendah Rp11.600 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting, harga terendah Rp32.600 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, Harga tertinggi Rp119.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar, harga terendah Rp31.300 per kilogram di Bali. Harga tertinggi Rp111.200 per kilogram di Papua Selatan. Cabai rawit merah, harga terendah Rp33.300 per kilogram di Sumatera Utara. Harga tertinggi Rp135.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih, harga terendah Rp31.400 per kilogram di Kepulauan Riau. Harga tertinggi Rp83.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 25 Juni 2026.
0: Baik, kami hadirkan kembali laporan dari Madalena di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan komitmennya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku usaha. Madalena melaporkan selengkapnya, Lena.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan dirinya akan memastikan seluruh pelaku usaha menjalankan bisnisnya sesuai aturan yang berlaku sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku industri serta tidak menimbulkan kerugian bagi negara. Menkyu Purbaya menyampaikan hal tersebut usai melakukan sidak ke perusahaan baja asal Tiongkok yang beroperasi di kawasan Pulau Gadung, Jakarta hari ini. Menurutnya, perusahaan yang bersangkutan terindikasi melakukan pelanggaran perpajakan karena ketidaksesuaian skala kegiatan usaha perusahaan dengan kewajiban perpajakan yang dilaporkan. Itulah sebabnya Menkyu mendatangi langsung pelaku usaha sehingga sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan kepatuhan perpajakan. Menurut Menkyu Purbaya, ia akan melakukan hal serupa pada perusahaan lainnya yang berdasarkan data pemerintah terindikasi melakukan pelanggaran perpajakan. Tujuannya bukan untuk menghambat dunia usaha, tetapi untuk menciptakan iklim usaha yang adil.
2: Jadi kita pastikan ke depan itu nggak terjadi. Tadi kita minta klarifikasi ke perusahaannya dan saya minta mereka untuk menyediakan dokumen-dokumen yang terkait supaya kita bisa lihat secara fair apa yang mereka kerjakan di sana. Saya tekankan ke mereka juga bahwa tujuan kedatangan saya ke situ bukan untuk memenuhi perusahaan itu, tapi untuk memastikan mereka melakukan bisnis secara fair sehingga ada persaingan yang fair di industri baja di Indonesia.
1: Terkait perusahaan baja yang hari ini ditindak, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan perusahaan tersebut terindikasi memiliki nilai penjualan hampir Rp10 triliun, namun pajak yang dibayarkan terlalu kecil sekitar Rp20 miliar. Untuk itu, Menteri Keuangan Purbaya memerintahkan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan analisis dan verifikasi seluruh dokumen yang diberikan perusahaan tersebut dalam waktu 1 hingga 2 minggu ke depan untuk memberikan kepastian dan tindak lanjut dari sidak yang telah dilakukan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia menantikan kelanjutan dialog dengan Amerika Serikat terkait dengan isu penyelesaian konflik di Ukraina. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan bahwa dirinya meragukan laporan media yang menyatakan bahwa Presiden Donald Trump menyetujui serangan Kiev terhadap Rusia. Rusia sangat menghargai upaya Trump dalam menyelesaikan isu Ukraina yang rencananya akan dilanjutkan setelah situasi dengan Iran berakhir. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional Brazil Carlo Ancelotti terkesan dengan performa anak asuhnya Vinicius Junior. Dua gol yang disumbangkan Vini mengantarkan Brazil berpesta atas Skotlandia lewat 3 gol tanpa balas pada pertandingan ketiga grup C Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Miami Stadium. Vinicius kini menjadi tumpuan utama tim Samba dengan mampu menunjukkan performa impresif. Ia mencatatkan 4 gol dan 1 assist dari 3 pertandingan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Paco di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub bersama Chelsea di Premier League. Ia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.
3: tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak ditumbuk sampai halus dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.
4: Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.
5: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.
6: Seperti biasa, Anda juga nanti bisa berkomentar dengan perbincangan kita selanjutnya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan di Bandung kasus YTR terancam hukuman berlapis dengan tuntutan maksimal seumur hidup. Pelaku dijerat dengan pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan, kemudian pasal 351-354 KUHP tentang penganiayaan berat serta Undang-Undang TPKS Tindak Pidana Kekerasan Seksual, di mana Polda Jawa Barat pun sudah resmi menangkap pelaku bernama Taufik Hidayat usia 30 tahun ini pada Selasa 23 Juni 2026 malam setelah sempat menjadi buron. Nah, sejauh mana kemudian pasal berlapis ini juga bisa memberikan hukuman maksimal atau hukuman berat kepada pelaku? Kita akan bahas soal ini lebih jauh ya, dan juga bagaimana ke depannya agar kasus-kasus serupa seperti ini tidak kembali terulang. Anda juga bisa berkomentar sekali lagi di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan kami sudah bersama dengan pemerhati hukum dari Omah Advokat, Slamet Yuwono.
5: Wawancara Pro 3.
6: Pak Slamet, selamat malam.
7: Ya, selamat malam.
6: Selamat malam, Pak Slamet Yuwono. Ya, Pak, jadi pasal berlapis seperti ini ya, yang dikenakan kepada pelaku begitu, sejauh mana kemudian ini juga bisa mendorong pelaku dihukum dengan berat?
7: Iya, Bang. Jadi mungkin ada ini ya, koreksi sedikit ya. Jadi tadi yang disampaikan Abang itu mungkin masih menggunakan KUHP yang lama.
6: Yang lama, ya.
7: Tapi bukan KUHP yang baru ya, sebenarnya sama aja sih, tapi beda pasal aja. Kalau KUHP yang baru itu kena pasal 446 itu tentang penyekapan atau perampasan kemerdekaan, kemudian pasal 466 ya, pasal 46 atau pasal 468. Nah, ini saran saya nggak tahu, mudah-mudahan bisa didengarkan oleh apa Kapolda ya, Jawa Barat ya. Jadi bisa dikenakan pasal 469 ini. Jadi terkait dengan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu.
6: 469 itu ya?
7: Ini, betul, 469 KUHP. Mana di situ ancaman hukumannya memang 12 tahun ya. Makanya ini harus kita kan nyari ini formula supaya si apa tersangka atau kita ya, ini bisa lebih lama lah ya hukumannya di dalam penjara dimaksimalkan begitu. Makanya itu dengan menggunakan beberapa pasal yang tadi digunakan itu dengan menggunakan namanya perbarengan tindak pidana atau namanya concursus realis ya, pasal 127 KUHP. Nah, jadi nanti 12 tahun itu bisa ditambahkan dengan pemberatan ya, karena nggak bisa ditotal Bang Ibu. Jadi misalkan penyekapan katakanlah 6 tahun misalkan ya, kemudian ditambah 12 tahun langsung misalkan undang-undang TPKS tadi itu kan 12 tahun ancaman hukumannya pasal 6 huruf B-nya itu. Nah, itu kemudian tambah 12 tahun di total itu nggak bisa kalau secara aturan hukumnya.
6: Jadi minimal bisa 20 tahun lah paling tidak begitu ya. Bisa, minimal begitu.
7: Harusnya bisa.
6: Iya.
7: Betul, harusnya bisa itu diperguna 20 tahun gitu. Itu sih Bang. Jadi bisa juga dikenakan sebenarnya dengan ini. Makanya kan ini kita lihat ada LPSK juga yang bergerak ya. Jadi kalau LPSK yang bergerak di samping memberikan perlindungan terhadap diri si korban ini, bisa memberikan perlindungan juga kepada korban keluarga korban, tapi juga bisa meminta atau menghitung restitusi, Bang.
6: Iya.
7: Restitusi itu bentuknya berupa uang ya, karena kerugian si korban ini. Jadi korban ini kan kerugiannya luar biasa ini. Dia mengalami istilahnya tindak pidana di mana dia mengalami cacat seumur hidup, dan itu harus diganti. Harus dihitung juga begitu.
6: Iya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Selamat Yuwono mengenai konkursus begitu ya, penggabungan begitu ya. Nah, kalau di aturan tata peradilan kita selama ini pernahkah itu digunakan, Pak?
7: Bisa dipergunakan. Kalau konkursus itu kan sebenarnya diatur memang di dalam KUHP. Namanya konkursus realis ya. Jadi ini tinggal nanti implementasinya, karena ini tidak melanggar hukum ya, karena ini diatur dalam hukum. Ini implementasinya tinggal nanti kita serahkan saja kepada siapa? Ya, kepada majelis hakim. Majelis hakim yang harus menilai ini. Kalau kita lihat ini kan tindakannya sangat sadis sekali ya. Jadi bisa dimaksimalkan 12 plus konkursusnya itu tambah sepertiga itu adalah 4 tahun, 16 tahun, dan kemudian tadi dikenakan juga dengan restitusi, Bang. Jadi restitusi itu ternyata bisa digantikan dengan hukuman pidana pengganti.
6: Kalau dia tidak mampu bayar begitu ya.
7: Betul sekali Abangku. Jadi kalau kita lihat ya, itu kan

0: bisa apa membayar itu. Nah, tapi kalau kita lihat si Taufik ini untuk memberikan efek jera, karena kalau diancam hukuman mati nggak bisa ini.
1: Yeah.
0: Karena saya lihat dari sisi hukum manapun, dari aturan mau pidana maupun undang-undang TPKS ya, itu tidak membuka ruang untuk hukuman mati atau seumur hidup. Makanya kita model kayak gitu. Jadi dikenakan concursus realis tadi itu, ya kan? Kemudian dikenakan juga restitusi. Nah, di mana restitusi ini bisa menghitung ini LPSK.
1: Yeah.
0: Ya. Jadi apa bisa jadi patokannya, kalau saya lihat patokannya perkaranya David Ozora waktu itu.
1: Yeah.
0: Dia kena apa penganiayaan berat ya. Nah, ini apalagi sepertinya kalau saya lihat saudari YTR ini apa fisiknya itu luar biasa parah kalau kita yeah. lihat gitu loh. Jadi harusnya bisa sama atau lebih tinggi hitung-hitungannya terkait dengan penggantian restitusi ini ya.
1: Yeah.
0: Jadi misalkan dikabulkan apa LPSK melalui keputusannya nanti ya, membuat surat keputusan terkait dengan restitusi kemudian nanti diserahkan kepada jaksa penuntut umum, kan itu bisa begitu ya.
1: Yeah.
0: Nanti dimasukkan di dalam tuntutan, nah nanti hakim itu bisa menilai. Hakim ketika bisa menilai di situ dan bisa mengabulkan ya. Kalau ternyata si Taufik Hidayat ini tidak bisa membayar, atau ketika harta benda si Taufik ini dijual ternyata gak mencukupi, dan saya yakin ini tidak mencukupi gitu.
1: Yeah.
0: Dia mencukupi, maka diganti hukuman. Nah, hukuman penggantinya itu kalau bisa ya
1: pidana yang memberatkan juga begitu ya.
0: 10 yeah. tahun begitu, ya kan? 10 tahun asalkan tidak melebihi dari hukuman maksimal yang di dakwakan gitu kan. Hukuman maksimal didakwakan kan 12 tahun tuh.
1: Iya.
0: Ya kan? Nah, bisa aja dia hukuman penjara penggantinya dikasih 10 tahun.
1: Ya.
0: Jadi kalau saya hitung-hitung bisa 12 plus 4 16 ya, itu hukuman pastinya 16. Nah, kemudian untuk apa pidana penggantinya terkait dengan restitusi ini 10 tahun. Ya, dia bisa menikmati kelamnya penjara sampai 26 tahun begitu.
1: Iya. Nah, Anda juga bisa berkomentar silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ini memang beritanya sangat menghebohkan, di mana kasus YTR ini mengundang berbagai komentar dari masyarakat, termasuk soal hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku. Nah, terkait dengan hukuman tadi yang misalkan 20 tahun sampai dengan 25 tahun begitu ya, Pak Selamatnya. Nah, ini kan juga ada usulan dari masyarakat begitu, kalau memang tidak bisa seumur hidup atau tidak bisa dihukum mati, kalau diberikan hukuman 20 sampai 25 tahun harus ditutup juga kemungkinan mendapatkan remisi dan sebagainya. Bisakah itu?
0: Tentunya remisi itu akan diberikan ketika apa putusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ya.
1: Yeah.
0: Nah, tentunya itu dari pihak apa rutan ya, atau katakanlah lembaga pemasyarakatan nantinya ketika dia sudah mempunyai putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu jangan sampai ketika minta apa remisi dipertimbangkan gitu.
1: Yeah.
0: Karena ini terkait dengan perkara penganiayaan berat, dan itu mohon maaf ini saya menduganya ini seorang psikopat gitu loh.
1: Yeah.
0: Ketika sudah melakukan penganiayaan berat yang sangat luar biasa tidak manusiawi itu, dia ketika ditangkap masih bisa tertawa dan senyum.
1: Ya. Baik, kita ke orang ini? Ya Pak Selamat, kita ke pendengar dulu ya. Ada Pak Arianto di Kutai Barat dan juga Pak Gusti di Riau ya. Pak Arianto. Selamat malam.
2: Selamat malam Bang.
1: Malam, Pak Arianto.
2: Selamat ya. Malam Pak Selamat.
1: Silakan, Pak.
2: Iya.
0: Selamat malam.
2: Iya, makasih Pak. Bang. Begini ya. Ini kan heboh banget, viral banget ya.
1: Yeah.
2: Jangan sampai gini Bang ya, dan juga Pak Selamat ya, nanti putusan pengadilannya jadi anti klimaks, kan masyarakat jadi kecewa kan.
1: Yeah.
2: Kita pasti berharap kan memang hukuman yang dijatuhkan nanti ya
1: semaksimal mungkin begitu ya.
2: Ya, yeah. Semaksimal mungkin supaya ada efek jera. Kemudian pertanyaan saya gini Pak Selamat dan Bang Jaini, itu apakah dia itu bekerja sendiri kah? Itu kan masa 3 tahun baru terungkap ya kan? Yeah. Apakah orang-orang di sekitar dia tinggal dulu itu nggak mengetahui perbuatannya itu?
1: Yeah.
2: Itu saya heran itu Bang Jenny, Pak Selamat. Kan
1: sampai 3 tahun kok bisa tidak ketahuan begitu ya?
2: Iya.
1: Masa tidak ada suara teriakan atau apa begitu ya, Pak Yanto?
2: Iya. Paling tidak yeah. kan minta tolong, minta bantuan ya kan begitu. Terima kasih Bang.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Yanto ya.
2: Selalu selamat malam.
1: Malam Pak, Pak Gusti di Riau, Pak Gusti. Malam Pak. Terputus dengan Pak Gusti ya. Berikutnya Pak Sargio di Yogyakarta. Pak Sargio, malam.
3: Malam Mas.
1: Malam Pak Sargio, silakan Pak.
3: Ya. Aduh, ini tragis sekali Mas ini.
1: Ya.
3: Jadi kalau menurut saya nanti dalam pengadilan

0: betul-betul keputusannya yang buat tidak hanya yang bersangkutan, tapi orang-orang yang ingin bertindak lagi menjadi jera.
1: Ya.
0: Tidak berpikir ulang itu seperti ini. Karena kalau menurut saya perbuatan di seperti ini di Indonesia tidak akan punah, Pak.
1: Ya.
0: Tetap ada terus itu. Ada kesempatan dan orang-orangnya itu memang macam-macam. Namanya aja Taufik Hidayat bagus sekali itu.
1: Ya.
0: Ya. Pemain bulu tangkis juga Taufik Hidayat itu. Tapi Taufik kurang ajar itu.
1: Ya.
0: Jadi menurut saya
1: hukumannya harus bisa memberikan efek jera begitu ya, Pak.
0: Dan saya yakin hakim bisa memutuskan karena ini tidak ada konflik kepentingan, jadi hakim mudah-mudahan bisa mempunyai keputusan yang adil betul terhadap hukumannya.
1: Ya.
0: Termasuk kalau saya usul ya, selama 2 tahun dibuat satu hukuman yang kelas security, yang artinya yang hanya lebarnya 1 meter
1: di sel isolasi begitu maksudnya.
0: Ya, jadi dia tidak bisa tidur. Tidurnya cuma duduk terus itu jadinya.
1: Yeah.
0: Tingginya juga dibuat 1 meter aja gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Dirasakan 1 bulan saja gimana itu. Merasa luar biasa
1: yeah.
0: itu jahatnya. Itu Mas Denny.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Sadjo ya. Waalaikumsalam. Kelihatannya memang masyarakat geram sekali ini, Pak Taufik ya. Coba kita ke satu lagi Pak, ada Pak Yadi di Mataram ya. Pak Yadi, malam juga Pak Yadi. Malam, silakan Pak Yadi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau bisa itu diperberat hukumannya, jangan kasih remisi orang-orang ya. Seperti itu.
1: Ditutuplah peluang itu begitu ya, Pak Yadi ya.
2: Senang orang-orang bersalah itu dapat remisi kan?
1: Ya.
2: Itu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nah itu tadi beberapa pendengar kita yang kelihatannya memang sangat geram sekali dengan kasus seperti ini. Bagaimana menurut Pak Selamat pendapat dari para pendengar kita tadi, Pak?
3: Iya, kalau kita lihat rata-rata apa yang disampaikan oleh pendengar tadi itu ya kegeraman
1: ya.
3: Dan harapannya kepada ini ya, ke pengadilan ya, agar diberikan hukuman yang maksimal. Jadi bukan hanya rame di depan saja gitu loh. Makanya itu bagus itu harapan kami juga perkara ini bisa dikawal oleh kawan-kawan media, itu dikawal sampai dengan perkara ini bukan hanya di pengadilan negeri, tapi nanti ketika dia banding atau kasasi itu dikawal terus begitu. Karena ya siapa tahu, benar juga kata Bapak tadi, salah satu Bapak tadi menyampaikan jangan sampai ini putusannya anti klimak gitu. Ya benar juga gitu kan, ya kita nggak tahu kan tahu anti klimak itu. Tapi kalau berkaca dari beberapa perkara yang sadis kayak gini, biasanya diberikan hukuman yang tinggi begitu loh. Apalagi ini ada dugaan harus disidik juga tentunya ya, ada dugaan undang-undang TPKS juga, tapi tetap harus disidik, harus dilihat dari hasil visum segala macam, undang-undang tidak pidana kekerasan seksual. Nah itu juga nanti kalau misalkan memang ada hasil penyidikan ditemukan ternyata ada kekerasan seksual juga yang dialami oleh si saudari YTR ini bisa juga nanti membuka peluang untuk dilakukan hukuman di
1: kebiri kimia gitu.
3: Iya, jadi benar-benar dimaksimalkan itu kan hukuman kebiri kimia juga itu kan secara aturan undang-undang yang tidak melanggar HAM juga gitu kan, karena diatur oleh undang-undang begitu. Nah kemudian tadi ada disampaikan juga terkait dengan kalau bisa diberikan tempat hukuman yang kecil segala macam biar sendiri. Nah tetap dia walaupun sebagai tersangka, kita jangan niru dia. Dia sebagai tersangka seorang yang melakukan penganiayaan, penyekapan, kita jangan meniru tindakan dia. Jadi tetap dia perlakukan manusiawi, tetapi diisolasi.
1: Begitu. Yeah.
3: Jadi ini sekarang ini kan dia diisolasi di sel yang tersendiri.
1: Sel khusus ya. Laporannya begitu, Pak.
3: 24 jam. Iya. Ya itu kalau menurut saya bukan hanya untuk memberikan efek jera kepada dia ya, tetapi mungkin ada kekhawatiran kalau itu dicampur dengan
1: kabarnya memang untuk melindungi tahanan lain juga itu Pak lain. Di kepolisian. Betul, begitu makanya ditempatkan di sel khusus.
3: Betul, itu bisa berbahaya buat dia loh ya. Jadi berbahaya buat si orang ini, jangan sampai bisa jadi nggak sampai putusan pengadilan dia sudah
1: betul ya.
3: Makanya itu kita lihat itu, Mak.
1: Mungkin
3: itu
1: takutnya polisi itu, disikat oleh tahanan di dalam juga begitu ya, Pak. Akhirnya tidak sampai ke meja sidang begitu ya.
3: Betul sekali. Dan harapan kami juga ya, itu nanti pengadilan bisa memberikan putusan yang benar-benar setimpal dan terberat ya. Makanya mudah-mudahan ini RR ini kan didengar di seluruh Indonesia ini. Dan tadi kan ada dari Polda kalau nggak salah sempat ini
1: ya,
3: wawancara juga. Mudah-mudahan bisa didengar juga. Jadi berikanlah apa pasal tadi 469 itu terkait dengan apa penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu, kemudian sidik undang-undang TPKS-nya, kalaupun apa undang-undang TPKS sudah ditemukan kan ada penyekapan itu. Nah, itu bisa tambah sepertiga. Langsung LPSK kan sudah bergerak nih, mudah-mudahan LPSK segera lebih apa tajam ya untuk melakukan penghitungan terkait dengan restitusinya. Harapannya itu nanti bisa dieksekusi, maksudnya dieksekusi itu disidangkan ya, disidangkan oleh pengadilan dengan hukuman yang maksimal, dan itu agar bisa memberikan shock terapi kepada orang yang lain gitu loh. Orang lainnya tidak meminimalisir lah, jangan sampai kejadian-kejadian serupa
1: terulang lagi begitu ya.
3: Nah, kemudian ada satu lagi tadi yang menarik itu dari Bapak tadi, ada salah satu menyampaikan bahwa apa selama 3 tahun nggak ada yang dengar segala macam.
1: Ya, betul itu Pak. Ya, minta kan? Juga diselidiki apakah ada keterlibatan orang lain begitu di sana.
3: Betul, itu penting, itu perlu. Dan kalau menurut saya, sepertinya polisi sudah melakukan penyidikan terkait dengan hal itu ya. Tentunya orang-orang sekitar segitu pasti akan diperiksa kepolisian sepengetahuan dia terkait dengan si apa Taufik ini dan saudari YTR ini bagaimana gitu kan. Ah, kalau misalkan cuma dengar-dengar segala macam tapi nggak mengetahui sendiri kan nggak bisa itu ya. Katakanlah tahu-tahu dia dikenakan juga, dia mengetahui pidana tapi diam saja, karena bisa itu pidana loh. Ketika mengetahui seseorang melakukan tindak pidana kita diam saja, kita bisa kena pidana, itu harapannya itu ya. Nah, tetapi kita lihat si Taufik Hidayat ini orangnya temperamen sekali kalau kita lihat. Gitu loh. Temperamen sekali, bahkan sampai yang jaga kos segala macam aja ketakutan pada saat itu. Gitu loh, makanya itu polisi juga harus bijak. Kalau misalkan ternyata pelakunya cuma si Taufik Hidayat, ya sudah Taufik Hidayat. Tapi kalau ternyata ada dugaan ada yang membantu misalkan ya, ada perbantuan segala macam yang menyiapkan, misalkan menyiapkan apa alat ya untuk melakukan penganiayaan atau apa, itu harus kena juga begitu. Tapi kalau misalkan memang tidak ada ya jangan dipaksakan untuk ada. Tapi pelaku utama ini, intelektualnya ini harus diproses secara hukum, yaitu si Taufik ini.
1: Baik, ada pendapat benar kita juga lewat WhatsApp kita coba dengarkan juga ya. Nindik, silakan.
4: Baik, Jaini dan Pak Selamat, ada beberapa komentar yang masuk dari pendengar Pro 3 di sejumlah daerah. Yang pertama itu dari Pak Lesman di Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Dari kronologis penganiayaan, penyekapan bertahun-tahun itu mestinya sangat fatal. Intinya saja, bagaimana majelis hakim bisa menerapkan hukuman setimpal dengan apa yang dilakukan pelaku kepada korban. Lalu ada juga dari Pak Andre di Makassar. Hukumannya dikebiri aja, menyangkut nyawa seseorang soalnya gitu. Lalu ada dari 0895-1623 sekian-sekian menyampaikan bahwa kasihan korban cacat seumur hidup, kalau bisa seumur hidup juga dong hukuman pelaku Taufik Hidayat. Lalu ada dari Bu Siti di Surabaya, sebagai perempuan saya merasa khawatir dengan kejadian seperti ini. Hukuman maksimal penting supaya ada rasa aman di masyarakat. Dan terakhir Jaini datang dari Ibu Wiwin di Bandung, kasus seperti ini sudah keterlaluan. Kalau hukumannya ringan pelaku lain tidak akan takut. Saya berharap aparat benar-benar tegas, bahkan kalau perlu diperberat dengan pasal berlapis. Kembali ke Anda, Jaini.
1: Ya, baik. Terima kasih, Ninding. Nah, kalau dilihat dari kejadian seperti ini kan, harusnya kan memang tindak lanjutnya kan didalami lebih lanjut begitu ya. Nah, kemungkinan ke arah sana kalau dilihat dari kronologi kejadian sudah ada, karena polisi juga sudah mengamankan beberapa alat bukti, seperti helm lah, kemudian pakaian lah, dokumen begitu ya. Pak Selamat ya. Nah, alat-alat bukti seperti ini sejauh mana kemudian juga bisa membantu polisi lah mengumpulkan fakta-fakta hukum yang bisa memberatkan si pelaku ini, Pak?
3: Iya, Bang. Jadi tentunya kalau berdasarkan KUHP baru juga kan apa alat bukti yang diatur ya. Jadi apa kayak helm tadi, kemudian pakaian.
1: Ya, helm katanya kan untuk mukul juga itu, untuk mukul YTR. Betul, begitu kan? Ya.
3: Itu berdasarkan pengakuan dia, ya kan? Nah, kemudian nanti itu pasti akan dilakukan hasil visum segala macam dan hasil keterangan dari si korban ini, ya. Apa barang-barang apa atau alat-alat apa yang digunakan untuk melakukan pidana kepada dia, ya kan? Dan termasuk kalau bisa, ya yang ada di dalam kos itu semuanya disita. Jangan tak, ya bisa jadi alat-alat yang ada di dalam kos itu semuanya terkait dengan apa istilahnya tindakan si Taufik Hidayat ini kepada si saudari YTR ini begitu loh. Jadi apa itu pasti nanti kesusahan-kesusahan itu nanti akan di apa istilahnya sama kepolisian ya, akan disesuaikan dan itu pasti nanti akan melalui namanya itu ini ya, ada namanya apa, rekonstruksi gitu ya, rekonstruksi di lapangan segala macam untuk mencocokkan ya tindakan yang dia lakukan itu kepada saudara JTR. Jadi jangan sampai ini nanti mengelak gitu loh.
1: Yeah.
3: Oh enggak, bukan saya segala macam gitu kan. Nah, itu. Ya itu Bang, ada yeah. beberapa hal.
1: Nah, ini kan ada satu itu. Kekhawatiran juga nih dari masyarakat nih, Pak Slamet ya, karena korban JTR ini kan mengalami trauma yang cukup dahsyat begitulah ya. Nanti kan otomatis kan harus dihadirkan juga nih di persidangan sebagai saksi dan korban begitu ya. Nah, ini gimana mekanismenya agar memang ketika dia bertemu lagi dengan si pelaku di persidangan atau bagaimana caranya supaya traumanya itu tidak bangkit lagi, itu bagaimana caranya di mekanisme persidangannya ya? Pak Slamet ya.
3: Oh, bisa itu Abangku. Jadi bisa Bang Zaini. Jadi model kayak gitu ya, apalagi si korban ini mengalami trauma berat ya, tentunya harus melalui apa istilahnya, proses panjang ya
1: yeah.
3: untuk mengembalikan kepercayaan diri dia, dan dia pasti takut akan ketemu. Itu bisa nggak ditemukan?
1: Oh, okay.
3: Jadi bisa saja si korban ini dilakukan pemeriksaan secara online gitu.
1: Yeah.
3: Jadi si korban, apalagi sekarang kan sudah ada pemeriksaan secara online ya.
1: Yeah.
3: Dia si korban sebagai saksi korban ini bisa dilakukan pemeriksaan secara online ya.
1: Di persidangan jadi, begitu online.
3: Iya. Iya.
1: Tanpa
3: iya,
1: harus menghadirkan dia begitu ya?
3: Betul.
1: Yeah.
3: Tanpa harus menghadirkan dia. Atau dia misalkan hadir tapi di tempat mana?
1: Gitu yeah. kan?
3: Kalau tidak memungkinkan, itu tentunya nanti ketika dia dalam perlindungan LPSK, ya dia dalam perlindungan LPSK, itu pasti nanti LPSK ada yang mendampingi juga.
1: Yeah.
3: Gitu loh. Jadi nanti dia nggak tahu nanti diperiksa di pengadilan mana atau nanti diperiksa di kepolisian, ya kan? Si apa saudari JTR ini atau diperiksa di kantor apa LPSK atau di mana ditentukan nanti gitu. Jadi itu nanti akan dibisa.
1: Yeah.
3: Nah, itu apa tidak perlu khawatir dari masyarakat ya, perlu kita sampaikan bahwa dia tidak akan ditemukan. Kalau ditemukan itu bisa jadi belum sembuh, dia pasti akan
1: stres. Trauma lagi. Makanya, begitu ya. Kambuh lagi begitu traumanya ya.
3: Karena, ya. Betul. Oleh karena itu, ini mulai sekarang ini harusnya ya baik dari pihak keluarga maupun kuasa hukumnya maupun mungkin pendamping-pendampingnya itu sudah bisa menyampaikan itu.
1: Yeah.
3: Jadi nanti dia waktu diperiksa di pengadilan pun dia tidak akan ditemukan dengan si Taufik Hidayat ini.
1: Ya, dan itu memungkinkan dilakukan begitu ya, Pak. Selamat ya tidak betul. Dipertemukan begitu ya.
3: Betul, karena pasti dia berpikir, waduh nanti kalau saya ketemu lagi, saya takut ini trauma ya. Dengan kejadian seperti itu, apalagi 3 tahun. Nah, itu ada, Bang. Solusinya ya. Tadi yang saya sampaikan itu begitu. Dengan tidak ini ya, melanggar undang-undang
1: ya.
3: itu diatur sama undang-undang ya. Jadi persidangan secara elektronik juga, apalagi dalam hal ini perkara penganiayaan berat ya.
1: Ya.
3: Dan harapan kami sih benar-benar penyidik, saya dari awal menyampaikan coba itu disidik terkait dengan ini kekerasan seksual
1: ya.
3: Pasal 6B. Makanya itu kemudian kemarin melihat informasi di media banyak yang menyampaikan itu ya, bagus gitu loh.
1: Ya.
3: Jadi kita sepemikiran itu gitu loh, karena nggak mungkin dalam 3 tahun tidak dilakukan apa-apa, apalagi sama seorang yang
1: yeah.
3: psikopat yang kayak gitu gitu loh Bang.
1: Okay.
3: Itu kalau bisa kena itu luar biasa, nanti bisa kena kebiri sebagaimana
1: yeah.
3: apa ya, harapannya apa pendengar dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia
1: juga yeah. begitu Bang. Baik, kalau begitu Pak Slamet, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini yeah. Pak. Selamat malam Pak Slamet yeah, Yono.
3: Sama-sama Bang Zaini. Ya, sama-sama, selamat malam.
1: Demikian tadi pemerhati hukum dari Omah Advokat Slamet Yono. Nah, bagaimana juga DPR melihat kasus ini ya? Karena ini juga sudah menjadi perhatian nasional. Kami sudah bersama dengan anggota Komisi 13 DPR RI, Yanuar Arief Wibowo. Pak Yanuar, selamat malam juga, Pak.
5: Selamat malam.
1: Malam, Pak Yanuar. Malam. Baik, Pak Yanuar. Jadi kalau Pak Yanuar melihat kasus ini seperti apa ini, Pak?
5: Ya, terus terang ini saya anggap tragedi kemanusiaan ya.
1: Ya.
5: Karena memang apa yang dialami korban ini di luar batas nalar manusia.
1: Iya.
5: Yeah. Kok bisa terjadi peristiwa seperti ini? Jadi dalam konteks ini, Mas Zaini, pelajaran penting adalah bahwa kejahatan itu bisa mengintai kita kapanpun. Nah, terhadap pelaku yang seperti ini tentu kami berharap aparat penegak hukum ini tidak ragu-ragu, tidak takut gitu ya, memberikan tuntutan gitu ya yang seberat-beratnya
1: yeah.
5: karena ini harus memberi pesan kepada publik gitu ya, bahwa tindakan seperti ini tidak boleh ada di negara yang Pancasila, negara yang menghormati HAM gitu ya, Tentu ini tragedi kemanusiaan menurut saya.
1: Ya, tapi Pak Yanuar, kalau melihat kejadian seperti ini kan, ini terjadi di tempat lingkungan masyarakat begitu ya. Berarti kan ini ada sesuatu yang tidak berjalan, seperti mitigasi lingkungan dan lain sebagainya begitu. Nah ini DPR mendorong ini bagaimana ke depannya Pak?
5: Ya, jadi peristiwa ini memberi banyak pelajaran kepada kita sebenarnya Mas Zaini ya. Ya. Bahwa lingkungan terkecil ya di dalam masyarakat kita, tentu ini juga harus aware juga melihat situasi yang ada di lingkungan. Apalagi kalau kita cermati bagaimana yang memiliki kos-kosan yang digunakan untuk
1: 3 tahun loh itu Pak, baru ketahuan begitu kan.
5: Nah, itu dia. Itu kan itu pun pengakuannya sudah ada juga tindakan-tindakan yang dianggap ada kekerasan, ada penganiayaan gitu ya. Kan harusnya ini segera segera gitu loh untuk mencari tahu atau melaporkan kepada pihak yang berwenang gitu ya untuk menginvestigasi dan seterusnya. Tentu early warning system di lingkungan masyarakat kita ini yang harus juga ditumbuhkan kembali gitu. Sehingga kontrol masyarakat ini menjadi penting. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya ini kan cukup lama waktunya. Ini juga himbauan saya kepada seluruh masyarakat Indonesia, apalagi yang punya anak perempuan, adik perempuan, gitu ya. Tentu ini juga harus juga kita ini membangun kesadaran untuk menjaga putra-putri kita, adik-adik kita, gitu ya. Waktu 2 tahun itu lama, Mas Zaini. Artinya ketika sekian lama atau polanya ini kan ceritanya ini kan dia ke kos ya, emang jauh dari keluarga gitu. Tapi kan tiap pekan dia pulang gitu. Nah ketika ada hal yang kemudian berbeda, berubah, tentu ini kan juga harus menjadi atensi.
1: Dan ada apa keluarga, begitu, keluarga harus cari tahu begitu ya Pak Yanuar ya.
5: Kok tidak biasanya begitu. Nah hal-hal seperti ini menurut saya memang harus dibangunkan kesadaran itu.
1: Ya, nah Pak Yanuar, ini kan banyak tuntutan dari masyarakat mengenai hukuman berat yang harus diberikan kepada pelaku. Bahkan ada juga usulan ya, kalau ada undang-undang PPKS yang bisa dikenakan ya dikebiri kimia juga lah begitu. Bahkan hukumannya bisa diberikan di atas 20 tahun apabila memang tidak bisa seumur hidup. Itu bagaimana dengan tuntutan masyarakat seperti itu Pak Yanuar?
5: Ya tentu negara kita ini kan negara hukum ya.
1: Ya.
5: Kalau bicara tadi saya bilang ini tragedi kemanusiaan, pada dasarnya ya memang harus seberat-beratnya. Nah, terberat hukuman di kita ini kan hukuman mati sebenarnya. Yeah. Gitu loh. Kemudian seumur hidup, kemudian maksimum 20 tahun. Nah, menurut saya seluruh perangkat pemerintah gitu ya, ini harus punya atensi seperti ini. Pertama, ini harus menjadi pengingat gitu ya, menjadi pesan kepada semuanya. Dan saya akan menyarankan ini harus masuk Nusa Kambangan kalaupun dihukum gitu ya, di security apa namanya, maximum security. Ini orang berbahaya sekali, bisa melakukan penganiayaan sedemikian rupa gitu ya. Yang ya kalau lihat visualnya saya aja nggak sanggup melihatnya gitu loh. Kok bisa ada terjadi seperti ini gitu. Jadi saya pada prinsipnya mendorong penegak hukum ini untuk berani mengambil upaya gitu ya. Untuk pelajaran buat semua ini harus seberat-beratnya.
1: Ya.
5: Kalau kemudian ada ruang kemudian sampai kepada hukuman seumur hidup gitu ya. Ya bisa jadi itu dilakukan gitu loh.
1: Ya. Nah tadi kalau dari pendapat masyarakat yang kita tampung ya Pak Yanuar ya, agak sedikit khawatir juga nanti begitu masuk ke pengadilan, polisi sudah menetapkan pasal berlapis begitu ya, masuk pengadilan, masuk persidangan, akhirnya putusannya anti klimak begitu, tidak memuaskan. Nah ini siapa yang harus menjaga ini Pak, atau mengawal ini agar putusannya memang bisa memberikan hukuman yang berat kepada pelaku begitu Pak Yanuar?
5: Iya, memang ini jadi tugas berat dari aparat penegak hukum kita ya, mulai polisi, kemudian jaksa, karena kita melihat korban. Ini kita bicara dalam aspek hukum ya. Kita lihat korban, semua sepakat bahwa ini biadab gitu. Nah, tetapi dalam hukum kita ini kan ada yang namanya pembuktian.
1: Ya.
5: Nah, siapa saksi terhadap penganiayaan ini? Gitu. Kemudian apa yang digunakan dan seterusnya ini kan menjadi apa namanya tantangan tersendiri buat aparat penegak hukum kita.
1: Ya.
5: Untuk membangun konstruksi kejahatan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat itu yang kemudian korbannya sedemikian rupa. Nah, ini kan bahkan pengelola kos itu aja diancam sama
1: Hidayat.
5: Iya kan? Mulai dari dia yang mengantar ke rumah sakit, kemudian setelah pengelola kos itu menyampaikan.
1: Saya sorry terputus ya dengan Pak Yanuar Arif Wibowo, coba nanti kita hubungi kembali. Nah, jadi kalau dari kronologi kejadiannya memang ini sudah banyak beredar ya, tapi tersangka Taufik Hidayat kemudian ditangkap oleh tim Resmob di Treskrimum Polda Jawa Barat di sebuah perumahan di Kecamatan Ciparai. Sebelumnya sempat disebut di area Majalaya, Kabupaten Bandung. Pelaku sempat melarikan diri ke Tangerang, Banten sebelum akhirnya kembali ke Bandung karena merasa tidak aman. Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Rudi Setiawan menyatakan bahwa pelaku saat ini tengah resmi ditahan di sel khusus Mapolda Jabar. Langkah ini diambil untuk memaksimalkan pengawasan secara selama proses penyidikan awal ini berlangsung. Penyidik juga sudah mengamankan sejumlah barang bukti dari kamar kos tempat penyekapan di Cilenyi ini berlangsung, yaitu seperti pakaian, tas, dokumen pribadi, helm hitam yang retak yang diduga digunakan untuk memukul korban. Kemudian perlengkapan medis berupa infus bekas dan juga lain sebagainya. Polda Jabar juga telah membentuk satuan tugas atau satgas khusus lintas satuan untuk mendalami motif utama dari penganiayaan yang berlangsung selama 3 tahun tersebut. Baik Pak Yanuar, sudah tersambung kembali ya Pak Yanuar?
5: Iya.
1: Ya, silakan. Tadi putus Pak, dilanjutkan Pak.
5: Ya Mas Zaini, ini tantangan buat aparat penegak hukum kita ya, untuk mencari alat buktinya, kemudian memperkuat dakwaannya gitu ya, bahwa pelaku yang biadab ini gitu. Faktanya bahwa korbannya diperlakukan sedemikian biadab.
1: Ya.
5: Tapi kan ini harus dikonstruksi oleh penegak hukum, oleh penyidik, oleh penuntut umum gitu ya.
1: Yeah.
5: Sehingga pemberatannya itu betul-betul bisa meyakinkan hakim dengan hukuman yang setimpal.
1: Iya. Yeah. Ini menjadi tugas dari penyidik begitu ya, Pak. Iya.
5: Yeah. Betul, betul, betul. Gitu.
1: Pak Yanuar, ini kan kasus kekerasan terhadap perempuan yang sekian kali terjadilah di tengah masyarakat kita begitu ya. Apa pesan yang Pak Yanuar bisa sampaikan ke masyarakat?
5: Iya, yeah, ini kan anak-anak perempuan kita ya, secara umum ini kan kelompok rentan di masyarakat kita, seringkali menjadi korban ya, baik itu kekerasan seksual gitu ya, kemudian penganiayaan dan seterusnya. Tentu saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia yang punya anak perempuan, punya adik perempuan, itu untuk kita jaga. Kalau ada hal-hal yang kemudian tidak terjadi hal yang sewajarnya misalnya, tentu aware harus ditingkatkan.
1: Ya,
5: dampingi anak-anak kita, kontrol anak-anak kita, jangan sampai kemudian ini, mohon maaf Pak Zaini, ini pelaku-pelaku kejahatan terhadap perempuan ini mengancam gitu loh.
1: Jadi
5: Taufik Hidayat yang lain kan potensi itu masih ada. Dan tentu kita harus jaga ini anak-anak kita, gitu, adik-adik kita.
1: Baik, kalau begitu Pak Yanuar. Pak Yanuar, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami malam ini Pak.
5: Oke, terima kasih. Ya.
1: Selamat malam,
5: terima
1: Pak Yanuar Arif Wibowo.
5: Selamat malam.
1: Anggota Komisi 13 DPR RI Yanuar Arif Wibowo, nanti kami terus update ya bagaimana jalannya proses penyidikan oleh aparat kepolisian yang sekarang ini masih terus berlangsung, di mana pelaku juga sudah ditempatkan di sel khusus oleh Polda Jawa Barat.
6: Wawancara Pro 3.
7: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
8: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
9: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik. Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
7: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
9: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
6: Pro3, jaringan berita nasional.
1: Jelang warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah Indonesia memastikan pelaksanaan transisi energi sejalan dengan pelindungan lingkungan hidup, melestarikan ekosistem, dan juga pelindungan terhadap pekerja yang terdampak. Menteri Lingkungan Hidup Jumur Hidayat mengatakan transformasi menuju ke energi bersih harus dilakukan secara bertanggung jawab agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan aspek lingkungan maupun kesejahteraan tenaga kerja. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Komisi 7 DPR RI mengkaji penguatan regulasi terkait dengan isu mikroplastik dan penggunaan galon air minum dalam kemasan isi ulang sebagai bagian dari upaya meningkatkan perlindungan konsumen. Ketua Tim Panja Air Minum dalam Kemasan Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, mengatakan sejumlah tantangan industri AMDK perlu menjadi perhatian, termasuk belum adanya standar yang jelas terkait dengan masa pakai galon isi ulang dan material kemasan. Menurut Evita, upaya penguatan tersebut dilakukan setelah menerima berbagai masukan yang diperoleh oleh Panja dari pelaku industri dan akan dihimpun sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Kementerian Luar Negeri RI melalui KBRI Seoul menyatakan berkoordinasi secara intensif dengan penjaga pantai Korea Selatan, Korea Coast Guard, untuk memperoleh perkembangan terkini terkait dengan operasi pencarian awak kapal WNI yang hilang di perairan Busan. Direktur Pelindungan WNI Henny Hamidah mengatakan, pada saat kejadian terdapat 8 ABK di atas kapal penangkap ikan, terdiri dari 6 WNI dan 2 warga negara Korea Selatan. Dari jumlah tersebut, 6 ABK, 4 diantaranya WNI berhasil diselamatkan, sementara 2 ABK WNI lainnya masih dalam proses pencarian. Henny menyampaikan bahwa otoritas Korea Selatan saat ini mengerahkan kapal patroli penjaga pantai, kapal angkatan laut, helikopter, kapal pemerintah lainnya, dan juga kapal milik nelayan di sekitar lokasi kejadian untuk mencari korban hilang. Dari dunia olahraga, pemain timnas Maroko Achraf Hakimi meminta timnya untuk mengalihkan fokus ke laga babak 32 besar Piala Dunia 2026. Hal ini dikatakan Hakimi setelah Maroko lolos ke babak gugur usai mengalahkan Haiti 4-2 pada laga terakhir grup C di Stadion Atlanta. Maroko lolos ke babak gugur setelah menempati posisi kedua grup C dengan 7 poin, mengoleksi poin yang sama dengan Brasil di posisi pertama.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan sekarang Swedia kembali. Selamat datang di Berat Tim Sepak Mula Pro3 RRI bersama saya Tom Hakim dan Indra Virgiantara.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina. Dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
5: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
4: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.
6: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
10: Nanti kita bahas topik lainnya, di mana masyarakat yang ingin mencairkan jaminan hari tua atau JHT ya, BPJS Ketenagakerjaan akan dikenakan pajak penghasilan atau PPh 21 sesuai dengan peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Pengenaan pajak penghasilan pada manfaat JHT yang dicairkan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2009 dan peraturan Menteri Keuangan nomor 16 tahun 2010. Di mana memang ini untuk penerapan PPh 21-nya, yaitu pencairan dengan jangka waktu maksimal 2 tahun dikenakan tarif PPh pasal 21 final dengan tarif 0% untuk nominal pencairan 50 juta dan 5% untuk nominal pencairan di atas 50 juta. Nah, ini aturan ya. Sebenarnya aturannya sudah lama, tapi karena kemudian beberapa hari yang lalu diposting lagi di Instagramnya Kementerian Keuangan, ini kemudian juga menjadi pertanyaan lagi dari masyarakat, khususnya kalangan pekerja, menjadi perbincangan kembali hal seperti ini. Dengan kondisi seperti ini, masyarakat mempertanyakan apakah memang harus ada PPh 21 bagi dana pensiun mereka yang ada di JHT atau Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan, yang jumlahnya mungkin kalau di atas 50 juta ini bisa kena PPh 21 sebesar 5%. Nah, kita masih coba untuk hubungi penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal ya. Nanti ada juga Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Mira Sumirat. Anda juga bisa memberikan komentar silakannya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
11: Peristiwa.
12: Tanggal 25 Juni menjadi hari kelahiran mantan Presiden Indonesia, yakni B.J. Habibie. Memiliki nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie, pria tersebut lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tahun 1936. B.J. Habibie menjadi Presiden ketiga Indonesia. Kejeniusan B.J. Habibie dalam menciptakan karya membuatnya dikenal hingga ke luar negeri. Salah satu pesawat pertama rancangannya adalah N250 Gatot Kaca yang kini masuk museum. Pesawat buatan Indonesia pertama itu mengudara perdana saat acara HUT ke-50 RI pada tanggal 17 Agustus 1995. Kiai Haji Mas Mansur adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya, Jawa Timur. Pada masa penjajahan Jepang, Mas Mansur tergabung dalam organisasi bentukan Jepang, yakni PUTERA, atau Perhimpunan Umum Tentara Pemuda Rakyat Indonesia, dengan tujuan sebagai alat menuju Indonesia Merdeka. Bersama dengan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro, mereka dikenal sebagai empat serangkai dan dianggap Jepang sebagai kelompok yang paling berpengaruh di Indonesia.
11: Indonesia menyapa malam.
10: Nah, baik, kelihatannya kita sudah tersambung ya dengan penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal.
11: Wow.
13: Wawancara Pro 3.
10: Pak Said Iqbal, selamat malam, Pak.
14: Selamat malam, Mas.
10: Malam, Pak Said.
14: RRI Pro 3 FM di seluruh Indonesia.
10: Baik, Pak Said, ini kan aturannya sebenarnya kan sudah lama ada, tapi kan kemarin beberapa hari lalu lah diposting lagi ya oleh Instagramnya Kemenq, akhirnya menjadi perbincangan lagi, terutama di kalangan pekerja. Sebenarnya selama ini pekerja tahu tidak, Pak, ada aturan seperti itu, Pak?
14: Kalau aturan itu memang sudah lama, tapi mayoritas pekerja tidak mengerti ya,
10: tentang KHT ya.
14: Yang potongan pajak. Memang dari kalangan buruh, termasuk kami di KSPI dan partai buruh, saya nanti juga akan memberikan sebuah usulan lah kepada Bapak Presiden. Pajak progresif di JHT itu memberatkan buruh. Kan logikanya begini loh, Mas. Misal upah saya 2 juta sebulan, misal ya. Pada waktu upah saya 2 juta sebulan, sudah dipotong pajaknya.
10: Ya, betul-betul.
14: Sudah kena pajak.
10: Kena PPH, PPH
14: 21, Nah, kemudian, kan setelah itu saya bayar iuran JHT. Sekitar 2% dari buruh, 3,7% dari pengusaha.
10: Ya.
14: Nah, waktu saya tabung uang JHT itu, kan saya di upah saya udah kena pajak.
10: Ya.
14: Nah, akhirnya JHT saya terus sampai bertahun-tahun, kok kena pajak lagi?
10: Jadi double jadi kena pajaknya, begitu. Dengan pajak yang sama, PPH 21, begitu ya, Pak Said?
14: Iya, benar. Bahkan progresif kan, 15% di atas 50 juta itu. Itu yang memberatkan. Jadi, azas ketidakadilan. Dalam May Day 2025 dan May Day 2026, saya juga menyampaikan itu di hadapan Bapak Presiden Prabowo waktu belum jadi penasihat khusus presiden ya. Nah, Pak Prabowo sebenarnya merespon, tapi Pak Purbaya dengan entengnya menyatakan ASN dan maksudnya PNS dan TNI Polri juga bayar. Iya, tapi dia lupa kalau buruh swasta dua kali. Gitu loh, Mas. Kira-kira begitu.
10: Nah, ini memang berarti harus ada pembicaraan lebih serius lagi dengan Pak Purbaya kalau begitu ya, Pak Said ya. Agar ada satu pengertian yang sama begitu ya, Pak.
14: Ya, saya sedang berpikir. Sebagai penasihat khusus presiden, saya akan membuat surat ke Pak Purbaya, mau ketemu.
10: Ya.
14: Menjelaskan apa dasar keberatan dari pegawai swasta ini.
10: Ya.
14: Yang kedua, selain tadi double, yang kedua alasannya adalah keberatan itu karena JHT itu kan tabungan.
10: Ya, untuk hari tua.
14: Tabungan hari tua.
10: Ya. Ada kata-kata hari tuanya di situ begitu ya, Pak Said ya.
14: Hari tua dan saat kita di PHK.
10: Ya.
14: Itu kan berarti kita kehilangan pendapatan. Masa negara berlaku, tanda petik, kejam. Dengan mengambil orang yang hanya mengandalkan JHT. Orang PHK rata-rata itu ngandalin cuma JHT. Oh, pajaknya tinggi. Gitu loh. Itu yang menjadi dua alasan keberatan. Sampai 15% itu. Kira-kira begitu, Mas.
10: Nah, ini kan ketika diposting lagi oleh Instagramnya Kemenq kan kemudian kan menjadi pertanyaan dari banyak orang. Nah, dari kalangan pekerja apakah yang sudah ada juga sudah menyampaikan pertanyaan itu ke Pak Said Iqbal, kok sampai bisa seperti ini begitu, Pak? Karena mereka juga sudah selama ini mungkin tidak tahu begitu, Pak Said.
14: Sudah
10: ya.
14: Mereka bertanya. Pertama saya juga agak bingung, yang mana ya? Saya lupa ingat. Nah, pertanyaan itu ada. Tapi maksudnya juga seharusnya memang kita sebagai pemerintah mensosialisasikan. Tujuan Kementerian Keuangan memposting ulang itu sebenarnya adalah tujuannya untuk mensosialisasikan. Nah, bentuk itu yang tadi saya bilang, cara mensosialisasikan yang terkait dengan pajak memang sebaiknya tidak hanya di sosial media.
10: Harus ada penjelasan konkretnya ini.
14: Sehingga ada tanya jawab. Nah, akhirnya ya seperti inilah.
10: Jadi kalau yang dikenyatakan, kalau yang dikenakan progresifnya lumayan juga ya, Pak. 15% dia di atas 50 juta begitu ya.
14: Katakan 60 juta lah.
10: Yeah.
14: 60 juta kan berarti kita bisa dipotong 9 juta. Terasa kan buat orang yang udah kehilangan pekerjaan.
10: Padahal gaji mereka sudah kena PPH 21 sebelumnya begitu ya, Pak. Jadi double gitu ya.
14: Ketika nerima upah gaji sudah kena PPH 21. Oleh karena itu mungkin saya coba mengusulkan pada Presiden dan juga kalau bisa ketemu dulu dengan Pak Purbaya, berdiskusi, bisa nggak jangan double? Satu. Yang kedua, cara mensosialisasikan sebuah kebijakan yang sifatnya pajak, selain sosial media, sebaiknya juga tatap muka. sehingga di situ terjadi komunikasi dua arah. Kira-kira begitu, Mas.
10: Iya. Nah, waktu di media itu ketika disampaikan hal ini ke Pak Presiden, Pak Iqbal, respon Pak Presiden waktu itu bagaimana, Pak, soal ini, Pak?
14: Presiden secara umum mengatakan, ya iyalah, masa orang miskin, orang kecil, pajaknya berganda-ganda?
10: Iya, iya.
14: Mereka jangan. Saya minta pemerintah, menteri, untuk mempertimbangkan ini, gitu loh. Pidato beliau kan begitu.
10: Iya.
14: Saya begitu, beliau sampaikan.
10: Iya.
14: Intinya Pak Presiden nggak setuju kalau orang kecil dikenakan pajak yang lebih, orang besar malah ada tax holiday,
10: oh, ada pengampunan pajak, yeah,
14: ada tax amnesty. Itu yang Pak Presiden melihat tentang azas keadilan.
10: Yeah. Gitu loh, kira-kira. Jadi tinggal nanti Pak Iqbal mungkin menghubungi Pak Mengki dulu begitu ya, Pak, untuk bicara dulu soal ini begitu ya, sebelum ke Pak Presiden lagi.
14: Menurut saya begitu, saya akan coba langkah-langkah itu dulu.
10: Iya.
14: Yeah. Berdialog dengan Pak Purbaya.
10: Iya. Yeah. Jadi harapannya untuk yang JHT-nya tidak ada lagi lah pajak PPh 21-nya begitu ya, Pak Iqbal. Targetnya itu ya, Pak Iqbal ya?
14: Sebaiknya yang kena pajak dengan PPh 21 aja.
10: Iya.
14: Tapi kayak pesangon, jaminan hari tua, JHT, apalagi ya, jaminan pensiun, jangan kena pajak lagi. Karena udah kena kan di gajinya gitu.
10: Iya, iya. Baik, kalau begitu Pak Iqbal. Pak Iqbal, kami nantikan perkembangan dari Pak Iqbal, Pak. Nanti ketika pertemuan Pak Purbaya, Pak. Terima kasih banyak untuk waktunya, Pak Iqbal.
14: Iya,
10: malam Pak Iqbal.
14: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Tadi penasehat khusus Presiden ya, bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Pak Said Iqbal, yang nanti akan coba untuk bertemu dengan Pak Purbaya dan juga dengan Pak Presiden ya, untuk menyampaikan kembali usulan agar jaminan hari tua atau JHT BPJS ketenagakerjaan dari para pegawai swasta tidak lagi dikenakan PPh 21, karena gaji mereka sudah dikenakan PPh 21, karena ini adalah bagian dari potongan gaji mereka yang kemudian distorkan, termasuk juga bagian dari perusahaan untuk jaminan hari tua mereka di BPJS Ketenagakerjaan. Anda bisa berkomentar juga, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nah, ini kemudian juga memang menjadi pertanyaan dari kalangan pekerja swasta khususnya, karena selama ini mungkin penyampaian informasinya yang menurut mereka tidak sampai begitu ya, bahkan mereka sempat kaget. Pak Iqbal juga tadi menyatakan banyak pekerja menanyakan soal ini, soal pajak PPh 21 bagi JHT atau jaminan hari tua, karena juga ada aturan pajak progresifnya. Nah, jadi kalau aturannya ini 0% untuk nominal pencairan 50 juta. Jadi kalau JHT Anda mentok di 50 juta, itu tidak kena PPh 21 alias 0%. Tapi kalau di atas 50 juta, itu sudah kena 5%. Nah, kemudian dalam jangka waktu 2 tahun ya. Tapi kalau kemudian 50 juta itu lewat dari 2 tahun, maka ini akan kena namanya pajak progresifnya, di mana 5% untuk lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta. Kemudian 15% untuk lapisan PKP di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dan ada 25% yang di 250 juta sampai dengan 500 juta dan 30% untuk PKP-nya di atas 500 juta. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan kalangan pekerja. Nanti kita coba untuk hubungi dari kalangan pekerja juga ya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Aspirasi Mira Sumirat.

Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat.

0: Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026. Pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wawancara Pro3.
2: Nah, baik, kita masih bahas soal kalangan pekerja yang resah setelah adanya postingan di Instagramnya Kementerian Keuangan mengenai masyarakat yang ingin mencairkan jaminan hari tua atau JHT BPJS Ketenagakerjaan akan dikenakan pajak penghasilan atau PPh 21 sesuai dengan peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan, di mana aturannya yaitu pencairan dengan jangka waktu maksimal 2 tahun dikenakan tarif PPh pasal 21 dengan tarif 0% untuk nominal pencairan 50 juta dan 5% untuk nominal pencairan di atas 50 juta. Nah, setelah 2 tahun ini ada yang namanya pajak progresifnya. Nah, seperti apa juga kalangan pekerja kemudian mengeluhkan soal ini, lalu bagaimana solusinya? Kami juga sudah bersama dengan Asosiasi Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Mira Sumirat. Bu Mira, selamat malam, Bu.
3: Selamat malam.
2: Malam, Bu Mira. Bu Mira, kalau keluhan kalangan pekerja begitu melihat postingan dari Kemenku soal ini, bagaimana yang Ibu terima?
3: Ya, yang pertama, pemotongan pajak yang ada di jaminan hari tua itu.
2: Yeah.
3: Itu sebenarnya udah lama memang dipotong pajak.
2: Yeah.
3: Gitu. Artinya ini sudah berlangsung lama. Jadi saya juga merasakan lah gitu ya. Dan ketika mengurus tahun 2021-2022 itu juga kena juga gitu pajak itu. Dan tentu pasti menyesakkan lah ya, menyesakkan banget. Nah, kemudian karena memang situasi kondisi pekerja buruh ini sekarang sedang tidak baik-baik saja, jadi potongan pajak itu semakin terasa.
2: Yeah.
3: Gitu loh. Jadi terasa berat. Karena memang situasi kita tuh lagi berat-beratnya, kemudian harusnya kita menerimanya full gitu, semuanya dipotong full, ya lumayan gitu ya.
2: Lumayan potongannya, ya kalau hitung-hitung aja lumayan tuh potongannya.
3: Iya, sangat-sangat berat lah. Jadi karena memang situasi kondisi kita itu sedang sulit gitu dan sedang PHK di tengah jalan gitu ya. Kemudian juga belum lagi tadi banyak sekali kebutuhan pokok yang harganya tinggi gitu. Dan kebetulan juga mau masuk sekolah nih, biaya sekolah gitu, anak-anak yeah. sekolah makin memperparah gitu.
2: Yeah.
3: Memang itu yang memang persoalan ini sudah lama dan kemudian menjadi viral gitu, karena memang
2: diposting lagi oleh Kemenq.
3: Betul, betul. Itu, Mas.
2: Nah, kalau dari media yang lalu itu kan sempat disinggung soal ini ke Pak Presiden. Pak Presiden kan sempat mengatakan bahwa kenapa pekerja itu mendapatkan pajak yang dobel-dobel, sementara yang orang yang banyak duitnya ada tax holiday begitu ya. Pajak dobel-dobel itu kan maksudnya kan kalau gajinya para pekerja swasta itu kan sebelumnya kena pajak, kena PPh 21 juga kan, Bu Mira, kan?
3: Kena.
2: Nah, ini kan kena lagi begitu kan, dari potongan gaji mereka kena lagi kan di JHT begitu. Itu memang dobel-dobel kalau begitu, Bu Mira.
3: Ya, jadi saya mau ngelurusin dulu nih, kan
2: yeah.
3: waktu itu pernah ada informasi dari Kemenq bahwa ada gaji yang di bawah kalau nggak salah 5 juta itu nggak
2: yeah.
3: kena pajak. PTKP lah ya, pendapatan tidak kena pajak. Cuman perlu digarisbawahi juga bahwa itu hanya sektor tertentu.
2: Yeah.
3: Sektor ini tidak semua sektor industri mendapat keperlakuan seperti itu. Jadi hanya sektor kalau nggak salah garment gitu ya, tekstil yeah. lah gitu. Tapi sektor-sektor yang lain
2: kena,
3: gajinya
2: begitu.
3: Juga dipotong pajak juga
2: yeah.
3: gitu. Nah, kemudian belum lagi kita malah ada beberapa kawan-kawan kami yang THR juga dipotong pajak gitu. Dapat THR ini dipotong pajak. Nah, kemudian ya kalau bicara dobel-dobel, kita sangat dobel. Belum lagi ketika kita makan atau juga belanja kebutuhan hari-hari, ya itu dipotong pajak.

0: tancap juga gitu.
1: Yeah.
0: Jadi ini bukan bukan double dua kali, mungkin berdobel-dobel gitu loh potongan pajak ini gitu.
1: Yeah.
0: Jadi artinya ketika kita tadi harapan kita dijamin hari tua itu kan benteng terakhir nih bagi yeah. para pekerja gitu ya, untuk dia untuk melanjutkan kehidupannya nanti, untuk modal usaha, kemudian intinya untuk pegangan terakhir dia, kenapa harus dipotong lagi gitu sih.
1: Ya, jadi kalau hitung-hitungannya, kalau pekerja itu bekerja lebih dari 2 tahun saja, mereka sudah punya tabungan misalkan di atas 50 juta, itu bisa kena progresif 15%, lumayan ya Bu Mirah ya?
0: Kan sangat lumayan, ya berat, berat gitu ya. Saya pribadi orang yang mengalami itu secara langsung. Jadi kalau yeah. dikatakan mana buktinya, ya saya gitu loh, saya mengalami yeah. itu gitu ya. Ya ada dana pensiun, saya punya dana DPLK di sebuah bank BUMN lah gitu ya. Itu kena juga tuh, aduh ngeri banget. Pesangon pun kena, dipotong pajak gitu ya.
1: Yeah.
0: Pesangon dipotong, jadi udah gaji dipotong. Ketika kita berakhir pesangon dipotong, lalu kemudian ada dana pensiun kita ikut gitu ya, kita nabung bertahun-tahun gitu, pada saat mau mencairin dipotong gitu ya, karena di atas 50 juta kan.
1: Yeah.
0: Lalu kemudian hari itu juga dipotong. Kemudian kita beli makan, kita konsumsi makan atau konsumsi beli bahan bakar, bahan pokok gitu, dipotong juga kan, ada sabun juga. Artinya kita ini benar-benar mohon maaf ya, berat yeah. banget nih gitu ya. Makanya kita minta ya tadi komitmennya Pak Presiden, Pak Prabowo gitu ya. Ya kita minta sih direalisasikan gitu supaya enggak dobel-dobel tadi gitu. Karena tadi sudah dipotong PPh 21 juga
1: ya.
0: Dan THR pun dipotong juga gitu.
1: Nah, tadi kalau saya tanya Pak Said Iqbal, beliau akan ketemu dengan Pak Purbaya untuk membicarakan ini. Jangan sampai nanti pekerja kena pajaknya dobel-dobel sebelum bertemu dengan Pak Presiden juga menyampaikan lagi soal ini. Nah, itu harapan dari Bu Mira dan teman-teman pekerja lainnya seperti apa ini dengan upaya Pak Said nanti bertemu dengan Pak Purbaya dan Pak Presiden soal ini, Bu?
0: Ya, kami sih berharap Pak Iqbal selaku penasihat ketenagakerjaan itu dan langsung menyampaikan nanti, bisa jadikan ke Presiden juga ya setelah yeah. hasil mungkin menyampaikan atau bertemu dengan Pak Menkyu. Ya, kita sih minta tolong dong dievaluasi kembali tuh kebijakan pajak terkait dengan, ya tadi bukan hanya JHT sih,
1: yeah.
0: Kemudian THR, kemudian dana pensiun, kemudian yang lain-lain lah gitu ya. Jadi kalau perlu yang PTKP yang pendapatan tidak kena pajak itu bukan hanya sektor tertentu,
1: yeah.
0: tapi semua sektor gitu juga harus dilakukan gitu. Karena memang kan
1: kondisinya begitu ya Bu ya.
0: Ini, karena saya bilang kondisinya sebelum kondisi kita yang seperti ini kan kita nggak ada masalah gitu ya.
1: Yeah.
0: Karena kita lapangan pekerjaan bagus dan sebagainya. Jadi ketika sepasca COVID ini kita memang sangat-sangat sulit. Lalu yang kedua, kita sih pengen ada relaksasi lah ya, relaksasi pajak. Tadi yang saya sampaikan ini sinkron dengan yang nomor satu tadi, bahwa ini kan korban PHK nih gitu yeah. ya. Nah, apa sih itu, mereka upahnya kan rendah juga, masih dipotong juga gitu loh. Korban PHK masalahnya.
1: Yeah.
0: Kemudian juga kita sih minta kepada Pak Iqbal nanti sampaikan juga bahwa jaminan hari tua ini kan instrumen perlindungan sosial untuk yang pekerja yang tadi saya bilang benteng terakhir gitu.
1: Benteng
0: ya,
1: terakhir, benteng terakhir. Ya.
0: Sudah
1: ketika mereka sudah tidak bekerja begitu ya Bu Mira.
0: Oh, betul, dan sekarang ya pastinya ketika dia tidak dapat lagi pendapatan, tidak ada bekerja, maka itu JHT menjadi modal usaha dia gitu
1: ya.
0: Untuk keberlangsungan hidup dia lah gitu, mempertahankan hidup. Lalu yang selanjutnya ya tolong dong kalau misalnya ada keputusan apapun ya, sekali lagi kita mohon libatkan serikat pekerja atau
1: ya, sosialisasinya pekerja. Tidak lewat Instagram, ada pembicaraan lah dengan pekerja juga begitu.
0: Karena saya kira terbuka gitu ya. Saya kira komitmen Pak Prabowo kan bilang waktu itu mau melakukan dialog. Saya kira pemerintahan Pak Prabowo ini buka ruang dialog kok.
1: Ya.
0: Buka ruang. Kalau saya merasakan gitu ya, ruang dialog itu dibuka. Maka dari itu kita minta hal ini pun dibuka seluas-luasnya gitu Mas.
1: Ya, Bu Mirah, tapi ngomong ya Bu ya, pekerja-pekerja kita lah begitu yang diikut sertakan di program JHT itu kalau dari datanya aspirasi begitu ya, sudah 100% kah atau sampai berapa nih Bu perkiraannya begitu dari jumlah pekerja kita yang ada?
0: Kalau jumlah pekerja yang ada, kalau bicara pekerja formal itu kan sekitar 50 juta
1: ya.
0: Itu. Nah, dari pekerja 50 jutaan itu kurang lebih hanya sekitar nggak sampai 50% dia didaftarkan di JHT.
1: Itu kenapa Bu? Jumlahnya baru segitu Bu? Apa yang menjadi hambatannya sebenarnya?
0: Sama kalau dari informasi kawan-kawan pelaku usaha yang lurus nih, yeah, dan juga kawan dari BPJS, mereka yang tidak mendaftarkan itu adalah pelaku usaha yang quote and quote ya,
1: yeah,
0: dia tidak sesuai memberikan upahnya itu tidak sesuai dengan UMP.
1: Oh, si, begitu.
0: Tidak mendaftarkan. Jadi memang kan yang didaftarkan itu yang sesuai dengan UMP gitu. Nah, ketika mereka tidak sesuai dengan UMP, mereka tidak mendaftarkan. Dan ada beberapa perusahaan-perusahaan itu yang katanya bilangnya daftarin tapi tidak di store. Jadi ngambil uang si pekerjanya tapi tidak distorkan ke BPJS.
1: Yeah.
0: Lalu yang ya itu kasus-kasusnya. Lalu yang ketiga itu tadi, kebanyakan kan memang perusahaan-perusahaan itu outsourcing.
1: Yeah.
0: Apa ininya, pengelolanya adalah outsourcing kontrak, sehingga mereka ya ya tadi ya, karena memang masih 30-an persen itu tidak lebih dari 50%, ya kebanyakan outsourcing ya tidak didaftarkan, dan kawan-kawan outsourcing dan juga kawan-kawan kontrak itu memang mohon maaf ya tidak didaftarkan di hati, yeah, itu padahal juga tenaga kerja tadi kita ya meskipun formalnya 50% gitu ya. Tapi ya tadi dia statusnya itu yang kontrak dan juga outsourcing.
1: Ya, nah ini belum, kan merugikan pekerja Bu Mirah ya. Lalu upaya untuk mendorong ini agar para pekerja memang bisa diikutsertakan dalam JHT apa ini Bu Mirah dari kalangan serikat pekerja Bu?
0: Ya kita sih minta, lagi-lagi kan kalau dari serikat pekerja kan nggak mungkin bisa sendirian ya.
1: Ya.
0: Berkolaborasi lah, kami minta berkolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan juga BPJS tenaga kerja juga harus proaktif ya, jangan hanya bisa menerima iuran saja atau dalam tanda kutip hanya ya pihak yang pasif ya. Saya kira terus tergandeng kawan-kawan pekerja, buruh, kalau tidak ada serikat pekerja ya perwakilan pekerja, dan kan banyak nih, yeah, organisasi serikat pekerja yang ada di federasi atau konfederasi. Nah itu bisa digunakan untuk berkolaborasi atau memberikan evaluasi dan edukasi dan sosialisasi gitu, bahwa nih loh kepada pelaku-pelaku usaha, nih loh betapa pentingnya tentang jaminan sosial. Kan bukan hanya JHT tuh, yeah, di program di BPJS ada 5 kalau nggak salah. Nah itu juga harus terus digaungkan, dan juga harus menyasar juga bukan hanya pekerja formal tapi pekerja, yeah, informal juga gitu. Tapi pekerja informal mungkin bisa lah ya, dalam tanda kutip ada ininya sendiri. Tapi yang kita kejar ini pekerja formal ini yang kawan-kawan yang tadi seharusnya dia mendapatkan haknya, dia tidak mendapatkan haknya. Jadi apa solusinya? Ya gandeng serikat pekerja mau tidak mau gitu. Dan yang kedua adalah sanksinya dong.
1: Sanksi,
0: gitu.
1: Ya betul Bu. Agar mereka juga mau ikut sertakan pekerjanya harus ada sanksi.
0: Iya.
1: Bu Mira, ya.
0: Jadi selama ini ternyata ada sih sanksinya, tapi ketika eksekusi, ketika masuk ke situ nggak pernah juga terrealisasi, yeah, gitu. Nggak, saya nggak ngerti ya kesulitannya apa. Yang pernah saya rasakan, pernah kami rasakan, pernah kami advokasi adalah salah satu rumah sakit mirip Jakarta gitu, yeah, kalau di Jakarta itu juga sampai sekarang juga belum ada responnya tuh. Mereka itu tidak diikutsertakan di BPJS Naker, diikutsertakan tapi nggak di-storin gitu.
1: Oh.
0: Itu kan pidana, sebenarnya itu pidana,
1: yeah,
0: dan kita sudah laporkan ke Mabes, ke Polda gitu, tapi ya sampai sekarang udah ada 3 tahun,
1: yeah, karena itu hitungannya sebenarnya masuk penggelapan dana begitu ya Bu Mira ya.
0: Penggelapan maksud saya yang kayak gitu-gitu aja belum bisa diselesaikan kan gitu. Ini jadi artinya sanksi atau undang-undangnya juga harus dilaksanakan secara tegas gitu. Bukan hanya tadi sosialisasi atau edukasi kita lakukan, tapi kalau sanksinya juga nggak kuat ya percuma juga gitu. Jadi, yeah, intinya sih di sanksi dan juga ada sikap tegas dari pemerintah gitu, Mas.
1: Ya, tapi kan kalangan pekerja yang bekerja di perusahaan yang memang tidak mengikutsertakan mereka, atau mungkin mereka dipotong tapi tidak distorkan, kan mereka harus sadar juga nih Bu, bahwa dana mereka itu kan bisa digunakan untuk jaminan hari tua mereka. Nah, membangun kesadaran bagi para pekerja juga bagaimana itu Bu Mira soal itu?
0: Yang pertama, kalau ada kasusnya ketika mereka dipotong tapi kemudian tidak distorkan, mereka nggak nyadar. Kasus mereka nyadar-nyadar setelah ada yang PHK, setelah pensiun baru kok nggak bisa gitu.
1: Dananya nggak ada kan, ternyata begitu tidak distorkan. Oke.
0: Ternyata ketika klaim nggak ada, nah di situ tuh mulai muncul tuh gitu. ketika itu ditelusuri, ketika itu di mau di apa dikasuskan gitu, ternyata perusahaannya langsung hengkang, langsung tutup gitu. Jadi ngambil jalur itu. Nah, itu kasusnya yang begitu. Tapi yang untuk kasus yang misalnya mereka belum sama sekali gitu ya, belum sama sekali didaftarkan, ya seharusnya memang mereka proaktif, para pekerja itu ketika nah, jadi gini. Kawan-kawan angkatan kerja yang sekarang ini, Mas,
1: yeah,
0: mereka ngerti hak-haknya gitu, jangankan terkait dengan jaminan sosial di BPJS. Sekarang ini pikiran mereka udah, saya yang penting dapat kerja.
1: Yeah.
0: Mau upahnya berapa atau tidak sesuai dengan UMP, mereka terima. Lalu statusnya seperti apa, mereka terima. Karena mereka ketidaktahuan. Ketidaktahuan hak-hak mereka sesuai dengan undang-undang itu mereka minim gitu loh. Itu yang kami temuin. Jadi angkatan kerja yang sekarang ini kasihan juga, baik itu lulusan S1 maupun juga SMK atau SMA. Ketika kita kerja, kami tanya gitu, apa kamu tahu enggak hak kamu tentang UMP? Mereka UMP aja enggak tahu.
1: Yeah.
0: Mereka status kerja aja enggak tahu. Mereka jaminan sosial aja enggak tahu. Nah, ininya benang merahnya miss-nya di mana kalau menurut saya? Seharusnya ya, dan kami sedang melakukan ini juga perlahan, ada yang namanya edukasi atau sosialisasi mulai dari pendidikan, dari kawan-kawan misalnya mau masuk ke kelas 3 SMA atau SMK,
1: yeah,
0: atau kawan-kawan yang di universitas, itu kita kasih tahu. Jadi bukan hanya sekedar mereka mau bekerja, tapi tanpa memberikan informasi yang cukup bahwa hak-hak mereka sebagai pekerja nanti adalah ini. Bukan hak aja sih, kewajiban, yeah, mereka. Hak dan kewajiban mereka adalah ini. Itu harus dikasih tahu gitu loh.
1: Jangan cuma dikasih tahu kewajibannya saja, haknya tidak begitu.
0: Iya.
1: Biasanya kan begitu tuh kalau di kantor-kantor kan.
0: Ya, yang udah-udah kamu harus kerja produktif, kerja ulat kan gitu ya, rajin gitu. Tapi haknya seperti apa gitu? Waktu jam kerja mereka nggak tahu, ada upah lembur kalau kelebihan jam kerja itu mereka nggak tahu gitu. Yeah. Jadi ini gimana ininya, apa namanya itu misnya? Maka tadi dari mulai ya kita kasih ruang lah ya untuk dari Kementerian Pendidikan untuk kita bisa masuk lah. Namanya Union to Campus, Union to School,
1: yeah,
0: serikat ke sekolah, serikat ke kampus. Jadi jangan juga sampai nanti ada juga kan ininya apa positifnya ketika sosialisasi terkait dengan serikat ke sekolah atau serikat ke kampus, kita bisa juga memberikan edukasi kepada mereka bahwa aksi unjuk rasa kan gitu ya,
1: yeah,
0: jadi bukannya pikirannya serikat nanti demo terus gitu, nah itu kita luruskan di sana gitu loh. Jadi nanti kan bukan hanya sebagai pekerja juga mereka, yeah, akan jadi calon-calon pengusaha. Bahwasannya kewajiban pelaku usaha adalah ini. Nanti kamu kalau mau jadi pekerja ini. Gitu, itu kan berdasarkan undang-undang, bukan katanya-katanya. Gitu.
1: Yeah.
0: Itu juga kita mohon diberikan ruang dan waktu gitu kepada Kementerian Pendidikan dan berkolaborasi ya tentu dengan para pelaku usaha dan juga Dinas Tenaga Kerja setempat gitu.
1: Ya, nah ini kan Pak Presiden kan sangat konsen sekali dengan nasib para pekerja, Bu Mirah ya. Sejauh mana ini juga bisa mendorong perbaikan ekosistem ketenagakerjaan kita, Bu Mirah?
0: Ketika seorang Presiden sudah berkomitmen gitu ya, tapi kalau bawah-bawahnya nggak mau
1: ya
0: gitu ya. Nah, presidennya udah bagus banget nih kayak kemarin waktu tahun 2025 kita akan mensahkan segera RUU. Ini agak melenceng dikit enggak apa ya?
1: Yeah.
0: Perampasan aset gitu ya. Ini kerennya ya. Nah, 2025 1 Mei 2025 ada 1 Mei. Tapi kan sampai sekarang belum. Ternyata usut punya usut kan itu ada di DPR RI,
1: yeah,
0: gitu. DPR RI mungkin enggan gitu ya, mungkin gitu. Nah, ada satu presiden punya komitmen terkait dengan ayo dong hak apa pekerja buruh, kita komitmen untuk memberikan kesejahteraan, upah yang layak, jaminan sosial, yeah, yang layak. Nah, itu pesan itu harusnya sampai ke bawah-bawahnya. Karena yang eksekutornya kan para menteri gitu, yeah, ya, selang menteri kemudian para eselon 1, eselon 2 dan bawahnya mungkin selanjutnya. Nah, itu yang harusnya gayung bersambut. Nah, saya lihat ini belum maksimal sih gitu. Jadi saya kira lagi-lagi ini butuh yang, yeah, namanya kolaborasi. Lagi-lagi butuh kerjasama yang baik dan lagi-lagi dibutuhkan juga bukan hanya komitmen dari pemerintah sang presiden, tapi bawah-bawahnya didukung,
1: bisa melimplementasikan apa yang dimaksud Pak Presiden begitu ya, Bu
0: Mirah
1: ya.
0: Betul, diajak juga ya kawan-kawan serikat pekerja lah agar bisa diimplementasikan apa yang menjadi keinginan Presiden.
1: Ya, kalau begitu, Bu Mirah terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami malam ini Bu.
0: Baik, makasih.
1: Selamat malam Bu Mirah Sumirat.
0: Ah. Salam.
1: Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Aspirasi Mira Sumirat.
2: Wawancara Pro 3. Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.
1: Kilas Berita.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan bencana kekeringan masih mendominasi sejumlah wilayah Indonesia seiring semakin banyak daerah memasuki musim kemarau. Ribuan warga terdampak, sementara pemerintah daerah terus menyalurkan bantuan air bersih. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan dalam periode 24 hingga 25 Juni 2026, kekeringan terjadi di sejumlah daerah di samping bencana lain, seperti tanah longsor, banjir rob, gempa bumi, serta kebakaran hutan dan lahan. BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan yang masih dapat terjadi. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.

0: BMKG Jambi memetakan sejumlah wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau, terutama di kawasan bergambut di bagian timur Provinsi Jambi. Sri Wahyuni melaporkan selengkapnya.
1: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jambi memetakan sejumlah wilayah di Provinsi Jambi yang berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Wilayah-wilayah yang memiliki lahan gambut, terutama di bagian timur Jambi, menjadi daerah yang perlu mendapat perhatian khusus. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi, Nabilatul Fikroh, mengatakan daerah rawan karhutla meliputi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Muaro Jambi. Kawasan tersebut memiliki karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar saat curah hujan menurun. Untuk mengantisipasi terjadinya karhutla, pemerintah bersama sejumlah instansi terkait telah mengaktifkan posko siaga karhutla. Berbagai upaya juga dilakukan melalui patroli rutin yang melibatkan BMKG, TNI, Polri, BPBD, Basarnas, dan stakeholder lainnya guna memantau potensi titik panas atau hotspot.
2: Setiap pagi kita briefing dengan stakeholder terkait BMKG, TNI, Polri, BPBD, SAR juga. Jadi kita setiap pagi briefing jika ada potensi kebakaran di mana atau ada hotspot di mana, itu tim kita langsung memantau. Dan jika ada nantinya, ya kalau sekarang kondisi masih aman, biasanya kalau ada wilayah-wilayah yang terbakar, itu tim waterbombing itu siap untuk melakukan operasi penyiraman begitu, Mbak. Nah, itu langkah nyata yang kita lakukan setiap tahun, dan tahun ini juga sudah mulai berjalan.
1: Sementara itu, warga Muaro Jambi, Suprianto, menyambut baik upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya karhutla. Menurutnya, pencegahan terjadinya karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi peran serta masyarakat sangat diperlukan dengan tidak membakar sampah sembarangan atau membuka lahan dengan cara dibakar.
3: Saya sebagai masyarakat ya menyambut baiklah ya upaya yang dilakukan pemerintah terkait seperti patroli rutin untuk menjaga agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan juga, karena ini kan kita ketahui ini musim kemarau ya, kayaknya kemaraunya agak kering. Sebenarnya sih menjaga agar tidak terjadi karhutla ini juga bukan hanya tugas dari pemerintah aja sih, tapi juga tugas bersama dan juga masyarakat ya. Janganlah bakar sampah sembarangan, terutama nih yang untuk membakar lahan dengan sengaja nih, janganlah sampai diulangi.
1: Ia menambahkan kemarau yang diperkirakan akan berlangsung panjang di wilayah Provinsi Jambi ini harus menjadi perhatian bersama agar kejadian kebakaran karhutla yang terjadi seperti tahun sebelumnya tidak terulang kembali. Demikian, dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jangan lewatkan nanti pada pukul 06 waktu Indonesia Barat Jumat ya, 26 Juni 2026 kita hadirkan kembali sepak bola Piala Dunia, Pesta Bola Dunia 2026. Dengar bareng atau debar antara Jepang dengan Swedia pada Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat bersama dengan sportcaster Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Nah, kalau Swedia, kalau kita lihat dari perkembangan yang ada ya, di mana Swedia harus bangkit setelah mengalami kekalahan telak dari Belanda. Swedia harus melupakan kekalahan 0-3 dari Belanda pada laga terakhir. Kekalahan itu menjadi pukulan berat sebenarnya, setelah sebelumnya mereka juga tampil luar biasa dengan kemenangan 5-1 atas Tunisia, tapi kemudian kalah 0-3 dari Belanda. Dan mereka nanti harus menghadapi Samurai Biru alias Jepang, yang merupakan salah satu tim yang dianggap cukup kuat dari kawasan Asia. Swedia saat ini berada di posisi ketiga grup F dengan 3 poin. Hasil imbang sebenarnya cukup untuk membawa Swedia lolos ke babak gugur, tapi kemenangan akan memberikan kepastian yang lebih besar bagi mereka. Sementara kalau Jepang, kalau kita lihat Jepang datang dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi ya, setelah tampil impresif pada pertandingan sebelumnya, di mana tim asuhan Hajime Moriyasu berhasil mencatat kemenangan 4-0 atas Tunisia. Jepang menunjukkan perkembangan pesat sepanjang Piala Dunia 2026. Setelah bermain juga imbang pada laga pembuka, Samurai Biru akhirnya meraih kemenangan perdana saat menghancurkan Tunisia. Ayase Ueda menjadi pemain kunci dalam kemenangan tersebut setelah mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist. Ada juga Daichi Kamada yang menjadi sorotan, pemain yang mencetak gol tercepat Jepang dalam sejarah Piala Dunia itu kini sudah mengoleksi 2 gol di Piala Dunia kali ini. Tentu ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru. Nanti kita hadirkan juga perbincangannya setelah warta berita pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa menyampaikan komentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Tapi nanti ya, ketika kita menghadirkan narasumber juga untuk memprediksi bagaimana jalannya pertandingan antara Swedia versus Jepang.
4: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro3, jaringan berita nasional.
0: Jelang warta berita pukul 22 waktu Indonesia Barat.

pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Pertahanan Syapri Samsudin membahas soal pengamanan wilayah udara dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Pertemuan itu membahas pengamanan dan pengendalian wilayah udara nasional sebagai bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan negara. Menurut Syapri Samsudin, pertahanan udara menjadi perhatian penting oleh pemerintah karena akan mempengaruhi kepada pertahanan atau ketahanan nasional. Ketua Umum Tim Pembina Posyandu, Tri Suswati Tito Karnavian mengungkap, masih banyak pemerintah desa yang belum mengalokasikan anggaran untuk Posyandu dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, karena belum memahami posisi Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa. Menurut Tri, pemahaman yang tepat mengenai posisi Posyandu penting untuk memperkuat dukungan kebijakan dan pendanaan bagi layanan dasar masyarakat di tingkat desa dan juga.

0: di tekanan dari tim Panzer Jerman.
1: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada kesempatan tadi para pemain Ekuador sempat memprotes gol yang dicetak oleh timnas Jerman karena sebelumnya terjadi sempat insiden yang dinilai pelanggaran oleh pemain Ekuador, di mana Pedro Vite nomor 15 seperti dilanggar oleh salah satu pemain dari timnas Jerman yaitu Kai Havertz, namun wasit asal Jerman, maksud kami asal Amerika, yaitu Tori Penso, wasit perempuan pada pertandingan pagi hari ini, tetap mengesahkan gol yang tadi dicetak oleh Leroy Sané. Ya, pendengar, saat ini Jerman mendapatkan peluang, sudah dilakukan sayang, berhasil dibuang tadi bola oleh para pemain dari timnas Ekuador, dan kali ini Jerman bola kaki jatuh di kaki para pemain Jerman. Ada Alexander Pavlovic berikan kepada Leroy Sané, menyisir dia dari sisi kanan penyerangan Jerman, masih mundur lagi ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah berikan ke samping atau sebelah kiri kepada Antonio Rudiger berikan kepada Florian Wirtz menusuk ke jantung pertahanan Kolombia, maksud kami Ekuador, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Ekuador dan bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Tapi wasit tadi menilai ada pelanggaran dan hanya melahirkan tendangan bebas bagi timnas Ekuador, dan saat ini pertandingan sudah dimulai. Ada John Hincapie berikan kepada William Pacho maju saja, disodorkan bola kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata masih mundur belakang kepada Pedro Vite yang tadi sempat dilanggar oleh Florian Wirtz, dan kali ini mundur lagi bola ke belakang, berikan kepada Chole Ordones saat ini dia sudah melewati garis tengah permainan, umpan pendek saja dia berikan kepada nomor Moises Caicedo, sang kapten Ekuador pada pertandingan pagi hari ini. Moises Caicedo meminta rekan-rekannya untuk mendekat dan membuka ruang pada siapa bola akan diberikan, menyamping saja dia berikan kepada Enner Valencia tidak mampu dia menembus pertahanan dari timnas Jerman, mundur lagi ke belakang kepada Chole Ordones saat ini berikan kepada Juan Yeboah yang menyisir dari sektor kanan penyerangan, masih mundur lagi ke belakang kepada Chole Ordones, saat ini ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata, sayang sekali terobosan jatuh lagi ke kaki para pemain Jerman. Kali ini ada nomor punggung 22 David Raum, jatuh lagi di kaki Enner Valencia, sayang, gol pendengar, sebuah umpan matang yang mampu dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo nomor punggung 20. Mengejutkan, Ekuador akhirnya berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-9 atau tepatnya di menit ke-80, menit ke-40. Skor 1-1 saat ini pendengar. Ekuador 1, Jerman 1. Sebuah upaya yang sangat cemerlang dari anak-anak asuhan Sebastian Andreas Becacese. Umpan matang tadi berhasil dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo, tendangan dari luar kotak 16 yang menaklukkan kiper Manuel Neuer dan bersarang di pojok sebelah kiri gawang timnas Jerman pada pertandingan pagi hari ini. 1-1 pendengar, pertandingan semakin seru antara timnas Ekuador menghadapi timnas Jerman. Bagaimana Bung Yanto, Anda melihat serangan balik cepat tadi dari timnas Ekuador yang kembali lagi mengejutkan pertandingan pada pagi hari ini, Bung Yanto?
2: Iya, Mas Rosi, memang ini sebuah kesalahan pemain belakang Jerman yang menganggap pemain-pemain Ekuador tidak terlalu membiarkan bergerak, ya, jadi
1: terlalu memberi ruang.
2: Memberi ruang ya. Jadi kelihatan pemain belakang Jerman ini memberikan ruang yang agak sedikit longgar, padahal di situ ada beberapa pemain yang cukup berbahaya. Dan ini pun gol ini terjadi memang akibat sebuah kurang solidnya pemain-pemain belakang Jerman yang melepas beberapa pemain depan, tidak mengawal ketat, dan bola tadi liar dan bebas dalam posisi yang sangat akurat gawang Jerman, dan dengan mudah saja kami lihat tadi pemain Nilsson Angulo, ya, pemain yang merumput di Sunderland ini, ya,
3: tenang bebas kini, ya.
0: diperoleh oleh Jerman dari sektor kanan Ekuador sudah Joshua Kimi uncakan ke sana, berbahaya. Kini Wirtz mampu menguasai bola sepenuhnya, dorongkan saja bola ke sektor kiri pertahanan Ekuador, tidak sempurna tadi, mampu dicuri, namun lagi-lagi justru aliran bola mampu kembali direbut oleh pemain Jerman dan kembali menjaga gawang. Manuel Neuer harus keluar dari sarangnya dan kini peluang umpan saja ke depan, ada Rabi Raham, umpan sambil gawang, kembali diselamatkan oleh para pemain belakang Ekuador. Namun kini serangan balik tampaknya dilancarkan oleh Ekuador, namun potong lagi berkali-kali Jerman mencoba untuk mengamankan aliran bola dari sektor pertahanan Ekuador, jauh saja kepada Joshua Kimi, sang kapten kesebelasan Jerman, tarik lagi ke belakang tadi penjaga gawang Neuer, namun pendek aliran bola ke sektor kiri. Nomor punggung 5 ada Alexander Pavlovic, umpan saja, dorongkan bola ke depan kepada Rudiger, tarik lagi ke belakang kepada Joshua Kimi, tidak jadi dia mengumpan, masih mengulik-ulik dah di sektor kiri pertahanan sendiri. Oh, mampu direbut tadi oleh John. Oh, tampaknya sebelumnya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ekuador terhadap kapten kesebelasan dari Jerman tadi, Joshua Kimi. Kita lihat dah nomor punggung 19 tapaknya tadi yang mengganggu pergerakan dari Joshua Kimi. Ada Gonzalo Plata, dan kini aliran serang deras dilakukan oleh Jerman dari sektor kanan. Di sana ada Leroy Sané, umpan pendek 1-2 dia bersama rekannya nomor punggung 5 Pavlovic, umpan pendek lagi kepada Musiala ataupun Leroy Sané, kembalikan lagi aliran bola di jantung pertahanan Ekuador. Rudiger dari sisi tengah, umpan saja kepada Jonaranta, balik lagi Leroy Sané, Joshua Kimi, umpan di mana ke sektor kanan tadi, oh berbahaya, namun kembali dapat ditinju tadi, umpan crossing jauh di area mulut gawang pertahanan dari Ekuador. Masih selamatlah kini gawang dari Ekuador, masih 1-1 hingga memasuki menit ke-12, dan Jerman masih terus mengurung dan mengunci sisi pertahanan dari Ekuador. Dari sisi kanan Leroy Sané, umpan dia pendek saya tadi kepada Joshua Kimi, masih menggiring-giring bola dengan sambil berjalan kepada Musiala, tarik lagi ke belakang Rudiger, Antonio Rudiger menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, umpan saja ke sektor kanan, ada Wirtz. Wirtz mencoba untuk melewati satu pemain dari Ekuador, umpan 1-2 dia bersama Musiala, namun masih direbut oleh pemain Ekuador, dan kini kembali serangan balik cepat dilakukan Ener Valencia dari sektor kiri pertahanan Jerman tadi, mencoba melewati Jonathan Tah, namun lagi-lagi dengan cekatan Jonathan Tah mampu memotong tadi. Bagaimana dribbling yang dilakukan oleh Ener Valencia dari sisi kiri pertahanan Jerman masih patah di kaki-kaki pemain belakang Jerman. Kini kembali Jerman mencoba kembali membangun serangan mengurung pertahanan Ekuador. Cukup seru pendengar pertandingan pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini. Pavlovic alirkan saja ke sektor kiri, mencoba dikuasai oleh Rudiger, Antonio Rudiger menambah sejenak, umpan pendek ke kiri kepada nomor punggung 22 ada David Raum, kembalikan lagi kepada Rudiger, pendek saja tadi kepada Jonathan Tah, umpan dorongkan bola saja ke sektor kiri pertahanan dari Ekuador, umpan pendek Musiala mampu dikuasai bola sepenuhnya, umpan lagi langsung shooting. Cukup baik tadi nampaknya ada nomor punggung 23 Mecca, Felix Mecca mencoba melakukan tendangan keras mendatar, namun arah bola masih menyamping dari sisi kanan gawang Ekuador, dan skor kini masih sama kuat 1-1.
1: Ya, pendengar kali ini Stefan PCCC, Andres PCCC, pelatih dari Ekuador, sempat memberikan beberapa instruksi kepada para pemain Ekuador untuk memperkuat barisan pertahanan mereka dari serangan timnas Jerman. Namun kali ini bola masih jatuh kembali di kaki pemain timnas Jerman. Timnas Jerman masih melakukan dominasi permainan, terjadi perebutan bola di sektor tengah lapangan, dan kali ini timnas Jerman mulai mendelay bola. Ada kapten kesebelasan Joshua Kimmich berikan kepada Jonathan Tah, Jonathan Tah berikan kepada Jamal Musiala yang mundur untuk menjemput bola. Ada lagi nomor punggung 5 Alexander Pavlovic, Joshua Kimmich, umpan saja dia, melambung dia ke kiri, namun sayang saja bola masih berhasil diblok oleh para pemain dari Ekuador, dan kembali bola jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich, Joshua Kimmich berikan kepada Felix Mecca, Felix Mecca menyisir dari sebelah kanan, maksudnya tadi umpan 1-2 kepada Alexander Pavlovic, namun Pavlovic dijaga ketat oleh pencetak gol dari timnas Ekuador tadi nomor punggung 20 Nilsson Angulo, dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Ya, kali ini terjadi perebutan bola antara pemain timnas Ekuador dan Jerman, terjadi cop duel dengar, dan dimenangkan oleh timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich menguasai bola, dari lini pertahanan dari Jerman, berikan kepada Jonathan Tah, umpan pendek saja. Jonathan Tah berikan kepada Mecha. Mecha maksudnya tadi kepada Alexander Pavlovic, namun sempat direbut oleh para pemain Ekuador. Namun bola kini jatuh lagi di tangan ataupun di kaki para pemain timnas Jerman. Jerman mulai melakukan serangan. Kali ini ada Pavlovic, dilanggar tadi oleh salah satu pemain dari Ekuador, yaitu Gonzalo Plata nomor 19. Kini Jerman kembali memulai serangan. Ada Jonathan Tah, mundur ke belakang, dia berikan pada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 kepada Jonathan Tah. Kali ini ada David Raum menyisir dari sisi kiri penyerangan. David Raum kencang dia berlari, sayang sekali perebutan bola tadi. Maksudnya hendak merebut bola, namun sayang sekali para barisan pertahanan Ekuador cepat. Kali ini terjadi cop duel di tengah. Dan pendengar, intensitas serangan ataupun permainan kali ini cukup meningkat karena Ekuador memang mencari kemenangan agar setidaknya dapat lolos sebagai runner up ataupun peringkat ketiga terbaik turnamen, sehingga dapat lolos ke babak 32 besar. Ya, kali ini ada David Raum. David Raum umpan saja pendek kepada nomor punggung 17, Florian Wirtz. Florian Wirtz, sayang sekali bola berhasil direbut. Kali ini Ekuador mulai melakukan inisiasi serangan. Umpan saja dia berikan kepada nomor punggung 23, ada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada nomor punggung 15, Pedro Vite, yang sudah melewati garis tengah. Kepada siapa bola akan diberikan? Mundur lagi kepada Moises Caicedo. Kali ini Pedro Vite. Pedro Vite yang sudah melewati garis tengah. Umpan kepada Ener Selk, Ener Valencia. Ener Valencia dibayang-bayangi oleh satu pemain, dua pemain Jerman. Pindahkan umpan balik kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez mundur lagi ke belakang, berikan lagi ke depan. Ada Pedro Vite. Pedro Vite berikan lagi nomor punggung 13, Ener Valencia. Masih mundur bola ke belakang. Tidak terburu-buru timnas Ekuador untuk melakukan serangan, mulai mengurung pertahanan dari timnas Jerman. Saat ini ada nomor punggung 19, Gonzalo Plata, menyerang dari sisi kanan. Bekerja sama dia dengan nomor punggung 9, Johan Yepua. Johan Yepua melewati, meliuk-liuk dia melewati para pemain Jerman. Namun sayang sekali masih belum berhasil menembus barisan pertahanan, mundur saja ke belakang. Dialirkan bola kepada Pedro Vite. Kini Pedro Vite berikan kepada nomor punggung 23, sang kapten Moises Caicedo. Umpan pendek ke samping berikan kepada Joel Hernan Ordonez. Joel Ordonez maksudnya tadi umpan kepada Gonzalo Plata, namun berhasil dipotong tadi bola oleh para pemain timnas Jerman, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini bola ada di kaki Joel Ordonez. Umpan pendek saja berikan kepada Moises Caicedo. Moises Caicedo, jenderal lini tengah pertahanan, lini tengah dari serangan Ekuador. Berikan kepada Pedro Vite. Pedro Vite berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada Gonzalo Plata. Masuk kami nomor punggung 3, Piero Hincapié, yang menyisir dari sektor kiri. Namun sayang tadi wasit Tori Penso meniup peluit adanya insiden antara Hincapié dengan Joshua Kimmich tadi, saling tarik menarik kostum tadi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Jerman. Ya, kembali lagi ada insiden di atas lapangan tadi antara pemain Jerman dan Ekuador. Jamal Musiala tadi dijatuhkan, hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah, langkah dia 1-2 dan berikan kepada Joshua Kimmich. Ada Antonio Rudiger, maksudnya tadi berikan kepada David Raum, namun terjadi salah komunikasi pendengar. Hanya akhirnya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Ekuador. Ekuador kali ini ada nomor punggung 6, ada Willian Paco. Willian Paco berikan kepada Piero Hincapié nomor punggung 3. Mundur lagi berikan kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez umpan sodorkan ke depan, berikan kepada sang kapten Moises Caicedo. Moises Caicedo umpan dia ke sebelah kanan, ada Joan Yeboah. Mundur lagi ke belakang kepada Moises Caicedo. Caicedo berikan kepada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Kali ini 1-2 Gonzalo Plata. Sayang sekali pendengar, umpan terobosan tadi berhasil diblok tadi oleh para pemain bertahan Jerman, dan bola kembali jatuh di kaki para pemain Ekuador. Kali ini Moises Caicedo menginisiasi serangan, berikan umpan pendek kepada Pedro Vite. Pedro Vite dia meliuk-liuk, dia mencari rekannya, mundur lagi ke belakang menghindari serangan dari timnas Jerman. Umpan lambung ke depan, sayang sekali jatuh lagi bola di kaki nomor punggung 15, Pedro Vite. Kerjasama dia bersama dengan Joan Yeboah. mundur lagi, berikan kepada nomor punggung 23 sang kapten Casedo. Casedo kali ini berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia untuk atik dia, dibayang-bayangi oleh Leroy Sané. Ada Ener Valencia dari sisi kiri pertahanan Jerman. Ener Valencia umpan diberikan pada Ener Hinkapi, umpan tarik, ah sayang sekali diblok tadi oleh Joshua Kimmich, menghasilkan Leo sepak pojok pertama untuk timnas Ekuador pada pertandingan pagi hari ini.
0: Ya pendengar, satu peluang tentunya harus dimanfaatkan oleh Ekuador melalui tendangan sudut tampaknya dari sisi kanan gawang dari Jerman hingga memasuki menit ke 21, 17 detik saat ini 1-1. Peluang tentunya kini diperoleh, sudah dilakukan umpan ke mulut gawang, namun ditunjuk oleh Neuer hingga keluar area kotak penalti. Aliran bola kini coba dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Ekuador, tampaknya ada Pedro tadi dari sisi kanan pertahanan Jerman, namun bola tampaknya dibiarkan keluar karena memang hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Ekuador. Tampaknya akan dilakukan oleh Pedro, kita tantikan. Oh tidak, nampaknya ada Firo. Ya, Firo Hiati sudah dilakukan, lempar saja ke belakang pada rekannya nomor punggung 21. Kita masih melihat ada Alan Franco umpan pendek saja ke kiri kepada nomor punggung 23 Moses, kepada Pedro, tidak jadi dia mengumpan ke depan, kembalikan lagi kepada Valencia. Valencia mundur ke belakang, harus menjemput bola kepada Moses lagi, pendek-pendek saja kepada Franco. Pedro kembalikan lagi nomor punggung 4, di sana ada Joel umpan ke sektor kiri pertahanan Jerman, ada nomor punggung 9, ada John, umpan saja 1-2 John kepada Pedro. Oh apa yang terjadi, mampu lagi dikuasai penuh oleh John, mampu umpan nomor 61 Alan, umpan ke depan, kembali digagalkan oleh pemain belakang pada Joshua Kimmich tampaknya. Namun peluang satu tadi mampu digagalkan, namun terjadi lagi perebutan duel di sektor kiri pertahanan Jerman, direbut oleh Alan Franco, tarik lagi ke belakang nomor punggung 23, di sana ada Moses umpan saja ke John, sektor kiri, umpan lagi kepada Alan, menguasai bola, umpan masuk ke depan, oh kembali digagalkan. Namun satu peluang lagi diperoleh oleh Ekuador, kembali lagi umpan tarik, di sana ada Gonzalo Plata, namun kembali membentur kaki dari pemain Jerman, tampaknya tadi ada Kai Havertz, dan kembali kuasai oleh pemain dari Ekuador dari arena tengah lapang pertandingan. Kini mencoba mengerung Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman, di sana ada Moses Caicedo, umpan pendek saja kepada pemain nomor punggung 19 Gonzalo Plata, pendek-pendek saja, namun pasti tampaknya Pak Ekuador umpan tusukan ke sektor kanan, ada Piero mencoba masuk ke kotak penalti, dan terjadi tampaknya wasit dari Amerika Serikat Terry Venso menganggap itu bukan sebuah pelanggaran, walaupun tadi kita lihat ada memang kontak fisik antara Leroy Sané dan juga Firo Hinkai. Tentunya ini merupakan salah satu momen yang sangat menarik di sisi kanan pertahanan dari Jerman dan bukan sebuah pelanggaran. Dan kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Jerman. Kita lihat Antonio Rudiger masih mengiring bola sambil berjalan, dia akan memasuki sektor tengah area pertahanan sendiri, umpan pendek kepada Jonathan Tanta, maksudnya kepada Pavlovic, kembalikan lagi kepada Joshua Kimmich, alirkan bola ke sektor kanan, di sana ada Meko ataupun nomor punggung 23. Nomor punggung 23 tadi tampaknya Ferik, umpan lagi pendek ke Pavlovic, Alexander Pavlovic umpan lagi ke belakang, Joshua Kimmich nomor punggung 10 umpan kepada Musiala. Felix dari sisi kiri ataupun Leroy Sané, kita masih melihat bagaimana umpan 1-2 pemain-pemain Jerman ini kembali mencoba mengurung kembali. Ada Pavlovic, alirkan lagi ke sektor kanan pertahanan Ekuador, umpan satu kanan Felix, oh tidak jadi, Kai Havertz tidak mampu, bagaimana tadi dilepaskan saja oleh Kai Havertz sehingga tidak mampu satu peluang tadi. Namun Felix nomor 22, ada David, umpan ke mulut Kai Havertz, lakukan sudutan, namun terbang di udara tadi penjaga gawang dari Ekuador Hernan Galindez, dan dengan sigap memeluk bola dengan kedua tangannya sambil menjatuhkan badannya dari sisi kanan tiang gawang dari Ekuador, sehingga masih selamatlah kini gawang Ekuador dari gempuran pemain-pemain dari Jerman memasuki hingga hampir menit ke-25. Sudah dilakukan tendangan ke gawang tampaknya, namun pendek saja tadi. Kita lihat ini Galindez langsung tendang arah jauh, namun bisa sana disundul oleh satu pemain dari Ekuador nomor punggung 19 Gonzalo. Kini aliran bola justru dikuasai sepenuh oleh pemain dari Jerman, jauh tadi ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer. Rudiger umpan pendek saja ke bawah, mampu direbut oleh pemain Ekuador, di sana ada John, mampu dia melewati satu pemain dari Jerman, mampu kembali dengan cekatan David Raum, tadi sempat kehilangan bola dan bertanggung jawab untuk mengambil kembali. Kini lemparan ke dalam bagi Ekuador dari sisi kiri, mampu direbut pemain Jerman. Musiala mencoba melewati dua pemain dari Ekuador, tidak mampu dia. Terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Jerman, dan kini Ekuador menguasai bola lagi. Pedro mencoba melewati Wills, mampu dia melewati Wills, kembali lagi menahan bola dengan kaki kanan kirinya dan tarik lagi ke belakang kepada Joe Dadi, sangat jauh tentunya, masih menahan bola sejenak. William umpan lagi pendek kepada Pedro dari sisi kanan. Kini giliran dari sisi kanan dieksplor pertahanan Jerman oleh anak-anak pemain Ekuador ini. Tarik lagi umpan ke belakang kepada William, umpan pendek saja kepada rekannya di sana, ada nomor punggung 3 nampaknya, Fiero Hincapi. Tarik lagi, dorong ke bolang ke bola tadi ke belakang pada William, sektor kanan, umpan pendek saja kepada Jul, masih Jul Ordonez menguasai bola, umpan dengan kaki kanannya ke sektor kiri, ada Moses cangkap dan kesebelasan Ekuador, alirkan lagi ke kiri, kerja sama 1-2, umpan pendek saja masih dikuasai oleh William Paca, kembalikan lagi tadi maksudnya kepada Nilsson, namun tarik lagi ke belakang kepada William Paco, umpan pada Moses, umpan lagi William Pacel ke Nilsson di sektor kanan pertahanan Jerman, namun bola lagi-lagi dibuang ataupun dicocor saja oleh pemain belakang dari Jerman sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Ekuador. Dan di saat yang bersamaan memang wasit Tori Penso meniupkan peluit sebagai tanda hydration break tampaknya diberikan oleh wasit Tori Penso asal Amerika Serikat. Hingga memasuki menit ke-27, skor masih imbang 1-1.
1: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, Jerman unggul terlebih dahulu tadi lewat gol cepat Leroy Sané di menit ke-3 dan kemudian segera dibalas beberapa menit kemudian oleh gol dari Nilsson Angulo nomor punggung 20. Menariknya Bung Yanto, pada pertandingan pagi hari ini kita tidak melihat Jerman yang menang 7-1 melawan Curaçao ataupun ketika Jerman berhasil menundukkan Pantai Gading dengan skor 2-1. Kali

0: Dan yang kedua, setelah lahirnya gol untuk Ekuador pada menit ke-8 tadi, menyamakan kedudukan melalui gol Nilson Angulo, ini membuat semakin percaya diri pemain-pemain Ekuador semakin tinggi. Dan terbukti setelah gol lahir ini, Ekuador terus menggempur pertahanan Jerman, dan Jerman seakan-akan juga agak sedikit kewalahan ya, karena hampir setengah lapangan dikurung ya. Ekuador terus menerus mengurung pertahanan Jerman, dan bahkan ada dua kali terjadi peluang emas yang sebetulnya bisa lahir gol, tetapi rupanya memang ruang tembak ataupun kesempatan untuk melakukan eksekusi tadi agak sedikit sulit.
1: Dan ini memang hal yang tampak tidak lumrah ya,
0: ya tidak lumrah
1: Asim, karena ya. Jerman yang sudah 4 kali juara dunia ya. Dan memiliki permainan yang kita bilang sangat baku lah ya. Itulah cara bermain Jerman Tapi pada kesempatan pagi hari ini sangat tidak tampak ini, Bu Yanto. Apa yang perlu dilakukan oleh Julian Nagelsmann sebagai pelatih?
0: Julian harus berubah strategi bagaimana mengimbangi kekuatan, maksud kami semangat juang Ekuador. Jadi ibaratnya Ekuador ini semangatnya memang begitu kuat ya. Jadi orang yang memiliki semangat yang luar biasa ini agak sulit karena kemanapun bola berjalan itu dia kejar. Jadi seakan-akan betul-betul tidak ada rasa takut,
1: sampai
0: rasa
1: titik darah penghabisan
0: terakhir ya, kejar terus. Inilah yang membuat pemain-pemain Jerman sedikit agak
1: kewalahan
0: saya kira.
1: Tadi tampak di lapangan Sebastian Becasese, pelatih dari timnas Ekuador, memberikan instruksi kepada anak asuhnya agar terus bersemangat untuk melakukan dominasi ataupun penguasaan bola, dan juga menciptakan peluang-peluang yang diharapkan bisa merubah kedudukan dan memberikan kesempatan mereka untuk lolos ke babak 32 besar. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini, ada timnas Ekuador. Chol Ordones berikan mundur saja dia kepada Moses Caicedo. Kali ini Chol Ordones mundur ke belakang kepada Hernan Galindez, sang kiper. Hernan Galindez umpan saja, tembakan langsung jauh ke depan. Terjadi cop duel tadi dengan Jonathan Tah, dan kali ini jatuh di kaki David Raum nyisir dari sisi kiri. Masih David Raum, sayang sekali terjadi insiden tadi, benturan dengan pemain dari timnas Ekuador, dan bola keluar meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman. Dihadapi oleh David Raum, sudah diangkat bola, berikan saja tadi pendek kepada Jamal Musiala, direbut tadi oleh Enner Valencia. Kali ini Enner Valencia dibayang-bayangi oleh 3 pemain. Berikan saja umpan ke depan, namun sayang sekali jatuh lagi di kaki para pemain Jerman. Terjadi kesalahan. Kali ini ada Nicolas Angulo dia meliuk-liuk, dia berikan kepada nomor punggung 13. Umpan tadi, sayang sekali diblok lagi tadi oleh para pemain Jerman. Ada Jonathan Tah tadi membuang bola tadi, dan kali ini bola berada di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Joshua Kimmich berlari, dia sudah melewati garis tengah lapangan, berikan kepada Leroy Sané, menyerang dari sektor kanan penyerangan. Kali ini Leroy Sané dibayang-bayang oleh 2 pemain, umpan pendek kepada Jamal Musiala, maksudnya umpan 1-2, ada Kai Havertz sudah memasuki kotak 16. Kai Havertz meliuk-liuk dia, kepada siapa bola akan diberikan, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Joshua Kimmich, belum mampu dia melewati barisan pertahanan dari Ekuador. Kali ini Joshua Kimmich sudah melewati garis tengah, dia berikan umpan pendek lagi kepada Kai Havertz kerjasama kepada Pavlovic berumpan sodoran kepada Leroy Sané, bola berhasil direbut tadi oleh Angulo. Kali ini berikan kepada nomor punggung 15 Pedro Fitre, maksudnya kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Sayang sekali umpan terobosan yang gagal tadi karena akurasi yang kurang baik, jatuh lagi di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger, bek dari Real Madrid ini, kali ini menguasai bola dan sudah melewati garis tengah. Umpan saja ke kanan, berikan kepada Jonathan Tah, umpan lagi berikan kepada Joshua Kimmich, maksudnya kepada Pavlovic, direbut tadi. Kali ini ada para pemain Ekuador, berikan kepada nomor punggung 13. Umpan tadi berhasil lagi diblok, maksud kami direbut tadi oleh para pemain timnas Jerman. Kali ini Manuel Neuer, tendangan tadi jauh ke depan, terjadi cop duel, namun sayang tidak ada pemain Jerman yang berhasil mengontrol bola, dan jatuh lagi di kaki para pemain

0: Ekuador. Dan kali ini nomor punggung Willian 6, maksud kami Willian Paco, sodorkan bola ke belakang, berikan kepada Hernan Galindez, kiper dari timnas Ekuador. Galindez masih menginstruksikan kepada rekan-rekannya untuk membuka ruang, umpan ke depan kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez umpan lambung, dia berikan kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk skuad Jerman.
1: Memasuki menit hampir 34 di babak yang pertama ini, skor masih sama kuat 1-1, di mana permainan kedua tim memang saling terbuka. Open play dilakukan tadi, nomor punggung 2 Antonio Rudiger dari sisi kiri pertahanan dari Jerman sudah dilakukan umpan pendek saja kepada rekannya di sana, nomor punggung 6 Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kembalikan lagi kepada Manuel Neuer, jauh saja umpan ke sektor kiri tadi maksudnya, namun bisa kembali dikuasai oleh Wills. Merasa dia Wills mencoba untuk membongkar lini pertahanan, ada Musiala masuk ke belakang, langsung shooting. Masih mampu. Bagaimana shooting kaki kiri dari Jamal Musiala tadi, tendangannya masih mampu diblok oleh pemain belakang Ekuador. Tampaknya nomor punggung 4 ada Joel Ordonez tadi dari si kanan pertahanan Ekuador, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Jerman. Kita nantikan bagaimana tendangan sudut yang berkali-kali memang diperoleh oleh Jerman di babak yang pertama ini, sekaligus kesempatan tentunya untuk kembali unggul atas Ekuador. Akan dieksekusi oleh nomor punggung 17 tadi, sudah meletakkan si kulit bundar. Ada Wirtz dari sisi kanan pertahanan Ekuador ataupun gawang dari Ekuador. Ada 5 hingga 6 pemain Jerman di area mulut gawang. Sudah dilakukan, berbahaya, satu tendangan, tidak mampu tadi umpannya, gagal tadi diteruskan oleh Kai Havertz. Justru kini serangan balik dilakukan oleh Ekuador. Di sana ada Firo mencoba membongkar dari sisi kanan pertahanan Jerman, namun di sana ada Rudiger yang mencoba untuk menahan bola laju tadi, dan tentu saja memang sulit bagi Piero untuk bisa memberikan umpan terobosan ke area gawang dari Jerman tadi, sehingga bola kembali dikuasai sepenuhnya nomor punggung Nilsson dari sektor kanan pertahanan Jerman, menggulung ke belakang, memasuki area kotak penalti. Namun sayang sekali penguasaan yang kurang sempurna tadi, sehingga dengan cekatan penjaga gawang Jerman Manuel Neuer lebih dahulu memotong umpan ataupun crossing bola tadi, sehingga masih amanlah kini gawang Jerman hingga memasuki menit ke-36. Ya, bagaimana tadi sang kapten Joshua Kimmich memberikan umpan 1-2 saja kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melihat rekannya di sektor kiri masih di jantung pertahanan sendiri. Kita masih menantikan bagaimana memang Jerman mencoba untuk memancing para pemain Ekuador untuk maju ke area pertahanan Jerman. Ya, nomor punggung 22 tampaknya kita masih menantikan, ataupun di sana ada Mecca tarik lagi umpan ke belakang kepada Jonathan Tah, masih berjalan sambil melihat rekannya, umpankan aliran ke sektor kiri kepada Rudiger, dorong lagi bola kedua kepada David Raum, umpan lagi balik ke belakang kepada Rudiger, masih umpan 1-2 gini, namun umpan terobosan ataupun diagonal ke pertahanan, jantung pertahanan dari Ekuador kembali dikuasai oleh Wirtz. Umpan 1-2 kepada Musiala, mencoba diapit oleh satu pemain dari Ekuador. Kembali lagi Musiala mampu menguasai bola sepenuhnya, mencoba melakukan tendang, tidak jadi, kembali mencoba di satu pemain, di sana ada Pavlovic, namun kembali ditackle tadi, mencoba dalam penguasaannya Pavlovic, dan kini justru kita lihat Gonzalo Plata meliuk-liuk dia untuk menghindari bagaimana pressing dilakukan oleh pemain Jerman dari sisi kiri pertahanan sendiri. Umpan pendek saja dari Plata kepada nomor punggung 20. Tampaknya di sana juga sang pencetak gol tadi tampaknya kepada Nilsson ya, Nesul Angulo, sudah dilakukan, namun dorong saja ke belakang tadi, terjadi tadi perebutan di sektor kanan kepada Nilsson ya, Nesul Angulo, sudah dilakukan, namun dorong saja ke belakang tadi, terjadi tadi perebutan di sektor kanan pertahanan Ekuador, jauh tadi saja umpan ke depan, namun lagi-lagi umpannya belum matang mengarah ke para pemain mereka, dan kini Jerman justru masih menguasai bola. Jonathan Tah dari sektor kiri pertahanan sendiri, umpan pendek saja kepada Rudiger, caturkan saja bola ke depan pendek kepada Wirtz, balikan lagi ke belakang kepada Jonathan Tah, sambil berjalan memberikan passing tadi melebar ke kanan, di sana ada nomor punggung 23 ada Felix Mecca, tidak jadi dia mengoper ke depan, ke belakang saja kepada Joshua Kimmich, masih kerja 1-2 dia bersama Kimmich, Joshua Kimmich kembali lagi kepada Felix, umpan 1-2 Felix kepada Musiala, masih Mecca mencoba merobos, coba lagi tendangan, namun membentur badan lagi, namun bisa skor sebenarnya pemain lagi Jerman, Pavlovic tampaknya, iya, dan terjadi tampaknya apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ekuador, karena wasit Tori Pencil tadi meniupkan peluit, tampaknya ada sebuah, ternyata umpan yang dilakukan oleh Pavlovic tadi ke gawang dari Ekuador tadi mengenai wasit, sehingga harus dilakukan tadi, open play tentunya sudah dilakukan,

0: sini Jerman masih menguasai bola sepenuhnya dari sisi kanan serang atau sisi kiri pertahanan Ekuador. Sudah dilakukan Leroy Sané mencoba melewati satu pemain dari sisi kiri, umpan tadi saja namun bisa dipotong oleh pemain dari Ekuador dan terjadi tadi perebutan dari sektor kiri pertahanan Ekuador. Bagaimana memang pressure tinggi yang dilakukan oleh Jerman ini setelah tadi tim lawan Ekuador mampu menyamakan kedudukan di menit ke-9 melalui Nelson Engjulo sehingga 1-1 masih bertahan hingga memasuki menit ke-38 detik ke-47 dan saat ini lemparan ke dalam sepertinya akan diambil oleh Ekuador. Kita masih menantikan, sudah dilakukan jauh saja tadi Fierro, yang dituju tadi adalah Valencia namun kembali terjadi cap duel di sektor kanan pertahanan Ekuador ataupun sektor kanan pertahanan dari Jerman tadi. Tidak, bukan pelanggaran dan justru kini bola diambil oleh Musiala dari sektor tengah lapangan pertahanan, mencoba melewati dua pemain dari Ekuador, percaya di sana duel fisik namun bukan sebuah pelanggaran. Pavlovic umpan pendek saja ke depan nomor punggung 17 Wirs, lasukan umpan ke mulut gawang namun kembali bagaimana upaya yang dilakukan oleh nomor punggung 17 tadi Florian Wirs ke area kotak penalti dari Ekuador masih membentur kaki dari para pemain-pemain dari Ekuador. Kini bola sudah dilakukan lemparan ke dalam tadi. Ada Jonathan Tah menguasai bola sepenuhnya, pendek saja kepada Rudiger. Umpan 1-2 kerjasama dia masih berada di sektor tengah lapangan pertandingan ataupun sudah memasuki area pertahanan dari Ekuador. Namun kembali lagi-lagi harus melakukan umpan passing ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer. Namun kini pendek saja. Bagaimana Antonio Rudiger, back yang juga melumpur bersama dengan Real Madrid ini, memang jadi starting line up setelah dua laga sebelumnya hanya sebagai pemain cadangan. Dan saat ini Leroy Sané dari sektor kanan pertahanan sendiri umpan pendek saja tarik ke belakang tadi kepada Joshua Kimmich, tidak jadi mengumpan. Joshua Kimmich masih menguasai bola sepenuhnya dari sisi tengah pertahanan sendiri namun mencoba untuk memancing lagi pemain-pemain Ekuador untuk maju ke area pertahanan Jerman. Kini David Raum balikan lagi passing ke belakang kepada penjaga gawang ada Manuel Neuer. Kini Jonathan Tah menguasai bola lagi, kembalikan lagi kepada nomor punggung 2, kembalikan lagi passing ke depan kepada Raum, umpan ke jantung pertahanan dari Ekuador namun di sana ada nomor punggung 10, ada Musiala, sudah melewati kotak penalti, umpan ke depan kepada Kaya Persadi maksudnya, namun bola tadi berhasil dipotong oleh pemain Ekuador. Bagaimana sang kapten Moises Caicedo tadi mampu memotong upaya ataupun umpan tarik yang dilakukan oleh Musiala terhadap Kai Havertz di area bulut gawang dari Ekuador, maka masih selamatlah kini gawang Ekuador dari gempuran para pemain Jerman.
1: Namun bola masih berada di kaki para pemain timnas Jerman. Timnas Jerman kembali mulai mengurung pertahanan dari timnas Ekuador. Kali ini ada Jonathan Tah berikan kepada Pavlovic. Pavlovic umpan tadi kepada Leroy Sané namun komunikasi yang kurang baik hingga bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ekuador yang pada kesempatan pagi hari ini mengenakan kostum berwarna kuning emas dengan celana hitam biru tua dan kaos kaki berwarna biru tua. Ya, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Piero Hincapié, nomor punggung 3 dari timnas Kolombia. Sementara waktu hingga menit ke-41 detik ke-50 ini masih 1-1 skor antara Ekuador dengan Jerman. Ya, bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Ekuador, berikan mundur saja kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer berikan kepada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan lambung ke depan, maksudnya kepada para pemain Jerman tadi tidak ada yang menyambut. Terjadi pelanggaran, Leroy Sané dijatuhkan tadi oleh Piero Hincapié nomor punggung 3 dan kartu kuning pertama diberikan oleh wasit asal Amerika Serikat Tori Penso pada pertandingan pagi hari ini untuk timnas Ekuador. Ya, kali ini pendengar, tendangan bebas akan dilakukan oleh timnas Jerman dari jarak 30 meter. Sudah dilakukan, umpan pendek saja. Kali ini ada Pavlovic. Pavlovic pada siapa bola diberikan? Kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger mundur saja dia ke sebelah kanan, berikan pada Jonathan Tah, umpan terobosan berikan kepada Leroy Sané, maksud kami Jamal Musiala, namun berhasil dipotong lagi oleh para pemain Ekuador. Nah, sayang sekali pendengar, kembali terjadi insiden dan kali ini Jonathan Pavlovic Alexander Pavlovic maksud kami dari timnas Jerman harus menarik tadi kostum dari Ener Valencia yang berhasil merebut bola dan kartu kuning untuk timnas Jerman pada kesempatan pertandingan pagi hari ini. Ya, Kolombia memulai serangan kali ini dari Hernan Galindez. Hernan Galindez sang kiper tendang saja mendatar tadi, berikan kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Gonzalo Plata mundur lagi, berikan kepada nomor punggung 21 yaitu Alan Franco. Alan Franco berikan kepada Johan Yeboah. Johan Yeboah meliuk-liuk dia dari sisi kanan penyerangan, umpan pendek saja kepada Alan Franco. Alan Franco mundur dulu ke belakang, berikan pada Moises Caicedo. Moises Caicedo umpan pendek kepada John Vite, maksudnya umpan terobosan tadi. Ah, sayang sekali pendengar, Wilson Angulo gagal untuk mengontrol bola dari Pedro Vite. Dan kali ini Jerman kembali menginisiasi serangan. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz sudah melewati garis tengah permainan, berikan kepada nomor punggung 23. Ada Mecha. Mecha berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sektor kanan tadi, berikanlah kepada Florian Wirtz. Dibayang-bayangi oleh dua pemain. Dengan sabar ada Mecha. 1-2 tadi antara Kai Havertz. Kini Kai, bola jatuh di kaki Kai Havertz. Kai Havertz maksudnya berikan kepada David Raum. Ah, sayang sekali pendengar, kembali tadi timnas Ekuador sigap barisan pertahanan untuk memblok serangan dari Jerman. Kali ini ada David Raum. David Raum mundur ke belakang kepada Alexander Pavlovic yang baru saja mendapatkan kartu kuning. Berikan lagi umpan ke belakang kepada Antonio Rudiger. Umpan lagi kepada Jonathan Tah. Kali ini Jonathan Tah berikan kepada Leroy Sané, menyerang dari sektor kanan. Masih mundur lagi kepada Joshua Kimmich. Belum mampu dia jebol garisan pertahanan dari Ekuador. Kali ini ada Leroy Sané, berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyisir dari sebelah kanan, mundur lagi kepada Leroy Sané. Leroy Sané nomor punggung 19, berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger sudah masuk ke sepertiga pertahanan dari timnas Ekuador. Mundur lagi ke belakang. Kali ini Jonathan Tah, maksudnya umpan diagonal tadi kepada Antonio Rudiger. Namun sayang, bola terlalu kencang sehingga lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. 4 menit tambahan waktu pada pagi hari ini pendengar diberikan oleh wasit Tori Penso asal Amerika Serikat. Dan kali ini sudah hampir memasuki 1 menit tambahan waktu. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Franco. Ekuador kali ini memiliki peluang nomor punggung 19. Meliuk-liuk dia melewati 1-2 pemain dari timnas Jerman. Dan berhasil bola dibuang atau disapu tadi oleh Jamal Musiala. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam dan akan dilakukan oleh nomor punggung 21 Alan Franco. Alan Franco sudah bersiap-siap menimang bola di atas kepala. Kepada siapa bola akan diberikan? Meminta rekan-rekannya untuk mendekat, mendapatkan bola. Sudah dilakukan jauh tadi, berikan ke depan kepada Johan Yeboah. Maksudnya terjadi perebutan bola tadi, namun jatuh kaki bola di para pemain timnas Jerman. Dibuang saja tadi oleh Jonathan Tah. Jonathan Tah mundur lagi belakang pada Joshua Kimmich. Dibayang-bayangi oleh Angulo. Angulo maksudnya berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané dibayangi, dihimpit tadi oleh dua pemain timnas Ekuador. Namun sayang sekali, kali ini berhasil direbut oleh Moises Caicedo. Jatuh lagi di para pemain Ekuador. Caicedo kali ini mundur dia, kontrol jalannya pertandingan. Berikan kepada Joel Ortones, nomor punggung 4. Umpan lagi kepada Caicedo. Caicedo umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Angulo. Sudah dikontrol bola tadi. Sayang sekali, nomor punggung 13 Ener Valencia tidak mampu tadi mengontrol bola dengan baik. Dan kembali kali ini bola dibuang oleh barisan pertahanan Jerman. Namun ada serangan lagi dari timnas Ekuador. Umpan tarik tadi dari Hinkapi berhasil kembali dibuang, disapu tadi oleh barisan pertahanan timnas Jerman. Kali ini Ekuador mulai mengurung pertahanan dari Jerman. Dan terjadi insiden tadi. Pedro Vite nomor punggung 15 mengerang kesakitan di atas lapangan, sempat berbenturan dengan Alexander Pavlovic, maksud kami Kai Havertz tadi. Dan akhirnya wasit Tori Penso hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini dilakukan oleh timnas Jerman, namun tidak akurat. Bola jatuh di kaki para pemain Ekuador. Ada sang kiper kali ini, berikan kepada Joel Ortones. Joel Ortones berikan kepada Willian Pacho. Willian Pacho kali ini umpan ke depan, disodorkan kepada sang kapten, ada Moses Casado. Moses Casado berikan kepada Ali Franco. Ali Franco menyerang dari sisi kanan, namun sayang sekali bola berhasil direbut. Kali ini Jamal Musiala, cepat dia berikan kepada David Raum. David Raum menyisir dari sisi kanan, umpanlah bola diberikan kepada nomor punggung 17, Florian Wirtz. Florian Wirtz, tendangan tiga pemain tadi menutup pergerakan dari Florian Wirtz. Tidak mampu Florian Wirtz melepas tendangan, dan kembali berhasil dinetralisir serangan dari timnas Jerman. Namun Jerman kali ini masih melakukan serangan ataupun mengurung pertahanan dari Ekuador. Kali ini lewat Leroy Sané. Leroy Sané seumpan 1-2 dia dengan Kai Havertz, berhasil dipotong. Namun sayang tadi ada insiden terjadi di atas lapangan antara Kai Havertz dengan Willian Pacho, nomor punggung 6. Dan wasit menghentikan pertandingan tadi karena ada insiden benturan tadi. Tim medis sudah masuk ke lapangan untuk memberikan perawatan kepada para pemain yang terjatuh. Dan dengan ini tadi wasit juga meniup peluit, dan akhirnya pertandingan pada babak pertama ini masih 1-1 ataupun imbang antara Ekuador menghadapi timnas Jerman.

0: berlangsung, dan saya akan berbincang dengan Bung Yanto. Bagaimana Bung Yanto, bagi Ekuador juga memberikan perlawanan yang cukup sengit ya, di membalas gol yang dari menit kedua ke menit ke-9. Bagaimana Bung?
1: Iya, jadi apa yang tadi di awal kita sampaikan Bung Lukman, bahwa bisa saja pemain-pemain Ekuador yang memang memiliki semangat dan motivasi harus menang ini bisa merepotkan Jerman, dan ini terbukti ya, pertandingan ataupun permainan yang disuguhkan dua kesebelasan baik Jerman maupun Ekuador pada hari ini benar-benar menunjukkan pertandingan yang sangat ketat ya.
0: Ya.
1: Di awal-awal babak pertama Jerman mencoba dengan serangan-serangan baliknya yang cukup berbahaya, dan ini juga berhasil melahirkan gol pada menit kedua. Tapi dengan satu gol ini Ekuador bangkit,
0: ya.
1: Termotivasi dan bermain mencoba untuk menyerang, dan di menit ke-8 ini Jerman menganggap boleh dikatakan menganggap remeh lah ya. Menganggap remeh pemain-pemain depan Ekuador, dan sehingga ada beberapa pemain depan yang tidak begitu dikawal atau tidak dikawal dengan ketat oleh pemain belakang Jerman, atau pertahanan Jerman ini sedikit agak longgar, dan di sana ada pemain yang cukup bebas kami kira, yaitu ada pemain nomor punggung 20 ya, yang Nielsen Angulo. Nah, ini dia dengan satu tendangan yang sangat keras ini bisa melahirkan gol, dan sehingga lahirlah gol sehingga sama kedudukan 1-1. Nah, dengan satu gol yang dilahirkan oleh pemain-pemain Ekuador ini semakin menambah percaya diri, semakin menambah percaya diri, motivasi semakin berani. Jadi ini memang dalam dunia atau dalam pertandingan Bung Lukman ada beberapa faktor yang bisa membangkitkan semangat pemain ya. Memang mereka peran teknik itu menjadi dominan ya, tapi juga ada peran non teknik yang juga mempengaruhi peran teknik tadi. Nah, semangat dan percaya diri itu ini menjadikan seorang berani bertarung, berani bermain dengan all out, tidak mengenal lelah, tidak mengenal takut ya, dan merasa bahwa nama besar Jerman pun sebenarnya juga bisa dipatahkan dengan semangat itu. Nah, inilah sehingga pada menit-menit selanjutnya kita lihat Jerman agak sedikit kewalahan ya menghadapi.
0: Karena memang kalau Ekuador ya tidak ada pilihan, tidak all out ya, memang harus ini. Kita ke pendengar boleh ya Bung Yanto ya. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Pak Rahman, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Jaya. Ya,
0: Jaya, singkat Pak, silakan.
2: Oke, kalau menurut saya ini nanti malah dimenangkan oleh Ekuador.
0: Baik.
2: Iya, dimenangkan oleh Ekuador nanti ini. Ya. Karena Jerman ini seakan-akan menyepelekan. Menyepelekan Ekuador, ternyata serangannya lebih mantap ini sekarang ini.
0: Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Rahman di Situbondo. Waalaikumsalam. Dari Situbondo kita ke Probolinggo, Mbak Ningsih. Selamat pagi. Waalaikumsalam.
3: Olahraga.
0: Jaya. Gimana?
3: Iya, saya yang jadi Jerman, Bang. Harus Jerman menang. Begitu, Bang.
0: Baik.
3: Iya, begitu saja.
0: Makasih ya, Mbak Ningsih ya. Dari Probolinggo kita ke Flores, Pak Amus. Selamat pagi, Pak Amus.
4: Selamat pagi, Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
4: Oke, 2-1 untuk Jerman.
0: 2-1 ya, baik.
4: Oke, terima kasih. Selamat
0: terima kasih
4: pagi.
0: Ya. Satu lagi ada Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
5: Selamat pagi, selamat ini hari Bung Lukman.
0: Ya, silakan.
5: Ya, ini kemana Der Panzer ini? Iya, yang dulu julukannya begitu ya.
0: Ya.
5: Jadi sekarang rupanya karena sudah dikatakan kedudukannya kan aman ya.
0: Yeah.
5: Jadi mungkin ya udah asal bertahan saja itu mungkin yang tapi di satu sisi kan juga harus menunjukkan apa serangan yang bagus, hasil yang bagus untuk membangkitkan semangat para pemain ya.
0: Baik.
5: Nah, tapi ya gitulah. Ini jadi ya, ya itulah keajaiban-keajaiban yang banyak juga. Kita tunggu saja buku.
0: Baik.
5: Ibu enggak berani ya, memprediksi. Terima kasih.
0: Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Nah, Bung Yanto tadi menarik ya, Pak Rahman di situ Bondo melihat bagaimana Ekuador penyerangannya dan juga mungkin ball position-nya lebih menang Ekuador ya di babak pertama atau bagaimana? Ya,
1: betul. Ekuador 32,9% dan Jerman ya, 31,9%. Jadi artinya unggul Ekuador dalam penguasaan bola di babak pertama. Dan saya pikir pelatih Jerman maupun Ekuador ini memang di babak kedua harus merubah strategi, Bung Man ya. Karena ini kalau kita lihat di lapangan pertandingan pada pagi hari ini, kedua-duanya tertumpu pada lapangan tengah ya. Jadi seringkali mereka berbenturan di lapangan tengah dan sulit untuk menembus pertahanan baik Jerman maupun
0: Ekuador
1: ya. Jadi yang kedua saya melihat terutama Ekuador ini pemain-pemain belakangnya cukup rapi, cukup disiplin ya mengawal pemain-pemain depan Jerman sehingga agak sulit untuk mencari ruang tembak. Nah, Jerman saya melihat pertandingan pagi hari dia kehilangan jati dirinya yang sering bermain cepat dengan bola-bola umpan-umpan.
0: Tapi bukan karena lapis kedua ini kan ya?
1: Bukan.
0: Saya
1: kira lapis kedua ataupun pertama kan apa?
0: Harusnya ya, sebetulnya iramanya harus sama ya.
1: Pada pagi hari ini justru Jerman kebawa permainan Ekuador ya, mengikuti pemain Ekuador yang bermain lebih banyak mengolah bola di lapangan tengah. Jadi kurang saya melihat baik dari sayap kiri maupun sayap kanan Jerman ini kurang dimanfaatkan. Nah, apakah memang karena mereka terjebak dengan gaya Ekuador ataukah memang pemain-pemainnya yang masih belum menemukan ritme permainan yang maksimal ya. Tapi sekali lagi ini tentu di luar prediksi orang ya, bahwa Jerman agak kewalahan juga nampaknya.
0: Yeah.
1: Bisa-bisa apa tidak ada tadi pendengar bilang juga bisa jadi babak kedua Ekuador yang unggul ya gitu. Ya karena memang boleh dikatakan ada semangat juang yang tinggi dari pemain Ekuador untuk memenangkan pertandingan. Di sisi lain tentu motivasinya pun memang ya lebih tinggi juga karena memang mereka ingin
0: harus menang
1: gitu.
0: Ya. Kalau untuk kondisi seri ini belum tentu aman ya Ekuador.
1: Ekuador.
0: Iya.
1: Ekuador untuk posisi jika seri memang belum terlalu aman karena Ekuador baru sampai saat ini baru mengumpulkan nilai 1.
0: Oh.
1: Jadi kalau di seri pun saya kira gagal.
0: Iya, gagal ya.
1: Karena dia harus bersaing dengan Pantai Gading yang sudah memiliki nilai 3. Nah, kalau dia menang, maka dia akan memiliki nilai 4. Artinya dia berada di runner up. Artinya lebih baik dari Pantai
0: Gading. Ya, mau tidak mau di babak kedua nanti akan lebih all out gitu ya, Bung Yanto ya.
1: Betul,
0: Bung. Dan kita jeda sejenak pendengar dan juga Bung Yanto ya. Kita akan menuju untuk mengikuti warta berita. Dan tentunya kami terus hadir ke ruang dengar Anda menghadirkan dengar bareng Piala Dunia 2026 ini. Antara Timnas Ekuador versus Jerman.
6: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami nantikan warta berita pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: makanya ini data semua pihak harus mari. Katun cinta, katun pun daerah Maluku ini, mari kasih data, jangan tolak petugas, kasih data padanya supaya pemerintah itu punya peta jelas.
1: Efisiensinya juga dipertanyakan gitu. Jadi saya kira terkait dengan kualitas itu berhubungan.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya Jumat 26 Juni 2026.

0: Baik, pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku terus mengusut dugaan korupsi proyek revitalisasi pembangunan SMA Negeri 29 Kabupaten Seram Bagian Barat. Kasus proyek bernilai miliaran rupiah tahun anggaran 2025 ini kian sudah resmi naik ke tahap penyidikan. Penyidik fokus menelusuri dugaan penyimpangan pengolahan anggaran demi menyusun konstruksi perkara secara utuh. Untuk menguak kasus ini, polisi sejauh ini telah memeriksa sedikitnya 27 orang saksi dan menargetkan total hingga 50 orang untuk dimintai keterangan. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi menegaskan, pemeriksaan akan menyasar semua pihak yang mengetahui proyek di susun air papaya tersebut. Termasuk di antaranya adalah kepala sekolah selaku penanggung jawab kegiatan. Penyidikan kini juga mendalami informasi krusial terkait dugaan pemindahan dana proyek tahap pertama sebesar 4,6 miliar rupiah serta tahap kedua sebesar 2,1 miliar rupiah ke rekening pribadi kepala sekolah. Meski begitu, pihak Polda Maluku menegaskan informasi tersebut masih didalami melalui penelusuran aliran dana dan dokumen keuangan. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus yang mencederai program strategi pendidikan masyarakat ini secara profesional. Pendengar, BPS Provinsi Maluku mengajak masyarakat berikan data akurat dalam sensus ekonomi 2026. Lina Tehupuring mengantarkan laporannya.
1: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam menghasilkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas. Kepala BPS Provinsi Maluku Marici Patiwalapia mengatakan, kualitas hasil sensus tidak hanya ditentukan oleh petugas, tetapi juga oleh kejujuran responden. Karena itu, masyarakat diharapkan menyampaikan informasi sesuai kondisi usaha yang dimiliki. Marici menjelaskan, data yang terkumpul akan digunakan untuk memetakan potensi ekonomi di setiap wilayah Maluku. Melalui data tersebut, pemerintah dapat menentukan sektor unggulan yang perlu dikembangkan sesuai karakteristik masing-masing daerah.
2: Makanya ini data semua pihak harus mari. Katun cinta, katun pun daerah Maluku ini, mari kasih data, jangan tolak petugas, kasih data padanya supaya pemerintah itu punya peta jelas, iya. Ini sektor apa sih yang lagi unggul di Maluku ini, pertanian kah, industri kah, perdagangan kah, supaya pemerintah juga mengarahkan program itu juga tepat. Kalau datanya tidak tersedia dan semua pihak tidak memberikan data yang benar, nanti program pemerintah juga mungkin tidak begitu terlalu tepat sasaran karena ya semua pihak juga tidak mendukung. Makanya kita berharap ini saat ini petugas sensus lagi turun, tolonglah buka pintu, terima petugas.
1: Patiwalapia juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kondisi yang aman dan kondusif selama pelaksanaan sensus ekonomi berlangsung. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, proses pendataan diharapkan berjalan lancar hingga selesai dan menghasilkan gambaran untuk kondisi ekonomi di Maluku. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
0: Pendengar, setelah melalui rangkaian penyelidikan panjang, tim penyidik Gakum Kementerian SDM akhirnya menetapkan 25 orang sebagai tersangka dalam kasus tambang emas ilegal di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru. Penetapan ini diumumkan langsung oleh Dirjen Gakum Kementerian SDM Jeffrey Huai dalam konferensi pers di Aula Kejaksaan Tinggi Maluku. Langkah strategi ini diambil setelah penyidik melakukan gelar perkara bersama Bareskrim Polri terhadap belasan saksi dan berbagai dokumen petunjuk. Dari total 25 tersangka, 12 orang diantaranya sudah resmi ditahan. Mengejutkan, mayoritas tersangka yang diamankan merupakan warga negara asing asal Cina, yakni sebanyak 11 orang, sementara satu orang lainnya adalah warga negara Indonesia. Untuk 13 tersangka sisanya yang belum berhasil ditemukan, penyidik memastikan mereka kini telah resmi masuk dalam daftar pencarian orang atau ODP. Kementerian SDM menegaskan proses hukum kasus Gunung Botak yang sudah karut-marut sejak tahun 2000. 12 ini tidak akan berhenti sampai di sini. Penyidik masih terus memburu pihak-pihak lain yang terlibat demi memberikan jaminan keadilan yang independen bagi masyarakat Maluku. Penegakan hukum ini juga menjadi bentuk dukungan pusat terhadap program penataan tata kelola pertambangan rakyat yang sedang diinisiasi oleh pemerintah daerah. Pendengar, distribusi guru hingga PPDB jadi agenda utama rapat kerja pemerintah Kota Ternate bersama Dewan Pendidikan. Irene Hari Cahyani mengantarkan laporannya.
3: Peristiwa gugurnya satu personel TNI Angkatan
4: Pemerintah Kota Ternate akan membahas persoalan distribusi tenaga pendidik, sistem penerimaan murid baru SPMB, hingga keberadaan aparatur sipil negara yang bertugas di sekolah swasta dalam agenda pelantikan, pengukuhan, dan rapat kerja Dewan Pendidikan Kota Ternate. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman kepada RRI mengatakan sejumlah isu strategis tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam upaya membenahi sektor pendidikan di Kota Ternate.
5: Persiapan untuk pengukuhan, persiapan untuk pelantikan, kemudian persiapan untuk rapat kerja dengan dinas pendidikan. Poinnya juga termasuk mungkin dibicarakan terkait dengan relokasi guru, terutama di kecamatan yang berada di luar Kota Ternate.
4: Selain itu, kata Wali Kota, rapat kerja Dewan Pendidikan juga akan membahas pelaksanaan sistem penerimaan murid baru agar berjalan lebih baik dan sesuai kebutuhan pendidikan daerah.
5: Terus bicara juga tentang sistem penerimaan murid baru, kemudian juga bicara tentang kepala sekolah yang atau ASN yang ditugaskan di sekolah swasta.
4: Tauhid juga menegaskan, pemerintah Kota Ternate terus mendorong pembenahan sektor pendidikan baik dari aspek distribusi guru, sistem penerimaan murid baru, hingga penanganan berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak di sekolah. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menyatakan komitmen penuh untuk mempercepat penetapan dan penegasan batas desa. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Bupati Asri Arman saat menggelar audiensi bersama Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Laode Ahmad P. Bolombo. Pertemuan strategi ini fokus membahas dukungan pelaksanaan program ILA SPP guna memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan menyelaraskan data spesial di Bumi Sakamese Nusa. Bupati Asri Arman menjelaskan kepastian batas wilayah sangat krusial mengingat karakteristik wilayah Seram Bagian Barat yang kental dengan keberadaan desa adat dan hak ulayat melalui program berskala nasional ini. Pemda berharap tidak hanya menghadirkan kepastian hukum batas desa, tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat adat setempat. Selain itu, penataan batas yang jelas dinilai akan membuat perencanaan pembangunan daerah ke depan menjadi jauh lebih efektif dan terarah. Sementara itu, pihak Kemendagri menyambut baik sinergi ini dan menegaskan bahwa program data spesial akurat ini bertujuan untuk mencegah potensi konflik sosial di masyarakat. Lewat kesepakatan yang telah dicapai, Kabupaten Seram Bagian Barat kini ditargetkan menjadi daerah percontohan dalam mewujudkan kepastian batas desa yang selaras dengan pengakuan hak ulayat demi mendorong investasi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

0: Pendengar, kita ikuti berita selanjutnya. Prajurit Satuan Kapal Patroli Kodairal 9 mengikuti penilaian simulasi penanggulangan kebakaran dalam rangka Bulan Profesi TNI Angkatan Laut tahun 2026. Kegiatan ini digelar di atas Kriposepa 870 yang tengah bersandar di Dermaga Irian Halong, Kota Ambon. Latihan ini menjadi bagian penting untuk meningkatkan profesionalisme dan kesiapsiagaan prajurit dalam menghadapi situasi darurat di kapal perang. Komandan Kridorang 874, Letkol Laut Eko Hadi, menjelaskan seluruh peserta dituntut memahami prosedur pemadaman secara menyeluruh. Materi yang dinilai meliputi kesiapan personil, penggunaan alat pemadam, teknik pemadaman hingga koordinasi antar bagian kapal. Semua aspek tersebut menjadi indikator penting dalam mengukur kecepatan merespon insiden kebakaran di tengah laut. Sementara itu, Komandan Kodairal 9 Laksamana Muda TNI Hanarko Jodi Pamungkas berharap latihan ini dapat terus mengasah keterampilan prajurit Satrol. Langkah ini menjadi komitmen Kodairal 9 untuk membangun sumber daya manusia yang tangguh demi menjaga keselamatan personil maupun material kapal saat menghadapi berbagai tantangan tugas operasi ke depan. Mendengar, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku mendukung pengembangan sektor pertanian berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi petani Maluku. Sahira Sangaji mengantarkan laporannya.
1: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku menggandeng Direktorat Perkebunan Kementerian Pertanian untuk memperkuat pengembangan bibit kelapa di Kabupaten Maluku Tengah sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan kualitas komoditas perkebunan unggulan Maluku. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Gunawan menjelaskan, melalui sinergi dengan Direktorat Perkebunan, pihaknya berupaya memperkuat sistem pembenihan kelapa sekaligus mendukung pengembangan sektor perkebunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi petani. Kolaborasi tersebut telah dibahas dalam kegiatan koordinasi dan monitoring pengembangan pembenihan kelapa yang dilaksanakan Balai Besar Penerapan Modernisasi Maluku bersama Direktorat Perkebunan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antar instansi dalam mendukung program prioritas Kementerian Pertanian di bidang pembenihan tanaman perkebunan.
2: Esensinya juga dipertanyakan, gitu. Jadi saya kira terkait dengan kualitas itu berhubungan dengan bagaimana dia berbudidaya. Terus akhirnya dipanen itu kualitasnya juga nanti akan menurun ketika digiling, jadi pecah-pecah darinya. Ini ya sudah sepuh, sudah tua, maka fungsi penyuluh ini yang penting. Mereka memberikan edukasi, memberikan pemahaman sekaligus mendampingi.
1: Selain pengembangan bibit unggulan, Gunawan menambahkan sinergi antar instansi terkait jadi penguatan program perkebunan khususnya pada komoditas kelapa dan pala. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap pengembangan hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani dan pelaku usaha di Maluku. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku menilai sinergi lintas instansi menjadi kunci dalam mempercepat pengembangan sektor perkebunan daerah sekaligus mendukung program swasembada dan modernisasi pertanian yang dicanangkan Kementerian Pertanian. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Mendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku menggelar rapat harmonisasi dan pemantapan terhadap 3 rancangan peraturan daerah sekaligus. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat pimpinan Kemenkum Maluku ini berfokus pada regulasi penyelenggaraan perlindungan kekayaan intelektual. 3 wilayah yang tengah menggodok aturan ini adalah Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kota Tual. Kepala Kanwil Kemenku Maluku Saiful Sahri menegaskan, harmonisasi ini menjadi langkah vital untuk melindungi aset kreatif, budaya, serta komoditas lokal di Maluku melalui instrumen hukum yang sah. Regulasi yang matang dinilai akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi kreatif, sekaligus melindungi hak-hak para inovator, serta kebudayaan lokal agar memiliki payung hukum yang kuat. Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting daerah, mulai dari Sekda Kota Tual hingga kepala instansi terkait. demi efektivitas penyelaras draft hukum, pembahasan teknis pasal per pasal langsung dibagi ke dalam dua tim kelompok kerja. Melalui langkah ini, produk hukum daerah diharapkan mampu memberikan kepastian hukum yang kokoh bagi pembangunan daerah berbasis perlindungan hak kekayaan intelektual. Pendengar, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memperkuat langkah mitigasi keselamatan di destinasi wisata setelah tragedi di Pantai Nirun yang mengakibatkan gugurnya satu prajurit TNI Angkatan Udara dan seorang personil Polri saat menolong seorang pelayar. Laporan Sahira Sangaji. Kami ulangi laporan Irene Hari Cahyani.
3: Peristiwa gugurnya satu personel TNI Angkatan Udara dan satu personel Polri saat berupaya menyelamatkan seorang pelajar yang tenggelam di kawasan Pantai Nirun Kabupaten Maluku Tenggara menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah mitigasi keselamatan di seluruh destinasi wisata. Tragedi tersebut memunculkan keprihatinan mendalam sekaligus mengingat bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas wisata. Menanggapi kejadian itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Maluku Tenggara, Victor E. Buditovi menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya dua aparat yang telah menunjukkan pengabdian dan keberanian dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Ia menegaskan pemerintah daerah segera mengambil langkah preventif untuk meminimalkan resiko kecelakaan di kawasan wisata, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrim yang melanda Kepulauan K. Dinas Pariwisata juga meminta seluruh pengelola destinasi wisata lebih aktif mengingatkan pengunjung agar tidak melakukan aktivitas beresiko, termasuk mengambil swafoto atau dokumentasi di lokasi yang berpotensi membahayakan keselamatan. Selain itu, wisatawan diminta melengkapi diri dengan peralatan keselamatan yang diperlukan saat berkunjung ke kawasan wisata bahari.
4: Langkah-langkah preventif atau mitigasi risiko yang diambil oleh pemerintah daerah Maluku Tenggara adalah yang pertama, kami menghimbau kepada seluruh wisatawan atau pengunjung ke daya tarik wisata untuk memperhatikan situasi kondisi cuaca yang saat ini yang cukup ekstrim yang terjadi di Kepulauan K. Dan yang kedua juga himbauan bagi para pengelola wisata untuk turut aktif dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan, menghimbau para pengunjung untuk tidak mengambil, saat ini kita pada euforia untuk mengambil dokumentasi yang sifatnya selfie dan sebagainya, yang tentunya juga pada saat tertentu kalau tidak diperhatikan sisi keselamatannya akan mengganggu keselamatan kita sendiri.
3: Dalam waktu dekat, Dinas Pariwisata akan melakukan kunjungan ke sejumlah objek wisata untuk memperkuat edukasi keselamatan kepada pengelola dan masyarakat. Sementara itu, koordinasi antara Dinas Pariwisata dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG selama ini berjalan sangat baik dengan informasi cuaca yang diperbarui setiap hari dan akan terus disebarluaskan melalui kanal media sosial resmi sebagai panduan bagi wisatawan, masyarakat maupun pengelola destinasi wisata. Tofi menambahkan, Maluku Tenggara tidak hanya memiliki daya tarik wisata pantai dan bahari, tetapi juga wisata budaya dan berbagai destinasi alternatif yang dapat dikunjungi masyarakat saat kondisi cuaca kurang mendukung. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap peristiwa di Pantai Nirun tidak kembali terulang dan menjadi pelajaran bersama bagi seluruh pihak. Kesadaran terhadap keselamatan, kewaspadaan terhadap kondisi alam, serta kepatuhan terhadap imbauan petugas menjadi kunci untuk menjaga keamanan bagi para wisatawan. Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Pendengar, informasi terakhir untuk Anda. Membawa keseruan pesta bola dunia ke wilayah kepulauan terluar Indonesia, Babinsa Desa Rumalewang Besar, Serda Yusuf menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 bersama masyarakat. Acara nobar yang dipusatkan di Kecamatan Kepulauan Wetang, Kabupaten Maluku Barat Daya ini berlangsung meriah dengan dipenuhi sorak-sorai dan gelak tawa warga. Meski digelar secara sederhana, kegiatan ini sukses menjadi wadah hiburan yang mempererat kebersamaan antara TNI dan rakyat. Bagi warga setempat, kehadiran Babinsa yang memfasilitasi layar lebar ini menjadi hiburan yang sangat dinantikan. Momentum menyaksikan pertandingan sepak bola kelas dunia ini juga dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi sosial yang efektif antara aparat teritorial dan masyarakat. Melalui interaksi hangat tanpa sekat sepanjang acara, semangat TNI Rakyat Bersatu, TNI Rakyat Jaya benar-benar tercermin di tengah masyarakat. Inisiatif positif ini mendapat apresiasi langsung dari Komandan Kodim 15 Pulau Mua, Letkol Infantri Nuriman Siswandi. Dan Dim menegaskan, nobar Piala Dunia ini bukan sekedar hiburan, melainkan momentum penting untuk memperkuat ketahanan wilayah melalui pendekatan yang humanis. Pihak Kodim berharap sinergi yang telah terbangun erat ini dapat terus dipelihara demi mewujudkan situasi yang aman, damai, dan kondusif di Pulau Wetang.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. BPS Provinsi Maluku mengajak masyarakat berikan data akurat dalam sensus ekonomi 2026. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku mendukung pengembangan sektor pertanian berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi petani Maluku. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuruh mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Baik, apa dengar kita kembali mengikuti siaran langsung Piala Dunia bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Terselamatkanlah Jerman tadi dari ancaman kebobolan yang berasal dari serangan dari timnas Ekuador. Kali ini ada Joel Ordones. Joel Ordones berikan kepada Pedro Vite. Pedro Vite dari sisi kiri pertahanan. Maksud kami, umpan tadi dari Joel Ordones tidak menemui sasaran. Dan kembali bola berhasil direbut oleh timnas Jerman. Kali ini Jamal Musiala berikan kepada Dennis Undaf yang baru masuk. Dennis Undaf kali ini ada nomor punggung 17, Florian Wirtz. Florian Wirtz menyerang dari sisi kiri. Ada David Raum. David Raum bayang-bayang oleh dua orang pemain. Namun sayang, umpan tarik tadi berhasil dijemput tadi bola di udara oleh Galindez. Dan terselamatkanlah sekali lagi David Raum tadi. Meliuk-liuk dia melewati beberapa pemain, berhasil melepaskan umpan. Namun sayang sekali, umpan tarik tadi berhasil tadi dijemput bola di atas udara oleh Hernan Galindez. Dan kali ini timnas Kolombia melakukan pergantian pemain. Ada dua pemain yang akan dimasukkan.
2: Ya, gimana ya? Waktu masukin menit-menit lawan, karena memang terjadi beberapa kali jual beli serangan dari kedua tim, dan di waktu yang bersamaan terjadi dua pergantian pemain dari kubu Ekuador. Dimasukkan tadi Kevin Rodriguez menggantikan pemain dari rekannya sendiri itu juga Angelo Fresio. Ini juga dimasukkan oleh pelatih Sebastian Becha Cece. Dan pendengar, tentu bagaimana kita tadi menyampaikan serangan demi serangan dibangun oleh baik Jerman dan juga Ekuador. Saat ini juga upaya bola dikuasai sepenuhnya oleh Moses, umpan langsung ke sektor kanan pertahanan dari Jerman, dikuasai sepenuhnya oleh satu pemain Ekuador yang baru dimasukkan tadi. Nampaknya ada Angelo, namun Angelo gagal untuk menguasai bola sepenuhnya. Namun Pedro masih bisa mengambil alih tadi penguasaan bola Moses dari sisi tengah lapan pertandingan. Pada nomor punggung 46 Lilui ada Joel. Joel mencoba melihatkan ke depan, ada nomor punggung 19 masih menguasai bola sepenuhnya. Tarik lagi kembali kepada Moses, umpan ke sektor kiri, serang dari Ekuador nomor punggung 15 Pedro. Pedro kembalikan kepada Nilsson. Nilsson dari sektor kanan pertahanan Jerman mulai memberikan jemputan ataupun ancaman, kembalikan lagi kepada Pedro. Pedro kembalikan lagi kepada rekannya, di sana ada Moses. Moses tarik lagi ke belakang, jemput lagi adalah William. William Paco kembalikan lagi kepada Nilsson. Terjadi pelanggaran tampaknya di sisi kanan pertahanan Jerman, dilakukan oleh Dennis Undaf terhadap pemain dari Ekuador. Tampaknya Nilsson Angelo juga tadi mendapat gangguan dari Dennis Undaf. Kita masih menantikan bagaimana memang professional foul yang dilakukan oleh pemain Jerman ini, sehingga wasit Tori Venso harus menghukum dengan tendangan bebas. Kita masih menantikan kembali gempuran dari Ekuador yang tentu memiliki motivasi tinggi setelah tadi mendapatkan beberapa kali peluang tentunya melalui sisi kiri maupun sisi kanan pertahanan Jerman. Kini tampaknya Pedro Vite akan melakukan tendangan bebas. Sudah melihat rekannya ada dua yang menjemput tendangan bebas selain Pedro Vite. Tampaknya yang akan mengeksekusi ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata dari sisi kanan pertahanan Jerman. Sudah bersiap-siap dia mengangkat tangan kanannya, meminta rekannya untuk melakukan gol. Sudah dilakukan. Mampu dihalau tadi oleh pemain dari Jerman. Kini Pedro, pemain Ekuador, mencoba untuk kembali menguasai bola sepenuhnya. Umpan 1-2 bersama Gonzalo dari sisi kanan, masih meliuk-liuk dia, tarik lagi back pass ke belakang. Di sana ada Moses, alirkan bola ke sektor kanan, serang dari Ekuador nomor punggung 17 Angelo, umpan pendek saja kepada rekannya, kepada John. John melilir, tendang kaki kiri ke mulut gol. Mampu dipetik ke udara tadi oleh penjaga gawang Jerman Manuel Neuer, sehingga masih selamatlah saat ini gawang dari Jerman yang memang dalam waktu kurun 5 menit terus mendapat tekanan dari Ekuador. Dan kini terjadi lagi tadi duel tampaknya nomor punggung 10 Musiala, umpankan saja pendek passing ke belakang. Yang dituju adalah Antonio Rudiger, pendek saja kepada nomor punggung 4 Jonathan Tah. Umpan 1-2 tadi terhadap Malik balik ke kanan Neuer, umpan langsung dengan tendangan keras ataupun menuju ke arah depan area pertahanan dari Ekuador, namun mampu dijemput oleh pemain Ekuador. Kembali lagi penjaga gawang, di sana ada Galindez, umpan jauh tadi ke Galindez, dikuasai sepenuhnya oleh Nilsson. Terjadi cabut darah tadi, terjadi lagi perebutan di sisi kanan pertahanan Jerman, dan lagi-lagi tampaknya tempo tinggi permainan kedua tim ini mengharuskan memang permain keras juga terjadi di beberapa sisi area pertandingan. Namun saat ini nomor punggung 14 dari pemain Jerman sudah melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, namun lebih dekat terhadap pemain dari Ekuador. Di sana ada nomor punggung 6, ada William Pacho, tarik lagi ke belakang. Atau umpan pendek kepada penjaga gawang, ada Galindez. Masih menguasai Galindez, lakukan tendangan. Menyusur ke arah pertahanan dari Jerman. Terjadi duel sana, dua pemain dari Jerman dan juga Ekuador. Namun direbut.

0: 1-1 antara Ekuador melawan Jerman. Jerman unggul lebih cepat tadi lewat menit kedua babak pertama. Gol cepat tadi dari Leroy Sané, namun langsung dibalas oleh Wilson Angulo asal Ekuador pada menit ke-19. Kalau kita bicara terkait dengan pertandingan awal di babak kedua ini, Bung, Anda melihat bagaimana timnas Ekuador masih lebih banyak tampaknya mengurung pertahanan Jerman, meskipun Jerman sudah mengganti 4 pemain ini, Bung. 4 pemain ini, Bung, pada kesempatan kali ini. Ada beberapa diantaranya, ada Malik Chow, kemudian ada Maximilian Bayer, kemudian juga ada Angulo Stiller. Namun masih saja Jerman belum mampu lepas dari serangan-serangan dari timnas Ekuador. Apa yang terjadi ini, Bung?
1: Ya, persoalan yang terjadi adalah memang kami melihat pemain-pemain Ekuador pada pertandingan pagi hari ini, di samping memiliki semangat yang tinggi, mereka juga disiplin dalam mengawal pemain-pemain depan Jerman. Jadi kelihatannya memang agak sulit pemain-pemain Jerman yang diharapkan memiliki peluang ataupun menciptakan gol ini begitu ketat dikawal. Tentu saja katakanlah kita melihat kapten kesebelasan Jerman yang Jamal Musiala ini juga merupakan pemain yang potensi melahirkan gol, juga selalu mendapat pengawalan yang cukup ketat dari pemain-pemain belakang Ekuador. Selain itu juga kami melihat Jerman nampaknya belum bisa keluar dari gaya permainan pada hari ini, karena di sayap kanan yang kami melihat hanya pemain nomor punggung 19 yang seringkali membuka serangan dari sektor sayap kiri, karena memang pengawalannya tidak terlalu ketat. Ya, Leroy Sané ini sering memberikan terobosan-terobosan yang membahayakan gawang Ekuador. Hanya saja dia tidak dibantu pemain belakang yang bisa mendorong atau mempenetrasi ke sektor kotak penalti, karena memang di sana barisan pertahanan Ekuador nampaknya begitu disiplin ya. Jadi seakan-akan kami melihat pelatih Sebastian ini memang betul-betul mengintuksikan agar pemain-pemain depan Jerman yang berbahaya ini dikawal ketat sehingga sulit untuk mencari ruang tembak. Kendati pun ada beberapa peluang, tapi tendangannya ataupun tembakannya lemah, Bung Rosi, sehingga penjaga gawang Ekuador bisa menyelesaikan ataupun bisa melambatkan dengan baik.
0: Yang menarik adalah bagaimana pendapat Anda terkait dengan performa dari wasit Tori Pensel pada pertandingan pagi hari ini, karena tadi sempat ada insiden yang sempat diklaim terjadi tendangan penalti, namun sudah ada insiden terlebih dahulu sebelumnya yang akhirnya Jerman batal mendapatkan penalti. Anda melihat performa dari ataupun penampilan dari wasit Tori Pensel, wasit perempuan asal Amerika, saat ini seperti apa ini, Bung?
1: Ya, kepemimpinan wasit Tori Pensel tentu kita mengapresiasi, karena seorang wanita menjadi wasit di event besar seperti Piala Dunia ini adalah merupakan salah satu prestasi bagi negara Amerika yang punya wasit bertaraf internasional yang diakui FIFA. Nah, untung saja hari ini.
0: Ya, kali ini serangan ada umpan berbahaya tadi. Kali ini Angulo, sayang sekali pendengar. Umpan berbahaya tadi di muka gawang, tidak mampu disambar oleh nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Terselamatkanlah tadi gawang dari timnas Jerman. Sebuah kesalahan tadi dilakukan oleh barisan pertahanan dari timnas Jerman. Berhasil direbut bola tadi oleh Pervis Estupinian, berikan kepada Moises Caicedo. Moises Caicedo yang memberikan umpan tadi, namun gagal disambar dengan sempurna oleh Gonzalo Plata, dan bola tadi berada ataupun tendangannya hanya berada di sebelah kanan, maksud kami sebelah kiri pojok atas dari gawang Jerman, namun gagal menghasilkan gol pada menit ke-72 babak kedua ini. Dan kali ini Julian Nagelsmann kembali memasukkan pemain baru pada pertandingan kali ini. Ada Pascal Gross dimasukkan. Dengan ini berarti sudah 5 pemain dimasukkan oleh Julian Nagelsmann untuk merubah keadaan ataupun skor 1-1 hingga menit ke-73 saat ini.

0: lemparan ke dalam akan dilakukan oleh timnas Ekuador. Kali ini sudah dilakukan oleh Pervis Estupinian yang menggantikan Eric Hincapié tadi. Berikan bola kepada nomor punggung 4, ada Joel Ordonez. Joel Ordonez tadi berikan kepada nomor punggung 15, Pedro Vite. Pedro Vite menggiring bola, dia mendekati garis tengah permainan. Kepada siapa bola akan diberikan? Umpan pendek saja ke sebelah kanan, berikan kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez kali ini umpan ke depan, maksudnya kepada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata di utak-atik dia, mundur lagi dia belak kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez berikan kepada sang kapten Moises Caicedo. Moises Caicedo memberikan sodaran umpan kepada Joel Ordonez. Dan kali ini ada nomor punggung 19, Gonzalo Plata, menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Berbahaya Gonzalo Plata, utak-atik dia. Namun berhasil direbut tadi oleh Jamal Musiala. Dan terjadi insiden perebutan bola. Terjatuh tadi Jamal Musiala, dilanggar oleh Gonzalo Plata, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Jerman di area pertahanan mereka sendiri. Kali ini akan dihadapi oleh Manuel Neuer. Manuel Neuer, kiper dari timnas Jerman, yang pada pertandingan pagi hari menggunakan kostum berwarna merah muda, celana merah muda dan kaos kaki berwarna merah muda, sudah dilakukan tadi. Dan kali ini ada Dennis Undaf. Dennis Undaf berikan kepada David Raum. David Raum menyisir sebelah kanan. Ah, sayang sekali mendengar umpan tarik tadi. Ah, tidak mampu disambut oleh Maximilian Bayer. Kali ini masih ada Pascal Gross. Pascal Gross tadi utak-atik dia. Namun bola dipepet tadi ya oleh Vite, Pedro Vite. Dan kontrol bola yang kurang bagus tadi akhirnya hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Ekuador. Kali ini lewat Joel Ordonez, berikan kepada Pedro Vite. Pedro Vite umpan ke depan dia, maksudnya kepada nomor punggung 11, ada Pervis Estupinian. Berikan lagi kepada nomor punggung 19, berlari cepat Gonzalo Plata. Namun sayang sekali tim Jonathan Tah mampu menetralisir serangan tadi. Dan kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané terlepas tadi, langsung Leroy Sané. Ah, sayang sekali tendangan tadi Leroy Sané. Diblok tadi, maksud kami berhasil tadi ditangkap dengan sempurna tendangan yang lemah tadi. Dan kali ini ada serangan lagi dari Ekuador. Ekuador membawa serangan kali ini. Ada Angulo. Angulo menyisir dari sebelah kiri. Penyerangan Angulo dibayang-bayangi oleh dua pemain. Ada Pervis, berikan kepada Pervis Estupinian. Estupinian mundur lagi belakang kepada Pedro Vite. Pedro Vite umpan ke samping, berikan kepada Caicedo. Kali ini umpan timnas Ekuador, sayang sekali nomor punggung 11, tembakan tadi dari Juan Yeboah, maksud kami, berhasil tadi diblok oleh salah satu pemain dari timnas Jerman. Maka terselamatkanlah tadi nomor punggung 11, maksud kami pemain yang baru masuk, Kevin Rodriguez, hanya menghasilkan sepakan pojok bagi Ekuador dari sisi sebelah kiri pertahanan Jerman. Sudah bersiap-siap 4-5-6 pemain timnas Ekuador berada di kotak penalti dari timnas Jerman. Sudah dilakukan datangnya bola, assist, gol. Gonzalo Plata tadi menyambut kemelut di depan gawang Jerman, berhasil menjebol gawang dari Manuel Neuer di menit ke-77, merubah skor untuk sementara waktu kemenangan bagi Ekuador. Sebuah umpan tarik dari sepakan pojok tadi yang sempat terjadi kemelut di depan gawang, disundul masuk tadi oleh nomor punggung 19, Gonzalo Plata. Mampu akhirnya timnas Ekuador memiliki asa untuk lolos ke babak selanjutnya. Bagaimana Bung Yanto, Anda melihat sempat terjadi kemelut tadi di depan gawang Jerman ini, Bung?
1: Ya, memang sebetulnya gol ini sangat sangat pantas ya, Bung Rosian, lahir karena memang peluang demi peluang sebenarnya memang sudah lahir sebelumnya, dan ini momen yang paling tepat dan paling momentum yang paling pas. Ketika terjadi tendangan penjuru, peluang itu kembali lahir bagi kesebelasan Ekuador. dan bola tadi dalam kondisi yang sangat sulit bagi penjaga gawang
0: Manuel Neuer ya,
1: karena memang di depan ini cakap sama pemain sangat dekat dengan gawang. Ya. Jadi sekali lagi apa yang dilakukan Ekuador, perjuangan yang luar biasa ini kita apresiasi, dan ternyata memang mampu melahirkan gol kedua, dan kita melihat keberanian dia semakin menjadi-jadi setelah satu bisa menambahkan keburukan. Dan Ekuador pertandingan pagi hari ini benar-benar di luar perhitungan Jerman ya, mereka benar-benar percaya diri tanpa mengenal lelah, dimanapun bola dikejar mengkawal satu persatu pemain Jerman sehingga agak sulit Jerman melepaskan diri dari kawalan pemain, dan ini terbukti sampai menit ke-79 Ekuador pantas untuk memimpin 2-1. Dan ini tentu menjadi sesuatu yang di luar prediksi para pencinta sepak bola di tanah air, Bung. Ya, tapi kita masih menunggu, ada waktu masih beberapa menit. Apakah Jerman akan bangkit? Tetapi memang secara psikologi Jerman tertekan saat ini, Bung. Ya.
2: Ya, mendengar memasuki menit ke-79 31 detik saat ini Jerman mencoba untuk mengurung pertahanan Ekuador, namun pukul 13 tadi sudah melakukan pascal gross umpan pendek saja kepada Malik ataupun kepada rekannya, umpan ke sektor kiri pertahanan Ekuador. Kini giliran Pascal Gross tadi memberikan umpan kepada nomor punggung 14 tadi, sudah dilakukan namun bola berhasil dicuri, dipotong. Kini serangan balik cepat dilakukan oleh pemain Ekuador. Di sana ada nomor punggung 17 atau Angelo ataupun Kevin mencoba untuk merasuk ke sektor kiri pertahanan dari Jerman. Umpan satu kepada John, umpan satu dua kali Angelo. Oh, masih mampu dipotong tadi oleh kiper Manuel Neuer sehingga masih aman atau selamat lagi di gawang Jerman. Masih terus digempur habis-habisan tampaknya Jerman melalui serangan balik cepat, namun kini bola ada di aliran ke kaki pemain Jerman, masih mengutik-utik dia, ada nomor punggung 24 tadi tampaknya ataupun lebih dekat kepada Malik, umpan lagi pendek kepada Jonathan Tah, masih menguasai bolanya, mencoba untuk mengalirkan bola ke sektor pertahanan Ekuador, namun pendek saja ke sektor kiri, di sana ada Jonathan Tah. Dan sementara itu pendengar, hingga saat ini sudah memasuki pendengar Radio Republik Indonesia, pukul waktu Indonesia Barat saat ini sudah memasuki 4:41 dan sekaligus memasuki azan subuh bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali ke lapangan pertandingan hingga memasuki menit ke-81. Ekuador walaupun sudah unggul 2-1 tadi masih menggempur pertahanan dari Jerman, nomor punggung 15 dari sektor kiri. Tampaknya di sana ada Pedro umpan pendek saja kepada Vervis, tarik lagi ke depan kepada Nilsson, umpan lagi kepada Pedro, tampak cantik menimang-nimang bola dari sektor ketemenanan. Nilsson tadi mencoba merebut namun bisa diambil alih oleh pemain Jerman, namun bukan sebab pelanggaran. Vervis masih menguasai bola, meliuk-liuk dia, masih memberikan umpan kepada temannya Pedro, tarik lagi ke belakang. Sana ada nomor punggung 8 yang juga baru dimasukkan tadi, masih meliuk-liuk tadi dia Perpis, nomor punggung 11 ataupun pada rekannya Kevin Rodriguez, tarik lagi ke belakang. Di sana ada William Paco, umpan lagi kepada sang kapten, ada Moses, tarik lagi jauh ke belakang, umpan pendek ke belakang kepada penjaga gawang tadi, ada Galindas umpan pendek tadi kepada Jul mendekat lagi Pedro dari sisi kipetan sendiri, namun bola mampu dicuri oleh pemain Jerman, nomor punggung 14 tadi maksudnya, mencoba untuk menahan bola sendiri tadi, namun bisa kembali direbut oleh pemain Ekuador, barisan pertahanan Ekuador, dan bola dilambungkan saja, tendang jauh ke sektor kanan pertahanan Jerman yang dituju tadi oleh Kevin, namun mampu dikuasai sepenuhnya. Bola aliran tadi dipotong oleh Jonathan Tah, masih aliran bola kini di kaki pemain Jerman, ada nomor punggung 2 tampaknya. Di sana ada Rudiger, umpan pendek ke Jonathan Tah, olehkan bola kepada Lerone Sané, umpan 1-2 namun mampu dicuri oleh pemain-pemain dari Ekuador. Kini merangsek dari sektor kiri pertahanan, di sana ada John memasuki area penalti, meliuk-liuk dan umpan 1-2 namun masih bisa ditahan barisan benteng pertahanan dari tim Panzer Jerman. Kini Jerman masih menguasai bola, melakukan serangan balik, nomor punggung 22 tampaknya David melakukan umpan saja pendek kepada rekannya, nomor punggung 20 ataupun nomor punggung 10 Musiala, tarik lagi ke belakang, mencoba untuk membangun serangan justru dari sektor kiri pertahanan dari Ekuador, namun mendapat pressure tinggi dari Nilsson sehingga masih sulit Jerman untuk membangun serangan. Namun dari sektor tengah pertahanan Ekuador, Jerman mencoba untuk kembali mengurung melalui nomor punggung 24. Di sana ada Malik, umpan saja Malik kepada Maximilian, mengutik-utik dia dari sektor pertahanan Ekuador, terjadi benturan namun bukan sebuah pelanggaran dan bola kini justru dicuri oleh pemain Ekuador. Moses arahkan bola pendek saja ke kiri, ada Pedro mencoba untuk melihat satu pemain dari Jerman, dan saat yang bersamaan pelanggaran justru tadi dilakukan oleh pemain Jerman, tampaknya Maximilian Bier, nomor punggung 14 yang tadi juga baru dimasukkan di babak yang kedua. Bagaimana memang tekanan demi tekanan memasuki menit 83 babak yang kedua ini, setelah tadi tertinggal 1-2, Jerman memang mencoba untuk kembali bangkit, melakukan beberapa serangan dari lini sisi kiri dan juga kanan. Sementara itu kita lihat memang Ekuador di satu sisi setelah berbalik unggul 2-1 juga menjadi motivasi tinggi untuk melakukan serangan balik yang juga cukup mengancam lini pertahanan dari tim Der Panzer Jerman. Kita masih menantikan bagaimana tendangan bebas yang akan di diambil alih oleh Jerman, dan tentunya tensi permainan hingga memasuki menit-menit akhir babak kedua di waktu yang normal ini semakin tinggi. Sementara itu juga terjadi pergantian pemain di kubu Ekuador, tampaknya nomor punggung 2 ada Felix Torres dimasukkan oleh pelatih Sebastian. Felix Torres nomor punggung 2 ini juga baru saja dimasukkan untuk menambah benteng pertahanan dari Ekuador. Sudah dilakukan tendangan bebas dari sektor kanan pertahanan Jerman, terjadi duel di udara di sana, mampu kuasai sepenuhnya oleh pemain Ekuador, dan wasit Sal Amerika Terry Pinson tampaknya meniupkan peluit sebagai tanda bahwa sudah terperangkap offside para pemain Ekuador tadi. Kini serangan kembali oleh Jerman dari sisi kiri. Kita masih menantikan usaha bagi pemain-pemain Jerman ini. Sudah dilakukan nomor punggung 4 Jonathan Tah kuasai sepenuhnya sektor kanan, dialihkan saja kepada Malik ataupun kepada rekannya di sana, mampu 14 Maximilian, umpan lagi kepada Maximilian Bes, tarik lagi ke belakang kepada Malik umpan ke depan, lintarnya itu 7 adalah nomor punggung 13 di sana, Pascal Gross tarik lagi ke depan, ada Musiala namun kembali gagal. Kini menjadi penguasaan bola sepenuhnya pemain Ekuador, namun terjadi tarik menarik baju tadi di sektor kanan pertahanan Jerman, dilakukan oleh pemain dari Ekuador, dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan Rudiger, sudah umpan pendek saja dia kepada nomor punggung 16 di sana, sudah umpan lagi satu jasa sama satu dua, Musiala dari sektor kanan pertahanan Ekuador, ada Angelo tadi maksudnya mengaku penguasaan bola, Leroy Sané dari sisi kanan pertahanan Ekuador, umpan pendek 1-2 kepada lagi Musiala, tarik lagi ke belakang kepada Jonathan Tah, umpan lagi ke sektor kiri kepada Malik alihkan bola jauh ke sektor kanan serang, di sana ada nomor punggung 14 mencoba Maximilian Bier, balik lagi kepada Malik alirkan bola ke sektor tengah lapangan pertandingan, area jantung pertahanan dari Ekuador. Kembali lagi ke Leroy Sané, kembali akan kepada Rudiger, kembalikan lagi kepada Anthony, kembalikan lagi kepada Malik, mencoba merasuk ke area pertahanan dari Ekuador secara perlahan pemain Jerman ini, kemudian tarik lagi ke belakang back pass, dapatnya sulit untuk masuki lini pertahanan Ekuador yang memang cukup rapat setelah unggul tadi. Kini umpan melukua, terjadi sundulan di sana, masih belum mampu mengarah bola tadi, sundulan tadi itu belum mengarah ke gawang dari Ekuador, dan terjadi lagi perebutan di sisi kiri pertahanan Ekuador, dan tampaknya terjadi sebuah insiden pelanggaran justru dilakukan oleh pemain Ekuador. Tampaknya di sana ada nomor punggung 7 yang melakukan pelanggaran. Kita masih menantikan seperti apa Fervis Estupinan tadi melakukan pelanggaran terhadap pemain dari Jerman terhadap Maximilian, dan tendangan bebas kini justru menjadi milik Jerman dari sisi kiri pertahanan Ekuador. Masuki menit 87, tampaknya nomor punggung 22 David Raum akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Sudah dilakukan, bersiap-siap sekitar ada 6 hingga 7 pemain dari Jerman berada di area kotak 16 dari Ekuador. Kita masih menantikan detik-detik dari tendangan bebas ini. Tampaknya wasit juga memberikan instruksi pada kedua tim. Sudah dilakukan, Raum sudah arah bola kembali ke gawang, namun bisa kembali digagalkan oleh Fervis nomor tunggu. Kita masih menantikan tendangan sudut saja. Kini kembali Jerman masih mengancam, belum selesai kini serangan bertubi-tubi Jerman. masuki menit ke-88 di babak yang kedua ini. Kita masih menantikan ada 6 hingga 7 pemain Jerman di area kotak penalti dari Ekuador. Bersiap-siap. Kita masih menantikan. Sudah dilakukan Raum. Umpan ke mulut gawang. Terjadi dua di sana. Oh. Mampu tadi dihalau oleh pemain Ekuador, namun serangan kini masih dikuasai sepenuhnya pemain Jerman. Manuel Neuer harus keluar dari sarangnya dia, membantu dari serang dari Jerman. Alirkan bola ke sektor kanan pertahanan Ekuador. Balik lagi kepada Angelo. Umpan lagi kepada Lerasan. Maksudnya, oh, Musiala tampaknya tadi harus dilanggar oleh pemain Ekuador dan mendapat kartu kuning tadi Gonzalo Plata, pemain yang menjadi pembeda di laga hari ini dengan mencetak satu golnya sekaligus membawa keunggulan bagi Ekuador menjadi 2-1. Namun hingga memasuki menit ke-88 ini, Gonzalo Plata harus mendapat kartu kuning setelah tadi melanggar pemain dari Jerman nomor punggung 10 Jamal Musiala. Kita masih menantikan bagaimana tendangan bebas akan dilakukan oleh David Raum dari sisi kiri ataupun sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Sudah lakukan arahkan ke arah mulut gawang. Terjadi lagi duel di sana, namun kiri bola sepenuhnya dikuasai oleh pemain Ekuador. Namun bola mantul lebih ke udara. Terjadi lagi perebutan di udara, namun masih melihat apakah terjadi duel. Ya, ada 4-5 pemain yang mencoba untuk menguasai bola. Terjadi lagi luar mulut gawang dari Ekuador. Ada 4 pemain sekaligus yang melakukan perebutan. Oh, terjadi lagi perebutan kaki dan juga heading-heading yang mencoba untuk mengalirkan bola di area pertahanan Ekuador. Namun kini seru serangan Kevin, nomor punggung 11 Ekuador, mencoba untuk menasak dari sektor kiri pertahanan Jerman. Cepat sekali, namun sambil melihat rekannya di mulut gawang, dia dicubit dan masuk. Umpan satu, umpan terobosan yang manis tadi sebetulnya adalah dari Kevin pada kapten mereka Moses, namun lebih dekat tadi arbola ataupun umpan kosiknya terhadap penjaga gawang dari Jerman. Neuer masih selamat lagi di gawang Jerman. Namun kini Jerman masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung 24 di sana ada Malik Chow. Umpan terobosan ke depan, namun bisa kembali dibuang saja oleh para pemain belakang dari Ekuador. Kini masih menantikan Jonathan Tah kembali mengambil alih lapangan pertandingan. Masih menguasai bola sepenuhnya, pendek saja dia kepada rekannya nomor punggung 13. Kita lihat di sana ada Pascal Gross. Pascal Gross kembalikan lagi kepada Malik. Malik kembalikan lagi kepada Jonathan Tah. Sudah melewati sepertiga lapangan pertandingan ataupun di area pertahanan dari Ekuador. Diarahkan bola ke sektor kanan pertahanan Ekuador. Di sana ada David Raum. David Raum kembalikan lagi kepada Antonio Rudiger, tampaknya melebar saja lagi serangan berbalik kini di sektor kiri pertahanan Ekuador. Malik nomor punggung 24 pendek saja kepada nomor punggung 16 Angelo. Angelo melebar dia ke kanan pertahanan dari Ekuador. Di sana ada Birram, umpan kembali Musiala melewati area kotak penalti, masih melindungi dia. Kembali diantisipasi ataupun tadi upaya yang dilakukan oleh Musiala, pergerakannya kembali di dalam lingkungan. Kini David Raum umpan ke mulut gawang, kembali dari oleh pemain masih kuasa pada mulia oleh nomor punggung 24. Kembali Malik, kembalikan lagi nomor punggung 13. Di sana ada Pascal Gross dari sisi kiri pertahanan Ekuador, langsung ke mulut gawang, namun kembali diblok tadi oleh pemain dari Ekuador. Namun belum selesai kini serangan dari tim The Spencer Jerman. Apa yang terjadi tampaknya bukan sebuah pelanggaran, justru kini serangan balik upaya dilakukan oleh Ekuador dengan perlahan dari sisi kiri pertahanan sendiri. Ada Moses mampu menguasai bola sepenuhnya, dribbling bola kali penalti, umpan saja ke Kevin tadi ke depan, namun tampaknya Kevin menyadari bahwa dirinya sudah dalam posisi offside dan bola dibiarkan begitu saja. Kini Jerman masih mengepung lini pertahanan Ekuador. Sementara itu 7 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Tori Pinsu. Jerman masih membangun serangan kini. Nomor punggung 4 Jonathan Tah masih menghentikan bola sejenak, alirkan bola ke sektor kiri. Masih Jonathan Tah, umpan 1-2 dia bersama dengan Malik. Umpan lagi melebar ke kiri kepada Angelo. Angelo ke sektor kanan pertahanan dari Ekuador. David Raum umpan akan ke mulut gawang, namun masih bisa disudul oleh pemain Ekuador. Kita masih menantikan tampaknya Jerman bermain hampir separuh lapangan. Dan saat ini Manuel Neuer juga harus maju membantu serangan dari Jerman ini karena waktu memang tidak menyisakan kurang lebih 5 menit waktu babak tambahan babak kedua ini. Kini masih Angelo, umpan saja kepada David Raum dari sisi kepada Ekuador, umpan ke mulut gawang. Di sana ada Lemare, ada Mangus bola, ada Musiala, ada Algarin. Oh, sayang sekali. Kita masih menantikan bagaimana David Raum tampaknya ataupun Undap tampaknya David Undap memberikan satu ancaman melalui tendangan kaki kiri dari sisi kanan pertahanan Ekuador, namun belum mampu mengarah tepat ke mulut gawang dari Ekuador yang dijaga oleh Hernan Galindez. Kita masih menantikan waktu tambahan babak yang kedua ini sudah memasuki 2 menit 42 detik. Kini justru Ekuador mencoba untuk keluar dari ancaman dari gempuran pemain Jerman. Kevin Horpung sebuah cocor saja bola ke depan, terjadi duel di udara, namun bola lebih mendekat kepada penjaga gawang Manuel Neuer. Umpan saja, dorongkan bola ke sektor kiri pertahanan sendiri. Merlahan-lahan David Ram umpan pendek saja kepada René Sané, ataupun yang lebih dekat di sana kita mencoba dari sektor kanan, ada Angelo, umpan pendek saja kepada David Ram, mendekat lagi, back pass ke belakang Jonathan tak tampaknya, ataupun Rudiger umpan ke tengah tadi, ada Jonathan tak melewati satu pemain dari Ekuador. Kini Leroy Sané umpan ke sektor kiri yang dituju sana, ada Angelo nomor 14, di sana terjadi duel, sana masih Miliar mencoba melewati dua pemain dari Ekuador dari sisi kiri pertahanan Ekuador, kembali bola dibuang saja dengan cepat oleh pemain Ekuador. Kini justru Ekuador mencoba untuk menguasai bola, ada terjadi sana perebutan di area kanan pertahanan Ekuador tepatnya David Raum, namun lagi-lagi dengan tenang David Raum umpankan saja pendek ke belakang kepada Rudiger. Kini pelan saja kepada Angelo, mencoba untuk mengasih bola sebelumnya, melakukan umpan tangan dengan kiri dari sisi kanan kepada David Raum, umpan balik lagi kepada Angelo, merasal dia mencoba untuk mengurang tembak ataupun ruang umpan kepada rekannya Jonathan Tarr, umpan menyisir ke sektor kiri kepada tadi Maximilian, namun lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman dari sisi kiri pertahanan Ekuador. Kita masih menantikan bola sikuli bundar sudah dilakukan, biar umpan lakukan ke mulut gawang, lempar saja, terjadi sana perebutan tiga pemain Ekuador dan satu pemain Jerman. Kini kembali bola harus keluar 8 pertandingan, lemparan ke dalam lagi bagi Jerman. Kita masih menantikan, sudah dilakukan jauh saja ke mulut gawang, namun masih bisa di heading tadi keluar oleh pemain Ekuador. Kini lagi terjadi kemudian dan untuk jauh, bagaimana tadi satu peluang ataupun ada upaya tadi tendangan kaki kiri yang dilakukan oleh pemain Jerman tadi, namun bagaimana tendangan kaki kiri tampaknya tadi yang dilakukan oleh nomor punggung 24 Malik Kau ataupun lebih dekat tadi kepada Dennis Undap, masih jauh dari sasaran, masih selamatlah kini gawang Ekuador. Namun belum usai kini, kepungan para pemain dari Jerman, nomor punggung 23 tampaknya kita masih melihat di sana mencoba untuk alirkan bola ke sisi kanan, umpan 24, namun ke sisi tengah ada Malik Chow tadi, mencoba untuk menyisir dari sisi tengah perlapan pertandingan, namun lagi-lagi bagaimana pertahanan juga dari timnas Ekuador yang cukup-cukup rapi kita kira. Bagaimana kita masih menantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Ekuador, jauh datangnya bola tadi, terjadi sana perebutan di lini pertahanan Jerman, namun bisa kuasai sepenuhnya oleh juga Manuel Neuer, lempar saja jauh di sana kepada David. Kita masih menantikan David Raum, umpan jauh diagonal ke sektor pertahanan dari Ekuador, mampu digagalkan atau disapu saja tadi umpan crossing yang dilakukan oleh pemain Jerman. Kini Moses dari sektor tengah umpankan saja, melebar dia ke sektor kiri, di sana ada Gonzalo Plata, melewat satu pemain dari Jerman dari sektor kepada Jerman, dan terdapat gangguan ataupun ditarik tadi tangan Gonzalo Plata oleh satu pemain Jerman tampaknya, sehingga wasit Tori Benso kembali memberikan hadiah tendangan bebas bagi Ekuador. Kita lihat tadi bagaimana pergerakan Gonzalo Plata yang memang tadi sengaja dilanggar oleh Pascal Gross, tampaknya mendapat tarikan tangan dari Gonzalo ataupun dari Pascal Gross, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas, tinggal menyisakan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang kedua ini. Sementara itu kita masih menantikan apakah Gonzalo Plata harus diinstruksikan untuk keluar ke lapan, tapi kita masih menantikan tampaknya tendangan bebas masih belum dilakukan oleh pemain Ekuador, karena memang sang wasit ataupun sang pengadil lapangan pada pertandingan hari ini Tony Pinso meminta para pemain untuk mundur beberapa langkah. Apakah tendangan bebas peluit sudah dibunyikan oleh Tony Sikos, sudah dilakukan umpan saja pendek saja kepada Fervis umpan pendek saja dulu kepada Gonzalo Plata, namun terjadi lagi bola out, dan wasit Tori Pinso telah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini, sekaligus memastikan hasil akhir di pertandingan hari ini. Ekuador secara mengejutkan dan luar biasa mampu membalikkan kedudukan di akhir laga dengan skor 2-1 bagi kemenangan Ekuador. Dengan kemenangan ini maka membuat Ekuador kembali membuka asa untuk bisa lolos ke babak 32 besar di grup E Piala Dunia 2026.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026
4: Ekuador versus Jerman.

0: Ya, demikianlah pertandingan Ekuador versus Timnas Jerman di mana dimenangkan oleh Ekuador dengan skor 2-1. Dan tadi ya beberapa pendengar nampaknya meleset prediksinya. Dan Bung Yanto, bagaimana tadi terakhir ada satu pendengar yang memang memprediksi Ekuador ini akan meraih kemenangan di babak kedua.
1: Ya, Bung Lukman, memang ini sesuatu yang di luar dugaan. Tapi ya, kita katakan tadi bahwa bola itu bundar. Jadi ya, bisa saja prediksi sebagian besar memprediksi Jerman memenangkan pertandingan, tetapi fakta di lapangan Ekuador menjadi pemenang, dan memang ini juga di luar dugaan pemain-pemain Jerman ya. Yeah. Artinya ada teknis dan ada non-teknis. Mm. Semangat juang, semangat yang menyala, yang sebetulnya Ekuador ini ibaratnya sudah di ujung tanduk ya. Yeah. Lukman. Mm. Draw saja mereka gagal melaju ke babak berikutnya, tapi karena menang maka dia bisa mengumpulkan poin 4 ya, dari sementara Jerman poinnya 6, jadi Jerman juara grup E dan Ekuador runner up. Nah, sementara Pantai Gading yang sebelumnya sudah di atas angin karena yeah, memiliki 3 poin, dia harus mau tidak mau menerima kenyataan berada di peringkat ketiga. Tinggal menunggu bagaimana posisi tiga terbaik dari masing-masing grup atau masing-masing pool ya. Tetapi walaupun demikian memang agak berat ya, nilainya terlalu kecil ya, kita kalah bersaing.
0: Iya, tapi bagaimana dengan peluang-peluang dari timnas Jerman tadi, Bung Yanto?
1: Ya, saya katakan bahwa Jerman hari ini bermain terbawa irama dari Ekuador ya. Hmm. Jadi dia agak sulit, dan Ekuador memang juga sepertinya dia betul-betul bermain mengikuti instruksi pelatih ya Sebastian, mengawal pemain-pemain yang berbahaya. Yeah. Jadi pemain-pemain depan Jerman yang berbahaya, artinya yang memiliki naluri pencetak gol seperti kapten kesebelasannya, ini memang nampaknya dikawal ketat. Yeah. Jadi kita melihat tidak ada pemain Jerman yang bebas berkeliaran. Selalu yeah, di situ ada man-to-man marking dari pemain-pemain. Ekuador benar-benar berjalan dengan baik, disiplin mengawal setiap gerakan pemain Jerman. Nah, sementara Jerman pada babak kedua ini sebenarnya dia sudah merubah taktik dengan bermain lebih melakukan umpan-umpan, artinya dari jarak yang jauh sekali-sekali melakukan umpan terobosan. Tapi memang saking kuatnya ya, yeah, rapinya pertahanan Ekuador dengan semangat, jiwa motivasi yang tinggi, tidak mengenal lelah, berani, percaya diri, yeah, terutama setelah lahirnya gol menyamakan kedudukan, yeah, itu percaya diri Ekuador semakin tinggi, dan artinya dia bisa menghindari dari nama besar Jerman ya, karena bagaimanapun biasanya seorang pemain atau seorang atlet atau seorang tim di lapangan itu memang ada pengaruhnya, nama besar tim itu pengaruh, tapi kali ini begitu dia merasa mampu mencetakkan gol menyamakan kedudukan dari Jerman, akhirnya dia bisa lepas dari itu, dan semangat yang membara, tidak pernah kena lelah, dimanapun bola ada dikejar, dimana lawan ada di situ ditempel dengan ketat, akhirnya dia keluar sebagai pemenang pada pertandingan pagi hari.
0: Iya, kalau kita lihat juga stadion ini juga dipenuhi warna kuning ya, ya, Bung Yanto ya, ini juga bisa menambah semangat dari Ekuador tadi untuk mengejar ketertinggalan di awal ya.
1: Iya.
0: Dan kalau tadi ya, sesuai prediksi tidak untuk Plata tadi ya, yang menjadi pencetak gol kedua ini?
1: Ya, itu memang sebuah kemelut ya, ya, kemelut. Jadi Plata juga dia begitu cerdas ya. Sebetulnya kan Plata itu melanjutkan bola kedua dari ya, dari temannya, dari pemain sebelumnya. Hanya saja memang sebelumnya bola itu sudah mengarah ke penjaga gawang. Menior ya, andai kata dia telat satu detik saja, bisa jadi itu bisa diselamatkan Menior. Tapi untungnya memang dia juga cekatan, cerdas dalam arti menjemput bola dan langsung menyontek ke gawang. Dan Menior belum sempat menyelamatkan bola, bola tadi sudah terburu di sontek oleh Plata
0: itu ya, bisa memanfaatkan peluang ini ya. Bu ya, tapi bagaimana dengan lini pertahanan Ekuador yang memang rasanya sulit untuk ditembus untuk timnas Jerman ini?
1: Iya, kali ini Ekuador memang bermain cukup disiplin saya katakan. Jadi mereka hampir tidak mau meninggalkan lini belakang kecuali memang tidak ada lawan yang berbahaya. Jadi ketika dia diserang itu benar-benar pemain-pemain belakang Ekuador menghadapi Jerman ini benar-benar apa ya solid lah katakanlah. Karena dia tahu tim Panzer ini kan sebuah tim yang kadang-kadang serangannya meledak-ledak atau mendadak ya. Tapi kali ini Panzer mungkin kurang beruntung juga ya, kurang tajam Bung Lukman ya. Bisa dijinakan oleh Latri ini ya, sebuah tim yang ya memang ada pengaruhnya juga. Saya katakan bahwa tim underdog atau tim yang di bawah peringkat itu bisa mempengaruhi. Jadi ya awalnya memang Jerman mungkin menganggap remeh ya bisa jadi ya. Karena awal-awalnya Jerman tidak begitu terlihat maksimal serangan-serangan.
0: Iya.
1: Tapi di menit-menit terakhir, dia pelatih dari Gelsman ini mencoba menurunkan pemain-pemain cadangan. Tetapi ya permainan atau pertandingan sudah saling menjaga asa. Jadi agak susah juga walaupun diganti pemain tetap. Strategi dari pemain-pemain Ekuador semangatnya sudah memang di atas angin, jadi agak sulit bagi.
2: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami kembali menemani Anda di pagi ini ya pendengar, dengan berbagai acara yang akan kami hadirkan satu jam ke depan ya pendengar. Terlepas siaran langsung Piala Dunia dari Ekuador melawan Jerman, baru saja kami hadirkan menemani Anda pendengar di saat ini. Dan kami kembali menghibur Anda ya pendengar di pagi ini, hingga nanti berakhir di pukul 8 kami kembali hadirkan siaran langsung Piala Dunia antara Belanda. Melawan Tunisia. Dan saat ini pendengar, berbagai informasi menghiasi ruang dengar Anda di pagi ini ya pendengar, dengan berbagai informasi untuk Anda di saat ini.

0: sapa Pung Ana, lihat dia kacilawang.
1: Iya, itu Ima, Mama Mary dan bapak cak di sablah dong Pung Ana teh.
0: Hi, dia sampai dia kena stunting. Coba bilang Mama Mary dong, Bo, dia periksa di puskesmas dulu.
1: Iwi, abis dia pun bapak cuma kerja sa di plastik bakas, lalu jual par dong pun kebutuhan hari-hari tu kio.
0: Oh sio, dong kondisi ekonomi begitu. Makanya Kang Ana tuh lihat dia singgar-sir.
1: Itu sudah iya, abis mau bagaimana lagi?
0: Padahal kalau katong mama-mama di kompleks nih, kalau mau patungan sadiki-sadiki, par bali domba rasa kilo begitu Pasti Ima dia sih begitu.
1: Itu sudah iya, gizi buruk tuh kan salah satu penyebabnya kio, karena kondisi ekonomi lah itu.
0: Matulai onai, nanti bete yang bajalan bilang par mama-mama di sini. Lah katong patungan, par baku bantu Mama Miri dong.
1: Iyo iya, kalau kamu mau pi bilang bete lah ye.

Saudara, bercocok tanam di pekarangan rumah bukan lagi hal baru. Bercocok tanam memiliki banyak manfaat yang akan dirasakan oleh kita sendiri. Dengan menanam tanaman sendiri di pekarangan, kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sesuai kebutuhan gizi keluarga. Manfaatkanlah pekarangan Anda dari sekarang. Selain untuk kebutuhan pangan, juga dapat menambah ekonomi keluarga.

pada 2011. Pengumuman ini disampaikan Dirjen Gakum SDM Jeffrey Huai dalam konferensi pers di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, yang turut hadir Pangdam 15 Patimura, Polda Maluku, Sekda Maluku, dan jajaran Kejati. Menurut Jeffrey, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan, pemeriksaan saksi, analisis dokumen, serta pengumpulan berbagai petunjuk di lokasi tambang. Dan perkara dilakukan terhadap seluruh saksi yang telah diperiksa, seluruh dokumen yang telah dianalisis, serta seluruh petunjuk ditemukan di tempat kejadian perkara. Dan pendengar, dari 25 tersangka yang ditetapkan, sebanyak 23 orang merupakan warga negara asing asal Cina. Sebanyak 12 orang telah ditahan di rumah tahanan kelas 2A Ambon sejak 23 Juni 2026, sedangkan 11 lainnya telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO karena tidak berada di lokasi ketika operasi penindakan dilakukan.

0: Ini kain tenun Darmana. Kok motifnya beda sekali dari kain biasa?
1: Ini kain tenun khas Maluku, Yoke. Motif-motif di sini itu ada ceritanya juga. Setiap motif punya makna sendiri. Misalnya yang ini nih, motif laut sama ombak. Itu melambangkan katong penghidup di Maluku nih yang selalu dekat

0: dan laut.
1: Oh, berarti ombak tuh punya arti yang dalam, Kamar?
0: Iya, Toyoke. Laut itu kan sumber kehidupan katong. Tanpa katong cari nafkah, juga tanpa katong belajar bertahan hidup. Motif ombak itu juga menggambarkan katong punya semangat yang seng pernah berhenti.
1: Lalu ada motif lain lagi, Kamar?
0: Ada, seperti motif bunga. Itu simbol dari keindahan dan kesuburan alam di Maluku.
1: Wah, jadi kain tenun ini bukan cuma kain biasa, Toma?
0: Betul, Yoke. Kain tenun itu adalah warisan budaya katong orang Maluku. Jadi katong harus bangga dan jaga supaya akan sempurna, toh. Kalau katong seng peduli, siapa lagi yang akan melestarikannya?
1: Ayo, katong terus pakai kain tenun ini supaya budaya katong tetap hidup.

0: Tahukah kawan, siapa pahlawan ekonomi sejati di Maluku? Betul, Mama-mama Papa Lele.
1: Dari dulu sampai sekarang, Papa Lele bukan sekedar berdagang. Mereka simbol ketangguhan, kemandirian, dan solidaritas perempuan Maluku.
0: Dan kini, Papa Lele resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Artinya, dunia mengakui ini identitas dan kebanggaan kita.
1: Mari dukung dan lestarikan Papa Lele, karena dari langkah mereka, kita belajar arti kuat dan saling membantu.

0: Eh, tahu tidak? Sekarang Indonesia lagi serius banget perkuat pertahanan.
1: Pertahanan? Yang soal tentara-tentara gitu?
0: Iya, tapi tidak cuma itu. Sistem keamanannya dibenahi. Teknologi militernya juga makin canggih. Biar kita siap kalau ada ancaman.
1: Oh gitu. Terus pengaruhnya ke kita apa?
0: Banyak, pemerintah juga dorong kemandirian. Kayak swasembada pangan, energi, air, sampai ngembangin ekonomi kreatif. Ekonomi hijau sama ekonomi biru.
1: Ekonomi biru itu yang soal laut-laut itu kan?
0: Iya, pemanfaatan laut tapi tetap ramah lingkungan. Intinya, Indonesia pengen bisa berdiri sendiri.
1: Berarti kita makin kuat dong.
0: Tentu, kalau negara kuat, rakyat juga aman dan ikut maju. Right about now you're tuning into the sounds of NSG Production.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami akhiri berbagai informasi untuk Anda saat ini pendengar. Dan kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran Piala Dunia antara Jepang melawan Swedia di Pro 3 RRI Jakarta.
1: Kemenangan gitu, dan iya, kemenangan membuat mereka lebih aman gitu. Ataupun jika salah satu kalah, kita tunggu pertandingan Belanda seperti apa di grup di Belanda. Karena ini terkait dengan nanti ketemu dengan siapa di fase selanjutnya.
2: Oke.
1: Okay. Ronaldo udah bilang bahwa Ronaldo El Gordo bilang bahwa mending ketemu Jepang daripada ketemu Belanda. Dan dalam tanda kutip, ini Jepang udah dihitung nih sebenarnya gitu. Walaupun dianggap tidak sekuat Belanda oleh Ronaldo, tapi Brazil juga udah mulai menghitung nih lawan yang akan mereka hadapi selanjutnya. Iya. Gitu.
2: Kalau menurut Anda, kira-kira apa yang akan dilakukan Graham Potter, terutama di barisan belakang Swedia setelah melihat statistik mereka dibobol oleh Belanda dengan 5 gol, tetapi barisan belakang mereka pun juga tidak diganti sebagai pilihan utama, tetap mereka dimainkan di pertandingan krusial pagi ini, Bung?
1: Iya, sebenarnya ini lebih kepada pemain di depannya 3 back ini ya. Dua tim ini kan sama-sama main dengan 3 back, tapi lebih kepada dua pemain di belakangnya. Karena biasanya Graham Potter memasang satu jangkar di situ. Tapi di pertandingan ini dia tidak memainkan satu jangkar itu, dan sepertinya mereka akan langsung direct dari tengah untuk bisa mengcover ketiga back ini. Jadi berbeda dengan sebelumnya, ada Jesper yang berada di antara pemain tengah dan pemain belakang, itu ada satu orang. Tapi kali ini kan mereka tidak mainkan Jesper gitu,
2: yeah,
1: tapi lebih kepada main kayak Langga yang dimainkan di belakang duet striker.
2: Okay.
1: Artinya mereka memperbaiki cara bermain di depan, tapi juga mencoba mengubah cara bermain mereka di lini tengah ke belakang ataupun di belakang ke tengah gitu.
2: Jadi okay,
1: ini yang membedakan Swedia dari pertandingan sebelumnya.
2: Gitu. Ya, agresivitas dari dua tim. Anda memperkirakan babak pertama akankah tercipta gol?
1: Kalau dilihat dari catatan terakhir ya cukup cukup bagus ya gol-gol yang ada. Babak pertama saya kira masih akan ada tercipta gol jika kedua tim bermain sama-sama terbuka dan jika kedua tim bermain sama-sama agresif situ.
2: Okay.
1: Tapi Jepang kemungkinan yang cetak gol bukan Ueda ya. Saya
2: bukan Ueda.
1: Mungkin bukan Ueda. Dia sepertinya akan jadi pantul-pantulan.
2: Oke. Okay.
1: Mungkin jatahnya Maeda atau Doan sih.
2: Pertama. Jadi moderatnya draw ya babak pertama ya.
1: Iya.
2: Baik, Bung Estu dan juga pendengar Pro 3, kini kami akan ajak Anda menuju AT&T Stadium Arlington, Texas, atau yang dulu dikenal sebagai Dallas Stadium, bersama dengan Tomo Hakim dan Estu Santosa berikut ini.

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di penjuru tanah air. Apa kabar Anda di hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026? Saya Tomo Hakim Sosro Taruno dan juga Bung Estu Santosa. Kali ini kami akan hadirkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia kualifikasi Grup F antara Jepang dengan Swedia. Dan dapat kami informasikan bahwa pertandingan hari ini berlangsung di AT&T Stadium atau yang dulu dikenal dengan Stadium Dallas ya, karena kebijakan dari FIFA ini tidak ingin menampilkan merek, jadi namanya diganti jadi Dallas Stadium, aslinya adalah AT&T. Nah, ini kita juga untuk menghadirkan siaran langsung ini juga agak sedikit riskan ya, karena menyebutkan beberapa merek nanti di Jepang terutama ya, ya seperti yang sudah Anda kenal semua ya, beberapa merek otomotif juga ada kan, nama-nama pemain Jepang ini gitu kan. Jadi bukan berarti kami ada komersialisasi ya, namun memang Jepang sendiri kali ini menghadirkan beberapa 11 pemain yang sudah disiapkan oleh pelatih Hajime Moriyasu dengan pola 3-4-2-1, yaitu penjaga gawang Zion Suzuki, pemain belakang ada Hiroki Ito, Kou Itakura sebagai kapten kesebelasan, serta ada Ayumu Seiko, kemudian di tengah ada Nakamura, Keito Nakamura, ada Ao Tanaka, Daichi Komoda, Kamada, serta ada Yukinari Sugawara. Di sektor depan dan juga sayap ada Daizen Maeda, Ritsu Doan, dan juga Ayase Ueda. Sementara untuk Swedia yang dilatih oleh Graham Potter ini menerapkan pola 3-4-1-2 dengan penjaga gawang Widel Zetterstorm, sang kapten Victor Lindelof di belakang, kemudian ada Isak Hin dan juga Gustav Lagerbilke. Di tengah mereka menempatkan Alex Bernhardsen, ada Elliot Stroud, Yasin Ayari, dan juga Gabriel Gudmundsson. Sementara sektor serang dipercayakan kepada tiga pemain mereka, yakni Anthony Elanga, Victor Gyökeres, dan juga Alexander Isak. Di Swedia kali ini mengenakan kostum kebanggaan mereka, kebesaran mereka, yaitu kuning dan juga biru, serta Jepang mengenakan kostum dan juga seragam kebesaran mereka juga, yakni berwarna biru dan juga celana putih. Swedia saat ini berada di sebelah kanan kami melaporkan, dan Jepang berada di sebelah kiri. Sesaat lagi kick off akan segera dimulai. Pertandingan berlangsung dengan suhu yang cukup sedang, ini 23 derajat Celcius. Sudah dimulai pertandingan kali ini, bola dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Kick off sudah dilakukan. Widel Zetterstorm langsung ke depan dia, yang dituju adalah Anthony Alexander Isak tadi, namun berhasil diatas oleh pemain Jepang. Namun kali ini serangan datang lagi dari pemain Swedia, yaitu pemain nomor punggung 24 Elliot Stroud, yang berhasil mengecoh dari Ritsu Doan tadi, mencoba melakukan penetrasi dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang saja bola oleh Kou Itakura, menghadirkan sepak pojok pertama untuk kesempatan pagi hari ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang kali ini ada sedikit ketegangan di dalam area penalti Jepang kali ini. Ada sekitar 5 pemain Swedia berada dalam kotak penalti Jepang. Kali ini tendangan bebas akan diambil oleh Yasin Ayari di sektor kanan pertahanan dari Jepang. Bersiap-siap dia ya, Yasin Ayari. Melakukan sudah dilakukan, lambung bola dalam kotak penalti, ditunggu saja oleh Ritsu Doan. Dan kali ini masih datang serangan dari Anthony Elanga di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Mencoba melakukan penetrasi langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil dihalau oleh Hiroki, oleh Ritsu Doan tadi. Tendangan yang dilayangkan oleh Anthony Elanga ke dalam kotak penalti menghadirkan kembali, kali ini tendangan pojok kedua untuk Swedia. Kali ini di sektor kiri pertahanan dari Jepang akan diambil oleh Gabriel Gudmundsson, pemain nomor punggung 5. Kembali wasit Ivan Barton asal El Salvador. Ini mengingatkan pemain agar tidak terlalu banyak kontak fisik ya, karena memang berkumpul hampir semua pemain Jepang dan juga beberapa pemain Swedia kali ini ada di dalam kotak penalti. Sudah siap-siap sudah dilakukan oleh Gudmundsson, namun dihalau saja oleh Hiroki Ito, jauh ke tengah lingkaran tengah pertandingan, di belakang saja oleh Gustav Lagerbilke tadi kepada penjaga gawang Widel Zetterstrom. Langsung kepada Zetterstrom, langsung ke depan lagi, yang dituju adalah Alex Bernhardsen di sana, namun sayang sekali tidak berhasil. Jepang kali ini mencoba untuk menguasai pertandingan. Pemain nomor punggung 10 dari Jepang, Ritsu Doan, Terjatuh dia, berhasil dicuri bola oleh pemain Elliot Stroud kali ini dari Swedia, sudah melewati garis tengah lapangan. Ke belakang lagi dia, pemain nomor punggung 5, Gabriel Gudmundsson. 4 yaitu Alexander Hinn dan juga Gustav Lagerwilke, melebar kepada Alex Berhadsen. Namun terbentur oleh pemain Jepang, yakni Daizen Maeda, sehingga bola keluar lapangan dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Swedia di sektor tengah pertandingan. Sudah dilakukan kepada penjaga gawang Zetterström, langsung saja dibuang jauh karena tadi mendapat gangguan dari Ayase Ueda. Tidak berani mengambil resiko Zetterström, dibuang saja bola jauh sehingga menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Keito Nakamura akan mengambil lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek kepada Hiroki Ito. Ke belakang lagi dia, ada Kou Itakura di sana, di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Itakura masih membawa bola kali ini, cari kawan yang berdiri bebas. Ada Ao Tanaka di sana membantu serangan, dan juga ada Seko sepertinya. Namun kembali lagi kepada Itakura di sana, sang kapten kesebelasan, melebar dia. Hiroki Ito, pemain nomor punggung 21 dari Jepang, mencoba untuk memberikan penetrasi ke dalam kotak penalti, coba dicuri oleh Ritsu Doan, namun terjadi pelanggaran dilakukan oleh Ritsu Doan terhadap Yasin Ayari di depan kotak penalti Swedia. Tendangan bebas untuk Swedia kali ini. Terjatuh tadi Yasin Ayari ketika bersenggolan dengan Ritsu Doan. Pertandingan baru masukin menit keempat. Kali ini bola dikuasai oleh kiper Swedia, Zetterström, menggunakan kaki kiri. Dia langsung menuju Victor Gyökeres tadinya, namun berhasil dihalau oleh Itakura. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Jepang. Jaga gawang Zion Suzuki kali ini mengenakan kostum berwarna merah-merah, langsung saja memberikan umpan kepada yang dituju adalah Ritsu Doan tadi, namun ternyata lebih dekat dengan sang penjaga gawang Swedia yaitu Zetterström. Ke kanan dia, ke kiri dia kali ini Victor Lindelof. Yasin Ayari, langsung yang dituju adalah Alexander Isak di dalam kotak penalti Jepang, coba untuk menguasai bola sedikit. Alexander Isak kembali kepada menor punggung 24 tadi, di sana ada Elliot Stroud, masihnya Elliot Stroud. Belakang dia menor punggung 5, Gabriel Gudmundsson dari Swedia, kembali pada Elliot Stroud, berumpan 1-2 pemain-pemain Swedia ini. Nah, dicuri kali ini oleh Ritsu Doan dari Jepang, dari lingkaran tengah ke kanan dia, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Swedia. Masih menor punggung 11 Daizen Maeda, terjatuh Daizen Maeda di dalam kotak penalti Swedia, namun wasit Ivan Barton menyebut bukan pelanggaran sehingga bola masih dapat dikuasai kembali. Untungan untuk pemain-pemain Swedia. Bagaimana tadi Daizen Maeda ini mencoba untuk meliuk-liuk melewati adangan dua pemain Swedia, namun akhirnya terjatuh. Tapi sayangnya bukan pelanggaran. Kali ini Swedia mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Masih Alexander Isak kali ini mencoba untuk bertendangan langsung, dilakukan oleh pemain nomor 21 Alex Berhardsen tadi, setelah mendapat umpan dari Alexander Isak dari luar kotak penalti. Namun masih lemah tendangan kaki kirinya, masih mampu diantisipasi dengan baik oleh Zion Suzuki, jaga gawang asal Jepang kali ini. Pendek saja Zion Suzuki kepada Hiroki Ito, kembali pada Zion Suzuki. Ao Tanaka tadi, kemudian ada main nomor punggung 20 Seiko dari Jepang. Jauh dia ke depan, yang dituju adalah Ayase Ueda tadi, namun berhasil diatasi oleh pemain Swedia. Curi kembali bola oleh pemain Jepang kali ini, Kou Itakura, main nomor punggung 4, mendekati garis tengah lapangan. Ada Hiroki Ito dan juga Keito Nakamura di sana, kembali kepada Keito Iko di belakang. Umpan jauh mundur dia ke Zion Suzuki, penjaga gawang Jepang. Masih menguasai bola Jepang, coba untuk membangun serangan. Ada Ao Tanaka di sana, melebar kepada pemain nomor punggung 20 Seiko. Kembali dia pada Ao Tanaka, coba untuk bangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 15 Daichi Kamada, langsung umpan jauh Daichi Kamada, yang dituju adalah pemain nomor 2 yaitu Sugawara di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Pemain nomor punggung 20 Seiko. Seiko kepada Doan dalam kotak penalti, disundul saja bola oleh sektor pertahanan dari Swedia di dalam kotak penalti, namun masih berhasil jatuh di kaki Itakura. Kali ini Jepang masih mencoba mengurung pertahanan dari Swedia. Ah, sayang sekali umpan terobosan tadi yang coba dilakukan oleh pemain nomor 18 Ayase Ueda kepada Ritsu Doan, namun ternyata hakim garis memutuskan bahwa Ueda dalam posisi offside. Pertandingan masih memasuki menit ke-7 di pagi hari ini waktu Indonesia, skor masih 0-0. Kali ini bola dihadapi oleh penjaga gawang Swedia Widal Zetterstorm. Berikan aba-aba dia kepada para pemain Swedia untuk mengisi pos yang kosong, sudah dilakukan melewati garis tengah, melambung tinggi. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 17 di sana, Victor Gyökeres, namun berhasil lebih dekat dengan pemain Jepang tadi. Bola keluar lapangan setelah menyentuh pemain Swedia, Alexander Isak. Sugawara tadi mencoba menghalau bola, namun menyentuh Alexander Isak, lemparan ke dalam kali ini untuk Jepang di sektor kanan pertahanan mereka. Sudah dilakukan, kali ini Sugiwara kembali. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, Ueda juga. Ya, terjatuh kali ini Ueda di sektor kanan serang mereka. Sentuhan tadi dengan Gabriel Gudmundsen ketika akan mencoba menerima umpan dari Sugawara. Pelanggaran untuk Jepang kali ini sudah dilakukan, pendek saja. Itu Nakamura, balik ke belakang dia. Kali ini ada Hiroki Ito di sektor kiri pertahanan Jepang, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ke tengah lagi dia, ada Kou Itakura. Kali ini Yukinari Sugawara. Ke belakang ada Ayumu Seiko nomor 20. Masih ke tengah lagi, agak mundur sedikit ke belakang. Yang dituju pemain Jepang adalah Nakamura tadi, namun ternyata bola lebih dekat dengan Gustav Lagerbirke. Berhasil dihalau, namun direbut kembali oleh pemain-pemain Jepang nomor punggung 15, Daichi Komo Kamada. Kamada masih menguasai bola, langsung kepada kotak penalti. Yang dituju adalah Aese Ueda, namun berhasil dibuang saja oleh pemain-pemain Swedia. Namun berhasil kembali jatuh di kaki pemain Jepang. Kali ini Ritsu Doan berhadapan dengan Yasin Ayari. Yasin Ayari berhasil merebut bola kali ini dari Swedia, mencoba untuk bangun serangan kali. Anthony Elanga, masih Anthony Elanga melewati garis tengah lapangan, terjatuh Anthony Elanga tadi, dilanggar atau dijegal ketika membawa bola pemain nomor punggung 11 dari Swedia, Anthony Elanga, di body tadi oleh Ao Tanaka, terjatuh di dekat lingkaran tengah pertandingan. Tendangan bebas untuk Swedia kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 4, yaitu Isak Hin dari Swedia. Sudah dilakukan, pendek saja. Gustav Lagerbilke kembali kepada Isak Hin. Kali ini Gabriel Gudmundsen ke belakang jauh dia, Zetterstorm sama jauh gawang, masih mencoba mencari rekannya dia. Langsung saja jauh ke depan. Yang dituju adalah Victor Gyökeres di sana. Berhasil Victor Gyökeres mengarah. Kali sini ada Alexander Isak, terbentur oleh pertahanan dari pemain-pemain Jepang. Kembali Jepang masih menguasai bola. Kalau terjatuh tadi satu pemain Swedia, nomor punggung 7, Ao Tanaka, menguasai bola kali ini, melebar dia, yaitu Nakamura. Nomor punggung 15, Daichi Kamada, kembali pada nomor 7. Masih Jepang menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Masuki lingkaran tengah pertandingan, main nomor punggung 20, Ayumu Seiko, langsung pada Ritsu Doan yang dituju dalam kotak penalti Swedia, namun berhasil diatasi oleh Witel Zetterstorm yang juga keluar dari sarangnya. Bung Estu, hingga menit ke-10 pertandingan kali ini masih belum terlihat serangan-serangan yang terlalu mematikan dari kedua tim, Bung Estu, sampai saat ini.
1: Iya, yang pasti di awal pertandingan 2 menit awal langsung serangan dilakukan oleh pemain-pemain Swedia, dengan kelihatan sekali bahwa mereka menempatkan Anthony Elanga di belakang Isak maupun Gyökeres. Ini membuktikan mereka bermain langsung menyerang, dan itu terlihat sekali mereka mendapatkan dua sepak pojok di awal tadi, plus satu shot on goal. Tetapi memang lini belakang dari Jepang masih bermain cukup bagus, dan mulai menit ke-8 Jepang mulai keluar menyerang, mulai membuka keadaan, walaupun memang secara ball position masih dikuasai oleh para pemain Swedia. Walaupun saat ini kondisinya menjadi 50-50 ya, karena memang kelihatan sekali dua tim sudah mulai terbuka, mulai menemukan cara bermain mereka lebih baik lagi, terutama untuk Jepang yang semakin agresif dalam melakukan percobaan serangan penetrasi, baik di sisinya Doan maupun sisinya Maeda. Jadi ini menurut saya pertandingan ini akan seru, tetapi juga akan ada potensi membosankan karena akan ada pertarungan hanya di lini tengah, itu aja sih.
0: Oke, baik Bung Esu, terima kasih. Dan bergerak kembali kepada lapangan pertandingan kali ini, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Jepang. di sektor tengah lingkaran pertandingan, geser ke kiri, langsung saja ke depan umpan dilakukan kepada pemain depan nomor punggung 15 yaitu Daichi Kamada. Ke belakang dia, kali ini umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 2 tadi Yukinari Sagawara. Namun sayang sekali umpan yang dikirimkan oleh Nakamura tadi kepada Sugawara ini terlalu deras, tidak mampu disambut dengan baik oleh Sugawara sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja bagi Swedia. Sudah memasuki menit 12 pertandingan untuk pagi hari ini. Penjaga gawang Widel Zitterstorm sedang bersiap. Langsung saja melewati garis tengah, bola disundul oleh pemain Jepang tadi nomor 20 Sayumu Seiko, namun berhasil jatuh di kaki Alexander Isak. Mencoba melewati Ao Tanaka tadi tidak berhasil, namun bola keluar lapangan menyentuh Tanaka. Lemparan ke dalam untuk Swedia kali ini di sektor kiri, sektor kanan pertahanan dari Jepang akan dilakukan oleh minor punggung 5 Gabriel Gudmundsson. Butuh space yang agak banyak karena akan melakukan long throw. Sepertinya Gudmundsson sudah dilakukan lemparan jauh ke dalam kotak penalti, langsung dalam kotak penalti Jepang, namun berhasil diatasi dengan baik oleh pertahanan Jepang. Coba dicuri oleh minor punggung 11 dari Jepang yaitu Daisen Maeda tadi dari Jepang, namun berhasil dibuang saja jauh bola kali ini dalam kotak penal, dalam pertahanan dari Jepang. Namun masih terjadi lemparan ke dalam setelah tadi pemain Jepang menyentuh bola, namun ternyata keluar lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Swedia nomor punggung 5 Gabriel Gudmundsson. Kali ini belakang dia nomor 4 Isak Hin, langsung dalam kotak penalti Jepang. Yang dituju tadi adalah Anthony Elanga, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak mampu Anthony Elanga, main berambut gimbal ini, untuk mengejar kerasnya bola. Tendangan gawang pendek sudah dilakukan pada Zion Suzuki, langsung ke depan dia. Yang dituju adalah main nomor punggung 11 tadi Daisen Maeda, lebar ke kanan ada Ritsu Doan. Kali ini mencoba masuk ke kotak penalti, tiga pemain Swedia menghadang Doan. Kali ini bola jatuh di kaki Daisen Maeda. Maeda nomor punggung 11 di sektor kanan pertahanan Swedia. Ke belakang dia, yang dituju adalah Nakamura. Tengah lagi, kali ini ada Itakura nomor punggung 4. Bergeser sedikit dia, masih Nakamura. Oh, 21 yakni Hiroki Ito, namun berhasil umpannya dicuri Hiroki Ito. Kali ini Swedia mencoba membangun serangan, terjatuh Anthony Elanga tadi ketika berhadapan dengan main Jepang yaitu nomor punggung 21 Hiroki Ito ketika akan berebut bola. Wah, tidak sengaja itu tertendang kaki dari Anthony Elanga. Kontak fisik yang sangat intens tadi sudah dilakukan. Kali ini bola masih dikuasai pemain Swedia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri, sektor tengah. Isak Hin, Gustav Lagerbilke, lebar kepada Alex Bernhardsen. Yang dituju adalah Gyökeres tadi, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini Ayumu Seiko coba untuk bangun serangan Jepang. Ada Tanaka, lebar dia Hiroki Ito, Keiko Nakamura. Balik ke belakang, ada Ito. Masih Jepang berada di sektor pertahanan mereka sendiri, sektor kiri. Di tengah dia Kou Itakura, sang kapten kesebelasan, melebar ke kanan. Ayumu Seiko dibayangi oleh dua pemain Swedia. Ke belakang lagi, ada sang penjaga gawang Suzuki, langsung ke tengah dia. Yang dituju adalah pemain nomor 11 Daisen Maeda. Umpan langsung kali ini pada Ritsu Doan. Ritsu Doan melebar ke sektor kanan, ada pemain nomor 13 Susana Nakamoto dari Jepang. Coba membangun serangan di sayap kiri, ke belakang dia. Kali ini ke tengah pertandingan adalah Ao Tanaka. Tanaka melebar kepada pemain nomor punggung 2 Sugawara ke dalam kotak penalti langsung, namun dipetik saja bola di udara oleh Zetterstorm. Belum membahayakan gawang Swedia kali ini. Masih Swedia membangun serangan, terjatuh tadi pemain nomor punggung 7 dari Jepang Ao Tanaka. Ini melakukan pelanggaran terhadap pemain nomor 18 Yasin Ayari ketika berebut bola tadi. Protes dari pemain Swedia bahwa Tanaka diduga melakukan dorongan terhadap Ayari. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh sang penjaga gawang dari Swedia, Widel Zetterstorm. berikan aba-aba dia kepada para pemainnya, rekan-rekannya untuk masuk ke dalam pertahanan Jepang. Sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah ke dalam kotak penalti Jepang, namun tidak berhasil menemui Victor Gyökeres di sana. Tidak mampu disambut dengan sundulan Victor Gyökeres. Bola meninggalkan lapangan. Tendangan gawang untuk Jepang kali ini di menit pertandingan sudah masuki menit 18. Dukungan juga terus diberikan kepada masing-masing tim yang bertanding dari Swedia dan juga dari Jepang kali ini. Pertandingan berlangsung di Dallas Stadium. Lemparan ke dalam kali ini untuk Jepang. Pada tadi sempat menyentuh pemain dari Swedia. Sudah dilakukan pendek saja oleh pemain nomor punggung 21 Hiroki Ito. Langsung kali ini bola ditujukan ke depan. Berhasil dihalau oleh pemain Swedia, namun sundulan tadi bola jatuh di kaki pemain Jepang. Tanaka masih bawa bola belakang kali ini. Pemain nomor punggung 20 Ayumu Seiko. Geser dia, pemain nomor punggung 15 Kamada. Di tengah Kamada membawa bola, coba untuk bangun serangan kali ini. Kembali Ao Tanaka bantu pertahanan, melebar dia ke Ayumu Seiko, pemain nomor punggung 20 sektor kanan penyerangan Jepang. Yang dituju kali ini adalah pemain nomor punggung 15 Daichi Kamada, langsung dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Sugiwara, namun berhasil disundul oleh pemain Swedia tadi sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Swedia karena sempat menyentuh pemain Jepang tadi. Kali ini akan dilakukan oleh Gudmundsson, pemain nomor punggung 5 dari Swedia di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan Gudmundsson. Yang dituju kembali adalah Victor Gyökeres. Terjatuh Gyökeres ketika berebut bola tadi, namun bukan pelanggaran. Kali ini Jepang menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Kurang cermat penguasaan bola yang coba dilakukan oleh Ueda tadi sehingga berhasil dicuri oleh pemain Swedia. Namun kembali Jepang dapat mencuri bola, kali ini dari sektor kanan pertahanan dari Swedia. Umpan 1-2 dilakukan oleh para pemain Jepang. Dua pemain Jepang berhadapan dengan tiga pemain Swedia, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Swedia. Namun dihalau lagi oleh pemain Jepang. Coba bangun serangan dari sektor kanan pertahanan dari Swedia. Umpan di dalam kotak penalti, namun sayang sekali. Lebih tepat menjaga gawang Zetterstorm untuk mengantisipasi datangnya bola. Tidak berbahaya kali ini. Gawang Swedia masih... Main Swedia menguasai bola. Victor Lindelof kali ini coba ke tengah kali dia. Tidak berhasil. Jepang kali ini menguasai bola, coba merangsek dalam sektor pertahanan dari Swedia. Dua pemain Swedia tadi coba dikecoh oleh pemain nomor 13 Nakamura, namun tidak berhasil. Bola kali ini berhasil dicuri. Kali ini Antoni Elanga di sektor kiri pertahanan Jepang berhadapan dengan pemain nomor 4 di Takura. Dia masih mencoba untuk mencari bantuan tadi. Antoni Elanga kembali ke belakang. Alex Bernhardsen, ada Gustav Lagerbilke, dan juga kali ini Victor Lindelof. Ke belakang dia Isak Hin, sudah melewati garis tengah pertandingan kali ini di sektor pertahanan Jepang semua pemain Swedia. Melebar kali ini Bernhardsen, pemain nomor 21 di sektor kanan. Belakang lagi dia sedikit, pemain nomor 18 kali ini Ayar Yasin. Langsung dalam kotak penalti yang dituju sebenarnya Alexander Isak, namun ternyata tidak berhasil. Alexander Isak menerima umpan dari Yasin. 20 menit sudah berlangsung, Bung Estu, masih belum ada gol yang tercipta di pagi hari ini, Bung Estu.
1: Iya, agak sedikit membosankan sebenarnya, walaupun memang sebenarnya Jepang bermain jauh lebih sabar dan kelihatan sekali Jepang dimulai menit ke-8 mulai keluar, mereka menit ke-17 mulai menguasai keadaan. Bahkan ball position mereka sudah semakin unggul dibandingkan Swedia setelah tertinggal tadi.
0: Wow. Ya, umpan tadi yang dilakukan oleh Nakamura ke dalam kotak penalti Swedia, coba disambut oleh Maeda dengan sundulan, namun ternyata masih sangat melenceng ya di atas gawang Swedia sektor kanan. Ini mungkin ya satu-satunya serangan Jepang yang paling berbahaya ya, Bung Estu.
1: Tapi ini adalah eksploitasi kedua dari sisi kanan pertahanan Swedia. Tadi menit ke-20 sempat terjadi umpan terobosan juga, tetapi gagal. Dan baru saja ada Nakamura memberikan crossing, tapi sundulan Maeda masih belum maksimal. Tetapi balik lagi, Jepang bermain lebih sabar, lebih menunggu sebenarnya, tetapi serangan mereka lebih efektif. Peran seorang Doan dan Maeda cukup baik dibandingkan Elanga, yang dari awal memang sebenarnya Swedia lebih menyerang dengan mencadangkan Jesper Karlström di jangkar, dia memainkan Elanga di belakang. dua striker. Biasanya tidak ada tiga penyerang seperti ini, tapi mereka memainkan tiga penyerang walaupun di tengah ada Straut dan Gabriel Gudmundsen. Sebenarnya duanya tipenya sama, back kiri sebenarnya dimainkan di agak dipaksa bermain di tengah. Jadi sebenarnya efektivitas masih dimiliki oleh Jepang. Dan satu lagi, Jepang bermain lebih sabar, bermain lebih efektif. Ketika bertahan mereka pun juga lebih disiplin, lebih rapat dibandingkan Swedia sejauh ini. Dan ini menurut saya menjadi nilai plus bagi Jepang sejauh ini. Walaupun secara overall permainan masih belum dalam tanda kutip menyenangkan, karena berkutat di lini tengah saja dari kedua tim.
0: Ya, baik. Dengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 di seluruh tanah air, Swedia kali ini mencoba membangun serangan di sektor kanan pertahanan Jepang. Ke belakang lagi dia, ada pemain nomor punggung 2 Gustav Lagerbilke di sana. Lebar ke tengah ada Isak Hin, kemudian ada Gabriel Gudmundsen. Hampir saja Gabriel Gudmundsen tidak mampu mengejar umpan dari atau operan dari Isak Hin, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Sektor kiri pertahanan mereka, Gudmundsen ke tengah, Isak Hin, kemudian ada Lagerbilke mancing pemain-pemain Jepang untuk keluar. Belakang lagi jaga gawang Widerstorm, langsung ke depan yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil diatasi oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini jaga gawang Zion Suzuki, melebar dia kiri, yang dituju adalah Nakamura. Nah, menit 23, wasit asal El Salvador Ivan Barton menyiapkan fluid tanda berlangsungnya hydration break untuk Piala Dunia 2026 ini. Ini adalah satu peraturan baru ya, Bung Estu ya, bahwa ada hydration break di Piala Dunia 2026. Sebelum-sebelumnya kan nggak ada ya, Bung Estu ya?
1: Ini sebenarnya diterapkan mulai 2022 sebenarnya, tetapi memang tidak semasif di turnamen kali ini ya, hydration break ini. Tapi yang pasti ini salah satu aturan yang sempat kontroversi, karena dinilai hanya memikirkan sisi komersil saja dengan adanya advertorial segala macam. Tetapi beberapa pelatih juga memanfaatkan hal seperti ini dengan baik. Dan ini sepertinya salah satu yang dimanfaatkan oleh pelatih dari Jepang ketika mereka melawan Belanda. Mereka mencetak gol after hydration break di babak kedua. Dan ini sebenarnya bagaimana tim ini bisa menyikapi, karena memang aturan sudah ada, tapi bagaimana tim itu beradaptasi dengan aturan ini. Dan sejauh ini beberapa tim justru terutama di hydration break babak kedua ya, mereka memanfaatkan keadaan lalu mengganti pemainnya dan lebih segar untuk mengubah sedikit permainan, dan ternyata itu justru berhasil di pertandingan ini. Tapi sejauh ini permainan kedua tim, Jepang mulai keluar dengan penguasaan bola lebih banyak walaupun tidak terlalu signifikan, sempat tertinggal 30-70, tetapi sekarang unggul penguasaan bola sedikit 52-48. Tapi bukan poin dari ball position ini, tapi bagaimana Jepang menguasai keadaan. Mereka diserang 2 menit awal, bahkan ada 2 corner, ada satu shoot on goal dari Swedia, tapi mereka lebih tenang. Tetapi kelihatan banget bahwa Doan, Maeda, dan Ayashi Ueda di depan jauh lebih efektif dibandingkan Isak, Gyökeres, dan Koelanga. Beberapa kali crossing-crossing dari tengah memanfaatkan tinggi badan maupun lebar lapangan dari pemain Swedia tidak maksimal. Bola tidak menempati sasaran. Gyökeres maupun Isak belum juga mendapatkan peluang yang bagus. Beda dengan Jepang di menit ke-20 tadi, plus menit ke-22 tadi, sudah mengeksploitasi sisi kanan pertahanan dari Swedia melalui Nakamura, crossing Nakamura tadi, lalu ada pergerakan dari Doan dan juga Maeda. Ini menurut saya lebih efektif. Kelihatan sekali bahwa Jepang lebih settle, karena memang tidak ada perubahan skema permainan dibandingkan 2 pertandingan sebelumnya. Sedangkan Swedia dengan tidak dimainkan Jesper Karlström di jangkar, mereka memainkan justru pemain di belakang 2 striker mereka, yaitu Anthony Elanga yang sebelumnya 2 pertandingan sebelum tidak ada. Jadi kalau sebelumnya Swedia memakai 3-1-4-2, kali ini memakai 3-4-1-2. Jadi ada sedikit perubahan di lini belakang dan tengah. Kalau sebelumnya mereka menggunakan jangkar, kali ini mereka menggunakan pemain nomor 10 yaitu Elanga berada di 2 striker. Jadi terus terang akan membuat para pemain bertahan dari Swedia ini lebih banyak harus lebih banyak bekerja keras karena tidak ada jangkar di situ. Walaupun memang ketika bermain dengan jangkar maupun tidak dengan dua kali main dengan jangkar, mereka juga kebobolan terus ya, 5 gol lawan Belanda dan 1 gol lawan Tunisia. Artinya mereka juga masih meraba-raba sebenarnya untuk lini belakang seperti apa. Tapi kalau untuk Jepang, mereka nyaris seperti ini pakemnya yang dimainkan, mereka lebih safety, lebih aman. Dan kelihatan sekali Swedia memang sebenarnya ingin mencetak lebih gol cepat dengan lebih agresif di lini depan dengan memainkan 3 pemain yang bisa dikatakan profil tinggi untuk para penyerang mereka, Isak, Gyökeres dan juga Elanga.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Yesu, dan kali ini kita kembali ke pertandingan di lapangan Stadion Dallas. Kembali Swedia mencoba melakukan serangan kali ini melalui Anthony Elanga langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah main nomor punggung 18 Yasin Ayari, namun tidak mampu dia mengejar bola terlalu cepat sehingga keluar lapangan pertandingan di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Zion Suzuki, ya, gawang Jepang yang mengenakan kostum berwarna merah. Ke tengah dia sudah langsung, yang dituju adalah Ritsu Doan tadi, namun lebih dekat dengan pemain Swedia. Kali ini pemain nomor 24 dari Swedia, Stroud, tadi melakukan pelanggaran terlalu tinggi mengangkat kaki tadi, Elliot Stroud, ketika akan berduel dengan pemain Jepang Sugawara. Pelanggaran untuk Swedia, kali ini keuntungan bagi Jepang, sudah dilakukan pendek saja kali ini main Jepang, yaitu Itakura nomor punggung 4 coba untuk memberikan aba-aba di belakang. Kali ini ada Tanaka di sana, kemudian menggeser ke sebelah kanan ada Seiko langsung ke depan, namun lebih dekat dengan pertahanan dari Swedia. Kali ini berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Swedia. Main nomor 24 Elliot Stroud kali ini membawa bola di sektor kiri pertahanan Swedia. Di belakang dia ada Gudmundsen di sana, melebar ke tengah ada Isak Hin, kembali kepada Gudmundsen, masih mainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah. Kali ini Alexander Isak terjatuh, Isak ketika akan menerima umpan berhasil dicuri oleh pemain Jepang kali ini.

Seko di sana dibuang sejauh oleh Seko, lempar ke dalam oleh Gustav Gudmundsen, sudah dilakukan ke belakang dia. Isak Hin kali ini main nomor 4 di sektor belakang pertahanan dari Swedia, kembali kepada Gudmundsen di kiri, masih Gudmundsen dibayangi oleh Maeda tadi, ke belakang lagi ada Isak Hin, langsung pada penjaga gawang Swedia Zetterstorm, umpan jauh Zetterstorm, dituju adalah Anthony Langga, namun berhasil direbut kali ini bola oleh Victor Gyökeres. Swedia mencoba membawa serangan kali ini, main nomor 3, lebar dia, ada masih pemain Swedia Lindelof di sana. Lagerbilke, Anthony Langga, balik pada Lagerbilke. Alexander Isak kali ini bekerja sama 1-2 dengan main nomor punggung 21 dari Swedia, namun hasil dicuri oleh pemain Jepang. Jepang kali ini mencoba melakukan serangan, serangan balik dari Jepang kali ini dilakukan oleh pemain nomor punggung 10 tadi, 11 sepertinya, Maeda, namun harus dijatuhkan oleh Isak Hin. Main nomor punggung 18 Ueda jatuhkan, Ayase Ueda terpaksa harus dijatuhkan oleh Isak Hin karena terlalu cepat tadi larinya Ueda saat membawa bola, sprintnya tidak mampu Isak Hin mengejar sehingga harus dijatuhkan. Kali ini tendangan bebas untuk Jepang. 21 Ito ya, belakang dia Itakura, tengah ada Tanaka di sana, main nomor punggung 7, melebar dia 15, ada Kamada, kembali kepada Ito, masih main-main Jepang, coba untuk bangun serangan dengan sabar sekali seperti yang dikatakan oleh Bung Estu tadi. Seiko kali ini di sektor kiri pertahanan dari Swedia, pelan tapi pasti sepertinya. Itakura main nomor punggung 4 mencari posisi rekannya, melebar dia, ada Ritsudoan di sana, balik ke belakang, ada Sugawara, ada Seiko, tengah dia Itakura, bergeser kali ini melalui sektor sayap kiri Jepang. Kali ini ada Tanaka di tengah, Tanaka masih mencari posisi rekannya, ke belakang lagi Itakura, berdua dengan Tanaka, lakukan umpan-umpan pendek, balik kepada Seiko di kanan, tengah lagi, rapat sepertinya pertahanan dari Swedia ini, tidak mampu ditembus oleh pemain-pemain Jepang. Ito ke belakang lagi, Itakura lebar ke kanan, ada di sana Sugawara, belakang lagi Seiko, ke tengah mundur lagi pemain-pemain Jepang, lebar melalui kanan, ada Seiko di sana, ke depan yang dituju adalah Tanaka, namun lebih dekat dengan pemain Swedia Yasin Ayari kali ini. Umpan 1-2 dengan Alexander Isak, namun ternyata lebih dekat dengan pemain Jepang. Umpan tadi lemparan ke dalam, kali ini untuk pemain Jepang Sugawara akan mengambil lemparan ke dalam. Di sektor kiri pertahanan dari Swedia sudah dilakukan oleh Sugawara, langsung ke tengah yang dituju tadi adalah Ritsudoan, namun ternyata berhasil dihalau oleh pemain dari Swedia Elliot Stroud, lemparan ke dalam kembali kali ini untuk Jepang, dilakukan lagi oleh Sugawara, pendek dia, yang dituju adalah main nomor punggung 7 yaitu Tanaka. Tanaka kepada Ritsudoan kali ini, Sugawara kembali umpan ke tengah, yang dituju adalah Maeda tadi, namun berhasil diatasi oleh pemain Jepang kali ini Yasin Ayari dari Swedia. Di sektor kiri pertahanan mereka terjatuh Yasin Ayari, berduel dengan Tanaka tadi, namun wasit juga menghentikan pertandingan karena satu pemain Swedia terjatuh, tergeletak di dalam kotak penalti sendiri, sepertinya Alexander Isak Hin ya. Jadi ketika tadi ada gemelut di depan gawang Swedia, memegang bagian perutnya Isak Hin, pemain yang bermain untuk Atalanta, terjatuh tadi ketika akan mencoba menghalau umpan tarik dari pemain Jepang, masih menerima perawatan dari tim medis. Pemain belakang yang bermain untuk Atalanta berusia 27 tahun ini memiliki tinggi 191 cm.

0: Pertandingan sudah masuk ke menit 35. Bung Estu masih temponya masih sedang-sedang saja ini Bung Estu.
1: Benar, tapi kalau dilihat dari variasi serangan Jepang cukup baik ya. Sebelum mid-range break tadi mereka menyerang dari sisi kanan, eksploitasi sisi kanan pertahanan Swedia. Tetapi di menit ke-32 atau after mid-range break ini mereka mengeksploitasi sisi kirinya pertahanan Swedia, memanfaatkan kecepatan Yukinari Sugawara, lalu direct ke tengah di ada Seiko di sana, ada Tanaka, lalu ada crossing kepada Maeda atau Doan. Artinya di samping sabar bermain, Jepang juga punya variasi lebih baik dibandingkan Swedia sejauh ini ya. Jadi sisi kanan sisi kiri kelihatan sekali, tapi ya, kita lihat apakah mereka juga akan memaksimalkan serangan dari penetrasi tengah, karena memang biasanya Kamada juga melakukan hal-hal yang mengejutkan di situ, dan sepertinya ada pergantian pemain nih dari Swedia karena Isak Hin sepertinya harus mendapatkan rawatan. Tetapi balik lagi, efektivitas serangan Swedia sejauh ini belum terlihat rapi dibandingkan Jepang, dan belum ada peluang-peluang yang maksimal, walaupun di awal mereka sempat mengebrak, dan ini sepertinya akan jadi persoalan bagi Swedia kalau mereka ingin mencetak gol kalau mereka tidak memperbaiki permainan ini. Dan sepertinya ada satu poin yang masuk dari Swedia yang disiapkan.
0: Bergvall ini ya, pemain nomor punggung 7 dari Swedia, Bergvall. Ini Lukas Bergvall, pemain Tottenham Hotspur, menggantikan Isak Hin yang mengalami cedera tadi. Sudah masuk dalam lapangan pemain nomor punggung 7, Bergvall. Ya, kembali permainan kembali dilanjutkan. Ya, tertatih-tatih Isak Hin sampai tidak mampu dia sepertinya berjalan ini Bung Estu.
1: Iya.
0: Tertarik ke
1: iya benar.
0: Ya. Iya. Otot pahanya kayaknya.
1: Ya, yang pasti kemungkinan besar adalah Lukas Berhin akan naik, terus Elliot Sarot akan diturunkan karena memang ini pemain gelandang ya. Jadi sepertinya akan ada sedikit perubahan, dan ini juga bisa riskan bagi Swedia.
0: Oke, baik, kali ini serangan dilakukan oleh Swedia. Di sana ada menor punggung 21 dari Swedia, Bernhardsen, namun berhasil dicuri oleh pemain Jepang. Kali ini terjatuh tadi Tanaka ketika mencoba melewati pemain Swedia. Sudah mulai naik ini sepertinya tempo ini Bung Estu. Ya, kita akan terjatuh tadi betul ketika Bergvall ya mencoba melewati Bergvall sama nomor 7 Tanaka dan juga Bergvall. Pergantian pemain juga dilakukan oleh Jepang kali ini. Biasanya pada pertandingan lain babak kedua mulai terjadi pergantian. Kali ini di babak pertama sudah mulai terjadi pergantian ini Bung Estu. Itakura, pemain nomor punggung 4, tarik digantikan oleh pemain nomor punggung 3, Taniguchi. Ada apa ini, penarikan atau upaya apa yang dilakukan oleh Moriyasu dengan mengganti Itakura ini Bung Estu?
1: Ini sebenarnya kalau di pergantian masuknya Taniguchi ini bukan hal yang dalam tanda aneh ya, menggantikan Itakura. Hanya saja baru menit ke-38 kenapa diganti, karena dua-duanya sebenarnya sama-sama back tengah ya, center back, keduanya center back. Jadi ini pergantian, apakah mungkin Itakura sedikit mengalami kendala ini. Ini yang perlu dilihat lagi, karena dua-duanya adalah sama-sama pemain bertahan, sama-sama back tengah, dan keduanya dimainkan. Itakura sendiri dua pertandingan terakhir jadi starter, sedangkan Taniguchi di pertandingan pertama.
0: Ya, upaya tadi dilakukan oleh Swedia melalui Bergvall, namun masih dipatahkan oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini pemain nomor punggung 10 dari Jepang, Ritsu Doan, melebar dia ke kanan. Kali ini ada Sugawara di sektor kiri pertahanan Jepang, mencoba untuk merangsek Sugawara ke belakang lagi dia. Pemain nomor punggung 20 yang Seiko dari Jepang. Ke tengah ada Tanaka di sana, coba untuk membangun serangan kali ini. Jepang di sektor tengah pertahanan dari Swedia tidak mampu masuk menembus main Swedia tadi. Kali ini Sugawara coba melakukan tendangan langsung. Sugawara melalui di luar kotak penalti, tendangan mendatar coba dilakukan oleh Sugawara kali ini di menit 40 pertandingan. Mendapat gangguan dari Bergvall, namun terus dilakukan, berhasil ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Swedia. Sekali ini bola langsung ditujukan pada Antoni Langga, dibuang saja tadi oleh pemain dari Jepang di sektor kiri pertahanan mereka. Kali ini Jepang mencoba membangun serangan, ada Ito di sana, melebar dia ke belakang. Kali ini ada menor pung 20 di sana, Seiko Langsung Seiko umpan jauh ke depan yang dituju adalah Ritsu Doan. Pemain nomor punggung 10 bertempur dia dengan pemain nomor punggung 5 Gudmundsen. Namun terjatuh dan wasit menunjukkan peluit pelanggaran dilakukan oleh Ritsu Doan kali ini. Swedia memiliki bola kanan dia. Kali ini ada Lager Bilke menguasai bola. Ke tengah ada Glove di sana. Mengisi posisi dari Isakin yang tadi keluar, Lindelof. Ke kanan lagi, hampir dicuri tadi. Ya, pemain Swedia yaitu Lager Bilke. Namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Swedia. Umpan jauh tadi pada Anthony Langer, namun berhasil dikuasai oleh pemain Jepang kali ini. Sektor tengah Jepang, coba untuk menguasai bola. Di tengah Sugawara, ke belakang dia. Kali ini ada Seiko menguasai bola. Sugawara kembali belakang, Seiko lagi ke tengah. Kali ini pemain yang baru masuk tadi nomor punggung 3 Taniguchi melebar ke sektor kanan. Ada 13 atau ada Kamura di dalam, di depan sektor kanan kotak penalti Jepang. Kali ini mencoba melakukan tusukan ke dalam Swedia. Umpan tarik tadi maksudnya dilakukan oleh Tanaka, namun menyentuh pemain Swedia, tidak berhasil. Terjatuh Antoni Elanga ketika mencoba menggiring bola tadi, bertempur atau berduel dengan pemain Jepang nomor 7 Tanaka. Pelanggaran untuk Swedia kali ini akan diambil oleh Bernhardsen ke belakang dia. Kali ini ada Lindelof di tengah, ke kanan dia, kembali kepada Bernhardsen di sana. Pemain nomor 21 umpan ke tengah pada Alexander Isak, namun berhasil dipotong oleh pemain Jepang kali ini. Terjatuh Kamada di dekat lingkaran tengah pertandingan. Bola kali ini untuk Jepang, tendangan bebas di menit 42 pertandingan. Jepang dan Swedia skor sementara ini masih sama kuat 0-0. Menor punggung 3 Taniguchi tadi mengambil bola, kali ini dioper kepada menor punggung 20 dari Jepang. Seiko umpan jauh, Seiko yang dituju adalah Tanaka tadi di pertahanan Swedia, namun tidak berhasil lebih dekat dengan penjaga gawang. Kali ini Victor Lindelof membawa bola sang kapten sebelasan dari Swedia, pendek dia kepada menor punggung 7 Bergvall. Sudah terjatuh Bergvall, coba untuk melakukan penetrasi tadi, bertabrakan dengan Ritsu Doan, megang kaki kanannya Ritsu Doan tadi, bertabrakan dengan Lukas Bergvall. Pelanggaran untuk Swedia kali ini, keuntungan untuk Jepang. Tendangan bebas di dekat lingkaran tengah pertandingan setelah tadi Ritsu Doan dilanggar oleh Lukas Bergvall. Menit pertandingan sudah masuki 43. Stadium Dallas ini pertandingan dini pagi hari ini. Riakan-riakan dukungan masih terus dihadirkan oleh para supporter yang memadati stadion di Dallas. 13 dari Jepang coba untuk melakukan penetrasi dalam kotak penalti Jepang. Hari ini di dalam Swedia masih mengurung Swedia, namun belum berhasil kali ini. Dibuang saja jauh-jauh oleh Gudmundsen tadi, upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Jepang dalam kotak penalti Swedia masih belum menghasilkan gol. Tadi upaya yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 15 Kamada tadi, coba untuk melakukan umpan namun tidak berhasil. Nakamura sepertinya tadi. Kali ini bola dikuasai oleh Swedia, umpan jauh pada Victor Gyökeres, namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang kali ini di sektor tengah pertandingan. Kali ini Jepang mencoba membangun serangan. Ada Ritsu Doan di sana, pemain nomor 10 yang kali ini bertindak sebagai sang kapten, melebar dia kepada Nakamura di sana. Umpan pendek saja kepada pemain nomor 21 dari Jepang, Ito, namun tidak berhasil. Ito ke belakang dia, ada 13 Nakamura di sana di sektor kiri pertahanan Swedia. Ke belakang lagi, kali ini Jepang ada Tanaka di sana, belakang lagi dia ke sektor kiri, melebar. Kali ini ada Ito dibantu oleh Tanaka, coba untuk mengeksploitasi sektor kiri pertahanan dari Swedia ke dalam kotak penalti. Kali ini Jepang sudah beraksi dalam kotak penalti. Mencoba dilakukan tendangan tadi oleh Tanaka, berhasil digagalkan oleh Nakamura tadi sepertinya. Berhasil digagalkan tendangan Nakamura. Umpan 1-2 tadi oleh Maeda, bersama Maeda. menyasar sebelah kiri gawang dari Swedia, tendangan pelan namun terukur, terbaca oleh Zylström sambil menjatuhkan diri, dia menghalau umpan atau tendangan yang dilakukan oleh Maeda. Kali ini Rich Sudoan akan mengambil tendangan pojok, sudah dilakukan menggunakan kaki kiri ke dalam kotak penalti, disundul oleh pemain Swedia. Masih datang lagi serangan dari Jepang, kali ini dikuasai oleh pemain Jepang. Umpan jauh diberikan oleh Seko tadi, kali ini di depan kotak penalti Jepang jatuh dua pemain, yaitu Rich Sudoan dan juga Gustav Gudmundsson tadi terjatuh. Tandingan sudah masuk di menit 45. Bagaimana tadi Anda melihat peluang Jepang, Bung Estu? Lumayan manis tadi tuh peluangnya.
1: Iya, pelan tapi pasti permainan dari Jepang, di terutama eksploitasi lagi di sisi kiri pertahanan dari Swedia. Ao Tanaka bermain cukup bagus. Sayangnya tadi Ao Tanaka mungkin tidak di kaki terbaiknya ya. Walaupun umpannya cukup tendangannya cukup terukur, tapi kurang keras sedikit ya. Kalau itu lebih keras sedikit, itu akan ceritanya akan berbeda. Tetapi balik lagi, pelan tapi pasti Jepang mulai memberikan permainan, apa, menunjukkan permainan mereka lebih agresif. Mereka goal attempt-nya aja udah 4, dengan shoot on target-nya aja 2. Artinya 10 menit terakhir mereka justru balik menguasai keadaan. Mereka ketika duel 1 lawan 1 mereka selalu memenangkan permainan. Lalu cara mengcover mereka juga cukup bagus, ketika tadi Ao Tanaka beberapa kali memotong serangan, belum sampai di belakang tapi sudah berhasil dipotong oleh Ao Tanaka. Dan duet Ao Tanaka serta Daichi Kamada ini sebenarnya duanya adalah gelandang murni, tetapi sepertinya yang lebih diplot sebagai DMF adalah Tanaka, meskipun Tanaka juga beberapa kali juga membantu menyerang ke depan. Bahkan seorang Hiroki itu aja pemain bertahan juga beberapa kali merangsek ke depan melalui penetrasi di tengah. Jadi sebenarnya variasi permainan dari variasi penyerangan dari Jepang sejauh ini cukup cukup bagus ya, dibandingkan Swedia yang mulai mandek di menit ke 35 tadi. Serangan-serangan mereka sangat minim, bahkan mereka sekarang tertinggal dalam hal ball possession.
0: Baik, Bung Estu, terima kasih. Kali ini Jepang mencoba untuk bangun serangan setelah Swedia tadi patah. Kali ini sundul-sundulan dilakukan oleh para pemain, kali ini berebut bola di udara. Kali ada pemain nomor punggung 17, Victor Gyökeres dari Swedia, berhasil mencuri bola. Kali ini tendangan langsung ke Gyökeres dilakukan, namun membentur pemain Jepang, di jatuh di sektor kanan gawang Zion Suzuki, menghasilkan tendangan penjuru untuk Swedia di sisi kanan pertahanan Jepang. Kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 18, yakni Yasin Ayari. Bersiap Yasin Ayari untuk memberikan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Jepang. Angkat tangan aba-aba dengan tangan kanannya. Yasin Ayari sudah lakukan ke dalam kotak penalti, coba untuk dilakukan sudut, ditinju saja oleh penjaga gawang Suzuki. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Swedia di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Ada Victor Lindelof di sana, masih menguasai bola. Di belakang dia Gudmundsson, pemain nomor punggung 5, masih mencoba untuk membongkar lagi. Ada Anthony Elanga, pemain nomor punggung 11 dari Swedia, bekerjasama dengan Lagerbilke, Bergvall maksud saya. Kali ini melebar dia ke sisi kanan sektor penyerangan, namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang, Rich Sudoan. Gagal lagi upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Pendek saja Zetterstorp, jaga gawang pada Victor Lindelof di sana. Bergvall kali ini di sektor kanan Swedia, lini serang Swedia, kembali ke tengah kepada Lindelof. Nomor punggung 2 Lagerbilke ya, langsung umpan ke depan, yang dituju adalah Victor Gyökeres. Kali ini dapat Victor Gyökeres sebelum melebar dia ke tengah. Kali ini pemain nomor punggung 18 yang dituju dari Swedia, Ayari, namun berhasil diatasi oleh pemain nomor punggung 24, Elliot Stroud, melakukan umpan dalam kotak penalti, namun dapat ditangkap saja dengan cermat oleh penjaga gawang Jepang. Dipotong umpan tarik oleh Stroud tadi, umpan tarik Stroud dipotong saja oleh Zion Suzuki. Aman sementara ini gawang Jepang, tendangan jauh langsung dilakukan. Dan bersama dengan itu wasit asal El Salvador Ivan Barton meniupkan peluit panjang pertandingan. Skor sementara di babak pertama ini antara Swedia menghadapi Jepang masih 0-0. Dan untuk mengulas jalannya pertandingan, saya akan hadirkan dengan bangga Rudy Zen. Silakan Bung Rudy.

0: Demikian tadi jalannya babak pertama antara Jepang menghadapi Swedia, lanjutan grup F, di mana pada babak pertama belum tercipta gol atau masih bermain imbang 0-0. Dan Bung Estu, seperti yang Anda katakan tadi, bagaimana agresivitas kedua tim ini ternyata justru atau dalam permainan ini belum ada gol yang tercipta di babak pertama ini. Sebenarnya Jepang menguasai bola atau penguasaan lebih besar daripada Swedia, tetapi shoot on goal yang tepat pun juga tidak banyak dari pertandingan di babak pertama dari kedua tim ini. Anda melihat bagaimana ini, Bung?
1: Ya, 5 menit awal mengebrak ya Swedia, ya. Langsung mendapatkan satu shoot on goal plus 2 sepak pojok. Tapi setelah itu berhenti di situ aja. Lalu permainan mulai berubah ketika memasuki ke menit ke-30 sebelum atau menit ke-20 sebelum hydration break. Beberapa kali pemain-pemain dari Jepang mulai keluar, tepatnya menit ke-15 sampai ke menit ke-20 mereka mulai keluar, bahkan dari sisi pertahanan kiri Swedia mereka eksploitasi dengan baik. Beberapa kali Nakamura melakukan crossing dan tercatat 9 crossing mereka, walaupun hanya 2 yang berhasil, tetapi Jepang lebih efektif. Dan sejauh ini Jepang mereka di awal diserang, tapi mereka lebih sabar di pertandingan selanjutnya. Lalu setelah hydration break mereka mengganti pola serangan mereka, lebih eksploitasi sisi kanan dengan maksimalkan Yukinari Sugawara di sana, lalu ada pergerakan-pergerakan dari Tanaka, tetapi memang belum menghasilkan peluang yang maksimal ataupun gol di situ. Tetapi kelihatan sekali bahwa Jepang bermain jauh lebih sabar, mereka lebih awalnya menunggu ketika mereka diserang, lalu mereka melakukan counter attack ataupun mereka memperlakukan penetrasi yang sebaliknya kepada Swedia. Tapi di sini kelihatan bahwa efektivitas permainan dari lini tengah Jepang sedikit berbeda dibandingkan dengan Swedia, terutama di posisi Kamada dan juga Tanaka. Dua ini gelandang bertahan, sorry, gelandang murni yang salah satunya harus bergantian untuk menjadi DMF. Tetapi mereka mampu menjalankan itu dengan baik. Kelebihan dari Jepang lagi adalah mereka sering sekali memenangi duel, mengenai perebutan bola, blocking cukup bagus, dan ini menurut saya salah satu yang membuat Swedia tidak terlihat efektif. Walaupun sekarang mereka menggunakan 3 penyerang, yeah, ada Geokers, ada Isak, ada Elanga, tapi ternyata tidak ada hal yang bisa dimaksimalkan mereka. Terbukti passing di final third mereka sangat rendah dibandingkan Jepang yang sebenarnya di awal secara ball position tertinggal. Tapi memang Jepang sejauh ini lebih efektif dibandingkan Swedia, terutama lini penyerangan mereka.
0: Ya, kita terima dulu pendengar, ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi, Pak Kendi.
2: Selamat pagi, salam olahraga, Om Rudy.
0: Iya, salam olahraga, Pak Kendi. Gimana pertanda ini jalannya atau di babak pertama tadi, dan kira-kira siapa nanti yang Anda jagokan ini, Pak, untuk menang di pertandingan pagi ini, Pak?
2: Oh iya, tetap Samurai Biru Jepang. Kenapa? Karena dari 9 wakil Asia itu cuma peluang besarnya adanya di tim Jepang ini. Jadi kita berharaplah tim Jepang bisa melangkah ke 32 besar. Okay. Yang tetap timbang tim lain itu cuma numpang lewat saja. Oke,
0: terima kasih Pak Kendi. Salam olahraga. Pak Upi di Bone, selamat pagi. Ya, Pak Upi, halo. Selamat pagi, Pak Upi. Ya, terputus tampaknya. Pak Faiz di Buton Tengah, selamat pagi.
3: Salam olahraga, Bung Rudy.
0: Iya, salam olahraga, Pak Faiz. Silakan, Pak Faiz.
3: Bung Estu juga, salam olahraga.
4: Salam olahraga.
0: Gimana, Pak?
3: Untuk Jepang saya jagokan, jangan banyak-banyak, Bung Rudy. 1-0 saja untuk Jepang.
0: 1-0 untuk Jepang, Pak, ya.
3: Samurai Biru, bravo. Okay. Maju terus, Jepang. Yeah. Selamat pagi, Bang Rudy.
0: Terima kasih. Selamat pagi. Iya. Baik, ini Pak Upi yang tadi terputus sudah tersambung lagi. Selamat pagi, Pak Upi.
3: Pagi, olahraga.
0: Salam olahraga, Pak. Silakan, Pak.
3: Antisipasi permainannya tadi artinya masih sedang. Terlalu ada sedikitnya, tapi saya yakin nanti di babak kedua pasti ada pola-pola permainan yang dilakukan oleh strategi yang dilakukan oleh kedua pelatih di kedua negara yang bertanding ini. Okay. Tapi saya mendukung Jepang.
0: Jepang. Oke, tiga pendengar ya. Sudah mendukung Jepang ya. Terima kasih Pak Upi ya.
3: Jepang 2-1.
0: 2-1. Baik, terima kasih Pak Upi. Bu Haryanti di Toli-Toli, selamat pagi.
4: Ya, halo, selamat pagi Bung Rudy Zain, salam ya. Olahraga dan Bung Estu ya.
0: Iya.
4: Permainan sepertinya ya kedua tim itu sangat agresif tapi membosankan Bung Rudy ya karena belum ada gol tercipta. Tapi berharap di babak kedua ini adanya jeda. Kedua tim bisa memulihkan tenaga mereka dan mereka bisa bermain lebih efektif lagi ya. Mm-hmm. Berharap tim Samurai Biru itu dengan ketangguhannya, keberaniannya, terus kesabarannya, berharap nanti ada membuahkan hasil kesabarannya itu ya. Okay. Mungkin di babak kedua akan ada tercipta gol itu. Baik. Pasti ya. Oke, okay, ya. Itu aja Bung Rudy, terima kasih, salam olahraga aja.
0: Terima kasih, salam olahraga Bu Haryanti. Pak Syukron di Jakarta, selamat pagi.
5: Pagi.
0: Iya Pak Syukron, silakan Pak Syukron. Kalau menurut Anda gimana nih Pak, babak pertama tadi dan harapan Anda babak kedua nanti Pak?
5: Bagus. Saya dukung Jepang, skornya 2-0.
0: 2-0 untuk Jepang ya. Oke, terima kasih. Pak Alvin di Pekanbaru, selamat pagi. Halo Pak Alvin, selamat pagi.
6: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Alvin, silakan Pak Alvin.
6: Saya dukung ini Jepang karena Jepang sih permainannya rapi. Belanda udah menang 2-0. Pasti yeah. Jepang harus menang, minimal draw lah.
0: Minimal draw.
6: Jepang okay. Yakin lolos. Karena Jepang itu melihat dari Korea kemarin kan kalah. Mm-hmm. Jadi mewakili Asia Jepang. Jepang 2-0. Terima kasih, salam ya. Olahraga.
0: Terima kasih, salam olahraga. Semua nih yang sudah kita, yang menelpon ke kita mendukung Jepang. Tetapi kalau kita lihat ini, Bung Estu, kebanyakan serangan Jepang itu selalu dibangun atau dari bagian atau sayap mereka, terutama di pertahanan kanan Swedia. Apakah memang seperti itukah karakternya atau memang terlalu sulit untuk menembus ke pertahanan tengah dari Swedia ini, Bung Estu?
1: Yang pasti kalau lihat dari Jepang sendiri, variasi serangan mereka cukup baik ya. Mm-hmm. Walaupun memang peran seorang Nakamura jauh lebih besar dibandingkan Sugawara di kanan maupun di kiri itu.
0: Yeah, yeah.
1: Tetapi memang Jepang bermain lebih sabar, lebih menunggu, dan itu sepertinya memang seolah-olah membosankan ya. Tetapi mereka cukup efektif sejauh ini. Di luar mereka kembali unggul ball position walaupun tipis, mereka sudah terutama di 10 menit akhir mereka keluar lebih banyak melakukan serangan yang bahkan mencoba untuk melakukan tendangan shoot yang dilakukan. Bahkan di 10 menit terakhir mereka dapat 2 shoot on goal.
0: Iya, iya.
1: 4. Tetapi memang balik lagi Swedia juga lini belakang mereka juga bermain bagus. Terlepas mereka kehilangan Isak Hin yang harus diganti, mereka juga bermain cukup disiplin sejauh ini walaupun memang beberapa kali ditembus oleh para pemain Jepang, meskipun di finalnya Jepang belum bisa memaksimalkan itu. Sedangkan Swedia sendiri kalau dilihat mereka memang cenderung agak bertahan, cenderung
0: yeah.
1: karena posisi diserang, jadi mereka cenderung menumpuk pemain di lini tengah ke belakang. Jadi memang di babak kedua nanti mungkin kedua tim akan agak sedikit terbuka dan itu akan bisa tercipta gol. Karena memang balik lagi ya, dua tim ini kalau seri sama-sama dalam tanda kutip mulai aman gitu loh dibandingkan ketika salah satu kalah gitu. Kalau Jepang sih seri sudah pasti aman, kalau dia seri sebenarnya menunggu tim lain tetapi jauh lebih aman dibandingkan, karena dibandingkan pesaing-pesaingnya di tiga terbaik, karena saat ini Swedia itu berada di posisi tertinggi tiga terbaik gitu.
0: Oke, nah kira-kira apa yang akan nanti dilakukan oleh pelatih Jepang melihat mengevaluasi babak pertama ini, Bung?
1: Kalau saya sih agak masih belum melihat adanya pergantian pemain di Jepang. Walaupun mereka belum efektif terutama ketika melakukan serangan dari tengah, tetapi sepertinya akan memaksimalkan Kamada. Walaupun di pertandingan ini justru yang terlihat Tanaka ya, Tanaka jauh lebih terlihat dibandingkan Daichi Kamada, tapi memaksimalkan